0: untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
2: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
1: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
3: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
4: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
1: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singgigi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
5: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Wansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Wansing.
0: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Ini jemaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya didampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kamil dan ada kepala UPD asrama.
7: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwasanya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketaban. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu peramasan pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
9: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhlia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
11: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
9: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di tanah suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Swajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita beralih ke Makassar, menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
12: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jemaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
13: Kami terima 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 50%. Sebenarnya tarikan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di Embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibuktikan dengan toko di depan Masjid Nabawi itu rata-rata sama tentu pokoknya provinsi Makassar. Tidak ada barang bawaan jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
12: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah Debarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
3: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
3: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
2: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
3: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
4: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
3: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
4: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
3: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
5: Bapak-Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
3: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
5: Jabat terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
3: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
6: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
7: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
8: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
9: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa.

0: bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Gislain Konan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakan yang membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
4: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
3: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
5: Menusuk kali ini, Patrick Norwegian, dalam kotak penalti, kepada Erling Haaland! Gol! Gori! Gori, gori, gori! Haaland! Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
3: Sementara itu, tendangan bebas dialog

bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan 4

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: Du du du du du du du du du du.
1: Eh, lagi ngapain?
0: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Kalau ada.

0: wasit angkat kartu yellow.
1: Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Weh, enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop ngerokok.
4: SP Labuan Bajo FM 91.

Labuan Bajo.

Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Direktur Rehabilitasi Mangrove, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Nikolaus Nugroho Suryobaswindro, mengatakan ekosistem mangrove di Indonesia menjadi perhatian pemerintah dan dunia karena berperan penting menghadapi dampak perubahan iklim, terutama ancaman kenaikan muka air laut yang dapat mengurangi wilayah daratan negara kepulauan. Nikolaus menegaskan keberadaan mangrove juga memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah, khususnya pulau-pulau terluar Indonesia yang menjadi batas negara, sebab abrasi dan gelombang laut dapat mengancam garis pantai serta berdampak pada zona ekonomi eksklusif. Selain itu, dia juga mengatakan Indonesia memiliki kawasan mangrove terluas di dunia dengan luas mencapai 3,4 juta hektar atau sekitar 23% dari total mangrove global, sehingga menjadi perhatian internasional dan menjadikan Indonesia sebagai tempat pembelajaran dalam pengelolaan mangrove berbasis kearifan lokal. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM atau Disperindakop UKM Kabupaten Kota Waringin Barat mengatakan sejumlah komoditas di pasar tradisional Indrasari Pangkalan Bun mengalami perubahan harga secara dinamis, terutama cabai rawit merah, bawang putih dan juga daging sapi. Sekretaris Disperindakop UKM Kota Waringin Barat Muhammad Suhendra mengatakan cabai rawit merah menjadi komoditas yang paling sering mengalami kenaikan harga, dari harga normal sekitar Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya dapat meningkat hingga Rp70.000 sampai dengan Rp90.000, bahkan pernah mencapai Rp120.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang merah dan bawang putih serta komoditas lainnya terpantau mengalami penurunan pada pekan kelima Juni. Meski harga daging sapi sempat naik menjadi Rp170.000 per kilogramnya, sehingga pemerintah terus melakukan pemantauan untuk harga secara rutin untuk menjaga kestabilan harga dan juga mengendalikan inflasi. Singapura menaikkan tarif listrik dan gas kota sebagai dampak konflik di Timur Tengah yang menyebabkan harga energi juga meningkat. Dengan tarif listrik rumah tangga naik 17% menjadi 31,91 sen Singapura per kilowatt dari sebelum pajak. Kenaikan tersebut terjadi karena Singapura masih bergantung pada impor energi, terutama gas alam yang menyumbang sekitar 95% kebutuhan pembangkit listrik, sehingga lonjakan harga gas turut meningkatkan biaya produksi energi. Sementara itu, otoritas pasar energi Singapura mengatakan kondisi pasar energi masih dipengaruhi ketidakpastian konflik di Timur Tengah. Namun jika situasinya membaik, harga bahan bakar berpotensi turun dan tarif energi dapat kembali menurun pada kuartal keempat 2026. Dari dunia olahraga, timnas Prancis berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Swedia dengan skor telak 3-0 di Stadion MetLife New Jersey melalui 2 gol Kylian Mbappe dan 1 gol dari Bradley Barcola. Sejak awal pertandingan berlangsung, Prancis tampil dominan dengan terus menekan pertahanan Swedia hingga akhirnya Mbappe membuka keunggulan pada menit ke-45 setelah beberapa peluang sebelumnya gagal dimanfaatkan. Hasil tersebut memastikan Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan skuad asuhan Didier Deschamps selanjutnya akan menghadapi Paraguay di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Polri hari ini memperingati Hari Bayangkara dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Masyarakat berharap memang ada berbagai upaya evaluasi dari Polri, seperti bagaimana kepolisian semakin profesional, akuntabel, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, seperti apa sebenarnya PR besar Polri ke depannya di tengah survei yang menyebut bahwa tingkat kepercayaan terhadap Polri makin meningkat di atas 80%. Kami sudah bersama dengan analis kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ISES, Bambang Rukminto.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Bambang, selamat pagi.
3: Pagi,
1: Bang Bambang. Anda juga bisa berkomentar silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-384-4545 atau di 021-386-6712. Pak Bambang, apa review jujur Anda tentang Polri di usianya ke-80 ini?
3: Ya, hadiah ulang tahun terbesar Polri di yang ke-80 ya, ini adalah revisi Undang-Undang 2 tahun 2002 ya, diterbitkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 2026. Ini hadiah besar bagi Polri, tetapi ini bom waktu. Saya melihatnya bom waktu bagi ya.
1: Kenapa bom waktu, Pak Bambang?
3: Karena gini, kita merefleksi dulu ke 80 tahun yang lalu,
1: ya,
3: ketika Raden Said Sukanto dilantik oleh Presiden Soekarno 1 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, itu adalah merupakan tonggak dari kepolisian kolonial menjadi kepolisian nasional yang paradigmanya tunduk pada konstitusi seperti itu. Tapi dengan revisi undang-undang kepolisian kemarin, ini ada pasal-pasal yang seolah Polri ini kembali menjadi kepolisian kolonial, bukan menjadi bayangkara negara,
1: yeah,
3: tetapi bayangkara kekuasaan gitu, seperti itu, yang bukan melayani melindungi masyarakat, tetapi melindungi kepentingan-kepentingan strategis pemerintah,
1: yeah,
3: itu. Jadi ini adalah dua konsep yang sangat bertolak belakang dari semangat reformasi 98 yang mengembalikan jati diri Polri agar lebih profesional, independen, dan akuntabel seperti itu.
1: Yeah. Itu indikatornya apa? Anda bisa menyebut polisi arahnya berubah sekarang nih dengan adanya undang-undang itu?
3: Ada banyak pasal di Undang-Undang 5 tahun 2026, di antaranya pasal 14M,
1: yeah,
3: di mana pasal 14 huruf M ini menyebutkan bahwa salah satu tugas kepolisian itu adalah mendukung program prioritas pemerintah.
1: Ya.
3: Yeah. Nah, ini yang bertabrakan dengan semangat kepolisian yang yang melindungi, mengayomi masyarakat itu tadi gitu loh. Karena pemerintah itu adalah bagian dari political society.
1: Yeah.
3: Sementara kepolisian ini adalah civilian, bagian masyarakat sipil.
1: Yeah.
3: Dalam demokrasi ini harus tetap dijaga keseimbangan, check and balances di sini harus dijaga keseimbangannya. Itu pasal 14 huruf M. Kemudian ada pasal 28A terkait dengan penempatan personil di luar kepolisian. Ada pasal 30 terkait dengan perpanjangan usia Kapolri. Kemudian ada pasal terkait dengan pengawasan internal, dan tidak ada pasal terkait dengan penguatan pengawasan eksternal.
1: Yeah.
3: Kompolnas masih berada di bawah eksekutif. Jadi bagaimana artinya kan bagaimana Polri ini akan berpihak pada masyarakat ketika semua elemen-elemen yang ada di dalam Undang-Undang 5 tahun 2026 ini berpihak lebih berpihak pada kepentingan-kepentingan pemerintah. Dalam hal ini tentu sangat tergantung pada pemegang pucuk pimpinan pemerintah atau dalam bahasa politik adalah rezim penguasa, seperti itu.
1: Ya, nah ini kan untuk implementasi undang-undang itu kan perlu waktu juga ya Pak Bambang ya. Dengan waktu yang ada ini, sejauh mana Polri kalau Anda lihat juga bisa adaptif menerima masukan dari masyarakat dan mungkin melakukan ya sejumlah perubahan lah agar masyarakat juga tidak melihat Polri sebagai yang disebutkan oleh Pak Bambang tadi berdasarkan undang-undang itu lebih kepada kepentingan pihak tertentu dibandingkan dengan masyarakat, begitu?
3: Ya, kalau kita melihat survei terakhir kemarin, memang upaya untuk melayani masyarakat ini sudah semakin tinggi ya. Yeah. Masyarakat pun juga melihat ada kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan. Tetapi perkenankan saya skeptis. Karena ini salah satu bentuk cinta saya kepada kepolisian yeah. Republik Indonesia sebagai bentuk kritik, kontrol, seperti itu. Terkait dengan survei tadi, saya akan mempertanyakan siapa respondennya.
1: Yeah.
3: Jangan-jangan ini adalah masyarakat umum yang tidak pernah berhubungan dengan kepolisian gitu loh.
1: Yeah.
3: Kalau ini artinya ini kepuasan ini adalah persepsi gitu loh. Tidak berdasarkan pengalaman nyata. Karena kalau saya melihat terkait dengan penegakan hukum itu,
1: yeah.
3: Nilainya masih sangat sangat lemah dan memang disampaikan ke media terkait dengan kepuasan secara umum, tapi penegakan hukumnya kan masih di bawah dari angka kepuasan itu sendiri.
1: Yeah. Artinya
3: ada problem terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian. Mengapa itu terjadi? Salah satunya ya karena ada konflik kepentingan,
1: yeah.
3: Kemudian juga terkait dengan minimnya kontrol dan pengawasan maupun dengan transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum itu tadi, seperti itu.
1: Ya. Yeah. Nah, ini mungkin kita sedikit sorot harapan masyarakat juga ya, Pak Bambang ya. Kan ada tiga hal yang diharapkan masyarakat dengan ulang tahun Bayangkara Polri ke-80 ini. Yang pertama soal bagaimana peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat atau publik. Yang kedua bagaimana respon cepat polisi terhadap laporan masyarakat. Yang ketiga soal sikap petugas yang dinilai masih belum adaptif terhadap perkembangan masyarakat sekarang ini, masih ada sifat diskriminasi dan juga lain sebagainya. Itu bagaimana dengan pendapat masyarakat seperti itu, tiga kunci itu Pak Bambang?
3: Ya, pertanyaan-pertanyaan tadi lebih dijawab dari hasil survei.
1: Yeah.
3: Bahwa terkait dengan pelayanan tadi, masyarakat 82% itu sudah cukup sangat-sangat puas.
1: Yeah.
3: Terkait dengan layanan tadi gitu loh. Terkait dengan responsivitas. Sekarang kawan-kawan kepolisian mengembangkan platform 110 yang
1: yeah.
3: 10 detik telepon 10 menit, targetnya bisa petugas bisa datang ke lokasi dan itu kan berbasis dengan teknologi
1: yeah.
3: Artinya layanan kepolisian memang cepat di situ. Terkait dengan pelayanan-pelayanan lain misalnya SKTK, penerbitan SIM dan yang lain-lainnya, ini juga sudah sangat bagus.
1: Yeah.
3: Terkait dengan layanan birokrasi seperti ini memang ada peningkatan, tapi lagi-lagi bagaimana dengan layanan penegakan hukum?
1: Yeah.
3: Ketika masyarakat lapor terkait masyarakat yang menjadi korban kejahatan,
1: yeah.
3: Lapor kepada kepolisian, bagaimana prosesnya? Karena saya melihat
1: cepat atau tidak, pilih-pilih atau tidak, begitu ya?
3: Masih pilih-pilih.
1: Okay. Nah, itu yang tadi saya ungkap seperti diskriminatif gitu. Masyarakat masih merasakan itu, begitu, Pak Bambang?
3: Benar, Bung Jaini. Masih diskriminatif. Kemudian juga waktu, tidak ada batasan waktu terkait dengan layanan tadi. Ada laporan yang sudah 2 tahun masih berputar-putar pada penyelidikan,
1: misalnya. Yeah.
3: atau sudah naik ke penyidikan tetapi tidak segera ditingkatkan siapa tersangkanya. Hal-hal seperti itulah yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan profesionalisme kepolisian dalam penegakan hukum seperti
1: ya. Itu. Nah, itu kan sebenarnya kan bukan cerita baru, cerita lama ya, Pak Bambang ya. Itu kan kultur, Pak, kultur kepolisian begitu ya. Nah, itu kenapa sih, Pak, sampai susah sekali membenahi soal itu? Kalau pelayanan oke lah, mungkin makin baik, tapi yang satu itu kenapa agak sulit dibenahi, Pak Bambang? Kenapa, Pak?
3: Ya, ini bukan hanya sekedar kultur. Kultur itu terbentuk dari, kalau saya melihat kultur itu bisa berubah karena ada struktur yang juga berubah.
1: Yeah.
3: Strukturnya malah kembali ke zaman masa lalu, seperti itu. Ya, yeah. Bagaimana kultur akan bisa berubah? Pasal terkait dengan pengawasan, misalnya dalam undang-undang ini masih didominasi pengawasan internal. Wasidik, Propam, dan Irwasum.
1: Yeah.
3: Masyarakat sudah sangat paham dan bagaimana ada pameo bahwa jeruk tidak mungkin makan jeruk seperti yeah. itu. Dan ini yang menjadi problem dan selama ini tidak pernah terpecah institusi Polri tidak pernah memecahkan problem terkait dengan pengawasan internal ini. Siapa yang mengawasi Wasidik? Siapa yang mengawasi yeah. Propam, siapa yang mengawasi kerja-kerja Irwasum gitu. Makanya harus ada pengawasan eksternal yang kuat gitu. Pengawasan eksternalnya siapa? DPR. DPR-nya juga tidak sesuai dengan harapan malah membuat revisi undang-undang yang malah menekankan

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Keadaan

0: preview untuk pertandingan antara Meksiko melawan Ekuador yang sebentar lagi akan berlangsung.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: We wanted to pay homage to three hosts.
3: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonia Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
2: We wanted to pay homage to the three host nations.
4: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
3: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
5: Probably prefer the Trionda.
4: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
3: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
7: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kita akan hadirkan nanti bagaimana jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador dalam laga lanjutan Piala Dunia babak 3-2 besar di Stadion Meksiko City. Di mana pertandingan sempat ditunda ya karena cuaca hujan di sana. Nah, seperti apa prediksi pertandingan yang berlangsung pada hari ini? Banyak yang memprediksi Meksiko akan menangkan pertandingan kali ini dan melaju ke babak 16 besar. Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan saya juga sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Bung Henry Wibowo. Bung Henry, selamat pagi, salam olahraga.
1: Pagi, salam olahraga, Jaya.
0: Jadi, kalau banyak kalangan memprediksi Meksiko akan memenangkan pertandingan, bagaimana dengan Anda, Bung Henry?
1: Ya, memang Meksiko sejauh ini sebagai tuan rumah memiliki rapor yang sangat luar biasa ya. Di fase grup, di mana mereka di 3 pertandingan selalu meraih kemenangan dan bahkan tanpa kebobolan ya. Yang artinya 3 clean sheet dan membuat di atas kertas sebenarnya Meksiko lebih diunggulkan, tapi Ekuador memang mengawali Piala Dunia tahun ini dengan tidak terlalu baik di 2 laga. Mereka juga tidak mendapat poin ya, dan hanya imbang melawan Surasau, kalah dari Pantai Gading 0-1. Meskipun di laga terakhir secara mengejutkan Ekuador bisa mengalahkan Jerman dengan skor 1-1. Dan artinya memang kemenangan atas Jerman seharusnya mempertebal rasa percaya diri skuad asuhan Sebastian Kebocah Cece saat menghadapi tuan rumah Meksiko, yang dipastikan stadion akan full house ini, full city stadium. Dan apalagi tadi sudah diguyur hujan ya. Yang artinya sebenarnya kondisi rumput lapangan ini biasanya setelah diguyur hujan itu dalam kondisi yang sangat sempurna sekali lah untuk pertandingan pada pagi ini.
0: Iya, baik, kelihatannya ada pendengar sudah bersama kita, Pak Alam di Bukit Tinggi. Pak Alam, selamat pagi, salam olahraga, Pak. Pak Alam. Halo, Pak Alam.
2: Halo, Pak.
0: Suaranya jauh sekali, Pak Alam. Pak Alam.
2: Iya. Ya. Halo, Pak.
0: Oke, bagaimana menurut Pak Alam pertandingan Meksiko dengan Ekuador?
2: Menang Meksiko, Pak. Skornya tipis.
0: Oh, berapa skornya?
2: Kali-kali itu kalah terus, Pak. Nggak pernah ketebak, Pak.
0: Begitu ya?
2: Iya, pokoknya Meksiko menang, Pak.
0: Meksiko menang ya. Ada lagi yang disampaikan, Pak Alam?
2: Ya udah itu.
0: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Alam ya. Selamat pagi, salam olahraga, Pak Alam. Berikutnya Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, pagi, Pak. Salam olahraga.
3: Salam olahraga, bravo Jaya.
0: Silakan, Pak Daniel.
3: Ya, jadi ini sama-sama permainan cicitaka dan cantik jadi.
0: Iya.
3: Di Timur Amerika.
0: Iya.
3: Jadi katanya draw dan adu penalti.
0: Iya. Jadi kemungkinan berlanjut ke adu penalti begitu ya?
3: Ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Daniel di Sorong. Berikutnya Pak Kasiman di Melabuh. Pak Kasiman, pagi Pak, salam olahraga.
4: Selamat pagi.
0: Pagi.
4: Salam olahraga ya. Jaya.
0: Bagaimana menurut Pak Kasiman?
4: Kalau menurut saya memang menjagokan Meksiko juga ini, karena Meksiko pun pertahanannya kuat, kemudian kipasnya boleh dijamin lah itu kan, trackernya pun itu ada di siapa itu namanya lupa itu, itu memang tajam itu. Nah, ini makanya saya untuk jagokan Meksiko sekurang-kurangnya ya 2-0 untuk Meksiko.
0: Meksiko ya. Baik. Ya. Terima kasih banyak ya, makasih Pak ya. Selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Kasiman. Oke, jika melihat line up-nya dari Meksiko, kira-kira pola permainan seperti apa yang akan mereka tampilkan juga di hari ini, Bung Henry?
1: Ya, kalau melihat 3 pertandingan awal, memang line up yang diturunkan oleh pelatih Javier Aguirre tidak banyak berubah ya. Mungkin kekuatan utama dari Meksiko ada 4 pemain belakang ya. Ada Gallardo, Vasquez, Montes, dan juga Sanchez ya. Ini 4 quartet back yang sangat kuat sekali dan menjadi kunci Meksiko meraih clean sheet ya. Yang mungkin yang lebih menarik adalah bagaimana Jorge Sanchez, Cesar Montes, Edson Alvarez, dan juga Juan Vasquez ini adalah pemain-pemain yang usianya dalam usia yang sangat matang ya. 8 tahun, ada yang 29 tahun. Dan memang ini usia yang sangat sedang on fire lah untuk seorang center back. Dan mungkin kekuatan utama lain dari Meksiko adalah ada sosok seorang Raul Jimenez sebagai striker utama yang memperkuat tim Wolverhampton Wanderers di Premier League. Tapi sejauh ini memang striker berusia 35 tahun ini belum memberikan kontribusi maksimal, dan mungkin di pagi ini seorang Raul Jimenez juga bisa unjuk gigi ya. Dan kemudian juga ada sosok Julian Quinones di yang sejauh ini sudah mencetak 2 gol untuk Meksiko di Piala Dunia, pemain Al-Qadsiyah yaitu dari Saudi Pro League. Dan kolaborasinya bersama Quinones, Jimenez, dan juga Alvarado di lini depan juga akan membuat strategi menyerang dari skuad Aswan Hafir Aguirre akan berjalan cukup baik lah di pagi ini.
0: Iya, tapi tipe permainan kedua tim kelihatannya memang tidak jauh berbeda begitu ya?
1: Iya, Bung Hendry ya. Kayak apalagi memang kedua tim ini juga sama-sama sering bertemu ya.
0: Iya.
1: Dan mungkin Ekuador juga posisi dari negaranya juga tidak terlalu jauh dari Meksiko ya, karena sama-sama negara Amerika Latin.
0: Amerika Latin, ya.
1: Dan tentunya Ekuador juga sudah sangat mengenal kekuatan dari Meksiko. Dan mungkin yang menjadi catatan bagi Ekuador adalah bagaimana di dua laga awal di Piala Dunia ini mereka gagal mencetak gol ya, meskipun melawan Jerman mereka mencetak 2 gol.
0: Artinya
1: yeah. memang lini depan dari Ekuador ini masih menjadi PR lah.
0: Penyelesaian akhirnya begitu.
1: Iya. Lagi sama-sama kita tahu padahal Ekuador memiliki sosok Enner Valencia ya, striker yang memiliki jam terbang tinggi di kompetisi Eropa. Tapi Enner Valencia yang merupakan top scorer sepanjang masa dari Meksiko sejauh ini justru belum menyumbangkan gol untuk Meksiko, yeah. untuk Ekuador maksudnya di Piala Dunia ini.
0: Oke, nah ini kan penyelesaian akhir memang masih menjadi PR besar dari Ekuador. Dari line up yang ada, adakah perubahan itu untuk memperbaiki hal itu?
1: Ya, yang pasti memang di Enner Valencia akan didampingi oleh Gonzalo Plata di lini depan ya, pemain asal Flamengo berusia 22 tahun. Dan dengan diturunkannya dua striker ini oleh pelatih Sebastiana Bocacoce, berharap bisa memecah begitu ya lini belakang dari Meksiko.
0: Yeah.
1: Apalagi di lini tengah pun Ekuador punya seorang Moises Caicedo ya, ini juga pemain yang memperkuat Chelsea.
0: Yeah.
1: Usianya masih 24 tahun, yang tentunya energinya masih sangat besar dan menjadi ruh permainan utama lah dari Ekuador.
0: Ya, yeah, kelihatannya pertarungan lini tengah akan menentukan ya.
1: Ya, memang siapa tim yang bisa menguasai ball possession, menguasai lini tengah, biasanya memang akan memiliki peluang lebih unggul begitu ya,
0: yeah.
1: di sebuah pertandingan. Tapi memang yang menarik jika melihat statistik, Meksiko ini sebenarnya punya PR ya di fase knockout Piala Dunia, karena mereka belum pernah menang di fase knockout Piala Dunia sejak 1986, yang artinya itu udah 40 tahun yang lalu ya,
0: yeah.
1: dan ini semoga setelah di fase grup Meksiko tampil clean sheet, tampil luar biasa, mereka 3 kemenangan. Semoga rapor buruk mereka di fase knockout bisa berakhir
0: yeah.
1: saat mereka menjadi tuan rumah. Karena sejauh ini kan Kanada sudah lolos,
0: yeah.
1: Meksiko mungkin akan melanjutkan dan ada Amerika Serikat. Dan tentu 3 tuan rumah ini diuntungkan lah ya dengan faktor bagaimana
0: dukungan penonton, supporter begitu ya.
1: Betul.
0: Ya, nah ini kalau saya lihat prediksi yang sudah muncul termasuk prediksi dari artificial intelligence begitu ya, Bung Hendry ya, memprediksi bahwa persentase kemenangan Meksiko bisa mencapai 45%, sementara Ekuador hanya 25%. Itu bagaimana menurut Bung Hendry?
1: Iya, sangat dimaklumi ya, karena memang kalau melihat tren dua tim ini di Piala Dunia tahun ini memang berbanding terbalik lah ya, dan bahkan Ekuador lolos ke fase knockout pun berstatus sebagai posisi 3 terbaik ya.
0: Yeah.
1: Tapi kembali lagi ya, bahwa Ekuador dan Meksiko ini adalah pertemuan dua tim yang memang sudah saling mengenal ya.
0: Yeah.
1: Dan bahkan di pertemuan terakhir kedua tim hasilnya imbang satu sama, yang memang menandakan bahwa Ekuador terlepas dari fase grup mereka juga tidak maksimal, tapi di laga ini semua akan kembali dari 0-0 skornya tentunya,
0: yeah.
1: dan Ekuador tentunya punya peluang lah untuk bisa membuat tim tuan rumah sangat kesulitan.
0: Yeah. Artinya memang siapapun yang mencetak gol pertama kali akan menentukan pertandingan untuk sampai akhir nanti begitu ya?
1: Iya, yeah, betul, dan tentunya ini juga akan menjadi panggung lah ya, dua striker utama dari kedua tim ya,
0: yeah.
1: di Meksiko ada Raul Jimenez dan di Ekuador ada Enner Valencia, dua striker yang sama-sama memiliki jam terbang yang cukup tinggi, tapi sejauh ini di Piala Dunia belum bisa berbicara banyak ya. Dan tentu di laga ini tentunya keduanya akan coba memainkan peran yang sangat krusial.
0: Ya, tapi jika melihat sejarah pertemuan mereka yang kelihatannya paling sering itu sama kuat begitu ya, Bung Hendry ya. Tadi kan pendengar kita banyak yang memprediksi bahwa kemungkinan ini bisa sampai ke adu penalti. Bagaimana menurut Anda?
1: Ya, bahkan kalau kita melihat secara garis besar di babak 32 besar ini sudah ada dua pertandingan ya yang diakhiri oleh adu penalti. Dan kalau melihat tipe pertandingan Meksiko melawan Ekuador ini, mungkin potensi untuk ke adu penalti terbilang cukup besar ya.
0: Yeah.
1: Tapi itu akan sangat dipengaruhi juga oleh bagaimana Meksiko memulai laga ini. Andai Meksiko bisa langsung start kencang dan bisa mencetak gol cepat gitu, itu tentunya juga akan membuat mentalitas Ekuador akan sedikit mengendur gitu ya.
0: Yeah.
1: Dan tentunya itu yang diharapkan oleh Javier Aguirre ya, bisa mencetak gol cepat. Dan Javier Aguirre ini juga tentunya adalah pelatih yang sudah sangat mengenal betul timnya ya,
0: yeah.
1: ini pelatih asal Meksiko, sudah berusia 63 tahun dan berstatus sebagai pelatih senior, dan bahkan dia sudah membawa Meksiko di 3 Piala Dunia. dan mungkin ini bisa jadi akan jadi menjadi Piala Dunia terakhirnya juga bersama Meksiko.
0: Yeah.
1: Dan dia juga ingin membawa Meksiko melangkah jauh lah. Dia, apalagi ini berstatus sebagai tuan rumah ya.
0: Yeah. Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kami akan hadirkan nanti jalannya pertandingan tersebut bersama dengan reporter kami Yanto Prawiro Negoro dan Indra.

0: Ada Pak Rahman di Situbondo ya. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
1: Ada Pak Rahman di Situbondo ya. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga aja ya, Bung.
0: Silakan Pak Rahman.
2: Oke. Kalau saya tetap megang Ekuador ya.
0: Ya. Kenapa, Pak?
2: Karena Ekuador ini pemainnya tuh apa ya, tenang.
0: Oke.
2: Tenang itu. Buktinya sama apa, sama Jerman apa itu ya. Saya kasih skor 2-1 itu untuk
0: Ekuador ya.
2: Baik. Jadi sekarang juga 2-1 untuk Ekuador.
0: Baik kalau begitu. Pak Rahman, terima kasih banyak. Oke. Ya Pak Rahman ya. Selamat pagi Pak. Salam olahraga.
2: Sama-sama yuk. Salam olahraga jaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Hanapi di Padang. Pagi Pak Hanapi. Salam olahraga Pak.
3: Alhamdulillah, jaya.
0: Oke. Ya, silakan Pak Hanapi.
3: Sementara menunggu Meksikonya lagi nunggu cuacanya reda. Ini nyain penonton dong baca Yasin ya.
0: Nanti ya. Ya, ya,
3: ya. Ya, sekaligus prediksi Meksiko 2-0.
0: Oh, Meksiko yang menang begitu ya.
3: Melalui ini babak utama atau babak penalti gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Baik kalau begitu terima kasih banyak ya Pak Hanapi ya. Pagi Pak, salam olahraga jaya. Pak Tong di Pekanbaru, Pak Tong pagi Pak, salam olahraga.
4: Salam olahraga Bung Zaini.
0: Silakan Pak Tong.
4: Meksiko Bung Zaini karena dia tuan rumah. Yeah. Ada tuan rumah. Tuan rumah itu 80% tuan rumah itu akan menang ini. Karena bukan soal wasit, bukan soal apa-apa, soal dia sudah mengenal lapangan. Dia punya supporter mayoritas. Kemudian kalau soal pemain itu lebih unggul Meksiko. Ada Juan Guinones, Jimenez. Penjaga gawang pun Raul Ranger jauh lebih bagus. Kenapa di Ekuador bisa mengalahkan Jerman? Jerman itu pemain belakangnya sudah tua-tua semua. Jadi Jonathan Stah, Antonio Rudiger, Joshua Kimmich di Jerman itu sudah tua-tua. Dia aja Pacullari sama Moses Caicedo habis lah. Jadi itu, jadi Meksiko menang, nggak ada adu penalti, nggak ada perpanjangan waktu.
0: Baik,
4: Meksiko menang yang itu saja.
0: Ya, terima kasih banyak ya Pak Tong ya. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Bang Marzuki di Depok, Bang Marzuki. Pagi, salam olahraga.
5: Salam olahraga Bang Jaini.
0: Jaya. Bagaimana Bang Marzuki melihat pertandingan Meksiko versus Ekuador?
5: Saya yang yakin menang itu Ekuador.
0: Oh, begitu. Oke.
5: Saya suka kejutan-kejutan.
0: Oke.
5: Dan karena di Piala Dunia ini akan selalu terjadi kejutan. Favorit juara kan pada pulang kampung tuh Jerman sama Belanda kan. Itu kan sebuah kejutan. Ini akan terjadi lagi. Bukan favorit juara, tuan rumah pulang kampung. Dan Ekuador. Hasilnya sih berapa aja, yang penting Ekuador menang. Itu Bang Jaini.
0: Oke. Terima kasih banyak. Sejaya Pak Marzuki. Kelihatannya pertandingan akan segera berlangsung ya. Jadi National Anthem pun kelihatannya akan segera dikumandangkan. Nanti Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara akan memandu jalannya pertandingan tersebut bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Hendry Wibowo.

0: Baik, kita akan ikuti ya jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador bersama dengan Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Ekuador.
0: Bung Indra, Bung Yanto, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas jelang pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador yang sempat tertunda kurang lebih 1 jam karena menyusul cuaca buruk yang terjadi di Meksiko City Stadium. Dua kesebelasan kini sudah memasuki lapangan pertandingan jelang bagaimana lagu kebangsaan dari negara akan dikumandangkan di Meksiko Stadium sendiri. Bagaimana juga saat ini susunan pemain dari kedua tim, baik dari Meksiko dan juga Ekuador. Ya, semarak dari puluhan ribu yang mengisi bagaimana nampaknya full house ini penuh bagaimana Meksiko City Stadium pada pertandingan malam hari waktu Meksiko atau pagi hari waktu Indonesia. Dan masih menantikan tentang national anthem dari Ecuador.

Ya, itulah lagu kebangsaan dari Ekuador. Saat lagi kita akan ikuti lagu kebangsaan atau National Anthem dari tuan rumah Meksiko.

0: Ya, telah berkumandang lagu kebangsaan dari tuan rumah Meksiko yang pada malam hari ini menurunkan sejumlah susunan pemain dengan formasi 4-3-3 di mana di bawah Mistar ada Raul Rangel, kemudian barisan pertahanan ada Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vazquez, Jesus Gallardo, kemudian di barisan gelandang ada Gilberto Mora, Eric Lira, Luis Romo. Antara barisan penyerang mereka ada Roberto Alvarado, Raul Jimenez dan Julian Quiñones. Sementara di kubu Ecuador, barisan atau penjaga gawangnya akan mengandalkan Hernan Galindez. Kemudian di barisan pertahanan ada Piero Pincape, kemudian ada William Paco dan juga Noel Odenes, ada Alan Franco. Di barisan tengah ada John Yeboah, ada Moses Caicedo, Pedro Vite, kemudian ada Nelson Angulo. Antara barisan penyerang mereka mengandalkan Ener Valencia dan Gonzalo Plata. Pada malam hari ini atau pagi hari waktu Indonesia, Meksiko menekan kostum hijau putih, kos kaki merah, sementara timnas Ekuador menekan kostum berwarna kuning yang bertindak sebagai tim tamu. Dan juga terlihat bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada saat ini, atau Slavko Vincic, siap-siap. Slavko Vincic dari Slovenia siap-siap memegang skor bundar untuk saat lagi akan dimulai bagaimana pertandingan babak pertama. Sementara di barisan referee juga ada Bastian Dunkert dari Jerman yang menjadi wasit VAR atau video assistant referee yang akan menjadi penting dalam setiap momen yang memerlukan review lebih akurat dalam memutuskan sebuah kejadian dalam Piala Dunia 2026, mana sejumlah peraturan juga telah diterapkan di Piala Dunia 2026, termasuk juga adanya jeda yaitu hydration break setiap menit pertama menit sekitar menit 23, berlangsung sekitar 3 menit berlangsung di setiap babak. Nanti akan berlangsung juga nampaknya di pertandingan kali ini. Kita masih menyaksikan kedua tim bersiap-siap untuk menyusun formasi di babak yang pertama. Dan juga terlihat para pemain Ekuador yang juga menjadi andalan, termasuk mungkin Moses Caicedo sebagai kapten kesebelasan yang berkiprah di Liga Premier Inggris bersama The Blues Chelsea. Menjadi salah satu andalan Moses Caicedo. Kemudian ada di kubu Meksiko, mungkin para pecinta sepak bola juga tidak asing dengan Raul Jimenez, pemain yang berkiprah di Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers, juga akan menjadi salah satu andalan dari kubu Meksiko. Kedua tim saat ini yang membentuk lingkaran, membangun komunikasi di babak yang pertama ini untuk menciptakan kekompakan bagi mereka di babak 32 besar. Karena fase ini adalah fase knockout dari kedua tim, di mana sejumlah kejutan juga terjadi sebelumnya, di mana Jerman dan juga Belanda sebagai tim unggulan tersingkir di babak 32 besar. Jadi penting bagi tuan rumah Meksiko jika tuan rumah Kanada sudah memastikan lolos ke fase gugur atau fase 16 besar setelah mengalahkan Afrika Selatan. Kick-off babak yang pertama ini akan dimulai nampaknya oleh tuan rumah Meksiko. Dan selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Baik, saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador nampaknya sudah dimulai. Wasit yang memimpin pertandingan, Slavko Vincic dari Slovenia, sudah menunjukkan peluang pertandingan dimulai. Kuasa sebelumnya kami lihat penjaga gawang Meksiko yang menggunakan kostum agak keungguan, dan sementara tim Meksiko pada pertandingan pagi hari ini menggunakan kostum berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Ini penjaga gawang Raul Ranjel sudah merasa boleh sepenuhnya yakinkan pendek saja kepada Jorge Sanchez. Nampak saja dia masih permainkan bola sejenak di daerah tersendiri. Mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, tarik ke belakang lagi kepada penjaga gawang Raul. Yang terang saja dia permainkan bola, sementara pemain-pemain Ekuador mencoba mendekat ke daerah pertahanan lawan, namun kini bola tandas di kaki pemain-pemain Meksiko. Mencoba bangun serangan, Cesar Montes langsung umpan mendekati daerah kotak penalti lawan. Terjadi perebutan di sana, datang lagi Roberto Alvarado mendekati, namun kali ini pemain Ekuador mencoba menggunting bola. Kami lihat pemain Gonzalo Plata, namun pelanggaran dilakukan oleh pemain-pemain Meksiko dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan. Kita nantikan saudara-saudara, tendangan bebas untuk Ekuador di sektor gelandang tengah Garaja sendiri. Sudah lakukan pendek saja, kirimkan ke Teo Hencapi, entah dikirimkan ke depan ataupun kepada Pedro Pite. Masih tenang kelas saja dia memainkan bola bersama dengan William Pacho. Pacho mencoba melakukan tekanan, masih mencari kawan yang berbebas, tarik lagi ke belakang kepada Piro, gerak tubuh sejenak dia, kembalikan lagi jauh kepada penjaga gawang Herman Galindez. Herman Galindez tenang sudah ke depan, melambung tinggi bola 3.5 sudah. Dan itu adalah Gonzalo Plata ataupun Nelson Angulo di sana. Tetapi kali ini patah di tengah jalan serangan dari Ekuador dan sempat menjadi keberuntungan bagi pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Kini kuasa sebelumnya ada Cesar Montes di sana, kirimkan bola ke tengah Eric Lira ataupun Jesus Gallardo, melakukan tekanan dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Ekuador, tarik lagi ke tengah, masih mencarikan yang beribas, berikan ke depan Masuja kepada Roberto Alvarado ataupun Luis Romo, mendekati daerah pertahanan Ekuador dari sektor sebelah kiri. Ini belakang masukkan mencoba untuk menyerang pertahanan belakang dari kesebelasan Ekuador, namun kali ini bolanya tandas lagi, kembali Meksiko membuka serangan. Ada Jorge Sanchez, Sanchez melakukan tekanan, berkasih dia, namun terjadi kutak di sebelah sana. Akhirnya bola kuasa sebelumnya mengorak pada sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador. Gerak tubuh sinak dia kemudian pemain 13 mencoba merangsek kami lihat kutak di sementara, masih mempermainkan bola, angkat ke dalam kotak penalti, terjadi berhalanya, lompat tembakan pulih kawang, oh membentur pemain belakang saudara-saudara. Kini satu serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, menggiring bola dia mendekat di kotak penalti lawan, mundur ke belakang dia, kerja sama Luis Romo, putar kali sebentar dia, tarik ke belakang lagi kepada Montes. Montes kirimkan ke tengah, mencoba menarik ke belakang, ada Lira di situ. Lira cuma lewat 3.5 sudah, memasuki daerah lawan, berikan kepada Jorge Sanchez. Sanchez melebar ke sektor kanan, cepat dia menggiring bola, kerja sama lagi dekatnya di sektor sebelah kanan perlawan, berbahaya, masih mendekati kotak penalti. Kita nantikan, lepas tembakan kemudian gawang, oh ternyata hanya umpan tarik saja. Selamatlah gawang Ekuador, namun datang lagi serang dari belakang, ada Jesus Gallardo mencoba menekan Gallardo ke depan. Dia sebelah kiri mencoba mendekan dari sektor lingkaran tengah kiri, melebar ke sektor kanan, ada di sana kami lihat pemain Raul Jimenez. Jimenez mencoba mendekat ke kanan, umpan terobosan berbahaya, lepas tembakan gol gawang, oh berhasil dihadang lagi pemain-pemain belakang Ekuador. Kini mencoba melakukan tekanan, cepat menggiring bola dia, melaju ke depan, namun kali ini kami lihat pemain nomor 13 Ender Valencia mendapat hadangan yang sangat sulit, dan akhirnya kandas lagi serangan Ekuador di tangan ataupun di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Meksiko kini mencoba bangun serangan, cepat dia melintasi garis tengah sudah, mendekan pertahanan sebelah kanan kesebelasan Ekuador, permainkan bola, tarik ke belakang kepada Eric Lira. Eric Lira kutak kali sebentar dia mencoba melakukan tekanan, kerja sebelah Jorge Sanchez ataupun Cesar Montes, memasuki daerah lawan, masih permainkan bola, umpan lagi ke depan, terjadi perebutan di sana, oh kali ini patah di tengah jalan serangan Meksiko yang mencoba menekan di awal-awal menit babak pertama ini. Nampaknya kami lihat serangan demi serangan yang dibangun Meksiko cukup membahayakan gawang Ekuador, namun sampai saat ini saudara-saudara belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini serangan dibangun oleh Ekuador, namun salah umpannya, serobot dari belakang oleh pemain-pemain Meksiko. Kini mencoba bangun serangan, berikan kepada Alvarado. Alvarado menggiring bola, berbahaya serangan Meksiko, lepas tembakan gol gawang, melambung saudara-saudara, tendangan yang sangat keras tadi melambung tinggi di atas Mister Gawang Herman Galindez, sehingga dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Meskipun tadi tendangannya melambung, tapi paling tidak membuat semacam gebrakan ataupun hentakan yang membahayakan, paling tidak menggetarkan juga pertahanan kesebelasan Ekuador. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Herman Galindez langsung ke depan. Terjadi perebutan di sektor lingkaran tengah. Akhirnya bola kandas di kaki pemain Meksiko. Kini mencoba bangun serangan Gilberto Mora. Gilberto Mora pusingkan bola pada ke depan. Kedai keluar ke tengah. Angkat menggawang. Kop! Oh, hampir-hampir saudara-saudara. Satu sundulan kepala yang bagus sekali dilakukan tadi oleh Raul Jimenez. Tetapi sayang masih membentur tiang gawang. Kami kira sehingga gagal serangan dari Meksiko. Dan lagi-lagi peluang-peluang emas tadi memang cukup berbahaya. Walaupun kami lihat pemain-pemain belakang Ekuador mencoba menghadang ataupun mengawal ketat. Namun lagi-lagi serangan demi serangan yang dibangun Meksiko ini cukup membahayakan. Andai kata bola tadi lurus ke arah gawang Galindez, kami kira bukan tidak mungkin akan lahir gol bagi Meksiko. Namun saat ini belum berhasil kedua kesebelasan, baik Meksiko maupun Ekuador, untuk mencetakkan gol gawangnya ke gawang lawannya masing-masing. Namun di awal-awal menit pertama babak pertama ini, nampaknya kami lihat memang pemain-pemain Meksiko mencoba menekan dan berkali-kali melahirkan peluang emas yang sangat membahayakan gawang Ekuador. 7 menit balik pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung. Kini kembali Meksiko dengan kostum hijau celana putih mencoba bangun serangan langsung ke depan. Yang dituju adalah Roberto Alvarado ataupun Luis Romo. Mendekatnya ke arah kotak penalti lawan, coba diburu bola tadi. Bayang-bayangi dari belakang oleh pemain Alan Franco. Tetapi akhirnya bola kandas lagi ke pemain Meksiko dan kini out. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ekuador dari sektor rusuk kanan jantung pertahanannya sendiri, saudara-saudara. Memang cukup luar biasa Meksiko menggempur di menit-menit awal babak pertama ini pertahanan Ekuador yang sedikit agak kewalahan, saudara, dan berkali-kali melahirkan peluang emas untuk memenangkan pertandingan kita nantikan. Kini Meksiko kembali membangun serangan. Ada di sana kami lihat pemain Johan Pasquez tarik ke belakang lagi pada penjaga gawang Raul Ranja mencoba kuasa sepenuhnya, berikan pendek saja kepada Jorge Sanchez. Sanchez tarik ke belakang lagi ataupun kepada Cesar Montes, kembalikan bola pendek kepada Sanchez. Sanchez mencoba menggiring bola, dia kirimkan umpan terobosan ke depan. Yang dituju adalah pemain Luis Romo, mencoba berkasih dia namun kali ini patah di tengah jalan karena dihadang dari belakang sutara oleh pemain-pemain belakang Ekuador. Namun kali ini bolanya keluar, ya, sontekan kaki John Yeboah tadi keluar. Dengan demikian saja menghasilkan lemparan ke dalam ataupun ya lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ekuador. Segera dilakukan oleh Piero Hincapi langsung ke depan. Terjadi perebutan namun kali ini lagi-lagi bolanya dikop keluar lapangan pertandingan. Kembali lemparan ke dalam untuk Ekuador. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam ini? Perhatikan lebih lancang-lancang, ternyata masih Piero. Sudah hampir langsung kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sana, mencoba buka 11 menit dan dari jarak yang cukup jauh kami kira Moses Caicedo memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Herman Galindez. Herman Galindez berikan pendek saja dia kepada Alan Franco ataupun Joel Ordonez. Dan terang saja dia kepada Pedro Pite kembalikan ke belakang lagi. Masih di rasnya sendiri dia. Bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain kesebelasan Meksiko ini. Namun bola masih di tangan atau masih di kaki pemain-pemain Ekuador. Waktu pukul 19 kini kuasa sebelumnya Gonzalo Plata mencari kawan yang berdiri bebas. Tarik lagi ke belakang kepada Piero ataupun Joel Ordonez. Terjadi perebutan namun salah umpannya. Coba diburu ataupun direbut oleh pemain-pemain Meksiko. Berhasil nampaknya kali Meksiko sebelumnya dia. Namun lagi-lagi ada pemain belakang Ekuador mencoba menjemput bola. Tetapi kali ini mental dari ujung sepatunya dan jatuh lagi di pemain-pemain Meksiko. Untung saja saudara kami lihat pemain-pemain Ekuador mencoba berhasil mengejar bola tadi. Kuasa sepenuhnya Pedro Pite ataupun Ener Valencia atau Joel Gonzalez Plata masih permainkan bola. Tarik lagi ke belakang, jauh kepada pemain belakang di sana. Ada Piero Hincapi ataupun Joel Ordonez. Kembalikan lagi bola tadi, mencoba kirimkan bola ke depan. Umpan terobosan berbahaya. Serangan Ekuador, angkat ke belakang. Oh, ternyata dihadang lagi. Datang lagi serangan dari belakang. Angkat lagi ke belakang. Ada Nilson Angulo di situ. Masih berputar-putar dia. Tarik ke belakang, berikan pendek ke dalam kotak penalti. Namun masih mencari Fendi Bres. Melebar ke sektor kiri. Kiri
2: Ecuador mencoba menggedor pertahanan kesebelasan Meksiko. Kemudian kawan top. Tidak ada kawan, saudara-saudara. Yang ada pemain-pemain belakang Meksiko. Kini berganti Meksiko. Mencoba menekan dia dari sektor rusuk. Tidak ada Julian Quinones menggiring bola. Dia masih di lingkar tengah. Dibayang-bayangi dua pemain Ecuador. Dan akhirnya gagal main Quinones menyelamatkan bola. Jika demikian, sebelum itu sempat terjadi pelanggaran kami kira terhadap pemain Meksiko yang digait kakinya dan juga diambil bagian kostumnya, dan tentu saja pelanggaran ini ternyata untuk kesebelasan Ekuador sudah dilakukan pendek saja. Kirimkan kepada Pedro Pite. Pedro Pite kerjasama lagi dekatnya ada John Jeboah di sana. Tadi ke belakang lagi kepada Piro ataupun Joel Odones, pemain belakang Ekuador ini masih kutak adik sebenarnya, mencoba menggiring bola, kirimkan lagi pendek kepada Pedro Pite di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Ekuador. Masih permainkan bola, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola. Ada buah di sana, juga dengan kepala, tahan dengan dada, sudah salah umpannya. Kini serangan dibangun oleh Meksiko, mendekati kotak penalti dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Ekuador. Tetapi akhirnya gagal kami kira, pemain Meksiko terguling-guling, saudara-saudara. Nomor punggung 6 Eric Lira kami kira tadi mendapat pengawalan yang agak keras dari pemain belakang Ekuador, dan kami lihat terjadi pelanggaran di sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador, sektor back kiri kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas? Ya, ternyata kami lihat hanya lemparan ke dalam saja. Pemain nomor punggung 2 Jorge Sanchez, bek kanan yang maju ke depan ini, melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek saja, kembalikan kepada Sanchez, tetapi kali ini bolanya keluar melihat lapangan pertandingan dan jatuh di sebelah kiri tiang gawang Ecuador, Herman Galindez. Jika demikian belum berubah kedudukan, sudah saudara pendengar, masih tetap 0-0 alias kacamata pertandingan antara Meksiko berhadapan dengan Ekuador dalam pertandingan babak 32 besar Kejuaraan Sepak Bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Meksiko, stadion yang berkapasitas 84.000 penonton, 82.000 penonton saudara-saudara. Ya, dan hampir seluruh tempat duduk tidak ada yang tersisa saudara, dibanjiri oleh supporter-supporter tuan rumah yang akan memberikan dukungan kepada timnya Meksiko di pertandingan ini. Kita nantikan. Kini tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang Raul Angel, langsung saja kirimkan ke depan. Yang dituju adalah Roberto Alvarado ataupun Julian Quinones, terjadi cepat menggiring bola, merangsek dan berlawan, berikan bola pendek saja dia, berbahaya sekali, lepasnya bukan puluh cabang. Sayang, satu tembakan keras yang dilepaskan tadi oleh pemain Roberto Alvarado membentur pemain belakang kesebelasan Ekuador, tentu saja menghasilkan tendangan penjuru kami kira saudara-saudara, tendangan penjuru untuk Meksiko dari sektor sebelah kanan tiang gawang Herman Galindez. Ya, siapakah yang melakukan tendangan penjuru ini? Apakah dua pemain ini saat ini menghadapi bola? Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Meksiko berada di rak kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Ekuador turun ke bawah untuk menghalau ataupun menyelamatkan gawangnya dari tendangan penjuru ini. Kita nantikan. Ya, melancang-ancang pendek saja sudah berikan. Oh, ternyata kali ini melihat wasit yang memimpin pertandingan Slavko, ya, Hinsik dari Slovania, memberikan, belum memberikan ataupun sedikit melakukan teguran kepada pemain belakang untuk tidak terjadi saling mendorong. Ya, kita nantikan. Ambil ancang-ancang tendangan penjuru ini sudah dilakukan langsung ke gawang. Kop, pelukut gawang, tahan dengan sederak, mencoba menggiring bola dia. Oh, ternyata kirimkan pendek. Ada Gonzalo Chito ataupun Sanchez, lepas tembakan tidak jadi, kirimkan saya pendeknya kerjasama dengan Cesar Mantel. Langsung ke gawang, terjadi kop dua di sana. Oh, berhasil bola ditahan oleh Meksiko, lepas tembakan ke gawang. Oh, sayang-sayang saudara-saudara, tembakan yang begitu keras dilepaskan tadi oleh pemain Meksiko ke arah gawang Herman Galindez, tetapi sayang tendangannya masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang kesebelasan Ekuador. Satu tendangan yang keras dilepaskan pemain nomor 19 Gilberto Mora. Ya, ternyata masih melambung, dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara, pertandingan yang cukup menegangkan dan cukup alot saling menyerang. Meskipun pada babak-babak pertama ini atau babak awal ini nampaknya memang Meksiko lebih menguasai jalannya pertandingan dan lebih mengancam gawang kesebelasan Ekuador. Kita nantikan. Kini serangan kembali dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba menggiring bola, dia cepat melintasi garis tengah, sudah memasuki ke dalam pertahanan Ekuador, tetapi kali terjadi perebutan bola, kuasa lagi sepenuhnya oleh Roberto Alvarado. Kirimkan bola pendek ke depan, melebar ke sektor kiri, yang ke kanan yang dituju adalah pemain nomor 16, di sana ada Julian Quinones, tetapi kali ini bolanya cepat berjalan, tidak mampu diimbangi oleh Dones, dan akhirnya bola keluar melinjakan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara Begar. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Ekuador akan segera dilakukan oleh William Pacho ataupun Piero Hinchapia. Dari sana langsung kirimkan sudah ke depan, terjadi perebutan saudara-saudara, kini dikuasai sebenarnya lagi oleh pemain pendek Ekuador, tetapi kali bolanya dibiarkan saja, menjadikan lapan pertandingan oleh Alan Franco, dan terjadi lagi lemparan ke dalam. Kita nantikan, ya, perhatikan lemparan ke dalam untuk Ekuador dari sektor gelandang tengah Raja sendiri, sudah dilakukan pendek saja, kerusakan dikirimkan, kini menggiring bola cepat, dia terlihat pemain-pemain Ekuador mencoba merasa kita untuk bertahan dan lawan, ada Gonzalo Plata di sana mendekati darah kota, berikan bola pendek cepat terobosan, serangan balik yang cukup berbahaya oleh pemain-pemain Ekuador, melihat ke dalam gerak mustaknya, mencoba melihat lain, berhasil lompat tembakan, hampir-hampir saudara-saudara, satu sontekan bola yang luar biasa dilepaskan John Yeboah ke arah gawang Raul Ranje, namun sayang tendangannya hanya tipis saja, tipis di sebelah kanan tiang gawang Meksiko, andai kata akurat arahnya atau tidak ditepis oleh penjaga gawang Raul Rangel, bukan tidak mungkin menghasilkan gol saudara-saudara. Satu gerakan serangan balik yang begitu cepat dibangun pemain-pemain Ekuador. Dengan demikian sampai saat ini masih tetap kedudukan 0-0 pertandingan babak yang pertama antara Meksiko dengan Ekuador sudah berlangsung 17 menit 44 detik.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi Meksiko menguasai bola di sektor sebelah kanan, bagaimana juga Sanchez mengeluarkan sebagai kalau Rangel alirkan ke sektor sebelah kiri, menemui Vasquez, mencoba menggiring bola, Vasquez alirkan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, mendapat tekanan tadi dari Ekuador, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Ekuador sudah dilakukan, mari mundur ke belakang, bagaimana Joel Dennis menguasai bola, ada juga William Paco sodorkan bola ke depan, tidak sama dia ada Saciedo tadi, kirimkan bola masuk ke kepada Gonzalo Plata, namun terjatuh tadi, bagaimana tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko yaitu Gallardo terhadap salah satu pemain namanya John Yeboah dari Ekuador, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Ekuador, masih di daerah pertahanannya sendiri. Nantikan, sudah dilakukan cepat pendek saja, bagaimana gol Rodanes menguasai bola, menahan bola sejenak, kontrol bola dia, William Paco tadi, alirkan lagi kepada William Paco di sektor sebelah kiri, kirim alirkan mencoba mencuri, bagaimana Hinchapi tadi langsung jauh ke depan, mencari bagaimana permainan Nelson Angulo, terjatuh tadi, bagaimana tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko tadi, Jorge Sanchez terhadap Nelson Angulo, hasilkan lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Ekuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko, hingga menit ke 19 babak yang pertama, kedudukan masih 0-0. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Piero, sudah dilakukan, terjadi perebutan, langsung saja disapu jauh ke depan barisan pertahanan dari Meksiko tadi, terjadi perebutan dari Raul Jimenez, namun dengan tenang bagaimana William Paco tadi mengamankan sekulit bundar, namun dianggap sebagai pelanggaran yang cukup keras tadi, benturan yang terjadi, bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan Slavko Vincic ini, ya, lumayan bagaimana tadi upaya mendorong keluar, bagaimana Raul Jimenez pemain dari Meksiko ini harus terpelanting di luar dari garis lapangan pertandingan. Jadi perebutan yang cukup keras tadi di sisi kanan pertahanan dari Meksiko, mendapatkan protes tentu, pelanggaran yang dianggap cukup keras oleh para pemain Meksiko ini. Ya, kita masih nantikan apakah menghasilkan lempar ke dalam atau tendangan bebas bagi Meksiko. di sektor sebelah kanan sudah dilakukan, apakah tendangan bebas dengan cepat lakukan. Ada juga pemain dari Meksiko yang menguasai bola. Lemas Pes, sektor sebelah kepada Gallardo, kembalikan lagi pada Pasquez, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Meksiko. Ada Cesar Montes ini menguasai bola. Cesar menatap ke depan, mundur tampaknya ke belakang kepada Raul Rendel, penjaga gawang dari Meksiko. Menatap ke depan, pendek saja, kembalikan kepada Pasquez, masih memainkan di sektor sebelah kiri dalam permainan dari pertahanan Meksiko. Ada Pasquez, berikan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan, mencari nomor punggung 16 di sana, bagaimana Julian Quinones, umpan 1-2 dia, lalu langsung jauh ke depan, bagaimana Quinones kini menguasai bola, masuk ke dalam pertahanan dari Ecuador, masih Quinones, lepas ke depan, gol! Luar biasa aksi dari Quinones!

0: serangan bertubi-tubi, melakukan total 6 tendangan. Dan akhirnya Quinones yang melakukan aksi individu dan tadi memang terlepas dari posisi offside ya. Karena posisi Quinones tadi berlari di sebelum garis tengah dari garis kickoff, sehingga memang Quinones ini benar-benar tidak offside. Tadi sempat mengecoh 1-2 pemain Ekuador dan melakukan shooting yang sangat keras yang membuat Quinones sudah mencetak 3 gol total di Piala Dunia ini.
1: Ya, aksi luar biasa dari Quinones ini buka skor bagi tuan rumah Meksiko, disambut puluhan ribu supporter dari tuan rumah sendiri di Stadion Meksiko City pada pagi hari ini waktu Indonesia. Tentu harapannya sebagai tuan rumah bagi para penggemar atau pecinta Meksiko, timnas Meksiko ini untuk melaju jauh di ajang Piala Dunia 2026. Kick-off akan kembali segera dimulai. Ekuador saat ini tertinggal 0-1 dari Meksiko. Mesti menit 23, dimana juga biasanya dilakukan hydration break. Kita masih nantikan. Ekuador kini menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Joel Odenes langsung jauh ke depan mencari bagaimana Gonzalo Plata. Tadi terjadi perebutan, mencoba dikuasai lagi pemain dari Ekuador. Dapat tekanan dari pemain-pemain Meksiko, berputar sedikit dia. Bagaimana Casiedo kini membuka lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi kepada Pedro Vita, melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Angulo, masih Angulo menguasai bola, lepaskan crossing tadi dari patahkan kembali. Masih terjadi duel di udara tadi, coba direbut lagi oleh pemain dari Ekuador. Ada Angulo menguasai bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Hero, namun mencoba sektor sebelah kanan kini. Bagaimana Ekuador melakukan tekanan. Ada juga bagaimana Gonzalo Plata mundur ke belakang kepada Saciedo. Mundur ke belakang, ada Mulian Paco. Masih lagi mencari celah nampaknya para pemain dari Ekuador. Tersentak setelah gol dari Meksiko. Oh, dapat dipotong serangan dari Ekuador. Berputar-putar bagaimana pemain dari Meksiko. Sodorkan lagi bola ke tengah, umpan satu dan mundur kepada Vasquez. Masai bola dengan tenang, Vasquez mendapat tekanan dari satu pemain Ekuador tadi. Sodorkan bola ke depan kepada Jimenez. Atau juga Rol, pemain nomor punggung 7 tadi nampaknya dari Meksiko, yaitu Romo. Dua pelanggaran terjadi nampaknya di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita masih nantikan. Ya, hydration break juga nampaknya. Jadi keputusan nampaknya hydration break yang tiba-tiba ditiupkan fluid oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Slavko Vincic, di tengah serangan dari Meksiko. Bung Henry, sejauh ini bagaimana melihat permainan dari Meksiko dan juga Ekuador?
0: Ya, star kencang ya, bahkan super kencang ya dari tim tuan rumah. Dan bahkan secara statistik, mereka unggul ball possession sebanyak 59% berbanding Ekuador yang hanya 41%. Dan mungkin yang menjadi catatan adalah total tendangan dari Meksiko ya, sudah mencatat 7 tendangan dan bahkan satu di antaranya tadi menjadi gol melalui Quinones. Dan bahkan sebenarnya 25 menit awal ini Meksiko layak mencetak gol lebih dari satu ya. Bahkan tadi memiliki beberapa peluang emas juga, salah satunya melalui heading dari seorang Raul Jimenez. Kemudian juga ada shooting dari Luis Romo, dan juga ada penampilan gemilang juga dari Gilberto Mora. Dan Gilberto Mora ini benar-benar tampil tenang di usia yang masih sangat 17, masih muda, 17 tahun ya Bung ya.
1: 17 tahun
0: ya. Dan sudah dipercaya oleh Javier Aguirre, tampil dari menit pertama di pertandingan yang sangat penting. Dan dia membuktikan bahwa tampaknya Gilberto Mora ini akan menjadi masa depan dari sepak bola Meksiko ya.
1: Ya, kemarin kita juga melihat aksinya di sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador, bagaimana aksi dari Gilberto Mora. Dan juga nampaknya Meksiko juga banyak mengandalkan serangan-serangan dari sayap nih Bung.
0: Dan memang benar-benar bola di penguasaan dari tim Meksiko benar-benar dominan ya. Dan bahkan Ekuador seperti sulit keluar dari tekanan. Dan bahkan Moises Caicedo tadi praktis seperti tidak terlihat perannya di 25 menit awal ini. Dan tentunya akan menjadi sebuah PR bagi pelatih dari Ekuador, Sebastian Bocacoce ya, untuk bagaimana timnya bisa lebih tampil lepas. Karena memang tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh tim tuan rumah Meksiko ini sangat luar biasa ya. Dan bahkan bisa dibilang permainan agresifnya begitu konsisten. Dan serangan dari Quinones dan juga Alvarado yang menyokong seorang Raul Jimenez juga sejauh ini tampil sangat sempurna.
1: Ya, apa yang harus dilakukan Ekuador nih mengantisipasi mungkin lebarnya lapangan yang sering dimanfaatkan oleh Meksiko sendiri nih Bu?
0: Ya, sebenarnya Ekuador memiliki beberapa pemain yang cukup baik di sektor back kiri. Ada Paul Hinchcapie ya, pemain Arsenal. Tapi memang sejauh ini juga perannya belum terlalu terlihat. Dan mungkin

0: bagaimana duet Caicedo dan juga Vite ya di lini tengah harus lebih bekerja ekstra keras lagi untuk bisa setidaknya unggul dalam hal penguasaan bola, karena sejauh ini memang Meksiko sangat dominan sekali dari lini tengah, khususnya saat menuju ke daerah pertahanan dari Ekuador.
1: Iya, nampaknya hydration break di babak yang pertama ini sudah usai. Para pemain sudah mendapatkan arahan dari para pelatihnya masing-masing, juga melakukan mendapatkan istirahat sejenak untuk mendapatkan air minum, mendapat juga penyegaran terutama dari kubu Ekuador yang tentu mencoba mengantisipasi permainan cepat di sektor sayap dari Meksiko. Kita nantikan wasit yang memimpin jalannya pertandingan masih memegang si kulit bundar. Diberikan kepada Meksiko tadi penguasaan bola setelah provinsi sudah dilakukan. Ada Vasquez kini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan. Nah, mencoba mencari Raul Jimenez di sana di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Ekuador. Terpelanting nampaknya Raul Jimenez tadi mencoba mengejar si kulit bundar. Namun Vincic menganggap sebagai bukan pelanggaran. Aksi dari Raul Jimenez yang mendapat tekanan dari Joel Ordonez dari Ekuador tadi di sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Kita nantikan lemparan ke dalam saja bagi Ekuador, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya, dihalau saja oleh barisan pertahanan main dari Meksiko, namun bola bergulir masih di sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Ada Romo dan juga pemain Jimenez, kemudian juga Quinones ada berada di sana. Coba dilakukan lemparan ke dalam kini oleh Alan Franco. Alan Franco sudah dilakukan, terjadi duel di sana, mencoba direbut lagi oleh pemain Meksiko. Sedotkan bola ke depan, ada Jimenez, umpan 1-2 tamu dapat direbut kembali oleh pemain Ekuador. Melakukan serangan balik, lingkaran tengah dapat dicuri lagi oleh Rira tadi dari pemain Meksiko. Mencoba mengontrol bola sejenak, tarik mundur ke belakang dia. Bagaimana pemain-pemain Meksiko terjadi pelanggaran. Bagaimana dekat lingkaran tengah tadi, break yang sedikit terlambat nampaknya dari Slavko Vincic tadi di lingkaran tengah daerah pertahanan dari Ekuador. Bagaimana aksi dari nomor punggung 25 dari Meksiko, Roberto Alvarado tadi mendapat tekanan atau tackle dari pemain Ekuador. Tendangan bebas kini bagi Meksiko, sudah sodorkan belanja kepada Sanchez atau juga Jimena Montes, alirkan lagi mencoba di sektor sebelah kanan lini serangnya. Meksiko mencoba membangun serangan mundur ke belakang. Bagaimana Alvarado berikan lagi kepada Vasquez, mencoba menggiring lewat di garis tengah. Vasquez sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kiri dia, mencari Gallardo, masih Gallardo, umpan 1-2 mundur ke belakang, mencari kawannya, kembalikan lagi kepada Montes, masih Montes melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Quinones juga mencoba membantu di sektor sebelah kiri. Bagaimana nomor punggung 15 dari sana, bagaimana juga mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador, lepaskan umpan crossing di daerah kotak penalti, namun disapu saja langsung oleh barisan pertahanan dari Ekuador yang tanpa kompromi tentu tidak ingin mengambil resiko. Masih terjadi duel-duel rebutan di sektor sebelah kanan lini serang dari Meksiko. Jimenez mencoba menguasai bola, serangan balik dari Meksiko namun kembali patah lagi. Oh, sempat dikuasai oleh pemain Meksiko. Pemain nomor punggung 8 kirim lagi kepada Quinones, masih Quinones, umpan 1-2, lepas ke kanan, gol! Raul Jimenez! Gol, gol, gol, gol! 2-0, aksi yang luar biasa. Umpan 1-2 di daerah kotak penalti. Ekuador kembali membuahkan hasil bagi tuan rumah Meksiko. Bagaimana Bung Hendry ini?
0: Ya, berawal dari kesalahan back Ekuador yaitu William Paco ya, dan akhirnya tadi bola diambil oleh Raul Jimenez, dan sempat ada kombinasi permainan dengan Quinones, dan Quinones memberikan asis yang sangat manis sekali kepada Raul Jimenez yang kali ini tidak menyia-nyiakan peluang. Setelah tadi sempat di awal pertama headingnya masih melebar, tapi kali ini shooting keras dari seorang Raul Jimenez berhasil membobol gawang Ekuador, yang artinya Hernan Galindez kiper Ekuador harus sudah memungut bola sebanyak 2 kali di babak pertama ini.
1: Ya, berbuah juga tadi dari kesalahan bagaimana back dari Ekuador tadi salah mengumpat dan mampu dicuri oleh pemain dari Meksiko, berbuah gol dari Raul Jimenez di menit ke-32 babak yang pertama ini. Meksiko unggul 2-0 atas Ekuador. Dan silakan Bung Yanto akan melanjutkan jalannya pertandingan.
2: Iya, saudara-saudara, euforia kemenangan tampaknya bagi kubu Meksiko semakin luar biasa karena memang 2-0 angka yang sangat cepat dihasilkan di babak yang pertama ini oleh tuan rumah Meksiko dan kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Ekuador menggiring bola jauh mendekati kotak penalti lepas tembakan oh sayang ya tadi berhasil dihadang pemain belakang Meksiko yaitu Raul mencoba menghadang bola dan bola keluar menjadi 8 pertandingan Raul Jimenez yang baru saja mencetakkan gol kedua untuk Meksiko dan kini terjadi tendangan pemburu nampaknya saudara-saudara dari sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel kita nanti oh ternyata tendangan gawang saja segera dilakukan Raul Rangel kepada siapa terangan bolanya akan dikirimkan memberikan aba-aba kepada teman-teman untuk maju ke depan tendang sudah ke depan terjadi perebutan di sektor pertahanan kesebelasan Ekuador namun patah di tengah jalan ada William Paco di sana kirimkan ke depan dia melebar ke sektor kiri yang dituju adalah Nilsson Angulo ataupun Prancho namun salah upaya kirimkan umpan Thomason berbahaya serangan nomor 13 ini langsung ke mulut gawang umpan maksudnya Ener Valencia tetapi memang pertahanan Meksiko cukup rapat sulit ditembus pemain-pemain depan kesebelasan Ekuador nampaknya kini kami lihat terjadi tendangan penjuru ya. Dari sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel kita cikam saja hampir seluruh pemain Ekuador yang sudah ketinggalan 2-2 ini kita cikam Ekuador maju ke babak 32 besar setelah menempati peringkat ketiga grup A sedangkan Meksiko adalah juara grup A saudara-saudara tendangan penjuru segera dilakukan nampaknya oleh Ener Valencia 1, 2, 3, 4, 5 pemain-pemain Ekuador berada kotak penalti namun kedua tim ini seakan-akan bergerombol terpaksa harus disingkirkan oleh wasit yang mempertandingkan Vincik dari Slovenia ini karena saling dorong-mendorong antara pemain-pemain Ekuador dengan pemain-pemain Meksiko ya sebuah tontonan yang sedikit agak lucu saudara-saudara namun inilah karena mereka sama-sama ingin mencoba mencari ruang yang tepat kelantikan anggap sudah mengangkat tangannya kami lihat ambil ancang-ancang langsung ke mulut gawang terjadi kemulut gawang oh ditinju saja oleh penjaga gawang Meksiko Raul Rangel keluar kotak penalti namun datang lagi serangan dari Ekuador umpan ke depan tidak ada kawan yang ada lawan akhirnya bola tadi dibiarkan saja meluncur seorang diri di sektor sebelah kiri tiang gawang Meksiko dengan demikian belum berubah kedudukan masih tetap 2-0 saudara-saudara Meksiko unggul atas Ekuador kita nantikan disaksikan lebih dari 80.000 penonton nampaknya Meksiko semakin menjadi-jadi menggebrak pertahanan Ekuador sodorkan bola pendek ke tengah karena tidak ada kawasan bola untung saja jatuh di buka maksudnya jatuh di pemain-pemain belakang Meksiko kini bangun serangan dia ada Sanchez di sana dan kini wasit membunyikan peluit pertanda terjadi pelanggaran dilakukan pemain Ekuador terhadap Jorge Sanchez bek kanan yang cukup rajin ini oh ternyata pemain nomor 25 yaitu Alvarado saudara yang saat ini menggerang kesakitan akibat di tackling agak keras tadi oleh pemain Ener Valencia dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas untuk Meksiko kecantikan namun sejauh ini kami lihat wasit Vincik dari Slovenia tidak memberikan kartu kuning meskipun pelanggaran yang dilakukan tadi sedikit agak keras masih tertatih-tatih kami lihat Roberto Alvarado main yang mencoba bangkit kembali tendangan bebas pun nampaknya segera dilakukan di dekat lingkaran tengah daerah Ekuador sudah dilakukan pendek saja kirimkan ke depan salah umpannya kandas sedikit pemain-pemain Meksiko kini 9-19 mencoba menggiring bola kami lihat ada di sana masih berputar-putar dia yaitu Gilberto Mora terjadi perebutan dan kini bola akhirnya meninggalkan lapangan pertandingan karena didorong saja ataupun disentek keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain Ekuador kini lempar sudah dilakukan tarik ke belakang kepada Cesar Montes Montes jauh lagi kirimkan kepada penjaga gawang Raul Rangel Raul Rangel mencoba permainkan bola di deraknya sendiri berikan kepada Montes ataupun kepada Sanchez ternyata berikan langsung saja kepada Pasquez mencoba melakukan tekanan menggiring bola dia memasuki darah lawan kebasukan dikirimkan masih tenang-tenang saja ya ketika mengirimkan bola pendek saja ke depan. Terjadi pelanggaran kali ini, namun wasit yang memberikan apa-apa. Berganti tekanan Ekuador, menggiring bola merasa jantung kotak penalti lawan. Masih berkasih dia. Tetapi kali ini ada di sana, kami lihat pemain Pasquez langsung sapu saja ke nomor kotak penalti. Namun kali ini datang lagi serangan dari Ekuador. Mencoba menggiring bola pemain nomor punggung 3, Rahim Safi, mencoba melakukan serangan ataupun menggiring bola langsung kirimkan pendek. Siapa kemudian Valencia tarik ke belakang lagi, mencoba kutakkan di sebentar dia kerja sembarangan. Pedro Pite kembalikan bola pendek kepada Aaron Valencia. Valencia menggiring bola dia mendekati kotak penalti, masih kutakkan di sebelah. Kembali sekarang pendek saya kirim, angkat ke gawang, tarik lagi ke belakang, jauh-jauh saudara-saudara. Dan kali ini terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara di sektor lingkaran tengah daerah Meksiko. Ya, kami lihat terjadi sedikit agak saling dorong-mendorong antara pemain Ekuador dengan Meksiko ini. Dan tentu saja tendangan bebas kali ini untuk Ekuador. Ya, bola dihadapi pemain nomor 23, Moises Caicedo. Caicedo, ya. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Ekuador maju ataupun merangsek ke daerah kotak penalti. Balik jatuh Meksiko turun seluruh pemainnya ke dalam kotak penalti. Kedantikan ambil ancang-ancang, tendangannya agak jauh di luar kotak penalti, langsung ke mulut gawang, terjadi kemut. Ternyata dibiarkan saja, tendangan yang sangat jauh dan memang jauh dari gawang, jaga gawang Raul Rangel ini. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 atau 2-0 saudara-saudara tuan rumah Meksiko unggul pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Kita nantikan apakah Meksiko akan kembali berhasil menambah atau mengoleksi gol lagi di babak yang pertama ini, ataukah sebaliknya Ekuador akan memperkecil ketinggalan saudara-saudara. Ekuador mencoba serangan cepat yang menggiring bola. Akhirnya kandas di pemain Meksiko ini, berikan tekanan, mencoba kirimkan ke tengah. Tidak ada kawan yang ada lawan kuasa sebelumnya. Pemain belakang Ekuador tenang-tenang saja, ada William Pacho ataupun Pedro Pite. Masih bermainkan bola dia, masih akan kirimkan, mencoba merangsikan kira umpan ke depan di sana. Masih terjadi perebutan saudara-saudara, berhasil mencuri gantung pertahanan kesebelasan Meksiko. Kutakan di sebelahnya, di daerah kotak penalti, lepas tembakan. Berhasil ditepis tadi saudara. Satu tendangan yang keras dilepaskan Yon Yeboah tadi, berhasil ditepis penjaga gawang Raul Rangel, dan selamatlah gawang kesebelasan Meksiko. Dan belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk keunggulan Meksiko. Kita nantikan kini terjadi tendangan cemburu untuk Ekuador di sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Kita nantikan, ambil ancang-ancang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Ekuador berada di kotak penalti, bahkan 7 sudah lakukan melambung tinggi. Kop bola terjadi keluar kotak penalti, mulai jatuh, jadi heading oleh pemain-pemain belakang Meksiko. Namun datang lagi serangan dari Ekuador. Ada di sana kami lihat pemain nomor 21 Alan Franco mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Hernan Galindez. Hernan Galindez kirimkan pendek saja dia kepada Joel Ordonez. Akan disemudah dia teruskan bola pendek lagi kepada Alan Franco, mencoba lakukan tekanan, berikan bola pendek lagi cepat, berikan di daerah kotak penalti, kerjasama lagi dengan Nelson Angulo. Angulo kemudian angkat, lepas. Sulit saudara, sulit sekali. Kami lihat Angulo mencari ruang tembak ataupun mengumpan agak susah, karena memang beberapa pemain Meksiko mencoba mengurung, mengepung, dan akhirnya bola tadi kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Hanya mengasihkan tendangan penjuru, kembali dilakukan oleh Ener Valencia. Ya, sebesar tendangan penjuru ini, kita nantikan belancang-ancang sudah lakukan melambung kilo, ternyata Caicedo langsung ke depan kotak penalti, namun bolanya tidak ada satu pun saudara-saudara. Pemain-pemain Ekuador yang berada di sana akhirnya meluncur meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan kepada kedalam untuk Ekuador. Sudah dilakukan, kirimkan bola pendek saja cepat kepada Franco. Franco melebar ke sektor kiri, shot menggiring bola dia, angkat mulut gawang. Sayang tendangannya membentur pemain belakang kesebelasan Meksiko George Sanchez ini. Dengan demikian lagi-lagi terjadi tendangan penjuru untuk Ekuador yang keempat kalinya saudara-saudara. Ya, siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru? Kami lihat Nelson Angulo yang mencoba melakukan tendangan penjuru kali ini. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 7 pemain sudah berada di kotak penalti. Ekuador mencoba merangsek ke dalam kotak penalti. Ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Wasit Bensik sudah menunjukkan kulit. Ambil ancang-ancang, tendang sudah ke depan, melambung. Tikot, kemudian gawang. Oh, memang sulit, saudara-saudara. Bola-bola atas ini memang menjadi makanan empuk bagi pemain-pemain belakang Meksiko dalam melakukan sundulan kepala, sehingga lagi-lagi selamatlah gawang kesebelasan Meksiko, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0, saudara-saudara. Meksiko unggul atas kesebelasan Ekuador dalam pertandingan perebutan 32 besar, ya, untuk lolos ke babak 16 besar, saudara-saudara. Kita nantikan kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Meksiko, namun kali ini bolanya kandas di kaki pemain-pemain belakang Ekuador, hanya menghasilkan tendangan gawang nampaknya, saudara, untuk kesebelasan Ekuador. Menjaga gawang Hernan Galindez sudah meletakkan bola di sebelah kiri, mencoba ambil ancang-ancang, melihat ke kiri dan ke kanan. Kawan yang berdiri bebas sudah lakukan ke tengah saja, yang ditunggu adalah Ener Valencia ataupun juga Gonzalo Plata, tetapi salah umpannya kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Meksiko, menyusut tanah serangan dari sektor sebelah kiri, jantung pertahanan kesebelasan Ekuador. Bilikan bola pendek ke tengah, berbahaya dari sektor usuk kiri, dia terus menggempur bola, kami lihat ada di serangan, kami lihat pemain-pemain Meksiko, oh, sungguh ke gawang. Oh, umpan tarik tadi dilepaskan oleh pemain Meksiko yang dilakukan oleh pemain berumur 19 yaitu Gilberto Mora, namun headingan Raul Jimenez masih melambung di atas mister gawang Hernan Galindez, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Ekuador di babak yang pertama ini, yang sudah ketinggalan 0-2 dari Meksiko. Kini Meksiko kembali membangun serangan, tetapi kali ini mulanya dicocor saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Ekuador, dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan langsung menuju ke belakang saja kepada Montes ataupun Eric Lira. Eric Lira jauh, tarik lagi kepada penjaga gawang Raul Ranger. Raul Ranger tenang-tenang saja dia. Ya, dengan kaki kanannya langsung tenang sudah ke depan. Dan juga ada Julian Quinones ataupun rekannya di sana, ada pemain Jimenez. Terjadi perebutan, kini Meksiko mencoba menggempur pertahanan Ekuador. Berikan bola pendek saja dia kepada Sanchez. Angkat bulu gawang, tahan, lepas tembakan bulu gawang. Hampir-hampir, saudara-saudara, ada dua pemain Meksiko yang berada di kotak penalti dalam posisi bebas, namun kali tendangannya sedikit melenceng di sebelah kiri yang gawang Hernan Galindez, sehingga dibiarkan saja oleh Galindez, dan bola tadi meskipun hanya tipis-tipis hanya sekitar 10 cm dari tiang gawang Ekuador, dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Belum berubah kedudukan 2-0, saudara-saudara, Meksiko unggul atas Ekuador dalam pertandingan perebutan tempat 16 yang berlangsung di Stadion Meksiko City, saudara-saudara. Kita nantikan kini terjadi lemparan ke dalam, ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Meksiko, dan pertandingan ini, saudara-saudara, sempat terhenti ataupun ditunda sekitar kurang lebih 1 jam akibat cuaca buruk yang melanda kota Meksiko, termasuk tempat pertandingan yang berlangsung di Stadion Meksiko City. Saudara-saudara, tambahan waktu 5 menit setelah waktu nomor 45 menit, kedudukan masih tetap Mazda 2-0. Kini Meksiko mencoba mengumpul lagi pertahanan Ekuador, namun kali ini patah di tengah jalan, ada Pedro Pite. Pedro Pite melebar ke sektor kanan, ada William Pacho ataupun Moses, saudara-saudara. Terjadi perebutan di lingkaran tengah, kutakan di sebentar, dia tarik lagi ke belakang kepada Joel Ordonez. Kali ini berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Hernan Galindez. Galindez tenang sudah ke depan, melambung tinggi. Terjadi perebutan, saudara-saudara, di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko, kini di lingkaran tengah Meksiko, namun kali ini patah di tengah jalan. Bola dikuasai sebelumnya, saudara-saudara, oleh Jesus Gallardo, tetapi kali ini pelanggaran dilakukan pemain Ekuador, dan langsung kami lihat pemain, termasuk kami wasit yang memberi pertandingan, memberikan kartu kuning kepada Alan Franco, saudara, karena memang tadi mengganjal ataupun menginjak kaki pemain Meksiko begitu keras, dan tentu saja hukuman kartu kuning untuk Alan Franco, saudara-saudara. Kita nantikan jadi tendangan bebas untuk kesebelasan Meksiko. Kita nantikan sambil ancang-ancang dan langsung sudah berikan suci besar penjaga gawang Raul Ranger. Ranger sedang sudah ke depan. Perhatikan saudara-saudara, serangan dibangun lagi oleh Meksiko. Di lingkaran tengah masih terjadi perebutan. Heading berhasil kini. Agak pemain Ecuador mencoba merangsek dan mengotak penalti. Tetapi dengan cepat bola tadi disontek saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain Johan Vasquez. Dan akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Ecuador kembali mencoba bangun serangan cepat yang menggiring bola. Kutakan di sentar dia berhasil mencoba melatih pemain Meksiko. Namun bersama dengan itu kami lihat nomor punggung 9 John Yeboah terjatuh. Namun apakah ini pelanggaran ataukah hanya out? Ya, kita nantikan saja saudara-saudara. Ya, aksi kaki yang mencoba menggait kaki buah tadi dilakukan Yesu Gallardo ternyata menghasilkan tendangan bebas untuk Ecuador. Kita nantikan tendangan bebas segera dilakukan pemain belakang dari Ecuador. Kita nantikan siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Jauh sekali dari kotak penalti, kami lihat ambil ancang-ancang. Ya, pemain Ener Valencia sudah lakukan langsung ke gawang, berbahaya kok. Ah, ternyata tidak mampu mengejar bola pemain belakang Joel Ordonez yang maju ke depan ini. Dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Meksiko yang sudah unggul 2-0 saudara-saudara di babak yang pertama ini. Kita nantikan dengan gawang segera dilakukan penjaga gawang Raul Ranger. Ambil ancang-ancang, ayunkan kakinya dengan kaki kanan, tendang sudah ke depan melalui garis kasih dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Ecuador. Kuasa sebelumnya, tetapi kali ini bola pemain-pemain Meksiko kandas belakang ataupun logik keluar begitu saja menjalankan 8 pertandingan hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Ecuador. Kita nantikan tendangan gawang nampaknya sudah dilakukan langsung segera dilakukan langsung sudah ke depan melambung tinggi oleh Hernan Magalindes. Yang dituju adalah pemain depan ada Ener Gonzalo ataupun Nelson Angulo, tetapi kali ini lagi-lagi serangan yang dibangun Ecuador layu sebelum berkembang, patah di tengah jalan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ecuador. Dinantikan segera dilakukan oleh pemain Perancho, lemparan ke dalam kebersihan dikirimkan. Sementara 2-3 pemain Meksiko mencoba menghadang. Ya, pilih kuasa sepenuhnya dia berikan bola pendek saja kepada Piros Mincapi. Mincapi menggiring bola. Umpan terobosan berbahaya serangan dari Ecuador ini kepada Nelson Angulo. Angulo berhasil melesat ke pemain. Tahanan! Pemain belakang Joel Sanchez sambil menjatuhkan badan mendorong bola dari jarak yang cukup jauh. Dan tentu saja apakah menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara. Kita nantikan. Ya, 5-6 tendangan penjuru yang sudah dihasilkan oleh Ecuador. Namun satu pun belum berhasil yang melahirkan gol. Bola dihadapi oleh pemain Nelson Angulo dari sebelah kiri tiang gawang Raul Ranger ataupun gawang Meksiko ini. Sementara hampir seluruh pemain Ecuador berada di kotak penalti. Ya, terjadi aksi dorong-mendorong antara pemain Meksiko dengan Ecuador. Ambil lancang pendek saja dikirimkan, berikan bola pendek lagi pendek kepada Angulo. Angulo tadi ke belakang mencoba menggiring bola dia mendekati dalam kotak penalti, masih kotak sebentar dia. Apakah akan dilakukan shooting langsung ataukah hanya gerak tubuh saja atau umpan saja saudara. Namun ternyata kami lihat terjadi sedikit salah pengertian. Nantikan masih ataukah, ya, kami lihat saudara-saudara pertandingan babak yang pertama nampaknya telah berakhir dengan kedudukan akhir adalah untuk sementara 2-0 Meksiko unggul atas Ecuador dalam pertandingan 32 besar atau babak 32 besar yang akan merebut tiket ke babak 16 besar saudara-saudara negara antara Meksiko dengan Ecuador yang berlangsung di Stadion Mexico City yang saat ini kedudukan sementara adalah 2-0 untuk Meksiko atas Ecuador.

0: Anda juga bisa berkomentar pertandingan babak pertama di mana Meksiko sementara ini unggul 2-0 atas Ekuador di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bu Hendri, kalau kita lihat jalannya pertandingan di babak pertama kelihatannya memang Meksiko lebih dominan dalam penguasaan bola begitu ya. Bagaimana review Anda?
1: Ya, luar biasa ya ini dominasi yang sempurna ya buat Meksiko dalam hal penguasaan bola, dalam hal total tendangan, tendangan on target, semua Meksiko unggul segalanya atas Ekuador ya. Dan berbuah hasil 2 gol dari Quinones di menit ke-22 dan juga gol dari Raul Jimenez ya di menit ke-31. Dan bahkan kalau melihat bagaimana cara Meksiko tadi mengawali pertandingan, layak ya Meksiko untuk unggul lebih banyak ya. Kan tadi Raul Jimenez pun memiliki peluang melalui heading, dan hasil skor 2-0 ini tentunya membuat Ekuador perjuangannya bakal sangat berat. Meskipun mau

0: betul nih dari awal fase grup ya.
1: Tapi kenapa di awal-awal pertandingan kelihatan sekali bahwa pertahanan Ekuador diobrak-abrik oleh Meksiko? Kenapa itu?
0: Ya, strategi dari Javier Aguirre yang melakukan high pressing ya di setiap pemain-pemain Ekuador menerima bola, bahkan dari garis pertahanan, itu membuat para pemain Ekuador seperti bingung nih untuk bisa mengalirkan atau mendistribusi bola ke depan. Dan bahkan strategi high pressing yang dilakukan oleh Javier Aguirre terbukti saat gol kedua lahir Raul Jimenez ya. Saat itu saat ada pressing dari Raul Jimenez.

0: akhir-akhir babak pertama tampaknya memang Ecuador sudah mulai cair permainannya, serangan-serangannya dari sisi sayap sudah mulai terlihat begitu, yeah. Dan tadi juga sempat ada shooting, dan yang menariknya adalah shooting pertama on target dari Ecuador baru lahir di menit ke-39 melalui Yeboah tadi ya,
1: yeah.
0: Yang memang artinya memang dari menit pertama sampai ke-39 ini Ecuador seperti kebingungan gitu ya, tidak memiliki solusi untuk bisa membongkar pertahanan dari Meksiko,
1: yeah. Nah kalau kita lihat tadi kan Ecuador berusaha mengandalkan serangan balik, tapi sekali lagi penyelesaian akhir ini masih menjadi masalah dari Ecuador, bagaimana Bung Henry?
0: Yeah, dan mungkin selain penyelesaian akhir yang memang masih terlihat payah dari Ecuador, dan ada patut diacungi jempol adalah performa dari para pemain belakang dari Meksiko, ya.
1: Cukup ketat ya pertahanan mereka begitu ya.
0: Mereka tadi bermain sebagai unit yang begitu solid di lini belakang. Ada Gallardo, Vasquez, Montes dan juga Sanchez, dan lagi-lagi kiper dari Meksiko, Rangel, yang memang

0: Plata tadi sangat minim sekali ya, yeah. Dengan strategi dua striker di depan ini justru seperti tidak berbuah maksimal gitu. Mungkin lebih baik di babak kedua nanti pelatih dari Ecuador Sebastian Butacoce menarik salah satu dari striker ini untuk lebih membantu di lini tengah ya, sehingga jumlah pemain Ecuador di lini tengah lebih banyak dan bisa lebih fighting dengan Meksiko di lini tengah.
1: Ya, baik, kita ke Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, ya. Pak Gini ya.
1: Ya, silakan Pak Herdi.
2: Bagus lah buat Meksiko ya, kalau bermain kayak gitu mungkin bisa bertambah lagi gua.
1: Oh gitu ya.
2: Ya, salam olahraga ya.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Herdi.
2: Om siapa? Om
1: Bu Henry Wibowo, ya.
2: Bu Henry Wibowo ya, selamat pagi ya.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Herdi ya. Salam olahraga jaya Pak. Pak Upi di Bone, Pak Upi pagi, salam olahraga.
3: Olahraga.
1: Silakan Pak Upi.
3: Ini artinya saya sedikit melihat ya memberi kesempatan kepada kepada Meksiko.
1: Ya.
3: Tapi ini ada faktor ini, ada faktor emosionalnya dengan para supporter ya, mereka berada di publik sendiri, jadi spiritnya lebih menyala, jadi ini mereka lebih cair untuk mencetak gol.
1: Baik.
3: Dan nanti produksi menahan
1: 4-0 ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Selamat pagi Pak. Berikutnya ada Pak Dodi di Bali. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga Pak.
4: Pak Dodi. Salam olahraga ya. Bung ini.
1: Oke, silakan Pak Dodi.
4: Pak Dodi dari Pekutaran Bali.
1: Ya.
4: Langkah Ekuador semakin berat di babak kedua Bang Zoe ini ya. Karena sudah tertinggal 0-2.
1: Ya.
4: Mudah-mudahan skornya menjadi 3-1 mungkin kemungkinan.
1: Oh begitu ya, baik.
4: Ya, itu aja Bang Seni.
1: Terima kasih banyak Pak Dodi ya.
4: Naruh ledang di dekat kulkas.
1: Iya.
4: Bang Sweni yang ganteng, selamat bertugas.
1: Terima kasih banyak Pak
4: Dodi. Selamat salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi pagi, salam olahraga.
5: Salam olahraga jaya.
1: Silakan Pak Wibi.
5: Ecuador masih punya kesempatan kan?
1: Yeah.
5: Ini pertandingan belum usai.
1: Yeah.
5: Karena saya yakin pemain Ecuador dan pelatihnya tidak mau kalah. Kalau kalah aja dicaci maki.
1: Terima kasih banyak. Bu Henry, jalannya babak kedua, kelihatannya apa perubahan yang mungkin akan dilakukan oleh Ecuador?
0: Iya, tentunya tadi ya, bahwa Ecuador harus lebih memperkuat ini tengahnya dan mungkin menarik salah satu dari Plata mungkin yang perannya tidak terlalu terlihat tadi di babak pertama untuk menggantikannya dengan salah satu pemain di lini tengah agar bisa fighting ya dengan lini tengah dari Meksiko. Karena sejauh ini memang Meksiko tampil sangat luar biasa dan tampaknya memang dukungan dari tuan rumah yang memadati stadion sangat-sangat krusial sekali buat Meksiko ya. Dan bahkan sempat ada berita juga nih, ternyata di satu hari sebelum pertandingan ini hotel tempat Ecuador menginap itu didatangi oleh supporter Meksiko ya, dan mengganggu tidur malam. Dan mungkin itu yang membuat para pemain Ecuador tampak lesu ya saat memulai pertandingan ini ya.
1: Tapi ini memang luar biasa ya, dukungan supporter itu kan akan ada dua dampak. Pertama menjadi tekanan, kedua menjadi seperti dorongan begitu ya. Kelihatannya menjadi dorongan bagi pemain Meksiko, bukan tekanan begitu ya.
0: Ya, dan Bu Henry, bisa dibilang dari tiga tim tuan rumah di Piala Dunia tahun ini ada Kanada, ada Meksiko, dan Amerika Serikat. Mungkin yang dengan dari sisi permainan, dari sisi mentalitas, dari sisi juga cara bermain, mungkin Meksiko adalah yang terbaik ya di antara Kanada dan juga Amerika Serikat. Meskipun ya kalau kita bicara di fase grup, sebenarnya Meksiko juga belum mendapatkan ujian sesungguhnya. Karena terbilang di grupnya juga tidak terlalu sulit begitu ya. Mereka menang 3 kali, mungkin hanya kemenangan atas Korea Selatan yang diraih dengan susah payah dengan skor 1-0. Sementara itu saat Afrika Selatan dan Ceko saat itu Meksiko tampil sangat dominan sekali, dan khususnya juga di laga ini. Dan mungkin kalau Meksiko
1: lolos.
0: Apalagi saat ini sudah unggul 2-0, kemungkinan di 16 besar Meksiko akan bertemu dengan lawan sesungguhnya kan, akan bertemu pemenang Inggris atau Kongo ya.
1: Kalau bertemu Inggris mungkin itulah lawan sesungguhnya begitu ya.
0: Akan menjadi ujian yang sangat luar biasa lah buat seorang pelatih Javier Aguirre jika memang Meksiko bertemu dengan Inggris, salah satu favorit juga ya di tahun ini.
1: Baik, ada Pak Sarwi di Surabaya, Pak Opu di Wajo, Pak Junaidi di Makassar, dan Pak Leman di Lampung. Pak Sarwi, selamat pagi, salam olahraga.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Silakan Pak Sarwi.
6: Ya, salam olahraga.
1: Ya, silakan Jaya.
6: Ya, Jaya. Kalau permainan Ekuador itu

0: selalu dikebut kurang ini keras, nanti bisa-bisa kecolongan lagi itu mas.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan dia bisa masukkan lah walaupun satu gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, Mas.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Sarwi. Berikutnya kita ke Pak Opu di Wajo. Pak Opu pagi, salam olahraga Pak.

0: Nakador. Iya.
1: Oke. Terima kasih banyak, Pak Opung.
0: Iya, banyak.
1: Waalaikumsalam. Pak Jun ini di Bagasar, Pak Jun. Pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bun Seni.
1: Iya, bagaimana menurut Pak Jun?
2: Kalau menurut saya 4-3 lah.
1: Oh, 4-3 begitu ya.
2: Iya. Iya.
1: Oh, jadi ya, skornya 4-3, tipis 4-3, begitu ya.
2: 4-3 atau 4-3.
1: Untuk Meksiko?
2: Iya, Meksiko.
1: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Baik, okay. Terima kasih banyak Pak Jun. Pagi, Pak. Berikutnya ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Oke, silakan Pak Leman.
2: Bang Jaini, yang ya. Menang ini Meksiko ya?
1: Meksiko, Pak. 2-0, Pak.
2: Iya, betul. Tebak tadi Bang Jaini. Bang Jaini
1: yang... Tapi baru babak pertama ini, Pak. Masih ada babak kedua ini.
2: Betul sekali. Ya. Kalau bisa dipertahankan untuk Meksiko lah.
1: Oh, begitu ya.
2: Oke, Bang Jaini.
1: Baik. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Bu Henry punya catatan khusus kah mengenai Jimenez?
3: Oh, ini... tadi dia memiliki dua peluang emas ya,
1: yeah.
3: Dan yang satu melalui heading dan satu dia bisa selesaikan melalui shooting yang sangat keras ya, dan membuktikan kelasnya lah ini sebagai, yeah. Karena dia memiliki jam terbang tinggi, dia jam Premier League bersama Wolverhampton, dan mungkin yang menjadi perhatian di babak pertama adalah penampilan seorang Gilbert Tomora ya,
1: yeah.
3: Di posisi gelandang Meksiko, ini masih berusia 17 tahun dan sama-sama kita tahu 17 tahun itu masih biasanya masih SMA,
1: yeah.
3: Ini ya,
1: yeah.
3: Tapi dia sudah bisa tampil di Piala Dunia, bisa tampil sangat tenang, menguasai lini tengah, dan mungkin ya saya menunggu ada gol dari Gilbert Tomora karena saya, yeah. 17 tahun. Jika dia mencetak gol, dia mungkin akan memecahkan rekor pencetak gol termuda
1: yeah.
3: Dunia ya, yang sejauh ini masih dipegang oleh legenda Brazil yaitu Pele.
1: Yeah.
3: Kalau bisa terpecahkan itu sangat luar biasa, karena itu rekor sudah bertahan berpuluh-puluh tahun ya.
1: Yeah.
3: Dan mungkin bisa dipecahkan oleh Gilbert Tomora karena selain di lini tengah tadi Gilbert Tomora juga cukup sering memegang bola di area kotak penalti, dan tadi saya menghitung ada satu shooting yang dilakukan oleh Gilbert Tomora meskipun tadi belum on target.
1: Yeah. Jadi kelihatannya Meksiko tidak akan mengendorkan permainannya, tetap tampil agresif begitu ya di babak kedua ya.
3: Ya, kalau melihat bagaimana rekam jejak Meksiko dari awal fase grup sampai dengan sejauh ini, memang Javier Aguirre menerapkan sepak bola attacking yang menarik, yeah. Ya. Bagaimana juga tadi aliran bolanya sangat cepat, ada kombinasi permainan antara Quinones, Jimenez dan juga Alvarado, dan mungkin itu akan masih terlihat di babak kedua ini. Dan mungkin kalau memang nanti Meksiko bisa menambah gol di awal babak kedua, tampaknya Javier Aguirre juga akan mulai merotasi ya,
1: yeah.
3: Karena rotasi ini juga penting untuk menyegarkan kaki-kaki pemain, apalagi nanti di babak 16 besar mereka kemungkinan,
1: yeah.
3: Kalau Como tidak membuat kejutan akan bertemu Inggris.
1: Inggris, lawan cukup berat begitu ya.
3: Yang berat untuk Meksiko.

0: Ya, kelihatannya babak kedua pertandingan antara Ekuador dengan Meksiko akan segera dimulai. Saya serahkan kembali kepada Bung Indra Firdiantara. Bung Indra, silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan antara Meksiko menghadapi Ekuador di babak yang kedua sesaat lagi akan dimulai, di mana keunggulan Meksiko saat ini 2-0 atas Ekuador melalui gol yang dicetak oleh Julian Quiñones dan juga Raul Jimenez di babak yang pertama tadi. Tentu membuat keunggulan yang cukup menjanjikan bagi tuan rumah Meksiko untuk lolos ke babak 16 besar di Piala Dunia 2026. Tampak juga begitu semarak stadion dari Meksiko City ini, bagaimana puluhan ribu, sekitar 82 ribu supporter yang hadir pada malam hari waktu Meksiko atau pagi hari waktu Indonesia Barat. Kita nantikan sejumlah pemain Meksiko sudah memasuki lapangan pertandingan sambil menantikan para pemain Ekuador yang saat ini juga menjelang memasuki lapangan pertandingan, masih berjalan di lorong ruang ganti dari Meksiko City Stadium, di mana tuan rumah Meksiko tentu ingin menjadikan momen tuan rumah di Piala Dunia kali ini menjadi momen yang luar biasa sebagai tuan rumah, ingin melangkah jauh di ajang Piala Dunia 2026. Masih nampaknya juga susunan pemain di babak yang kedua ini belum terjadi perubahan baik dari tuan rumah Meksiko dan juga Ekuador, di mana Raul Jimenez, Julian Quiñones dan Alberto Alvarado masih menjadi pilihan untuk mengisi lini serang dari tuan rumah Meksiko. Sementara juga dari kubu Ekuador, Ener Valencia, Gonzalo Plata juga masih mengisi. Namun kita lihat, oh ya, nampaknya akan ada pergantian pemain di pinggir lapangan. Preciado berpunggung 17 dan juga Medina nampaknya sudah bersiap-siap akan melakukan menggantikan Ordones dan juga Franco. Ya, pergantian pemain nampaknya atau perubahan taktik yang coba dilakukan oleh Ekuador. Preciado dan juga Medina akan mengisi lini pertahanan. Kita nantikan pemain yang dimasukkan di babak yang kedua ini menjadi opsi untuk pelatih Sebastian Bisasi untuk memberikan warna baru bagi permainan dari Ekuador di babak yang kedua ini. Sayap Abel Medina Ortiz dan juga nomor punggung 17 Angelo Preciado mengisi atau memperkuat nampaknya lini pertahanan. Sudah dilakukan kick off babak yang kedua ini oleh Ekuador, menguasai bola dengan tenang, masih di dalam pertahanan sendiri tadi, bagaimana juga William Paco masih memainkan bola. Ada juga Ojol Ordones angkat langsung jauh ke depan, langsung saja mencari kawannya, bagaimana nomor punggung 17 yang baru masuk di babak yang kedua ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Ada juga Angulo mencoba melewati 1-2 pemain. Angulo masih di sektor sebelah kanan pertahanan, tidak sama dia, namun terjatuh. Bukan pelanggaran tapi wasit Finsik dari Slovenia. Coba membangun serangan Meksiko, angkat langsung jauh ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Quiñones, masih Quiñones di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador, masih Quiñones mencari kawannya, sodorkan lagi kepada Mora, alirkan ke sektor sebelah kiri, berbahaya permainan dari Omar Sugra Kolevati, lepaskan tendangan. Oh, sayang sekali upaya dari Roberto Alvarado tadi, coba menendang langsung ke gawang dari Ekuador, namun tendangan kaki kirinya masih melambung atau menyamping jauh di sisi kanan gawang dari Ekuador yang dikawal oleh Hernan Galindez. Hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi Ekuador. Galindez menguasai bola. Ya, kembali nampaknya kita nantikan wasit dari Slovenia ini, Finsik, Berikan tahan, ya, sodorkan saja langsung ke sektor sebelah kiri dari pertahanan. Bagaimana Piero Hintip Capi tadi sodorkan langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Raul Rangel, jaga gawang dari Meksiko. Sodorkan lagi kepada Raul Rangel, coba alirkan ini ke sektor sebelah kanan, coba memainkan kini Jorge Sanchez, angkat langsung jauh ke depan daerah tahanan dari Ekuador, dapat dikuasai oleh pemain dari Ekuador, namun penguasaan bola yang kurang cermat tadi dari pemain Ekuador yang juga baru masuk nampaknya, Medina Ortiz. Kita nantikan lemparan ke dalam kini bagi Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Ekuador. Sodokan bola tadi bagaimana Raul Jiménez, dapat direbut lagi oleh Angulo, mencoba menggiring bola Angulo bersama 1-2, namun terlepas lagi penguasaan bola dari Ekuador. Langsung mencoba berpan tadi Meksiko, namun kembali patah di tengah jalan, mencoba disundul lagi, terjadi perebutan di sana. Dan Raul Jiménez juga mencoba lagi bagaimana Quinones, sodorkan lagi ke kanan ke sektor sebelah kiri, ada orang di sana mencari Raul Jiménez, kembali disapu saja barisan pertahanan dari Meksiko tadi. Bagaimana Ekuador juga mencoba membangun serangan, namun terjadi pelanggaran kembali di sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Gilberto Mora tadi mendapat tekanan dari pemain dari Ekuador. Bagaimana Yabel Medina Ortiz tadi yang melakukan tekanan, menghasilkan tendangan bebas bagi Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan. Sudah dilakukan cepat, ada Lira kini menguasai bola, sodorkan saja mundur ke belakang dia pada Montes, angkat langsung jauh ke depan Montes, tidak ada kawan tadi. Bagaimana mencoba dikejar juga oleh Mora, main ada fast pass di sana, kembalikan lagi pada Hernan. Hernan angkat langsung jauh ke depan, coba disundul saja oleh pemain dari Meksiko, terjadi perebutan di sana, terjatuh dari Quinones, bukan pelanggaran. Coba lagi Sesiedo tadi, terjadi pelanggaran saudara-saudara bagi pemain Ekuador di daerah pertahanannya sendiri. Tendangan bebas sudah dilakukan, alirkan saja kepada Sesiedo. Sodorkan mundur pemain yang baru masuk tadi di babak yang kedua ini, ada juga nama Pedro Vita, coba kepada Angulo kini di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Ekuador, mundur kembali ke belakang pada Piero Hinchapi, masih memainkan bola pemain Ekuador di dekat lingkaran tengah. Ada Saciedo, kapten kesebelasan dari Ekuador, mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Meksiko, alirkan kepada Angulo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Meksiko. Masih Angulo, mencari lagi kawannya bebas, sodorkan lagi kepada pemain dari Vita. Yaitu kita alirkan melebar ke sektor sebelah kanan, ada John Yeboa, masih John Yeboa menguasai bola, cari kawannya, alirkan saja pendek pada Piero, pada Angulo kini di sisi kanan. Masih Angulo mencoba melatih 1-2 pemain dari Meksiko, namun tarik mundur ke belakang kembali. Nampak cukup kesulitan nampaknya para pemain Ekuador untuk mencari celah atau membongkar pertahanan dari Meksiko di menit ke-50 babak yang kedua ini. Kita nantikan sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Ekuador kini mencoba melepaskan tendangan tadi dari luar kotak penalti. Vite terlalu berambisi, bagaimana tendangan Vite hanya melambung saja jauh di atas mistar gawang, dari sasaran gawang yang dikawal oleh Raul Rangel, belum membahayakan gawang dari Meksiko. Upaya dari para pemain Ekuador, tendangan gawang saja kini bagi Meksiko di babak yang kedua ini. Upaya lagi Meksiko kini membangun serangan, ada Montes menguasai bola, sodorkan lagi ke depan kepada Mora, alirkan ke sektor sebelah kiri, melebar kiri ke sektor sebelah kiri, coba terjadi perebutan di sana. Wow, masih terjadi perebutan dengan pemain dari Ekuador tadi, kembali dapat Hinchapi tadi, namun penguasaan bola tadi Hinchapi terlepas, bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Ekuador, lemparan ke dalam saja bagi Meksiko. di sektor sebelah kiri pertahanan dari Ekuador sudah dilakukan dengan cepat. Ada Mora di sana di sektor sebelah kiri dibayangi dengan ketat. Ada nomor punggung 2 juga mencoba membantu. Ada pass pass, ada juga nomor punggung John Nunes. Sodokal Gemora berada di dekat kotak penalti. Buang lagi kembali oleh pemain-pemain dari Ekuador. Meksiko kini masih menguasai bola, mencoba dikejar oleh Quinones. Terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh Quinones. Bola hanya meninggalkan saja sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Tendangan gawang sudah dilakukan. Ada Saciedo kini menguasai bola. Kapten Tsubasa mundur ke belakang dia pada Joel Odones atau juga William Paco tadi. Kembalikan lagi pada Saciedo, sodorkan lagi bola ke depan umpan 1-2 berbahaya. Ada William Yaboah, John Yaboah mencoba menggiring bola masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Yang bola ke tengah atas. Lambung, tendangan kencang dari John Yaboah tadi dan juga nampaknya sudah dalam posisi offside. Bagaimana John Yaboah tadi pergerakan di sisi kiri pertahanan dari Meksiko sempat terlepas dan memasuki daerah kotak penalti, namun sayang tidak membahayakan atau juga hanya berbuah tendangan bebas menyusul pelanggaran offside dari John Yaboah. Tendangan bebas kini bagi Meksiko. Menguasai bola dengan tenang bagaimana pemain dari Meksiko, Johan Vazquez masih melebar ke sektor sebelah kiri dia, alirkan lagi Gallardo, out dapat direbut oleh pemain Ekuador, berputar lagi mundur ke belakang dia. Bagaimana dengan tenang Piero Capi, sodorkan lagi Saciedo. Saciedo menatap ke depan ke sisi kanan mencari John Yaboah, mundur ke belakang kembali kepada Saciedo. Mencoba menekan kini bagaimana Ekuador di sisi kanan pertahanan dari ada Piero Capi, sodorkan lagi bersama dengan Angulo. Angulo mendapat dorongan tadi, bukan pelanggaran, masih dapat kembali. Ekuador menguasai bola. Ada juga Saciedo kini mencoba alirkan lagi kepada nomor punggung 19 kan di sana. Mencoba direbut tadi oleh Quinones, membentur dirinya sendiri tadi Quinones. Lemparan ke dalam bagi Ekuador sudah dilakukan. Saciedo sodorkan lagi kepada Paco, William Paco, mencarikan lagi ke sisi kanan, mencoba menggiring perlahan bersama umpan 1-2 berbahaya. Ada Angulo di sana, kirimkan lagi menghasilkan tendangan namun membentur, bukan pelanggaran. Ada Mora kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, menjadi serang dari Meksiko, mencoba membangun serangan, dibayangi juga ada Gallardo tadi namun tidak mampu menguasai bola tadi. Bagaimana pemain dari Meksiko Alvarado, namun bersamaan itu masih terlihat tergeletak dua pemain Meksiko maupun juga pemain dari Ekuador yang tadi berbenturan di lini pertahanan. Ada nampak sudah mulai bangkit kembali namun John Yaboah dan juga pemain dari punggung 7 dari Meksiko Luis Romo sudah mampu bangkit kembali meski sedikit tertatih menahan sakit benturan tadi dengan pemain Ekuador. Masukin menit ke-55, unggulan 2-0 masih bertahan hingga saat ini bagi tuan rumah Meksiko. Coba kini Ekuador menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri dari lini serangnya. Ada Nison Angulo, sodorkan lagi mundur ke belakang dia pada William Paco, masih lingkaran tengah. Ada Saciedo, kirimkan langsung jauh ke depan mencari kawannya di bebas. Sektor sebelah kiri juga mencoba membantu Angulo, masih Angulo melewati bagaimana Alvarado, angkat langsung kotak penalti, mencoba disundul namun disapu saja kembali. Bagaimana pertahanan yang cukup solid dari Meksiko meski Ekuador mencoba mengurung dan berinisiatif melakukan serangan. Tertinggal 2 gol tentu sangat penting bagi Ekuador untuk melakukan serangan jika ingin mengejar ketertinggalan. Ada Angulo kini di sisi kanan, pertahanan dari Meksiko, alirkan lagi, mundur ke belakang kembali. Bagaimana pemain dari Meksiko tadi mencoba menahan gerakan Angelo Preciado. Ya, bagaimana Saciedo menguasai bola, alirkan ke sebelah kiri pertahanan dari Meksiko, mencoba John Yeboah tadi kembalikan lagi Sesedo, masih memainkan bola dan berputar-putar di daerah pertahanan dari Meksiko, mencari celah, alirkan ke kanan dan ke kiri. Bagaimana lagi ada Preciado dan juga bagaimana Medina Ortiz di sana. Medina Ortiz, ya Medina Ortiz yang menguasai bola sektor, alirkan lagi ke tengah. Mencoba lagi pemain dari Ekuador, kapten kesebelasan Sesedo, alirkan lagi ke tengah, mencari kawannya yang berdiri bebas. Nomor punggung 15 Nurno Vite tadi, alirkan pada Angulo, masih Angulo menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Ekuador, belum membuahkan atau juga melakukan ancaman yang berarti bagi Meksiko sejauh ini. Upaya dari Ekuador, kanan yang mencoba dilakukan, masih memainkan bola dari kaki ke kaki dan mencoba bersabar mencari celah di daerah pertahanan. Sementara Meksiko juga menunggu bagaimana upaya dari Ekuador, angkat langsung jauh ke depan namun kembali jatuh lagi di kaki pemain Ekuador. Ada Angulo kini menguasai bola, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Masih Angulo mundur ke belakang, dia kepada Piero, masih Piero kembali-kembali ke Angulo, berputar-putar saja di sektor sebelah kanan, mencoba dikuasai lagi oleh pemain Meksiko. Berbahaya sini ada Mora, Mora menguasai bola, berputar-putar dia, Mora mendapat tekanan dari Piero, pelanggaran tadi. Upaya tackle atau menggait kaki dari Piero Incapi tadi kepada Mora, Wilson atau maksud kami Gilberto Mora yang terjatuh tadi. Kedua tendangan bebas saja bagi Meksiko di sisi kiri pertahanan atau sisi kanan lini serang dari Meksiko. Sementara itu nampak pergantian pemain, Mora digantikan, masuk Guterres di babak yang kedua ini. Gantian juga dilakukan oleh Ekuador, pada Valencia ditarik keluar, masukkan nomor punggung 11 Rodriguez hingga menit ke 58 babak yang kedua ini. Bung Henry, ini bagaimana sejumlah pergantian telah dilakukan oleh kedua tim, begitu juga Ekuador yang mencoba mencari formasi baru, melihatnya seperti apa nih Bung?
2: Ya, ini ada sedikit perubahan formasi dari Ekuador ya. Di awal pertama tadi dengan masuknya Angelo Preciado dan juga Yalmar Medina menggantikan Ordonez dan juga Franco ya. Yang artinya saat ini Ekuador bermain dengan formasi 3-5-2 ya, di mana mereka memang pelatih Sebastian Bacacoche menambah satu pemain di lini tengah ya, yang tentunya berharap bahwa secara ball possession mereka bisa lebih unggul dalam persaingan di lini tengah. Dan terbukti memang di awal babak kedua ini bagaimana serangan dari Ekuador lebih mengalir, dan sementara memang Meksiko intensitas serangannya tidak sederas di babak pertama tadi ya. Tapi memang sejauh ini Ekuador belum juga mencatat shot on target yang signifikan, dan tadi sudah ada solusi juga dari Sebastian Bacacoche dengan menarik keluar striker senior mereka yaitu Ener Valencia ya. Ini pemain yang di babak pertama tadi hanya menyentuh bola sebanyak 8 kali ya, sangat minim sekali, dengan memasukkan seorang Kevin Rodriguez yang diharapkan tentunya bisa mendabah daya gedor dari Ekuador.
1: Iya, sejumlah pergantian diharapkan bagi Ekuador bisa membuahkan hasil atau memecah kebuntuan yang saat ini masih tertinggal 2-0 atas tuan rumah Meksiko. Tendangan gawang kini bagi Meksiko, boleh dihadapi oleh Raul Ranger, angkat langsung jauh ke depan, bola-bola mungkin bola 3.5 jadi 2 kopisan dan mencoba dikuasai oleh Quinones, namun lebih dekat lagi oleh pertahanan dari Ekuador yang langsung sapu saja ke sisi kanan pertandingan. Bagaimana pemain Ekuador tadi tanpa kompromi membuang kulit bundar, lemparan ke dalam bagi Meksiko, sudah dikuasai tadi. Bagaimana mempunggung Gosena, Jorge Sanchez mundur ke belakang pada Raul Rangel, angkat lagi jauh ke depan, Raul Rangel mencari Gomez.

Pedro Vite. Alihkan ke sebelah kanan, ada John Yeboah. Masih John Yeboah mencoba mencari Hasiedo, tadi mencoba dipotong lagi pemain Mexico, namun dapat dikuasai oleh lagi pemain Ecuador. Masih berputar-putar dia, nomor 11 yang baru masuk, ada Angulo di sana, mencoba meminimkan 1-2, masuk dan mati, kirimkan ke tangan, berbahaya, langsung saja dibuang tanpa berpikir panjang. Pertahanan dari Mexico tadi, bagaimana pergerakan dari pemain Ecuador Kevin Rodriguez yang baru masuk di babak yang kedua ini, melakukan pergerakan yang berbahaya. Masih lagi bagaimana mencoba Ecuador membangun serangan, sodorkan bola ke depan, disapu kembali oleh barisan pertahanan dari Mexico. Juan Pasquez nampaknya lemparan ke dalam saja kini bagi Ecuador di sisi kiri pertahanan dari Mexico. Namun ya, masih penting memberikan kepada peringatan kepada Gallardo, Jesus Gallardo, Dinsik tadi wasit dari Slovenia. Lempar ke dalam kembali berhasil dilakukan, ada William Paco coba membangun serangan. William Paco kena dia, putar juga kepada Pedro Vite. Ada Pierre Hinchapi kepada Angulo di sektor sebelah kiri, mencoba membangun serangan kini. Bagaimana Ecuador di sisi kanan pertahanan dari Mexico, mencari cerah, ada Vite. Masih Vite, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya di bebas, kirimkan lagi pada Saciedo, kirimkan lagi Saciedo melakukan tendangan, namun membentur tadi pemain dari Mexico. Upaya umpan atau crossing yang dilakukan oleh Saciedo menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Ecuador di sisi kiri pertahanan dari Mexico. Kita nantikan jumlah pemain Ecuador mencoba maju ke depan, termasuk kapten sebelas yang Saciedo. Bola akan dilakukan bagaimana tendangan penjuru kali ini di sektor sebelah kiri, ada Vite, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, terjadi joker di sana, kembali jatuh di kaki pemain dari Ecuador. Masih di daerah pertahanan dari Mexico, kembalikan lagi kepada Vite, mundur ke belakang dia, pemain dari Ecuador tadi, kirimkan tadi masuk mencari Angulo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mexico, namun tidak mampu dijangkau tadi. Bagaimana Angulo terlalu deras datangnya bola, umpan dari Angelo Preciado hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Masuki menit ke 63 babak yang kedua ini, upaya lagi dari Mexico mencoba bangun serangan berbahaya, saudara-saudara. Kemudian ambal dari Mexico, ada 2-3 pemain dari Mexico, kirimkan bola ke tengah mencari Jimenez tadi, namun Basil dipotong tadi oleh Hierro Hinchapi. Serangan gagal dari Mexico tadi, hampir saja mencoba kini pemain dari Ecuador, sodorkan saja pendek tadi, bagaimana Preciado berikan kepada Saciedo, menguasai bola. Ada juga Hierro Hinchapi, sodorkan pada Angulo, melebar ke sebelah kiri tadi masuknya, namun terlalu kencang umpan yang diberikan, lebih dekat kepada penjaga gawang Raul Rangel. Yang tenang, menguasai bola kini Raul Rangel. Kita nantikan, pendek saja nampak ke sisi kanan kepada pemain Lionel Sanchez tadi, angkat ke depan, namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Ecuador. Nomor punggung 17 tadi, Preciado masih menguasai bola, pemain dari Ecuador. Preciado kembali, sodorkan bola ke depan, dipotong oleh pemain dari Mexico di sektor sebelah kiri, kirimkan bola ke tengah, mundur ke belakang dia, putar-putar tadi berguna Pasquez. Lanjutkan lagi, mundur ke belakang, masih menguasai bola, mencari kawannya di Benes, ada Jimenez kan, satu saja langsung, namun kembali jatuh di kaki pemain dari Mexico. Mencoba punya Quinones, masih Quinones di sektor sebelah kanan kotak penalti dari Ecuador, lepaskan umpan, namun membentur William Paco tadi. Upaya dari Quinones, giringkan umpan, hasilkan tendangan penjuru kali ini bagi Mexico di babak yang kedua ini. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang berbahaya bagi Mexico untuk menambah pundi-pundi golnya setelah unggul 2-0 atas Ecuador. Masih kini di sisi kanan pertahanan.

0: kita nantikan bagaimana juga Alvarado nampaknya akan melakukan tendangan penjuru kali ini di sisi kanan dari Ekuador. Siap-siap Alvarado. Sementara itu wasit masih memimpin jalannya pertandingan, memberikan arahan atau juga bagaimana anda tidak terjadi dorong-mendorong. Alvarado sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut, di tepis saja. Bagaimana tadi aksi dari Cesar Montes, sundulannya masih mampu ditepis oleh Hernan Galindez. Hampir saja Meksiko membuahkan hasil. Tendangan ke penjuru kini kembali berhasil diperoleh oleh Meksiko. Ada juga Alvarado bersiap-siap, konsentrasi dia. Beberapa langkah mundur ke belakang, menatap ke depan. Alvarado sudah melakukan kaki kiri, mencoba di sudut lagi oleh Montes. Sayang sekali, sundulan kedua dari Montes hanya menyamping saja di tiang gawang sisi kiri dari Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Belum membuahkan skor kembali bagi Meksiko di menit ke-60 babak yang ke-2 ini. Bagaimana upaya dari Meksiko untuk menambah keunggulan? Kita masih 67 babak yang ke-2 ini. Langsung kembali bagaimana hydration break untuk kedua tim di babak yang kedua. Bung Henry, bagaimana pengamatan permainan dari kedua tim di babak yang kedua ini?
1: Ya, peralihan formasi dari Ekuador ya, setelah tadi bermain dengan formasi 4-4-2 di babak pertama lalu beralih dengan 3-5-2 di awal babak kedua ini, sebenarnya sudah mulai terlihat ya bagaimana Ekuador lebih baik dalam hal ball possession. Tapi memang sejauh ini lini belakang dari Meksiko terbukti ya masih menunjukkan bahwa mereka memang belum layak kebobolan ya. Sejak awal fase grup sejauh ini Meksiko masih sempurna, sama sekali belum kebobolan. Dan mungkin Ekuador sebenarnya cukup akrab dengan situasi tertinggal lalu kemudian unggul. Itu terbukti saat mereka tertinggal lebih dahulu 1-0 dan kemudian unggul atas Jerman 2-1 ya. Cuman masalahnya saat ini adalah mereka harus mengejar ketertinggalan 2-0 saat pertandingan mungkin tersisa sekitar 20 menitan lagi ya. Dan tentu ini bukan pekerjaan yang sangat mudah buat Ekuador, tapi setidaknya step by step mereka mulai meningkatkan agresivitas permainan, khususnya bagaimana tidak hanya dari sisi Eboa ya, yaitu juga ada Angulo yang sudah mulai juga memberikan kontribusi tadi melalui shooting-shootingnya. Tapi memang sejauh ini quartet back dari Meksiko dan compact defense dari Meksiko yang bermain cukup rapat membuat para pemain Ekuador masih sangat kesulitan untuk sekedar masuk ke kotak penalti dari Meksiko.
0: Ya, masuknya Kevin Rodriguez, apakah ini cukup menjanjikan bagi Ekuador untuk meraih gol setidaknya?
1: Ya, setelah tadi memang Ener Valencia minim sekali kontribusi ya, dan bahkan pemain ini tadi hanya menyentuh bola sebanyak 8 atau 9 kali di babak pertama. Dan tentunya dengan kehadiran Kevin Rodriguez diharapkan menghadirkan variasi baru di lini depan, karena memang sejauh ini formasi dua striker yang diterapkan oleh pelatih Sebastian Bocacoce memang belum memberikan kontribusi yang cukup terlihat begitu ya. Dan tentunya dengan diharap dengan masuknya Kevin Rodriguez menggantikan Ener Valencia, diharapkan bisa menghadirkan dinamika baru lah di lini serang dari Ekuador. Karena memang sejauh ini lagi-lagi ya quartet back dari Meksiko dengan compact defense-nya yang sejauh ini cukup baik bisa menjaga gawang, masih tetap clean sheet sejauh ini.
0: Ya, di kubu Meksiko hanya melakukan satu pergantian pemain, Gilberto Mora digantikan Brian Gutierrez. Ini gimana melihatnya ini?
1: Ya, ini cukup disayangkan ya dengan dikeluarkannya Gilberto Mora ya. Padahal tadi saya menunggu bahwa mungkin ada gol dari Gilberto Mora sehingga dia bisa menyamai rekor Pele ya sebagai pencetak gol termuda di Piala Dunia dengan di usia yang masih 17 tahun. Tapi tampaknya memang Javier Aguirre memiliki kesempatan lain atau memiliki opsi lain sehingga Brian Gutierrez tadi masuk untuk menggantikan seorang Gilberto Mora yang sebenarnya juga tadi di babak pertama bermain sangat baik dan tempat juga melakukan shooting-shooting. Dan sangat sayangkan lah bagaimana Gilberto Mora harus meninggalkan laga ini terlalu cepat ya.
0: Iya, betul sekali Bung Henry. Dan hydration break nampaknya telah berakhir. Pertandingan kembali akan dilanjutkan. Penguasaan bola nampaknya kini berada di kubu timnas Ekuador. Masih mencoba membangun serangan. Bagaimana penjaga gawang Hernan Galindez kirimkan ke sisi kanan dia. Sociedo jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Meksiko. Ada Angulo di sana, dibayangi oleh Sanchez. Angulo masih dia mundur ke belakang, mencoba lagi mencari celah pemain-pemain dari Ekuador di babak yang kedua ini, tidaknya untuk menciptakan peluang berbahaya atau menciptakan skor. Mundur ke belakang lagi bagaimana William Paco di babak kemudian menguasai bola dekat lingkaran tengah, alirkan lagi kepada Pedro Vite, masih dengan tenang dengan Piero Hinchapi, sodorkan lagi masih kepada William Paco. Penguasaan bola dari Ekuador, mencoba lebih berinisiatif untuk melakukan serangan. Sodorkan lagi, ada Yohan Yeboah tadi berputar-putar di sisi kanan pertahanan dari Meksiko. Mundur sedikit ke belakang pada Vite tadi. Mundur lagi, angkat langsung kotak penalti, mencoba dihalau tadi. Berbahaya umpan yang diberikan oleh pemain dari Ekuador tadi. Namun kembali bagaimana aksi dari pemain Cesar Montes yang langsung menyapu saja si kulit bundar, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Ekuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko. Sudah dilakukan, mundur ke belakang, angkat kotak penalti, namun terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau oleh satupun pemain dari Ekuador. Benturan terjadi bahkan antara pemain Plata tadi, Gonzalo Plata, salah satu back tadi nampaknya Montes. Dorongan yang terjadi, namun kita lihat di pinggir lapangan kini akan ada terjadi dua pergantian pemain di kubu dari Meksiko. Jimenez dan Romo digantikan oleh Jimenez dan Vargas. Ini pergantian yang juga cukup memberikan kejutan. Jimenez dan juga Vargas di babak yang kedua ini. Bagaimana Bu Henry melihat pergantian ini?
1: Ya, dan lagi-lagi ya, ini pergantian yang cukup menarik ya, karena Raul Jimenez tampil sangat baik sekali di babak pertama dan bahkan menyumbangkan satu gol. Dan tampaknya memang Javier Aguirre sudah menilai skor 2-0 ini cukup aman lah ya untuk membawa Meksiko lolos babak enam besar, sehingga Raul Jimenez dirotasi dan memberikan kesempatan lain untuk striker yang baru masuk ini ya.
0: Ya, banyak upaya lagi dari Meksiko atau Ecuador tadi menahan. Upaya lagi, coba Meksiko menguasai bola namun kembali lagi dekat pada pemain Ecuador. Penjaga gawang Hernan Gales tadi coba membangun serangan. Ada Sesiedo angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya berada di dekat penalti. Berbahaya, sayang sekali Rodriguez tadi nampaknya. Bagaimana menerima umpan jauh dari Sasiedo, sempat mengontrol bola sejenak namun contekannya masih menyamping di sisi kanan gawang dari Meksiko. Dan coba tadi ditutup juga oleh Raul Rangel, penjaga gawang dari Meksiko. Belum membuahkan hasil bagi kubu Ekuador sejauh ini upaya yang dilakukan. Benturan yang tadi juga sempat membuat bagaimana Raul Rangel sedikit berbaring dan dapat rasa nyeri nampaknya di pangkal paha yang dapat perawatan medis. Kita masih menantikan upaya perawatan tim medis dari timnas Meksiko. Menyusulan benturan yang terjadi, bersiap-siap juga bagaimana kita lihat di pinggir lapangan sudah berlangsung atau bagaimana penjaga gawang pengganti Guilherme Ochoa bersiap-siap jika memang Raul Rangel harus diganti sambil menunggu bagaimana perawatan tim medis apakah memang diperlukan Raul Rangel. Namun sudah kita lihat apakah sudah bangkit kembali. Ini 75 babak yang kedua ini, kedudukan 2-0. Raul Rangel siap-siap melakukan tendangan bebas, tendangan gawang bagi Meksiko. Konsentrasi, beberapa langkah mundur ke belakang, sudah dilakukan oleh Lorenzo. Bola melambung tinggi melewati dari setengah, jatuh dari pertahanan dari Ekuador. Mencoba digoyang oleh Quinones, datang lagi serangan dari Mexico, kirimkan ke tengah namun membentur tadi pertahanan dari Ekuador. Kirimkan bola ke depan, coba lagi terjadi perebutan di sana antara pemain Mexico, sapu lagi oleh pemain dari Ekuador, disundul lagi oleh Montes di sana. Ada Saciedo juga, kirimkan sundulan bola ke depan, mencari Rodriguez ke sana, mencoba kirimkan ke daerah pertahanan Mexico, namun pelanggaran nampaknya terjadi atau posisi yang sudah offside. Kembali ke kita nantikan bagaimana upaya tadi dari Mexico dan juga Ekuador, dan dari Rodriguez, dari Kevin Rodriguez. Kembali di pinggir lapangan kami juga melihat dua pemain dari Ekuador yang akan dimasukkan, masih menunggu waktu. Upaya lagi kini dari Mexico, kirimkan bola ke depan lagi, nomor punggung 26 di sana, mencoba mencari celah bagaimana Jimenez dan juga Vargas tadi masuk di babak yang kedua ini. Power Ranger menguasai bola di sektor sebelah tahanan dari Mexico, kirimkan lagi bagaimana Sanchez. Oh, masih Sanchez menguasai bola di sektor sebelah kanan tahanan dari Mexico. Buang saja tadi namun membentur pemain dari Ekuador, hasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Ekuador. Kita nantikan, masih menunggu lemparan ke dalam, akan ada langsung pergantian pemain yang masih menunggu. Ya, lemparan ke dalam nampaknya wasit belum memberikan arahan pergantian pemain. Lemparan ke dalam saja bagi Mexico di sisi kanan, sudah dilakukan cepat, angkat langsung ke depan, mencari potensi apakah di sana, yang baru masuk tadi di babak yang kedua ini. Mendapat tekanan dari Piero Capi, pemain bertahan dari Ekuador ini. Ya, kembali lagi pergantian pemain dilakukan oleh Ekuador, tepatnya John Yeboah. Yeboah dan juga Angulo yang ditarik keluar, dimasukkan Saicedo juga, dan juga Paez, nomor punggung 16 dari Ekuador ini, yaitu pemain yang mencoba membangun serangan upaya opsi lagi. Jordi Saicedo ini merupakan juga penyerang dari kubu Ekuador. Gimana nih Bung, pergantian yang dilakukan cukup banyak nih?
1: Iya, sangat menarik ya, bahwa ternyata Sebastian Vitacoce menarik keluar Yeboah dan juga Angulo yang sebenarnya tidak terlalu bermain buruk ya, dan dua winger ini digantikan oleh seorang Jordi Saicedo dan juga Kendry Paez ya, dua pemain yang juga memiliki tipikal menyerangnya. Artinya memang Ekuador akan berusaha ya untuk full attacking di sekitar 10 menit akhir ini untuk sekedar untuk bisa mencoba ya, untuk bisa mencetak gol dan bahkan mengejar gol. Meskipun tertinggal 2 gol, memang apapun masih bisa terjadi, dan semoga ini Saicedo dan juga Kendry Paez bisa menjadi solusi ya dari ini serang Ekuador yang sejauh ini memang seperti masih deadlock ya, sangat sulit sekali menembus gawang Meksiko.
0: Iya, berganti juga dilakukan oleh Meksiko. Quinones juga Alvarado nih Bu, diganti juga nih.
1: Dan ini tampaknya memang strategi dari Javier Aguirre adalah mengistirahatkan ya pemain-pemain bintang mereka ya, setelah tadi Raul Jimenez ditarik keluar, dan saat ini juga Quinones ya yang di laga ini tampil sangat luar biasa, mencetak satu gol dan juga satu asis. Tapi yang menarik, pemain yang masuk sebenarnya juga pemain-pemain yang cukup punya nama ya, seperti tadi Raul Jimenez digantikan oleh Santiago Jimenez yang merupakan pemain AC Milan ya, dan mungkin Santiago Jimenez sejauh ini di Piala Dunia masih minim menit bermain karena harus bersaing posisinya melawan Raul Jimenez, dan mungkin kalau di laga ini dia bisa membuktikan lewat gol, itu juga bisa akan menjadi perhitungan Javier Aguirre untuk di laga-laga berikut untuk memasang seorang Santiago Jimenez dari menit awal ya.
0: Ya, upaya lagi tadi dari Mexico mendapat tekanan dari pemain Ekuador, terjadi pelanggaran, berbuah tendangan bebas nampaknya ini bagi Ekuador di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masuk ke menit ke-80 babak yang kedua ini, Mexico dan Ekuador, skor 2-0 untuk keunggulan Mexico. Melar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Ecuador kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Mundur sedikit ke belakang dia. Hadap Vite tadi. Alirkan ke sektor sebelah kiri. Mencoba membangun kiri. Dapat sebelah kanan pertahanan. Mencoba dihentikan oleh Sanchez tadi. Upaya lagi dari pemain Ecuador. Dapat tekanan mundur kembali kepada Vite yang ada di belakang. Alirkan kepada kapten sebelasan Sasiedo. Kini menguasai bola. Sasiedo alirkan lagi. Sektor sebelah kiri mencari pemain lainnya di sektor sebelah kanan pertahanan adalah Hierro Hinsapi. Lepaskan umpan tadi Hierro Hinsapi namun membentur pemain dari Meksiko berbuah. Tendangan penjuru dilakukan saja dengan cepat oleh pemain Ecuador. Kirimkan langsung kotak penalti, mencoba disundul namun lebih dekat tadi pemain gimana menyapu. Kirimkan lagi Sasiedo ke depan namun melompat di udara tadi. Bagaimana Raul Rangel tidak mau mengambil resiko, langsung keluar dari sarangnya, menangkap sekulit bundar, mengamankan gawang dari tekanan Ekuador. Mencoba lagi, Meksiko saya bola, angkat langsung jauh ke depan. Ada tidak jauh tadi bagaimana penguasaan bola dari Meksiko, dapat kuasai kembali oleh pemain-pemain dari Ekuador. Ada Hierro Hinsapi kepada Sasiedo, kembali Hierro Hinsapi mencoba menguasai bola di sektor sebelah kanan, kini alirkan bagaimana nomor punggung 10 dari Alexis Vega mencoba membantu serangan. Termasuk kami nomor punggung 10 Henry Paes dari Ecuador tadi. Sedotkan lagi, alirkan lagi, mencoba mencari Sasiedo di sana, bagaimana sana sektor sebelah kanan pertahanan, kirimkan umpan ke depan, mencoba disundul, terjadi perebutan sana, namun pelanggaran terjadi, benturan antara pemain Ekuador dan juga Meksiko di daerah kotak penalti berbuah pelanggaran. Bagaimana Vasquez tadi nampaknya punggung 5 dari Meksiko ini, Johan Vasquez, dapat tekanan yang cukup berarti tadi dari pemain Ekuador di daerah kotak penalti. Tendangan bebas kini bagi Meksiko. 83 menit babak yang kedua sudah berlangsung. Keunggulan masih bagi Meksiko 2-0. Suara di stadion Meksiko City ini terus bergemuruh bagi para pendukung tuan rumah. Sudah dilakukan Raul Rangel, tendangan gawang mengulam lambung tinggi. Halo tadi oleh barisan pertahanan. Namun membentur dari pemain dari Meksiko. Lemparan ke dalam kini bagi Ecuador. Di sisi kanannya pertahanannya. Bagaimana nomor 17, bagaimana pemain dari Medina Ortiz. Coba membangun serangan kini. Pemain dari Ecuador. Hierro Hinsapi menatap ke depan. Kirimkan bola langsung jauh ke depan. Namun halo kembali oleh sundulan kepala barisan pertahanan dari Meksiko. Mencoba jauh lebih bertahan, mencapatkan serangan balik, terjadi pelanggaran kembali oleh pemain Ecuador terhadap pemain dari Meksiko, Santiago Jimenez, yang dapat berturan tadi sehingga berbuah pelanggaran bagi Meksiko. Masih di daerah pertahanannya sendiri, Santiago Jimenez mencoba bangkit. Ini di dapat tekanan atau dari pelanggaran tadi oleh Vite. Jumlah pemain sebenarnya sudah 84-5 ya, sudah maksimal dengan pergantian pemain dilakukan oleh kubu Meksiko. Ada nomor punggung 10 dari Kevin Rodriguez dari Ecuador. Sebutkan kesempatan adalah Hierro Hinsapi mencari kawannya, namun kembali dilakukan dipotong lagi pemain dari Ecuador. Kembali penguasaan bola, Casiedo dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, kirimkan bola jauh ke depan, namun kembali patah lagi tendangan. Casiedo melakukan tendangan jauh lalu menyamping di sisi kanan. Bagaimana upaya dari Casiedo tadi dari luar kotak penalti masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang dari Meksiko sejauh ini. Belum ada peluang berbahaya hingga menit ke 85. Bagaimana juga Sebastian Ita Choce juga begitu resah nampaknya melihat penampilan anak asuhnya yang belum menciptakan peluang berbahaya meski terjadi sejumlah pergantian pemain tadi telah dilakukan oleh Sebastian. Lemparan ke dalam kini bagi Ecuador, sodorkan kepada Rodriguez, mencoba membangun serangan, kembali patah di tengah jalan, ada Pasco jadi perebutan di sana, mencoba Mosebo, sodorkan lagi bola ke depan, mencari Gutierrez di sana, kepada di sekolah Regimenez, nomor 11 nampak dari Mexico, membentur tadi pemain dari Ecuador, upaya gagal lagi dari serangan pemain-pemain Meksiko. Ecuador mencoba kembali membangun serangan di sektor sebelah kanan, kirimkan bola jauh ke depan mencari kawan yang bebas, namun kembali lebih dekat penguasaan bola. Oh, hampir saja Power Angel, kanan jadi dari Rodriguez, namun berhasil diamankan oleh penjaga gawang Power Angel dengan jatuhkan diri tadi memeluk 10 pundar. Penahanan gawang saja sudah dilakukan, bola melambung tinggi, coba mencari pemain dari Mexico di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Ecuador bagi penguasaan bola pasai kini kembali oleh pemain Ecuador, ada Piero Cincapi menatap ke depan dia kepada siapa akan diberikan, coba menekan terus Ecuador di sisa-sisa menit babak yang kedua ini, ada kapten kesebelasan Casiedo. Masih Casiedo mencoba alirkan ke sektor belah kiri, ada Vite, masih Vite menguasai bola, mencari kawannya beri di bebas di sektor sebelah kiri, bagaimana nomor punggung 26 tadi angkat langsung dari kotak penalti, kalau saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko, nomor punggung 23 Jesus Gallardo, lemparan ke dalam kini bagi Ecuador di sektor sebelah kanan, bagaimana Preciado akan melakukan lemparan ke dalam, Preciado apakah akan melakukan kontrol, Preciado sudah dilakukan, datang ke penalti, mau coba disundul, lalu coba dikejar lagi oleh Hincapi, mundur ke belakang, oh dapat direbut lagi, dapat kembali kuasai oleh pemain dari Meksiko, kembali dapat dipotong lagi, terjadi perebutan lagi, masih kembali dapat di kaki pemain dari Ecuador yang mencoba merebut bola, sodorkan bola ke tengah, sirinkan bola kepada Rodriguez, namun kembali sapu oleh barisan pertahanan dari Meksiko, kirimkan lagi bola ke depan, mencoba disundul oleh pemain nomor punggung 26 nampaknya dari Ecuador, Abel Medina Ortiz tadi. Masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang dari Meksiko. Menit ke-88, unggul 2-0, tampaknya juga cukup memberikan kepercayaan diri bagi Meksiko sejauh ini, karena tidak terlalu memberikan tekanan keserangan yang berarti. Kirimkan bola ke depan, coba Ecuador, ada lagi bagaimana Preciado, kirimkan bola ke penalti, mencoba disundul, dihalau saja oleh Sanchez tadi, coba dikejar oleh Hincapi di sektor sebelah kanan, dibayangi oleh Sanchez, masih Hincapi di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Meksiko, kemasan bolanya terlepas, dibuang saja oleh pemain Meksiko lainnya tadi, Gutierrez di sisi kanan pertahanannya sendiri, ada Ecuador masih mencoba menekan di sektor sebelah kiri, alirkan lagi, kirimkan bola ke tengah, mencoba disundul, lakukan kontrol bola sejenak, lakukan pergerakan, namun masih terjadi perebutan. Oh, sayang sekali bagaimana upaya dari Ecuador tadi, berbahaya serangan balik kiri dari Meksiko, mencoba menguasai bola, jadi Jimenez di sana, kirimkan umpan 1-2, dia berusaha bahaya, oh terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara, pemain dari Meksiko memasuki dari kotak penalti tadi, berhasil dibuang saja oleh Preciado, langsung jauh ke depan mencari kawannya beri bebas, namun bola sudah keluar dari garis tadi. Mana upaya dari pemain-pemain Ecuador tadi mencoba melakukan serangan balik menyusul serangan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko melalui Orbelin Pineda tadi yang kerjasama dengan Jimenez, namun belum membahayakan. Beruntung tadi bagaimana aksi dilakukan oleh Casiedo mengamankan daerah pertahanan dari Ecuador di babak yang kedua ini. Kita nantikan menit akhir babak yang kedua di waktu normal berapa menitkah? 7 menit nampaknya akan diberikan bagi pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador di babak yang kedua ini. 7 menit waktu tambahan yang diberikan, kita nantikan. Meksiko kuasai bola, Sodoka langsung jauh berbang kepada Pineda, tukar juga di teres di sana, namun lebih dekat lagi kepada penguasaan bola dari Ekuador. Membangun serangan Ekuador, kirimkan bola ke depan mencari kawannya, namun dengan tenang saja berhasil dikuasai oleh Raul Rangel yang mengamankan bola tadi bersama juga Jesus Gallardo di sektor sebelah kiri. Tendangan gawang saja bagi Meksiko sudah dilakukan oleh Raul Rangel. Bola melambung tinggi melalui garis tengah, mencuri ke Pineda, menguasai bola kini sektor sebelah kiri. Atau sebelah kanan, pertahanan dari Ekuador mendapat kotoran bola tadi. Aksi dari pemain Meksiko di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Ekuador. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Meksiko. Ada Gallardo, kita nantikan lemparan ke dalam. Gallardo akan menguasai bola dan lemparan ke dalam, pendek saja dia, mundur. Ada gunaan waktu 6 tadi Lira, namun kembali dapat dicuri oleh pemain Meksiko. Masih di sektor sebelah kanan, lagi pada Jimenez, masih Jimenez, umpan 1-2 dia kenal Lira, dari kotak penalti, kirimkan ke tengah, berbahaya, kirim tendangan. Sayang sekali aksi dari Orbelin Pineda nampaknya tadi berada di kotak penalti dari Ekuador. Tendangannya, pressingnya tadi masih menyamping di sisi kiri gawang dari Ekuador yang dikawal oleh Hernan Galindez. Upaya lagi dari Ekuador di sisa menit-menit akhir lagi, bersiap-siap dia. Bagaimana pemain dari Ekuador mencoba mengurung kembali pertahanan dari Meksiko. Saciedo kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan dia. Preciado kirimkan umpan crossing, namun membentur tadi pemain dari Meksiko. Upaya lagi Pineda menguasai bola, pemain Meksiko mencoba menguasai bola, terjatuh Pineda. Bel Pineda tadi mendapat tackling cukup keras tadi dari Henry di sisi kiri pertahanan dari Meksiko. Buah kartu kuning bagi pemain Ekuador, Henry. Punggung 10 Henry Paes nampaknya yang sudah menerima kartu kuning di 3 menit waktu berlangsung, waktu tambahan di babak yang kedua ini. Tendangan bebas kini diperoleh oleh Meksiko. Ada lagi, bagaimana juga kita nantikan. Nampaknya ketegangan antara Jimenez dan juga pemain Piero dari Ekuador mencoba melakukan sedikit sayuor ataukah Piero Hencapi tadi. Kita nantikan bagaimana juga tadi memberikan arahan kepada menutup mulut. Kita nantikan kalau aksi menutup mulut ini nampaknya hukum berat ya Bung ya.
1: Betul, dan mungkin sudah ada satu atau dua kasus pemain ya yang melakukan komunikasi dengan menutup mulut, akhirnya harus mendapatkan kartu merah ya. Dan memang ini jelas bahwa seorang Piero Hincapi menutup mulutnya saat berkomunikasi
0: ya
1: dengan seorang Santiago Jimenez, dan tentunya wasit Slavko Vincic akan melakukan VAR review ya. Betul
0: ya, betul.
1: Dan possible red card untuk seorang Piero Hincapi
0: ya,
1: pemain Arsenal yang baru saja mengantarkan Arsenal menjadi juara Premier League. Nah, tentunya kalau ini menerima kartu merah akan menjadi akhir yang cukup pahit buat Hincapi ya di Piala Dunia ini, setelah Ekuador menyerah 0-2 dan kemungkinan seorang Piero Hincapi harus diusir keluar lapangan, harus mandi lebih dulu karena mendapatkan kartu merah.
0: Ya, hukuman yang berat bagi para pemain yang mengucapkan kata-kata sambil menutup mulutnya. Untuk wasit yang langsung memimpin, langsung memberikan review dan juga memberikan kartu merah, Slavko Vincic, langsung memberikan kerugian tentu bagi Ekuador di akhir-akhir babak yang kedua ini. Memang tersisa kurang lebih 2 menit, namun harus kehilangan salah satu backnya di sektor sebelah kiri pertahanannya. Piero Hincapi harus keluar menyusul pelanggaran yang terjadi. Kita nantikan Babak yang kedua tersisa 2 menit ini, keunggulan 2-0 Meksiko atas Ekuador. Kita masih nantikan pertandingan kembali akan dilanjutkan, tendangan bebas yang akan dilakukan oleh gawang Raul Rangel. Sudah juga bagaimana sejumlah pemain Meksiko maju ke depan, siap-siap untuk menerima umpan atau tendangan bebas yang sudah Raul Rangel sudah dilakukan, mencoba mencari Raul Jimenez atau Jimenez tadi. Angkat ke depan tadi, mencoba dihalau lagi, namun bola terlalu kencang bergulir saja di sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Tendangan gawang bagi Ekuador, kita nantikan, sudah dilakukan cepat oleh Hernan, langsung jatuh di pertahanan dari Meksiko. Terjadi duel di udara di sana, disapu lagi, langsung jatuh ke depan mencari Jimenez di sana, mencoba mengontrol bola. Jimenez bayangi ketat, mencoba lagi kontrol sejenak. Jimenez bayangi dua pemain dari Ekuador, namun pelanggaran nampaknya terjadi kembali di sisi kiri pertahanan dari Ekuador terhadap mana Jimenez yang saat ini masih tergeletak. Rebutan yang dilakukan tadi oleh nomor punggung 15 nampaknya Pedro Vite terhadap Jimenez. Ya, sebuah aksi yang sebenarnya tidak tertuju, namun pelanggaran dihasilkan bagi Ekuador. Di sisa menit kurang lebih beberapa detik saja di babak yang dua ini, sudah dilakukan dengan bebas dari gawang Hernan, berada di kotak penalti, namun terlalu kencang juga datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh pemain dari Meksiko yang bersiap-siap tentu menyambut kemenangan bagi timnya di depan publiknya sendiri di Stadion Mexico City pada siang hari ini waktu Indonesia. Setelah beberapa detik saja, kita nantikan, sudah dilakukan tendangan. Jimenez kini mencoba menguasai bola di sebelah kiri pertahanan dari Ekuador. Si Jimenez membayangi lagi dengan punggung 26, kirimkan langsung jauh ke depan, membuang sekulit udara, lemparan ke dalam saja nampaknya kini bagi Meksiko. Sisa beberapa detik, kita nantikan bagaimana keriuhan gema di Stadion Meksiko Stadium. Sudah dilakukan, namun dapat direbut pemain dari Ekuador. Sodokan mundur kepada penjaga gawang Hernan, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan Meksiko, mencoba dikelola oleh Montes, kirimkan bola ke depan, mencoba dikelola Pineda, bayangi oleh Preciado, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Ekuador. Mundur ke belakang kepada Hernan, penjaga gawang dari Ekuador mencoba keluar dari sarangnya, juga sejumlah pemain Ekuador langsung maju ke depan, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan dari Meksiko. Halo lagi penguasaan bola dari Meksiko, terjadi pelanggaran kembali, pelanggaran terhadap pemain Meksiko oleh pemain Ekuador tadi, berbuah kartu kuning. Bagaimana Moses Caicedo, nampaknya kapten sebelasan dari Ekuador yang mendapatkan kartu kuning, pemain yang berkiprah di Liga Inggris bersama Chelsea ini, dan menjadi andalan lini tengah juga dari timnas Ekuador. Sudah melewati batas waktu, namun masih bergulir, kita masih nantikan bagaimana wasit memimpin jalannya pertandingan Slavko Vincic untuk menghentikan peluit panjangnya. Ya, masih terjadi bola bugil. Bagaimana Saciedo, kirimkan bola ke depan, namun jatuh di kaki pemain Meksiko. Kirimkan lagi ke depan ke Pineda di sana, mencoba menggiring sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Namun bersama dengan itu sudah ditiupkan peluit panjang oleh wasit Slavko Vincic. Karena berakhirnya babak yang kedua ini, kemenangan bagi timnas Meksiko atas Ekuador di babak 32 besar dengan skor 2-0 menjadikan Meksiko tuan rumah kedua yang lolos ke babak 16 besar. Nih Bung Henry, bagaimana nih Bung?
1: Ya, rekor Meksiko rapornya masih sempurna ya. 4 pertandingan dari fase grup, mereka selalu menang, mencetak total 8 gol, dan yang terpenting adalah sama sekali belum pernah kebobolan ya, clean sheet. Dan ini menjadi kemenangan pertama Meksiko di fase knockout Piala Dunia sejak terakhir kali mereka merasakannya di tahun 1986, 40 tahun yang lalu ya, saat mereka menjadi tuan rumah. Dan tentunya khusus Ekuador, mereka telah berusaha memperbaiki penampilan di babak kedua dengan perubahan formasi 4-4-2 lalu beralih ke 3-5-2. Tapi memang menjadi PR dari Ekuador adalah mereka tidak memiliki pemain yang memiliki individu bagus ya. Tidak ada pemain yang berani duel satu lawan satu, coba melewati dengan dribble. Itu mungkin yang missing dari lini serang dari Ekuador. Meskipun tadi pelatih Sebastian Bacacoce sudah menurunkan 3 pemain lini serang baru. Ada Kevin Rodriguez, ada Jordi Caicedo, ada Kendry Páez. Tapi itu masih belum bisa menodai rekor 100% tanpa kebobolan Meksiko di Piala Dunia ini.
0: Ya, jika melihat rekor dari Meksiko tersebut, apakah cukup menjanjikan jika melihat alur nanti lawannya akan bertemu di babak 16 besar ini?
1: Ya, yang pasti ada dua hal yang terlihat dari Meksiko di

Kembali lagi bersama saya Nur Astan. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama siaran relay pertandingan sepak bola yang luar biasa menegangkan. Namun terlepas dari apapun hasil di lapangan, kebersamaan kita di udara harus tetap terjaga. Kembali lagi bersama saya Nur Astan yang akan tetap terus bersama menemani Anda di siang hari ini, edisi Rabu 1 Juli 2026. Pendengar, selanjutnya akan

0: Memang merasa bahwa dua gol sudah cukup ya untuk mengamankan atau mengunci kemenangan, sehingga memang di babak kedua tim asuhan Javier Aguirre ini bermain sedikit mengendur, intensitas serangannya berkurang, dan bahkan tadi Javier Aguirre juga sempat menarik keluar beberapa pemain bintangnya ya, seperti Quinones yang menyumbang 1-1 asis, lalu juga ada Alvarado ditarik keluar, ada Raul Jimenez juga ditarik keluar, yang menandakan bahwa memang Javier Aguirre ingin memberikan kesempatan untuk para pemain yang selama ini di Piala Dunia 2026 ini masih minim bermain, salah satunya Santiago Jimenez. Dan strateginya sangat berhasil ya, membuat Ekuador sangat sulitan sekali mencetak gol ke gawang Meksiko.
1: Oke. Nah, Bung, apakah juga ada faktor pengaruh tadi ditunda karena cuaca buruk? Jadi seperti unmute begitu istilahnya, Bung Henry?
0: Ya, seharusnya tidak ya, seharusnya. Ya. Karena memang mungkin salah satu faktor pembeda di laga ini adalah bagaimana Meksiko tadi memulai pertandingan dengan sangat-sangat kencang ya startnya ya. Dan itu membuat Ekuador begitu kewalahan. Dan dua gol yang dicetak Quinones di menit ke-22 dan juga Raul Jimenez di menit ke-31 itu memang buah dari start kencang yang dilakukan oleh Meksiko. Dan bahkan mungkin tadi Meksiko memiliki peluang cukup banyak dan layak ya unggul lebih dari 2-0 di laga di babak pertama tadi. Dan tentu ini menjadi akhir yang pahit buat Ekuador, apalagi tadi di menit 90+5 back mereka yaitu Paulo Hinchepi harus mendapat kartu merah ya. Tentunya ini menjadi akhir perjalanan dari Ekuador, dan tentu khusus Meksiko sejauh ini salah satu tuan rumah di Piala Dunia tahun ini, tampil menjanjikan, masih tanpa kebobolan dari fase grup, dan tentunya langkah di babak 16 besar sama-sama kita tunggu, karena kemungkinan akan bertemu pemenang antara Inggris dan juga menghadapi Kongo ya.
1: Oke. Nah, Bung Henry, ini juga apakah karena faktor tuan rumah istilahnya jadi tertekan sekali begitu, harus menang begitu?
0: Ya, sejauh ini memang dukungan dari fans dari Meksiko bisa ditularkan menjadi energi positif ya untuk Raul Jimenez dan kawan-kawan di lapangan. Terbukti sejak fase grup sampai sejauh ini mereka total sudah mencetak 8 gol dan tanpa kebobolan, yaitu sebuah rapor yang luar biasa. Dan sejauh ini juga fans dari Meksiko sudah memberikan kontribusi luar biasa di setiap pertandingannya melalui dukungan-dukungannya ya. Dan bahkan kemarin satu hari sebelum pertandingan mereka itu mendatangi hotel para pemain Ekuador, mereka menginap ya, dan terus melakukan yel-yel, sehingga memang mungkin tidur dari pemain Ekuador ini sedikit terganggu ya dengan yel-yel mereka. Dan mungkin sejauh ini dukungan dari fans Meksiko ini sangat luar biasa, dan mungkin dibandingkan dengan dua tuan rumah lainnya, Kanada, Amerika Serikat, Meksiko menunjukkan permainan lebih energi, dan juga secara strategi juga mereka bermain lebih baik, lebih enak ditonton daripada Kanada maupun Amerika Serikat ya.
1: Oke, nah Bung Ibu, itu adalah salah satu strategi mungkin supaya memang ke tempat hotelnya Ekuador, tempat tidurnya begitu, wah jadi gak tenang begitu.
0: Dan memang salah satu sudah terbiasa ya, apalagi itulah keuntungan di mana status sebagai tuan rumah ya, karena tentunya mereka akan mendapatkan dukungan sangat luar biasa. Dan apalagi di laga hari ini pun Meksiko bermain di Mexico City Stadium yang merupakan stadion yang sangat megah sekali di Meksiko, stadion yang memiliki kapasitas 80.000, dan bisa dibayangkan stadionnya full house dan harus menghadapi tantangan, menghadapi rintangan dari para penonton, itu akan menjadi perjuangan sangat sulit untuk tim manapun yang menghadapi Meksiko di babak 16 besar nanti. Dan itu juga akan menjadi ujian yang sangat luar biasa bagi Inggris ya, jika nanti salah satu favorit dan jika bisa mengalahkan Kongo, mereka akan menghadapi Meksiko dengan segala tantangannya ya, yang saat ini bisa dirasakan oleh Ekuador, sehingga mereka bahkan harus mengakhiri laga ini dengan 0 gol ya, yang tidak bisa mencetak gol ke gawang Meksiko.
1: Apakah juga mungkin terhimpit tekanan psikologis tadi ini, Bung Henry, sudah didatangi hotelnya, lalu juga ini stadionnya full house begitu ya, ibaratnya ya gimana nih mau menangnya begitu?
0: Ya mungkin ada faktor itu, tentunya ada ya, tapi sebenarnya Ekuador kalau kita melihat dari sisi skuadnya, sebenarnya mereka juga tidak buruk-buruk amat ya. Mereka punya Moito Caicedo, punya Ener Valencia, tapi memang di laga ini mereka tampil underperform, dan pelatih Sebastián Buchacoce juga tadi sudah coba untuk mengubah formasi. Di babak pertama main 4-4-2, di babak kedua main 3-5-2, tapi memang belum bisa membuahkan hasil. Tapi memang patut, mungkin nanti di konferensi pers seorang Buchacoce bisa bilang, mungkin apakah gara-gara kurang tidur nih pemainnya karena ditetangi supporter Meksiko, itu menjadi sedikit pengaruh lah dari performa mereka di pagi ini.
1: Oke, Bung Henry. Terima kasih ini sudah memberikan analisisnya ya, Bung Henry ya, di Timnas Mexico versus Timnas Ekuador. Sampai tadi juga ada analisis terkait jam tidurnya juga bahkan ya, Bung Henry. Terima kasih, Bung Henry. Oke, salam olahraga.
0: Olahraga aja ya.
2: Ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Ekuador.

0: pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Swedia. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AFC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Le Blue tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olis dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan.
2: Cukup jika saya jujur sepenuhnya. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen. Dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya. Apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: I will just try to enjoy now the game and then before show we'll do.
2: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
1: Enjoy this moment and then we will for sure look what we need to do next game.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
3: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar

0: banyak secara online pada sebelumnya pertandingan.
1: Sebetulnya sudah sering kami mengadakan kegiatan dengan bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya persen to persen. Jadi ada pesan di grup, ayo kita nonton bola. Misalnya pertandingan-pertandingan seru. Pokoknya pertandingan-pertandingan

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena was
2: biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencintai.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA.

0: Selama memilih Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
2: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang.

dari Arena Volley. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia, di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Reidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Maverick Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan, termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbati menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbati tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbati optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: kuota habis, gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu. Wah,

Jamaica House. Menginformasikan untuk Anda setelah rangkaian lagu berikut ini, tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti, kami akan menghadirkan siaran perekaman ulang program Bincang Budaya. Bagi Anda yang ingin kembali menyimak atau melewatkan tayangan sebelumnya, pastikan Anda tidak berani.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini

visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video. Nah, dalam permainan, berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya ke ruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabu adalah anggota tarian yang memukul kendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dan kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: KB, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Mungkin saya berikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang penting ya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya. Pertama itu, dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebura agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya, leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Taang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Pangaung-Ngaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai.
2: Oke.
3: Sering terjadi, ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu, tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu. Misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu, ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saja terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
2: pertemuan,
3: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara nu ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
2: Bapak sih berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
3: Pertama sekali, seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu. Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan. Jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu. Kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya.
2: Ya.
3: Nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak. Orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya. Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
2: Robo.
3: Artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
2: Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
3: Yang pertama itu bilang doa ya. Pertama sekali yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya. Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini, di sana itu bukan orang sembarang. Dia harus memahami itu sair-sair adat, ya. Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu, ya. Oleh sebab itu, doanya pertama itu doa kepada Murin Agung Arang. ya Jaria okay. Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan okay. ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame atau disebut juga Bura Agu Ceki. Nah, di samping itu Nunu lalu ada sair-sair adatnya
2: okay.
3: yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
2: Oke. Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapuagunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
3: Oh ya, oke. Kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritu seperti itu.
2: Okay. Nah,
3: itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Nah, kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas.
2: Oke. Okay.
3: Nah, aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita. Kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa?
2: Oke, okay. Oke okay, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Maruniang. Rumah adat Maruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu, seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke. Dalam

0: simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
1: Siri Pinang mungkin.
0: Siri Pinang, kemudian
1: hewan persembahan dan ungkapan adat tertentu.
0: Oke. Pada ritus Kapogunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
1: Okay.
0: Yaitu pertama itu moke, seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
1: Oke, okay, Pak.
0: Kemudian kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
1: Okay.
0: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
1: Betul.
0: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya? Tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur adat dalam sesera adatnya itu lewat tuak tadi itu lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang.
1: Okay. Nah,
0: kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka, ya.
1: Okay,
0: karena
1: Pak.
0: Selain dari kita kapu, kemudian naka mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit, ya.
1: Oke, Pak, silakan.
0: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong, ya. Arti itu adalah filosofi Manggarai. Tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong ya, dipangku. Maaf, bukan digendong melainkan dipangku.
1: Oke, okay, ya, Pak. Terima kasih.
0: Bahasa Manggarai itu kapu, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu, baik yang kita undang maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tuak kapu. Manuk naka.
1: Okay.
0: Nah, jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu, manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
1: Begitu ya, Pak ya.
0: Naka itu nanti, manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu atau mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang. Ya, dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang sebagai ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam berbentuk ritus adat. Nah, jadi lain dengan ayam ketika kita tinghang atau tua begitu ya. Kalau itu ya setelah kita ritus, kita bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Tetapi kalau menuju ke Kapuagunaka Mekah, hukumnya dibawa pulang.
1: Gitu ya, Pak ya. Oke, baik Pak, kalau menjadi Kapuagunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya, Pak ya. Oke, Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
0: Oke, selaku pemangku budaya, yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini ketika datang, saya selaku pembicaranya, tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah. Sair-sair adat
1: ya,
0: sair-sair adat dalam bahasa Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali. Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam berupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
1: Itu adalah
0: Yang saya alami selama ini.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembelih ayamnya, mm-hmm. gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi,
1: okay.
0: maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya ya.
1: Okay.
0: Efeknya kepada siapa? Antara dua, pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
1: Oke, okay, Pak. Oke. Okay. Oke, okay, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pesius, di zaman sekarang ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapu Agunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak, atau ada penyesuaian?
0: Oh, oke.
1: Okay. Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin gitu.
0: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin, sepertinya tidak.
1: Oke.
0: Okay. Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat,
1: mm-hmm.
0: maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser.
1: Oke. Okay.
0: Ya?
1: Mm-hmm.
0: Sehingga untuk ritus adat Manggarai, tidak boleh dipenggal-penggal, ya.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian, apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada.
1: Okay.
0: Mengikuti proses zaman. Misalnya, pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang, ya.
1: Oke. Okay.
0: Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya, okay. untuk melaksanakan mm-hmm. proses budaya itu sendiri. Mm-hmm. Nah, sekarang ini kan beda. Kalau dulu,
1: mm-hmm.
0: tidak ada destar berbentuk topi. Tidak ada jas, ya.
1: Okay.
0: Tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi
1: okay,
0: sekarang ini kan sudah, mm-hmm. ya, destarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan, tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi.
1: Okay.
0: Ya. Tapi kalau soal budaya, apa namanya, soal pakaian, ya silakan.
1: Okay.
0: Tetapi intinya, pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
1: Oke. Okay. Sangat luar biasa sekali ya, Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya pendengar, masih bersama saya Yulin Amal yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Sius, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah. Terima kasih. Selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya? Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Hura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta, restu dari Tuhan, itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya melalui Hura Guceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Ha, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi, ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Nah, Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya itu seremonial ya, bukan. Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus, pemegang budaya untuk selanjutnya.
2: Okay, berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik belajar untuk ini ya Pak ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu Pak.
3: Okay, kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya. Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai.
2: Ya.
3: Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak. Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
2: Wah, sayang sekali ya Pak ya.
3: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya. Mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur.
2: Nah,
3: kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak. Tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni seni riasnya ya, untuk busananya, kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya, ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya anak muda itu suka, kemudian busana ya mungkin melukis ya yang saya khawatir satu seni ungkapan ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu. Mungkin demikian Ibu ya.
2: Luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan.
3: Boleh dan tidak boleh ya.
2: Iya. Betul Pak.
3: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita ya, orang tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet. Mengapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa robo dengan ayam tadi itu, manuk tadi itu. Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang tamu, orang Manggarai.
2: Okay.
3: Kemudian tamu yang di luar Manggarai. Mm-hmm. Saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule. Okay. Ya. Mm-hmm. Bule yang datang mm-hmm. ke Manggarai. Ya, dia punya niat untuk mengunjungi sebuah daerah. Mm-hmm. Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus Kapudanaka.
2: Okay.
3: Yang pertama sekali yang tidak boleh dia lakukan, pertama, mm-hmm. tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan. Okay. Itu pertama sekali. Mm-hmm. Nah. Kemudian wajib hukumnya dia menerima destar mm-hmm. ataupun topi yang berbentuk destar okay. yang dia harus kenakan.
2: Okay.
3: Kemudian wajib hukumnya dia menggunakan kain Manggarai. Nah, itu yang dia wajib hukumnya.
2: Okay.
3: Nah, ketika di antara dua persoalan ini dia tidak mau, mm-hmm. maka dia tidak berkenan untuk hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus Kapudanaka.
2: Oh, gitu ya, Pak ya.
3: Nah, maka kita bilang ya, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Okay. Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak mm-hmm. memahami bahasa Manggarai, ya, apalagi untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai tadi itu.
2: Okay.
3: Maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai mm-hmm. Mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat, mm-hmm. mampu untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai, okay. sehingga nanti mm-hmm. tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur. Okay. Nah, gitu. Seperti itu ya, sehingga okay. boleh dan tidak bolehnya seperti itu.
2: Okay. Ya.
3: Tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
2: Oke, okay. Menarik ya. Sekali ya, Pak ya. Oke, okay, Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, karena ini belum selesai ya Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

0: Mendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Melalui frekuensi FM 91,7 MHz masih bersama Nur Astan menemani dari pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah nantinya. Pendengar, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Polri berperan menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok penting, memutus rantai distribusi yang merugikan petani seperti tengkulak, sehingga dapat menjaga harga jual di tingkat petani.
2: Didalami berkaitan dengan latar belakang pemberian kuota haji tambahan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tegaskan komitmen Polri mendukung seluruh program pemerintah. KPK mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga terkait pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi. Dejan Ferdinandsyah resmi dipasangkan Apriani Rahayu sebagai ganda campuran baru Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri mendukung seluruh program pemerintah termasuk percepatan swasembada pangan dan energi. Selengkapnya laporan disampaikan Eliana Zahra. Eliana.
3: Ya, pendengar, dalam sambutannya pada syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan perkembangan global yang diwarnai perubahan iklim, disrupsi teknologi, perang dagang, hingga konflik geopolitik menjadi tantangan yang turut memengaruhi perekonomian dunia termasuk Indonesia. Karena itu Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas nasional serta keberlanjutan pembangunan bangsa, termasuk mewujudkan swasembada pangan dan energi. Di bidang ketahanan pangan, Kapolri menyampaikan Polri terus melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta bekerja sama dengan Bank Himbara dalam memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi petani. Bersama kementerian terkait dan 30.548 kelompok tani, Polri juga mendorong penanaman jagung berkelanjutan di lahan seluas 1,37 juta hektar. Hingga kuartal kedua tahun 2026, panen raya jagung tercatat menghasilkan sekitar 5,7 juta ton. Berikut pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
1: Polri berperan menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok penting. Memutus rantai distribusi yang merugikan petani seperti tengkulak, sehingga dapat menjaga harga jual di tingkat petani, serta mengungkap berbagai tindak pidana terkait komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, LPG, dan BBM bersubsidi.
3: Ya, pendengar, pada sektor energi, Kapolri juga melaporkan bahwa sepanjang tahun 2026, Polri telah mengungkap 464 tindak pidana di bidang energi, menetapkan 594 tersangka, serta menyita berbagai barang bukti berupa ratusan ribu liter BBM solar dan Pertalite, serta puluhan ribu tabung LPG. Dari pengungkapan tersebut, estimasi penyelamatan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari 756 miliar rupiah. Kapolri menegaskan berbagai langkah di sektor pangan dan energi tersebut diharapkan dapat mendukung stabilitas perekonomian nasional di tengah dinamika global. Seluruh upaya itu juga menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejalan dengan tema Hari Bayangkara ke-80, Polri untuk masyarakat. Dari kawasan Bogor, Diana Zahra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Sulawesi Selatan mengedepankan gerakan sosial pada HUT Bayangkara tahun ini. Syarifuddin dari RRI Makassar melaporkan.
4: Polda Sulawesi Selatan memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 dengan menggelar upacara yang akan dihadiri Forkopimda Sulawesi Selatan dipimpin pimpinan lembaga negara, pertikal dan BUMN di wilayah Sulawesi Selatan, pimpinan media dan undangan lainnya. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro kemarin mengungkapkan, Polda Sulawesi Selatan memperingati HUT Bayangkara tahun 2026 mengedepankan kegiatan sosial agar lebih bermanfaat untuk masyarakat sebagaimana tema HUT Bayangkara ke-80 yaitu 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Polri tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk menjalin kebersamaan. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan, bagi Polri sangat bersyukur yang usianya ke-80 tahun telah diselenggarakan berbagai kegiatan sosial melibatkan masyarakat untuk berbagi kebahagiaan, juga mengajak agar masyarakat bersama Polri dapat menciptakan keamanan yang kondusif di Sulawesi Selatan.
5: Melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, wujud syukur kami dan juga kamu mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga Kamtibmas yang sudah dilaksanakan, tidak ada salahnya kami berbagi untuk kebahagiaan masyarakat. Paling utama adalah rasa syukur kepada Tuhan, di mana kita di usia ke-80 terus bisa berbuat untuk masyarakat.
4: Sementara Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat menghadiri salah satu momen kegiatan sosial dan olahraga bersama Polrestabes Makassar dan masyarakat di Tanjung Bunga 2 hari lalu, mengapresiasi Polri dalam memperingati HUT Bayangkara ke-80, menggelar kegiatan yang melibatkan masyarakat Kota Makassar. Namun, Munafri Arifuddin mengajak masyarakat agar menjaga ketertiban.
6: Memberikan dampak yang sangat baik di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita bisa bersama-sama menjaga yang namanya Kamtibmas. Tidak hanya mengandalkan apa yang harus dilakukan oleh polisi, tapi kita juga sebagai warga masyarakat harus sadar betul untuk bersama-sama menjaga yang namanya ketertiban.
4: Kegiatan sosial yang digelar Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya dalam memperingati HUT Bayangkara ke-80 antara lain donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi psikologi gratis, pembagian paket sembako gratis, pemeriksaan gigi gratis, penertiban SIM dan SKCK gratis, penyerahan tali ASI kepada pensiunan Polri dan penyerahan alat-alat bantu bagi anggota Polri yang berkebutuhan khusus.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo terkait pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga didalami berkaitan dengan latar belakang pemberian kuota haji tambahan.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo terkait pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Pemeriksaan tersebut dilakukan terkait dengan dugaan korupsi kuota penghaji dan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2023-2024 yang berlangsung di Kementerian Agama. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mendalami pengetahuan Dito mengenai alasan pemerintah Arab Saudi bisa memberikan kuota haji tambahan kepada pemerintah Indonesia. Budi menjelaskan keterangan tersebut diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik. KPK menduga terdapat inisiatif dari asosiasi maupun PHK yang bertentangan dengan tujuan awal pemberian kuota tambahan tersebut.
2: Di antaranya saudara DTA yang merupakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga didalami berkaitan dengan latar belakang pemberian kuota haji tambahan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, sehingga ini juga mempertebal alat bukti yang sudah diperoleh sebelumnya terkait dengan inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh para asosiasi ataupun PHK.
7: Sementara itu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang diperiksa KPK sebagai saksi menyampaikan hasil pemeriksaannya. Menurut Dito, Dito didalami terkait sprindik baru terkait dengan penetapan dua tersangka dari pihak swasta, yakni Direktur Operasional Maktur Travel Ismail Adam, serta mantan Ketua Umum Kesatuan Tur Travel Haji Umroh Republik Indonesia, yaitu Azrul Aziz Taba.
8: Disampaikan dikit apa ini?
9: Oh enggak, tadi ini pemeriksaan buat sprindik yang baru. Yang kemarin saya pertama sini untuk yang sprindik tersangka yang pertama di usia sama Mas Alex, ini yang kedua untuk yang
8: swasta ya?
9: Swasta, jadi keterangan pengulang dan dia ada tambahan-tambahan informasi.
7: Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khususnya Isbah Awidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Travel Ismail Adam, serta Komisaris PT Rodo Eksati Utama Azrul Aziz Taba. KPK menduga perkara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dan saat ini penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan untuk melakukan persidangan nantinya. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan bersama Forest Stewardship Council, FSC, resmi memperkuat kerjasama dalam pengelolaan hutan lestari. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Kementerian Kehutanan bersama Forest Stewardship Council atau FSC resmi memperkuat kerjasama dalam pengelolaan hutan lestari. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola hutan Indonesia yang berkelanjutan. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari PHL Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan kolaborasi ini tidak hanya memperkuat pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, tetapi juga memastikan standar internasional berjalan selaras dengan sistem, regulasi, serta prioritas nasional Indonesia. Ia menjelaskan kerjasama tersebut bertujuan memperkuat tata kelola hutan sehingga manfaat hutan dapat dirasakan oleh masyarakat. Di sisi lain, pengelolaan tersebut dapat mengedepankan upaya pelestarian sekitar 91 juta hektar kawasan hutan Indonesia.
11: Hari ini bukan sekedar penandatanganan sebuah dokumen, melainkan penegasan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola kehutanan, meningkatkan kepercayaan pasar, dan mendorong perdagangan hasil hutan yang legal, lestari, serta bertanggung jawab.
10: Sementara Direktur Jenderal FSC Internasional Subra Bhattacharjee mengapresiasi komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga kelestarian hutan. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan. Ia menegaskan bahwa kelestarian hutan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan.
12: Agar hutan memiliki daya tahan, masyarakat yang bergantung pada hutan juga perlu memiliki daya tahan. Mereka perlu berkembang dan sejahtera. Dan di sinilah saya ingin berterima kasih secara eksplisit kepada pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Kehutanan di sini atas kebijakan perhutanan sosialnya.
10: Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap sinergi antara standar internasional dan kebijakan nasional dapat memperkuat upaya konservasi, sekaligus mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bangkalan menyiapkan distribusi air bersih sebanyak 3.000 liter untuk seluruh kecamatan terdampak kekeringan. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
13: 3.000 liter dan untuk pengiriman air bersih ini menyesuaikan dari kebutuhan kecamatan. Persyaratan.
14: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan menyiapkan distribusi air bersih sebanyak 3.000 liter untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang terdampak kekeringan. Setiap kecamatan dapat mengajukan permintaan sesuai kebutuhan dengan melampirkan surat resmi dari pihak kecamatan. Menurut Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan, Arif Rahman Surya, langkah ini dilakukan sebagai antisipasi menghadapi musim kemarau yang mulai berlangsung, meski intensitas hujan masih ada di beberapa wilayah. Sejumlah desa di daerah perbukitan sudah mulai merasakan dampak kekeringan. Yang menambahkan data desa rawan kekeringan masih mengacu pada pendataan tahun sebelumnya, karena kondisi tahun berjalan sulit diprediksi akibat hujan yang masih turun tidak merata. Wilayah yang biasanya paling terdampak adalah kecamatan di perbukitan seperti Kokop, Tanah Merah, Galis, dan Kecamatan Keker.
13: 3.000 liter dan untuk pengiriman air bersih ini menyesuaikan dari kebutuhan kecamatan. Persyaratan surat dulu dan ada 3 kecamatan yang sudah bersurat ke BPBD Bangkalan untuk kebutuhan untuk air bersih ini. Kecamatan 10 ini 4 desa, kecamatan Kokok 11 desa.
14: Sementara itu, Kepala Desa Pengilian Zaikul Haq Al-Farizi mengungkapkan warga desanya mulai ada yang mengalami krisis air bersih jika berada di puncak kemarau, satu sumber mata air yang ada digunakan oleh 3 desa.
15: Sebagian warga kami sudah berbondong-bondong ke sumur atau ada yang beli tangki.
14: Ia menambahkan warganya harus berjalan 3-4 km untuk mengambil air. Dropping air bukanlah solusi utama. Ia berharap ada perhatian khusus dari pemerintah daerah, terutama melalui pemasangan pipanisasi dari PDAM. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kemenhaj memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meskipun sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
17: Ya, pendengar, dapat kami informasikan pada hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Juru bicara Kemenhaj, Maria Asegab, mengatakan seluruh layanan di Madinah tetap berjalan penuh, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan hingga bimbingan ibadah. Fokus Kemenhaj saat ini adalah memastikan jemaah yang masih berada di Madinah dapat menuntaskan rangkaian ibadah dengan tenang, nyaman, dan khusyuk sebelum kembali ke tanah air. Komitmen pelayanan Kemenhaj tidak berkurang meskipun operasional haji telah memasuki fase akhir dan mengimbau jemaah haji untuk selalu menjaga kesehatannya. Berikut keterangan Maria Asegab.
18: Bersama keluarga, kami juga turut mengingatkan dan juga mengajak seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan hingga nanti tiba di tanah air dan juga mematuhi seluruh ketentuan penerbangan agar proses kepulangan dapat berjalan lebih lancar dan juga efektif. Komitmen kami adalah memastikan setiap jemaah pulang dengan selamat, sehat, dan mendapatkan pelayanan terbaik hingga kepulangan kloter terakhir. Semoga seluruh jemaah memperoleh haji yang mabrur dan mabruroh. Amin.
17: Dan pendengar, sebagian bagian dari peningkatan kualitas pelayanan, petugas daerah kerja Madinah juga telah menuntaskan fasilitas penerbitan tasre raudhah bagi seluruh jemaah yang berhak. Hingga kemarin sebanyak 165.000 lebih tasre raudhah berhasil diterbitkan, terdiri dari atas 54.500 lebih tasre untuk jemaah gelombang pertama dan 110.000 lebih tasre untuk jamaah gelombang kedua. Menurut Maria, layanan tersebut menjadi salah satu upaya Kemenhaj agar jamaah dapat melaksanakan ibadah di raudhah secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas Arab Saudi. Demikian Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ini menjadi penutup seluruh proses pemulangan jemaah haji tahun 2026 melalui embarkasi Surabaya. Setelah hampir satu bulan melayani kepulangan puluhan ribu jemaah, kloter terakhir dijadwalkan tiba pada Rabu 1 Juli. Andri Santoso dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya. Andri, seperti apa pantauan terkininya?
19: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan kota Surabaya di embarkasi Surabaya, di mana hari ini pada Rabu 1 Juli 2026 dijadwalkan menjadi penutup seluruh rangkaian operasional pemulangan jemaah haji atau debarkasi di embarkasi Surabaya, Jawa Timur yang melayani jemaah asal Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam, mengatakan kedatangan kloter 116 menjadi kloter terakhir sekaligus menandai berakhirnya operasional haji tahun 2026 di embarkasi Surabaya. Seluruh proses kepulangan dipusatkan di asrama haji embarkasi Surabaya dan pesawat mendarat melalui Bandara Internasional Juanda. Sementara sehari sebelum penutupan operasional, ANA menyebut tepatnya pada Selasa 30 Juni pagi waktu Indonesia Barat, sebanyak 111 kloter telah tiba di tanah air dengan total 42.013 jemaah dan petugas haji. Jumlah tersebut mencapai sekitar 90% dari target pemulangan hingga Selasa 30 Juli. Menurut Anam, selama proses pemulangan, PPIH juga mencatat adanya sejumlah penyesuaian data atau mutasi jemaah. Tercatat 309 mutasi keluar, diantaranya 71 jemaah wafat di Arab Saudi, 40 jemaah masih menjalani perawatan serta sejumlah jemaah yang mengalami perubahan kloter, penundaan kepulangan maupun pulang secara mandiri. PPIH Debarkasi Surabaya, Jawa Timur juga menegaskan akan terus mengawal proses pemulangan hingga kloter terakhir tiba dengan selamat di tanah air, sekaligus memastikan pelayanan bagi jemaah yang masih menjalani perawatan tetap menjadi perhatian utama oleh Kementerian Haji. Dari Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Andri Santoso, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim haji 2026 selesai. 5.834 jemaah haji debarkasi Balikpapan kembali ke tanah air. Rizky Multianata dari RRI Samarinda melaporkan. Rizky.
20: Baik, Hana Pratiwi dan juga para pendengar, operasional pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Batakan Balikpapan resmi berakhir setelah kedatangan kloter Balikpapan 17 yang membawa 105 jemaah haji. Yang tibanya kloter terakhir tersebut sebanyak 5.834 jemaah haji musim 2026 telah berhasil dipulangkan ke tanah air maksud kami melalui debarkasi Balikpapan. Pasca berakhirnya operasional, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH debarkasi Balikpapan mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rangkaian pelayanan. Dan evaluasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Sekretaris PPIH debarkasi Balikpapan Suharto Bayjuri kepada RI mengatakan, secara umum pelayanan kepada jemaah haji berjalan baik dan mendapatkan respon positif. Dan pelayanan tersebut diimpun dari berbagai masukan jemaah haji terkait pelayanan akomodasi, konsumsi, kesehatan, pengelolaan bagasi hingga proses pemulangan ke daerah asal. Berikut pernyataan Suharto Bayjuri.
21: Ya, tapi kita tidak jumawa terhadap jawaban daripada para jemaah haji tersebut. Kami selalu ingin berbuat berinovasi untuk kedepannya lebih baik lagi seperti itu. Karena tidak ada yang luput dari kesalahan dalam melaksanakan proses penjemputan ini atau penerimaan jemaah haji asal dari Palestina ini.
20: Sementara itu, Ketua PPIH Debarkasi Balikpapan Mukhlis pada RRI mengungkapkan jumlah jemaah haji yang wafat pada musim haji tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Namun menurutnya kenaikan tersebut bersejalan dengan bertambahnya kuota jemaah haji yang diberangkatkan melalui debarkasi Batakan Balikpapan. Mulis juga mengatakan apabila pada musim haji di tahun lalu tercatat 4 jemaah haji wafat, maka pada tahun ini jumlahnya mencapai sekitar 12 orang dan ia menilai kondisi tersebut perlu dilihat secara proporsional. Karena kuota jemaah haji yang dilayani debarkasi Balikpapan juga meningkat sekitar 602 orang dibanding di tahun lalu. Berikut pernyataan dari Mukhlis.
22: Debarkasi Balikpapan memang ada peningkatan jumlah yang meninggal ya. Karena sesuai dengan kenaikan daripada jumlah kuota itu sendiri kan. Kalau tim ada peningkatan sekitar 602. Jadi wajar saja kalau jumlah yang wafat juga lebih banyak seperti.
20: Menurut juga Muhlis, PPIH menegaskan seluruh hasil evaluasi penyelenggaraan haji di tahun ini debarkasi Balikpapan dari dasar perbaikan sistem pelayanan harga agar pelayanan ibadah haji di debarkasi Balikpapan pada masa mendatang semakin profesional, humanis, serta mampu memberikan rasa nyaman dan nyaman bagi seluruh jemaah haji dari 4 provinsi di wilayah Balikpapan ini sendiri. Dari debarkasi Batakan Balikpapan, Rizky kemudian melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian

0: Beralih ke informasi olahraga, Dejan Ferdinandsyah resmi dipasangkan Apriyani Rahayu sebagai ganda campuran baru Indonesia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Kejutan datang dari sektor ganda campuran Indonesia. Dejan Ferdinandsyah resmi dipasangkan dengan Apriyani Rahayu, peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 di ganda putri. Duet baru ini langsung menarik perhatian dan siap memulai debut mereka di Taipei Open 2026 akhir Juli mendatang. Pergantian sektor ini berawal dari permintaan Dejan sendiri. Ia secara spesifik ingin berpasangan dengan Apriyani di ganda campuran. Pelatih ganda campuran PBPBSI Rioni Mainaki mendukung penuh langkah ini. Dejan mengaku antusias dengan pasangan barunya. Baginya, pengalaman Apriyani di panggung dunia adalah aset yang tak ternilai.
2: Maksudnya tuh butuh banyak adaptasi dari pola, dari strategi juga kan harus lebih banyak adaptasi lah. Tapi memang menurut saya, jadi Kavi punya modal dari pengalaman, dari skill juga dia punya modal. Jadi tinggal dikomunikasiin, maksudnya komunikasiin itu kayak, oh Kavi mungkin lebih baiknya seperti ini, lebih baiknya seperti itu. Jadi saya sih sekarang lebih ngikutin dulu Kavi nyamannya seperti apa. Karena kalau saya paksain juga susah kan. Jadi coba cari formula yang pas untuk kita. Jadi supaya nanti enak nggak enaknya di mana nih diobrolin, dikomunikasiin seperti itu.
1: Di sisi lain, Apriyani secara terbuka mengakui bahwa ia masih membutuhkan jam terbang dan turnamen untuk membangun kekompakan dengan Dejan. Sebagai mantan pemain ganda putri, ia harus menyesuaikan ritme pergerakan dan rotasi lapangan dengan gaya bermain ganda campuran.
3: Alhamdulillah overall lancar dan dibantu juga sama teman-teman yang lain dan juga Dejan. Apalagi kan saya mungkin dari nol banget ya, jadi saya memang harus benar-benar ngejar juga, terus nggak mau tertinggal jauh juga, karena kan dari dulu kan di ganda putri, jadi memang masih banyak pola-pola yang masih saya harus pelajarin terus.
1: Meski masih dalam tahap adaptasi, jajaran PBSI menilai pasangan ini memiliki potensi besar di sektor ganda campuran. Asalkan mereka rutin mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi level atas, duet ini bisa menjadi ancaman serius bagi ganda campuran dunia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Indonesia menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali lagi bersama saya Nur Astan yang siap menemani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi Rabu 1 Juli 2026 harus tetap penuh semangat ya pendengar. Mari kita lepaskan sejenak segala kepenatan dan rasa lelah. Karena selama beberapa jam ke depan saya akan menemani aktivitas Anda dengan deretan musik dangdut terbaik pilihan kita semua. Akan kami hadirkan lagu dangdut sore hari ini dengan judul dari Via Valen dengan judul lagu dangdutnya Lebih Baik Sakit Gigi. Ada lagu dari Roma Irama dengan judul lagu dangdutnya Pertemuan. Dan ada lagu dari Cita Citata dengan judul lagu dangdutnya Pura-Pura Bahagia. Dan kami hadirkan sore hari ini lagu dari Dinda Permata dengan judul lagu dangdut Tak Sanggup Lagi. Ada lagu dangdut dari Rere Amora dengan judul lagu dangdutnya Madu. Dan kami hadirkan juga lagu dangdut dari Evi Tamala dengan judul lagu dangdutnya Aku Rindu Padamu. Pendengar, untuk Anda yang ingin request lagu dangdut sore hari ini langsung saja di line WhatsApp kami. Atau mungkin Anda yang ingin titip salam langsung saja di line WhatsApp 081238231987. Pendengar, kami tunggu requestan lagu dangdut dari Anda sore hari ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
1: Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih bersama saya Nur Astan yang baru saja pendengar kita dengar lagu dari Uci Sucita dengan judul lagu Dangdut Dibuang Sayang. Salah satu karya populer dari penyanyi dangdut berbakat Uci Sucita. Lagu ini hadir dengan aransemen musik dangdut modern yang memadukan unsur ketukan kendang yang dinamis dengan sentuhan ritme ala reggae yang santai, namun tetap menghentak. Kombinasi tersebut menghasilkan sebuah komposisi musik yang sangat ramah di telinga. Makna dari segi narasi lirik Dibuang Sayang, pendengar, mengangkat tema percintaan yang jamak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, namun dikemas secara menggelitik dan jenaka. Lagu ini mengisahkan tentang dilema seseorang yang berada di dalam sebuah hubungan. Meskipun sang kekasih kerap kali membuat kesal atau memiliki banyak kekurangan, namun untuk mengakhiri hubungan tersebut rasanya sangat disayangkan. Pendengar, untuk Anda yang ingin request lagu dangdut sore hari ini, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Seperti sore hari ini, ada notifikasi masuk ya dari Ayu yang dari Lembor. Selamat sore ke penyiar saya, Ayu ingin request lagu dari Ayu Ting Ting dengan judul lagu dangdutnya Sik Asik, sesuai dengan namanya ya, Ayu. Baik Ayu yang dari Lembor, akan segera kami putarin lagu dangdut dari Ayu Ting Ting Sik Asik.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baru saja kita dengerin lagu Sik Asik dari Ayu Ting Ting ya pendengar. Lagu yang sudah tidak asing lagi di telinga. Salah satu mahakarya yang sangat ikonik dalam perjalanan karir Ayu Ting Ting. Sekaligus dalam perkembangan industri musik dangdut modern, lagu ini secara berani mendobrak pakem dangdut konvensional dengan memadukan unsur musik pop modern dan sentuhan elektronik yang sangat dinamis. Hasilnya adalah sebuah lagu yang sangat segar, ramah di telinga semua kalangan dan memiliki daya pikat yang kuat untuk membuat siapa saja ikut bergoyang mengikuti iramanya. Sik Asik menggambarkan perasaan kasmaran yang dialami oleh seseorang ketika sedang jatuh cinta. Lagu ini menceritakan tentang rasa ceria, mendebarkan sekaligus menyenangkan yang muncul saat seseorang berhasil menemukan hambatan hati yang membuat hari-harinya menjadi jauh lebih berwarna dan penuh semangat. Istilah Sik Asik berdengar pro dangdut, dangdut adalah kita. Sik Asik sendiri menjadi sebuah ungkapan populer yang mewakili rasa bahagia yang meluap-luap ya. Bagi Anda yang ingin samaan seperti Ayu yang request lagu titip-titip salamnya, langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Edisi Selasa 1 Juli 2026, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Akan kami hadirkan deretan lagu dangdut yang akan menemani aktivitas sore hari Anda pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Pagi pendengar seluruh Indonesia, bahkan dimanapun saudara berada. Inilah Kiswa Radio Jakarta kembali mengudara. Melalui gelombang-gelombang 1988M 17 meter, membawakan siarannya untuk hari ini saya Rebo Karno. Ada pendatang baru di belantika musik anak negeri, Orkes PJM, mengcover lagu Terlambat Sudah, Panburst.

0: kita dengarkan Terlambat Sudah, yang dibawakan sangat memukau oleh Orkes PJM. Satu lagu cover terbaik. Saya pamit undur diri. Wassalam.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kembali lagi di Pro Dangdut, pendengar, karena dangdut adalah kita. Luar biasa sekali siang hari ini, ruang komunikasi kita sudah sangat ramai oleh notifikasi masuk dari pendengar yang request lagu. Titik-titik salamnya sore hari ini. Pesan pertama datang dari Ibu Rahma yang berada di Nanganae. Beliau mengirimkan salam hangat untuk seluruh anggota keluarga yang sedang berkumpul di rumah dan juga untuk rekan-rekan kerjanya yang sedang beraktivitas. Kakak, siang ini cuaca cukup terik, mohon diputarkan lagu yang bisa membakar semangat kerja. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Rahma yang ada di Nanganae atas partisipasinya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam kembali untuk keluarga di rumah untuk Ibu Rahma. Akan kami awali dan putarin lagu yang membangkitkan jiwa semangat sore hari ini.

0: jawab cupi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Gak ada waktu beb. Lagu dari Gia Yubi. Lirik lagu ini menceritakan tentang ketegasan seorang perempuan ya, pendengar, yang sudah jenuh dan lelah menghadapi pasangannya yang sering berbohong, bersikap egois atau tidak serius dalam menjalin hubungan. Alih-alih meratap atau galau, Toko dalam lagu ini memilih untuk mengambil sikap masa bodoh, lebih tepatnya move on ya. Pesan utamanya digambarkan dengan jelas melalui judulnya Gak Ada Waktu Babe. Sebuah penegasan bahwa waktunya terlalu berharga untuk dihabiskan bersama orang yang salah. Genre musik dangdut digital, dangdut, dangdut remix. Lagu ini dikemas dengan aransemen musik elektronik yang kental, memadukan unsur loop beat modern ala musik klub malam dengan sentuhan kendang dangdut yang tetap terjaga. Medium to upbeat, iramanya konstan, asik untuk dinikmati sambil bergoyang santai dan tidak terlalu menghentak keras seperti house musik konvensional. Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Gia Yubi membawakan lagu ini dengan karakter vokal yang cenderung manja, imut namun tetap memiliki cengkok dangdut yang tipis dan manis. Gaya bernyanyi yang santai dan tidak berlebihan justru menjadi daya tarik utama karena memberikan kesan yang fresh dan modern. Sangat cocok dengan citra remaja masa kini. Lagu ini sempat menjadi salah satu lagu yang sangat viral terutama di platform media sosial seperti TikTok dan Instagram. Musiknya yang easy listening sering digunakan sebagai latar belakang video-video pendek. Pendengar, untuk Anda yang ingin request lagu dangdutnya sore hari ini atau Anda yang ingin titip-titip salam, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Seperti sore hari ini kami sudah ada notifikasi masuk ya, datang dari Bapak Roni yang ada di Kota Ruteng. Tampaknya di sana cuacanya sedang sejuk ya. Beliau tidak menitipkan salam namun hanya ingin menyapa. Halo kakak, sukses selalu untuk siarannya hari ini, khususnya program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bapak Roni yang ada di Ruteng. Semoga aktivitasnya berjalan lancar hari ini ya Pak. Tentunya beliau request lagu dari Nike Ardila yang judulnya Bintang Kehidupan. Baik Bapak, bernostalgia ya Pak ya. Akan kami langsung putarin lagu Bintang Kehidupan dari Nike Ardila.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kembali lagi bersama Nur Astan di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baru saja kita dengerin lagu dari Roma Irama dengan judul lagu Dangdut Pertemuan. Pertemuan pendengar salah satu karya mahakarya bergenre dangdut klasik yang sangat melekat di hati masyarakat Indonesia tentunya ya. Lagu ini menampilkan aransemen musik yang sangat rapi dengan petikan gitar yang khas, tiupan seruling yang mendayu serta ketukan kendang yang konvensional namun penuh estetika. Karakter vokal Roma Irama yang berwibawa berpadu sempurna dengan harmoni vokal pasangannya menciptakan sebuah komposisi lagu duet yang tidak lekang oleh waktu dan selalu sukses membuat pendengar bernostalgia. Dari segi lirik pertemuan memiliki kedalaman makna yang sangat menyentuh hati. Lagu ini menyisakan tentang momentum kebahagiaan yang luar biasa ketika dua insan yang saling mencintai akhirnya dapat bertemu kembali setelah sekian lama terpisah oleh jarak waktu dan kerinduan yang mendalam. Pendengar, liriknya menggambarkan bagaimana air mata kesedihan selama masa penantian seketika berubah menjadi air mata kebahagiaan saat pertemuan akhirnya terwujud. Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk Anda ingin request lagu dangdutnya sore hari ini, titip-titip salam, langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Madu, lagu dari Rere Amora, pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu Madu yang dibawakan oleh Rere Amora hadir dengan aransemen dangdut modern yang sangat kental dengan nuansa koplo. Lagu ini menonjolkan kombinasi ketukan kendang yang variatif dan melodi sintesir yang atraktif, menciptakan ritme dinamis yang langsung memberikan suntikan energi bagi siapa saja yang mendengarkannya. Karakter vokal Rere Amora yang tegas dan khas berpadu sempurna dengan tempo lagu yang cepat menjadikannya sebuah sajian musik yang sangat menghibur. Lagu Madu menggunakan metafora atau kiasan rasa manis madu untuk menggambarkan indahnya pesona cinta dan kasih sayang. Liriknya mengisahkan tentang perasaan seseorang yang sedang terbuai dan bahagia oleh janji-janji manis, perhatian serta kehangatan dari sang pujaan hati. Lagu ini sangat cocok diputar untuk menaikkan suasana hati pendengar agar kembali bersemangat dalam beraktivitas. Untuk Anda pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sore hari ini masih banyak deretan lagu dangdut yang kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Dan bagi Anda yang ingin request lagu dangdutnya dan titip-titip salam, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Kami tunggu pendengar requestan dan titipan salam dari Anda.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Membacakan dongeng untuk anak bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak maupun orang tua. Selain sebagai hiburan, ada banyak manfaat dongeng untuk anak yang sangat baik bagi perkembangan psikis serta moralnya. Berikut beberapa manfaat dari mendongeng. Menambah kosakata baru, mengembangkan kemampuan berbicara, membuat anak tertarik membaca, belajar mengenali emosi, melatih daya ingat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mengembangkan imajinasi juga kreativitas, melatih kemampuan mendengarkan, mendapat pesan moral dari cerita yang disampaikan. Selain itu, mendekatkan hubungan orang tua dengan anak. Mari budayakan mendongeng atau bercerita kepada anak-anak kita.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News

0: kerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: 1 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

dipercaya, daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta-karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Daun kelor sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya. Saat ini, tanaman kelor mulai banyak ditanam di masyarakat luas karena telah diketahui banyak manfaatnya dalam kesehatan.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Inspirasi. Masih bersama Nur Astan yang akan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sesaat lagi nantinya tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan warta berita era Corwilnus 6 untuk Anda. Jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Play Store. Dan kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Apakah Anda termasuk orang yang suka melihat-lihat barang tanpa membeli? Hal ini dinamakan window shopping. Berdasarkan kamus Cambridge, window shopping adalah kegiatan menghabiskan waktu untuk melihat-lihat produk yang dipajang pada etalase toko tanpa berniat membelinya. Bagi sebagian orang, kegiatan window shopping ini merupakan hobi atau hal yang menyenangkan. Pasalnya, window shopping bisa melepas stres dan bisa membuat lebih santai, apalagi kalau dilakukan bersama teman. Dalam sebuah penelitian di Amerika mengungkapkan bahwa rasa puas dan bahagia setelah berbelanja atau sekedar window shopping ternyata bukan hanya perasaan kita. Ini dapat dijadikan cara untuk menghilangkan penat dalam pikiran dengan cara melihat-lihat barang. Jadi, tidak perlu membuang uang. Window shopping bisa membuat seseorang lebih fresh dan lebih bahagia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar Prosoto RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bersama bergabung Warta Berita Daerah Korwilmus 6.

0: 17 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia, Kupang. Edisi Rabu, 1 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. HUT Bayangkara ke-80, Kapolres Belu tekankan pelayanan humanis profesional menjadi prioritas utama. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi NTT. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Kita awali dengan berita yang pertama, pendengar. HUT Bayangkara ke-80, Kapolres Belu tekankan pelayanan humanis profesional menjadi prioritas utama. Selengkapnya, Christian Dimau melaporkan.
1: Kepolisian Resor Belu menggelar upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tingkat Kabupaten Belu. Upacara yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat berlangsung di lapangan Mapolres Belu. Usai pelaksanaan upacara, Kapolres Belu AKBP IGD Eka Putra Astawa menegaskan komitmen institusinya di momentum Hari Raya Bayangkara ke-80 untuk melaksanakan tugas secara profesional namun tetap humanis. Ia mengatakan mengingat letak geografis Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, profesionalisme dan pendekatan humanis menjadi prioritas utama yang terus disampaikan kepada anggotanya. AKBP IGD Eka Putra Estawa menambahkan momen-momen Hari Bayangkara juga menjadi refleksi untuk terus memberikan peningkatan kualitas pelayanan yang optimal bagi masyarakat.
2: Kami dari Polres Belu komitmennya untuk kepolisian, tugas kami yang berbatasan dengan RI RDTL wilayah batas, kami berkomitmen untuk melaksanakan tugas secara profesional namun tetap humanis. Di dalam pelaksanaan tugas kami juga mengedepankan hal-hal yang bersifat pelayanan kepada masyarakat dan lebih responsif dalam menangani setiap bentuk laporan masyarakat, dan kami dari kepolisian juga akan memberikan pelayanan optimal dan yang terbaik kepada masyarakat, terutama di Hari Bayangkara ini menjadi momentum kami. Apa hal-hal yang kurang mungkin selama pelaksanaan tugas kami sebelumnya menjadi bahan perbaikan bagi kami sehingga kami bisa semakin memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat.
1: Di kesempatan yang sama, Bupati Belu Willy Bruslay menyampaikan ucapan selamat untuk HUT Bayangkara ke-80. Mengucapkan terima kasih atas pelayanan tulus dari Satuan Polres Belu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di perbatasan RI RDTL. Bupati Belu Willy Bruslay menambahkan Polres Belu memberikan kontribusi positif dalam memberikan pelayanan, bahkan membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah.

0: Dirinya juga menitipkan pesan bahwa Kabupaten Belu yang berada di wilayah perbatasan memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Berbagai persoalan kerap muncul seiring dengan kondisi geografis dan dinamika sosial masyarakat perbatasan yang kompleks. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan yang humanis, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang mengedepankan empati dan kepedulian dinilai menjadi kunci dalam menjawab berbagai persoalan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. RRI Atambua, Krisna Dimau melaporkan.
1: Pendengar, sejak sepekan terakhir, antrean kendaraan kembali mengular di SPBU Jalan Gatot Subroto ND. Meski pengelola memastikan stok BBM aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya laporan rekan Suimam.
2: Pantauan RRI Selasa kemarin, sejumlah kendaraan berdua dan roda 4 terlihat mengantre sejak pagi untuk memperoleh bahan bakar di SPBU tersebut. Antrean berlangsung tertib, namun panjangnya barisan kendaraan menarik perhatian masyarakat yang melintas di kawasan Jalan Gatot Subroto. Salah seorang pengendara, Robert, mengaku pelayanan pengisian bahan bakar seharusnya dapat berlangsung lebih cepat apabila seluruh mesin pengisian dioperasikan secara bersamaan. Menurutnya, penggunaan satu mesin untuk melayani seluruh kendaraan menyebabkan proses pengisian berlangsung lebih lambat dibandingkan kondisi normal. Berharap pengelola SPBU segera mengoptimalkan seluruh fasilitas pengisian agar antrean kendaraan dapat segera berkurang setiap harinya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kenyamanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna kendaraan bermotor. Menanggapi keluhan tersebut, manajer SPBU Gatsu Kong 3, Wilton, menjelaskan pelayanan sementara hanya memanfaatkan satu unit mesin pengisian yang siap beroperasi, sementara mesin lainnya masih menunggu pasokan bahan bakar dari depo sebelum kembali digunakan melayani masyarakat. Dikatakan, kondisi tersebut bersifat sementara hingga proses distribusi bahan bakar menuju SPBU kembali berjalan sesuai jadwal pengiriman. Menurutnya, antrean kendaraan mulai terlihat hampir sepekan terakhir, meskipun stok bahan bakar minyak di SPBU tetap sedia dalam jumlah mencukupi. Hingga kini, pengelola masih mencermati penyebab meningkatnya jumlah kendaraan yang datang melakukan pengisian setiap hari.
3: Kalau dari stok sih tidak ada kelangkaan, seperti biasa, normal, penebusan juga normal. Saya tidak tahu lagi situasi di masyarakatnya bagaimana, tapi kalau dari pihak kita SPBU sih untuk stok dan apa itu normal gitu.
4: Apa penyebabnya?
3: Saya juga bingung juga itu bisa antrian panjang gini.
2: Ia menegaskan tidak terdapat kendala pada persediaan BBM sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu kelangkaan yang beredar. Seluruh pasokan bahan bakar untuk kebutuhan masyarakat tetap tersedia sesuai alokasi yang diterima oleh SPBU Gatsu 03 ND. Wilton mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena dapat memperpanjang antrean kendaraan di lokasi pengisian bahan bakar. Masyarakat diharapkan membeli BBM sesuai kebutuhan sehingga distribusi kepada seluruh konsumen dapat berlangsung lebih lancar dan merata. RRI ND, Suimam melaporkan.
1: Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Provinsi NTT. Audiensi yang berlangsung Senin 29 Juni 2026 ini menegaskan pentingnya sinergi antara penyelenggara pemilu dan media sebagai pilar utama demokrasi. Selengkapnya, Alotrani melaporkan.
5: Masa-masa tahapan pemilu ini kita berupaya untuk membangun berbagai informasi data dari semua pihak. Menurut kami berkepentingan terhadap pelaksanaan pemilu dan demokrasi. Biasanya kami istilahkan sebagai konsolidasi demokrasi.
6: Anggota Bawaslu NTT, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Magdalena Iwanita Wake, dalam pertemuan bersama pengurus PWI NTT menyampaikan, PWI merupakan salah satu organisasi pers yang menaungi sejumlah wartawan, diharapkan ikut memberi masukan membangun demokrasi menuju pemilu 2029-2030. Nita Wake menilai, media merupakan salah satu lembaga memiliki peran penting mengawasi proses demokrasi bangsa ini.
7: Kami datang bersama-sama. Kami mendapat berbagai perspektif dari PWI kaitannya dengan bagaimana PWI melihat pemilu yang baru saja jalan di 2024 kemarin. Ini ada masukan-masukan yang PWI bisa berikan bagi kami. Juga ada catatan-catatan kritis yang bisa disampaikan kepada kami dalam ketiga pengawasan pemilu yang kami lakukan ataupun secara luas dalam memperbaiki demokrasi di timur. Kita sudah jalan selamat pagi. Itu sebenarnya.
6: Anggota bahwa Selu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Melpi Milalria Marpau, meminta dukungan penuh media menyampaikan berita-berita positif dan mengedukasi masyarakat tentang pemilu damai dan demokratis. Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu NTT, Ignatius Jani, berharap keterlibatan pers di bawah naungan PWI penting memberi kontribusi dukungan penyelenggaraan pemilu, terutama tugas-tugas kehumasan dari Bawaslu.
8: Berkaitan dengan pengawasan pemilu itu kehadiran teman-teman pers menjadi penting ya, dan menjadi penentu untuk mempengaruhi opini publik kita, baik yang sudah baik maupun yang baik nanti kemudian yang tidak baik itu sangat tergantung teman-teman pers. Karena itu memang ada hal penting yang ingin kami mau konsolidasikan dengan teman-teman di PWI sebagai mitra, karena ini menjadi organisasi untuk memayungi seluruh teman-teman wartawan, sehingga ketika kemudian kami butuh teman wartawan ini kan kami bisa tahu ya, tugas fungsi kewenangan PWI ini ada keterkaitan dengan keberadaan dan peran teman-teman wartawan.
6: Menanggapi dukungan media melalui PWI oleh Bawaslu NTT dalam mensukseskan tahapan pemilu yang akan berlangsung mulai tahun 2027, Ketua PWI NTT Hilarius F. Jahang menyampaikan bahwa di NTT terdapat sejumlah organisasi media yakni PWI, AJI, IJTI, SMSI, AMSI, PPRSMI yang menaungi sejumlah wartawan. Secara tegas, Ketua PWI NTT meminta Bawaslu NTT dan seluruh jajaran pemerintah dan lembaga terkait atau masyarakat umum agar menerima wartawan yang benar-benar sudah memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan.
9: Sebagai organisasi, kami selalu mengimbau, bahkan saya selalu menyampaikan kepada Tuhan, tolong terima wartawan itu yang sudah uji kompetensi. Dan ini sudah dilakukan oleh Bupati Malaka. Bupati Malaka itu sangat keras terhadap yang wartawan yang datang wawancara saya harus tunjukkan kartu uji kompetensi. Dan kartu uji kompetensi itu hanya dikeluarkan oleh Dewan Pers. Penyelenggaranya itu kan.
6: Konsolidasi Bawaslu dan PWI Nusa Tenggara Timur di kantor PWI NTT berakhir dengan sebuah kesepakatan bersama adalah Bawaslu dapat menerapkan pelayanan informasi hanya kepada wartawan yang telah mengantongi sertifikat uji kompetensi wartawan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Bekerjasama PWI dan organisasi media lainnya melakukan pelatihan jurnalistik kehumasan kepada jajaran Bawaslu tentang bagaimana menyiapkan sebuah keterangan pers yang benar dan tepat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita balik ke berita berikutnya. Gubernur NTT mengajak para wisudawan dalam wisuda periode kedua tahun 2026 Universitas Nusa Cendana di Kupang harus menjadi agen perubahan yang mampu membangun daerah melalui inovasi, pemanfaatan teknologi secara bijak, serta pengembangan potensi desa. Selengkapnya, laporan Wiwin Gari.
10: Sebanyak 955 lulusan doktor, magister, profesi, dan sarjana resmi diwisudakan Universitas Nusa Cendana Kupang periode 2 tahun 2026. Dalam sambutannya, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan menegaskan bahwa gelar akademik yang diraih bukan sekedar pencapaian pribadi, tetapi merupakan amanah untuk mengabdi kepada masyarakat dan membangun Nusa Tenggara Timur.
11: Pemerintah Provinsi NTT terus membangun hubungan strategis dengan Universitas Nusa Cendana, baik dalam riset terapi, pengembangan inovasi daerah, pendampingan desa, penguatan UMKM hingga penyusunan kebijakan berbasis data dan kajian ilmiah. Kami terus membangun kerjasama yang lebih produktif, lebih intensif, agar undana yang berdampak juga menjadi bagian dari pemerintah provinsi yang berdampak bagi masyarakat NTT. Karena itu, sebagai lulusan-lulusan yang lahir di era artificial intelligence, saya berharap agar kita semua bisa menggunakan AI dengan baik, sehingga nilai-nilai kemanusiaan, integritas, empati, dan kebijakan manusia tetap menjadi pegangan bagi seluruh wisudawan-wisudawati.
10: Sementara itu, Rektor Universitas Nusa Cendana, Profesor Dr. Insinyur Jeffrey S. Bale mengatakan, para lulusan untuk tidak bergantung sepenuhnya pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Menurutnya AI hanyalah alat bantu, sedangkan keberhasilan seseorang tetap ditentukan oleh akal sehat, ketangguhan, integritas. Dalam pidatonya, Rektor mengibaratkan para lulusan sebagai bidak pion dalam permainan catur yang terus melangkah maju, berani berkorban, dan mampu mencapai tujuan melalui proses, bukan jalan pintas.
12: Jika setiap hari otak kita dimanjakan oleh kemudahan akal imitasi untuk berpikir, menulis, dan memecahkan masalah, akibatnya generasi kita akan menjadi generasi yang rapuh, mudah cemas berlebihan, dan kehilangan kemampuan berpikir kritis karena otaknya tidak pernah dilatih untuk menghadapi benturan kerumitan proses. Hal ini juga menjadi keseriusan dari pemerintah Provinsi NTT. Melalui Pak Gubernur, kita mencanangkan gerakan Cyber Sehat NTT untuk menghadapi ancaman degradasi mental akibat ketergantungan pada teknologi instan ini.
10: Pada kesempatan tersebut, Rektor juga menyampaikan bahwa hingga tahun 2026, Universitas Nusa Cendana telah meluluskan lebih dari 100 ribu alumni, sekaligus mengajak seluruh lulusan menjaga nama baik alma mater dan terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun bangsa. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, suara kemenangan tak selalu harus disaksikan dengan mata. Bagi puluhan penyandang disabilitas netra di Panti Hitpia Kupang, suara dari siaran RRI sudah cukup menghadirkan semangat dan kebahagiaan saat menikmati pertandingan Piala Dunia bersama. Berikut laporan Andri Iskar.
13: Suara kemenangan tak selalu harus disaksikan dengan mata. Bagi puluhan penyandang disabilitas netra di Panti Hitpia, suara dari siaran RRI sudah cukup menghadirkan semangat dan kebahagiaan saat menikmati pertandingan Piala Dunia bersama. Suasana berbeda terasa di Panti Hitpia, Selasa 30 Juni 2026. Puluhan penghuni UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita larut dalam kemeriahan kegiatan dengar dan nonton bareng Piala Dunia yang digelar RRI Kupang. Meski tidak seluruhnya dapat menyaksikan pertandingan secara langsung, mereka tetap merasakan setiap momen melalui narasi pertandingan, sorak penonton, dan kebersamaan yang tercipta. Donatus Paga, salah seorang penghuni panti yang diwawancarai RRI, mengatakan kegiatan ini bukan sekedar mendengarkan pertandingan sepak bola. Momen ini menjadi kesempatan untuk berkumpul, berbagi kegembiraan, dan merasakan atmosfer Piala Dunia bersama teman-temannya.
14: Sangat senang karena justru kami sangat berterima kasih pada RRI yang sudah datang untuk mendengarkan Piala Dunia bersama hari ini. Semoga dari RRI pas perempatan final atau final bisa datang menonton bersama kami lagi biar semakin seru dan kami bisa merasakan rasanya indahnya Piala Dunia untuk nobar bersama.
13: Kepala UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita, Grace Milasa, mengatakan kegiatan sederhana seperti ini memiliki makna yang besar. Menurutnya, anak-anak penyandang disabilitas juga memiliki kerinduan untuk ikut menikmati euforia olahraga seperti masyarakat pada umumnya.
15: Selama ini mereka punya kerinduan, mereka pingin untuk nonton bareng walaupun mereka ada yang tunanetra yang sifatnya low vision dan total blind. Tapi mereka selama ini punya kerinduan untuk kalau bisa ada nonton bareng bersama.
13: Piala Dunia tidak hanya menghadirkan cerita tentang pertandingan. Suara yang mengudara melalui RRI menjadi jembatan yang menghadirkan kebersamaan, harapan, dan kebahagiaan bagi mereka yang menikmati pertandingan bukan dengan penglihatan, melainkan dengan hati. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bupati TTU Yosef Valentinus de la Saleh Kebo pending, maksud kami pending perpanjangan izin operasional Rumah Sakit Leona Keva Menado hingga masalah kematian almarhumah Dr. Ica Pakenoni diselesaikan. Selengkapnya Steph Kosat melaporkan.
16: Kasus meninggalnya Dr. Elisa Prinsila Utami Pakenoni Esket saat berjaga di IGD Rumah Sakit Leona karena diduga diintimidasi 3 orang anggota DPRD, maka Bupati TTU mengambil langkah tegas berupa pekuan perpanjangan izin operasional Rumah Sakit Leona. Perpanjangan izin operasional terhadap rumah sakit swasta itu terpaksa dipending sampai penyelesaian kematian Dr. Ica selesai. Hal ini disampaikan oleh Bupati TTU Yosef Valentinus de la Saleh Kebo saat diwawancarai awak media. Menurut Bupati Valen bahwa walaupun SK perpanjangan izin rumah sakit Leona dipending sampai penyelesaian kematian almarhum Dr. Ica Pakenoni selesai, tetapi pelayanan medis di rumah sakit tersebut tetap berjalan karena kematian tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut kini menjadi perhatian secara nasional maupun secara khusus masyarakat TTU.
17: perintahkan untuk ditunda, dicabut dulu, dan untuk perpanjangan sementara saya pending sampai dengan masalah ini selesai. Tapi untuk pelayanan publik tetap berjalan, izin operasionalnya yang sebentar kita belum melakukan untuk approve untuk perpanjangan. Sementara saya perintahkan Dinkes untuk tahan dulu sampai dengan masalah ini selesai. Pihak PMA harus memberikan konferensi pers terbuka kepada masyarakat dan kepada umum publik terkait masalah ini. Karena saat kejadian ternyata di RS Leona juga ada di situ. Beliau juga malah menegur supaya jangan sampai mengganggu pasien atau mengganggu masyarakat yang berobat saat itu. Jadi ya, kita harapkan Leon segera melakukan konferensi pers kemudian menyerahkan bukti ke Polres. Nah, itu sudah mereka lakukan. Setelah itu akan melaporkan kembali kepada saya, baru akan saya approve melanjutkan. Ini tetap berjalan seperti biasa, tetapi kalau dalam perjalanan misal tidak dipatuhi, maka ini akan permanen. Bisa pada tutup.
18: Tapi tetap berjalan pelayanan.
17: Ya, sekarang masih berjalan pelayanan.
18: Iya, Bapak. Jadi sampai saat ini kita belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari pihak Leona tentang kasus ini.
17: Baru tadi pagi direkturnya datang, ketemu saya, menceritakan kronologis, tetapi belum tertulis. Hanya menceritakan, sehingga saya minta tertulis ya. Kemudian yang kedua, saya minta segera lakukan konferensi pers. Yang ketiga, koordinasi dengan pihak kepolisian dan Dirut RS Leona Keva supaya menemui penyidik, memberikan keterangan tambahan sebagai saksi.
19: Apakah mungkin bukti CCTV juga diserahkan ke Bupati dan Polres atau?
17: Sudah diserahkan ke Polres. Sudah saya perintah untuk segera serahkan. Nah, jadi CCTV itu yang kemudian akan terang benderang. Jadi kita tidak bisa bilang, ada CCTV-nya.
16: Wakil Ketua 2 DPRD TTU Agustinus Sik Esa secara resmi telah menyerahkan berkas rekomendasi ke Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Manahat dan Felix Anunut supaya mulai memanggil dan memeriksa 3 anggota DPRD TTU yang diduga mengintimidasi almarhum Dr. Ica Pakenoni. Persoalan yang menimpa tenaga kesehatan TTU harus diselesaikan secepatnya sehingga memberi rasa adil bagi korban dan keluarga serta masyarakat TTU secara umum. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. HUT Bayangkara ke-80, Kapolres Belu tekankan pelayanan humanis profesional menjadi prioritas utama. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Provinsi NTT. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

RISP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.

0: Info Florata.
1: Teinghang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teinghang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teinghang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teinghang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: info cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar, masih bersama Nur Astan. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Doni Kiadui. Selamat sore, Doni.
2: Selamat sore, Nur Astan.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Halo, selamat sore.
1: Sore. Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Puji Tuhan, sore ini kabar baik dan sehat, Ibu.
1: Baik, silakan dengan informasi cuacanya saat ini.
2: Terima kasih. Selamat sore, sobat pendengar setia RRI dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Doni, prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan memberi informasi prakiraan cuaca untuk esok hari di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan dan diperkirakan bertahan pada malam hingga dini hari nanti. Kemudian untuk cuaca pada esok hari, Kamis tanggal 2 Juli 2026, cuaca pada pagi harinya diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan berawan, pada malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan pada dini hari diperkirakan cuacanya cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 20 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 50 sampai 85% dan anginnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran cuaca perairannya sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,2 hingga 0,5 meter dan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan 1,1 hingga 1,3 meter dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 30 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan 0,7 hingga 0,8 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 34 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan 1,3 hingga di ketinggian 1,5 meter. Dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 14 hingga 26 km per jam. Untuk peringatan dininya nihil dan untuk mengetahui informasi perakiraan cuaca terupdate, para pendengar dapat mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store atau dapat membuka link di cuaca.bmkg.co.id. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan sore ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Nur di studio.
1: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat sore, Ibu Nur.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
3: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho ho ho ho ho ho ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

dan inspirasi melalui frekuensi FM 91,7 MHz bersama penyiar Anda Nur Astan langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo Pendegar tepat di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Nantinya saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan akan kembali menyapa Anda. Tetaplah bersama kami pendengar, karena sesaat lagi nantinya akan ada relay.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dek, ini jangan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Makan yuk. Makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri itu.
4: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak ah, level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Oh, lama aja ke Indonesia, nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan obal. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini kabarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood?
3: Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya. Astaga. Ini seafood, makan laut artinya. Bukan seafood, ini sawah-sawah itu. Makanya, gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
3: Makan sate seafood.
5: Cintai makanan Indonesia.

masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis.

Anda masih bersama dengan Pro1 RRND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat melaksanakan sholat maghrib untuk kaum muslimin muslimah di kota ini dan sekitarnya ya. Dan masih bersama dengan saya Armando Abdullah dan juga rekan Aventino. Kami masih akan bersama dengan Florata sore di sore hari ini sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Baik, untuk Anda ya, karena ini cuacanya agak-agak dingin kalau jelang malam ya, pastikan bahwa selimut disiapkan ya. Dan karena selimut ini akan sering dipakai setiap hari, sebaiknya kalaupun dipakai besoknya jangan lupa dijemur biar tidak bau keringat. Nah, kalau bau keringat tuh sangat tidak menyenangkan kalau untuk dipakai kembali, apalagi kalau misalnya dinginnya ini agak-agak ekstrim ya, kayak beberapa sekitar 3-4 hari ini kan malam itu dingin sekali gitu pendengar. Jadi sebaiknya dijemur biar tidak berdebu dan biar tidak bakteri-bakterinya juga bisa mati dan Anda juga tidur nyaman ya. Karena kalau sudah beraroma selimutnya, apalagi selimutnya cuma satu ya, itu juga akan membuat Anda lebih tersiksa lagi selain dingin sama aroma ya. Jadi tetap bersama dengan Pro1 RRND, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke lagu dulu, ada Niji dengan Bila Aku Jatuh Cinta.

hiu kerap disebut dan diketahui sebagai salah satu predator pemangsa bawah air yang sangat ganas. Hiu dikenal sebagai hewan yang menyeramkan karena mampu menyantap berbagai makhluk dengan giginya yang tajam. Dari seluruh bagian tubuh hiu, yang cukup mencolok itu adalah bagian giginya. Hiu diketahui memiliki gigi tajam dan runcing, dan gigi-gigi tersebut terlihat sangat menyeramkan dan sangat berguna ketika dipakai untuk membunuh. Namun meskipun diketahui memiliki gigi-gigi yang sangat tajam dan juga mengerikan, ternyata gigi tersebut sangat mudah lepas dari mulutnya. Dengan kondisi tersebut, ikan hiu diketahui dapat kehilangan hingga 60 ribu buah giginya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Meskipun ia dengan mudah kehilangan gigi, pertumbuhan gigi hiu hanya butuh waktu 24 jam atau 1 hari saja hanya untuk menumbuhkan kembali giginya yang hilang atau lepas dari mulutnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, jauh semakin jauh dari Dwi Dewi dan Mahadewi ya. Oke, dan kali ini kita ke informasi dulu pendengar, bahwa Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga terhadap bahan bakar minyak non subsidi yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2026 pukul 00 WIB. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan juga perekonomian masyarakat. Dengar. Dan melalui evaluasi tersebut di sejumlah produk seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dex Lite dan juga Aftur mengalami penurunan harga. Dan bahkan Pertamina juga akan memastikan kualitas produk sesuai dengan spesifikasi sehingga masyarakat memperoleh manfaat optimal baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar. Dan Pertamax Turbo turun dari 20.750 menjadi 19.300 ya, penurunan sebesar 1.450 per liter atau sekitar 7%. Pertamina Dex turun dari 24.800 menjadi 21.150 rupiah per liter, penurunannya sebesar 3.650 rupiah per liter atau sekitar 15%. Serta Dex Lite turun dari 23.000 per liter menjadi 19.700 rupiah per liter, penurunan sebesar 3.300 per liter atau sekitar 14%. Sedangkan Aftur untuk penerbangan domestik ini belum berlakunya sebelum pajak ya, di Soekarno Hatta turun dari 22.190 rupiah per liter menjadi 19.190 rupiah per liter, penurunannya adalah sebesar 3.000 rupiah per liter atau sekitar 14%. Kita tunggu ya, selain dari Aftur, Dex Lite, Pertamina Dex dan juga Pertamax, kita berharap juga yang lain juga ikut turun ya. Dan saya yakin Anda juga sangat menginginkan hal demikian. Tapi kita lihat saja perkembangan kedepannya akan seperti apa ya pendengar. Yuk kita akan bergoyang-goyang Latin ya, bersama dengan sebuah lagu yang mengangkat nama penyanyi ini menjadi salah satu penyanyi yang dikagumi karena bentuk tubuhnya yang begitu langsing, pinggangnya yang sangat lentur aduhai, dan rambut pirangnya serta suaranya yang unik. Dari tahun 2002 ini dia Shakira, Wherever Whenever.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Di sini tuh namanya Euis.
1: Euis. Itu nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

mulai menjaga kesehatan mata kita dari sekarang dengan menerapkan aturan

Saya tunda dulu lagunya, tapi saya ingin mengajak Anda untuk lebih berpikir ya soal berpikir kembali soal selera Anda di rumah. Nah, untuk Anda yang suka makanan pedas tuh, makanan pedas ya. Sebenarnya tuh apa sih sebenarnya yang dicari gitu? Padahal sebenarnya tuh makanan pedas itu bagi sebagian besar orang gitu ya, bukan bagi sebagian besar, sebagian orang itu tidak nyaman. Bahkan pedas sedikit saja itu tuh lambungnya tuh langsung bernyanyi dengan sangat keras ya, sehingga bisa membuat yang pemilik perut itu langsung bolak-balik ke ke kamar cina ukuran sekitar 1x3 atau 2x3 meter persegi gitu ya, bolak-balik untuk menuangkan hajat gitu. Nah, tapi sebenarnya sebagian besar orang pun tidak paham. Mereka cuma bilang, mereka cuma mengatakan bahwa saya kalau tidak bisa makan pedas itu tidak bisa. Alasannya apa? Ya, mereka memberikan jawaban yang beragam. Ada yang bilang biar lebih nikmat, ada yang bilang tidak bisa makan pedas, bahkan ketika makanan itu sudah pedas pun bahkan mereka mencari lagi sambal yang cukup banyak, apalagi yang para penikmat bakso nih. Wah, yang penikmat bakso ini mie-nya sedikit tapi cabenya itu satu mangkok. Oke, ya apapun selera Anda ya, bijak-bijaklah dalam mengkonsumsi cabai, karena di dalam cabai itu ada saat yang namanya capsaicin. Ini cukup membuat lambung itu teriris secara perlahan. Mungkin saat ini belum, tetapi berjalan seiringnya waktu itu justru akan membuat lambung itu bisa menjadi rusak secara permanen. Kita ke Rizky Febian dan juga

Berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi kemana nih? Lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

salah satu lagu yang cukup viral ya, Mangu dari dari 420 dan Carita Utami. Ini cerita menceritakan tentang bagaimana cerita cinta karena perbedaan keyakinan ya. Ini untuk urusan yang satu ini ya kita no comment lah ya. Karena ini memang agak ribet urusannya ya. Ini antara mengalah atau bertahan, itu aja deh gitu. Baik pendengar, sudah aja saya Armando Abdullah undur pamit dulu karena sesaat lagi rekan saya Antonio Dona akan menemani Anda dan tentu kita akan bertemu di waktu-waktu mendatang dengan acara yang berbeda dan juga tentunya lagu-lagu yang akan selalu menghibur di waktu Anda beraktivitas di mana saja. Selamat malam dan sampai jumpa.

dan pesan moral. Hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Komunitas Bicara, ruang suara komunitas.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya malam ini ya? Kita jumpa lagi di Pro 1 malam ini bersama saya Nona Nia yang menemani Anda di edisi Rabu 1 Juli 2026. Musik informasi kami hadirkan untuk Anda jelang pukul 20 waktu Indonesia. Dan pendengar ya, tentunya kami berharap Anda semuanya saat ini lagi menikmati waktu santai Anda. Tentunya selalu ya stay bersama kami Pro 1 RRI Indi. Oke. Informasi-informasi menarik kami hadirkan untuk Anda saat ini dari laman rri.co.id. Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM meluncurkan gerakan 1000 kader sadar pangan aman, SAPA berbasis budaya. Program tersebut digelar bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat budaya pangan aman di sekolah. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, gerakan tersebut dilatar belakangi tingginya kasus gangguan kesehatan akibat pangan. BPOM juga meluncurkan 3 keputusan kepala badan sebagai pedoman penyelenggaraan pangan aman di Indonesia. Pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti juga menyatakan bahwa program tersebut sejalan dengan pembangunan budaya sekolah yang sehat, aman, dan nyaman. Jadi menurutnya, pembiasaan mengonsumsi makanan sehat menjadi bagian penting dalam penguatan karakter peserta didik. Jadi, Abdul Muti menilai pembentukan kader pangan aman di lingkungan sekolah akan memperkuat budaya hidup sehat sejak usia dini. Sekolah memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan peserta didik memilih makanan yang aman dan bergizi.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Rasa lelah yang merupakan kondisi yang umum dialami banyak orang akibat padatnya aktivitas sehari-hari. Nah, kondisi ini dapat dipicu oleh kurang istirahat, stres, pola makan yang kurang baik, hingga gaya hidup yang tidak sehat. Dikutip dari Alo Dokter, Kamis 25 Juni 2026, rasa lelah yang masih tergolong normal ya, biasanya dapat membaik dengan istirahat yang cukup dan pengurangan aktivitas yang berlebihan. Namun jika keluhan tidak kunjung membaik, diperlukan langkah yang tepat untuk mengatasinya. Salah satu cara yang dianjurkan adalah mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang mengandung protein, karbohidrat kompleks, lemak sehat, vitamin dan mineral. Makanan seperti kacang-kacangan, ya, buah-buahan, sayuran, telur, ikan dan susu dapat membantu memenuhi kebutuhan energi tubuh. Pendengar, ya, jika rasa lelah berlangsung terus-menerus meski sudah beristirahat cukup, ya, mengonsumsi makanan yang cukup dan sehat bergizi, sebaiknya segera memeriksakan diri Anda ke tenaga medis untuk mengetahui penyebabnya. Tidur yang cukup dan teratur juga menjadi langkah penting untuk ya memulihkan energi serta menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa?

Pendengar praktisi kesehatan masyarakat Ngabila Selama mengingatkan bahwa tumpukan sampah ya bukan hanya persoalan kebersihan lingkungan tetapi juga ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Menurutnya bahwa sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber penyakit, pencemaran lingkungan, serta menurunkan kualitas hidup warga di sekitarnya. Ngabila menjelaskan tumpukan sampah berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya berbagai faktor penyakit. Ya, seperti lalat, tikus, nyamuk, dan kecoa. Nah, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit infeksi mulai dari diare, disentri, tifoid, kolera, leptospirosis, hingga demam berdarah dinggi. Selain itu, proses pembusukan sampah menghasilkan berbagai gas ya, seperti hidrogen, sulfida, metana dan amonia yang dapat mengganggu kesehatan pernapasan. Paparan gas tersebut berisiko menyebabkan batuk, sesak napas, iritasi tenggorokan, memperburuk asma hingga meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan. Nah, pendengar ya, oleh karena itu beliau menegaskan bahwa sampah yang tidak dikelola dengan baik bukan hanya masalah lingkungan, jadi kondisi tersebut juga dapat menjadi sumber berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwin, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit.
2: Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Pendengar, nyeri dada pada anak ya tidak selalu menandakan adanya gangguan pada jantung. Keluhan tersebut juga dapat menjadi salah satu gejala penyakit ya asam lambung yang kerap terjadi pada anak. Nah, dilansir dari Antara Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menyebut bahwa nyeri dada merupakan salah satu gejala khas ya pada anak yang usianya lebih besar. Rasa nyeri biasanya muncul di bagian bawah dada atau tepat di bawah tulang dada dan dapat disertai sensasi terbakar hingga ke area ulu hati. Nah, anggota unit kerja koordinasi gastroenteropatologi IDAI, Dr. Sri Kesuma Astuti, SPA, SPGHK menjelaskan bahwa gejala GERD ini pada anak dapat beda ya sesuai dengan usia, dan pada anak yang lebih besar nyeri dada menjadi salah satu keluhan yang paling sering ditemukan. Nah, pendengar, pengenalan gejala GERD ini sejak dini diharapkan dapat membantu orang tua lebih waspada terhadap gangguan pencernaan pada anak dan segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila keluhan terjadi berulang atau semakin mengganggu aktivitas sehari-hari.

masih ada. Engkau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin.

0: Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah.
0: Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Putiga dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, rasa lelah merupakan kondisi yang umum ya dialami banyak orang akibat padatnya aktivitas sehari-hari. Nah, kondisi ini dapat dipicu oleh kurang istirahat, stres, pola makan yang kurang baik, hingga gaya hidup yang tidak sehat. Pendengar, rasa lelah yang masih tergolong normal ya biasanya dapat membaik dengan istirahat yang cukup dan pengurangan aktivitas yang berlebihan. Namun, jika keluhan Anda tidak kunjung membaik, diperlukan langkah yang tepat untuk mengatasinya, yaitu salah satu cara yang dianjurkan adalah mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang mengandung protein, karbohidrat kompleks, lemak sehat, vitamin dan mineral. Makanan seperti kacang-kacangan, ya, buah-buahan, sayuran, telur, ikan dan susu dapat membantu memenuhi kebutuhan energi tubuh. Nah, selain itu, pendengar, Anda harus membatasi konsumsi kafein dan minuman beralkohol, juga dinilai penting untuk menjaga energi tubuh tetap sehat. Kafein memang dapat meningkatkan kewaspadaan sementara, tetapi efeknya bisa diikuti rasa lelah setelah pengaruhnya hilang. Nah, pendengar, jika rasa lelah Anda berlangsung terus-menerus, ya, meski dapat beristirahat yang cukup, sebaiknya segera memeriksakan diri Anda ke tenaga medis untuk mengetahui penyebabnya, ya. Tidur yang cukup dan teratur juga menjadi langkah penting untuk memulihkan energi serta menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.

0: Varian kopi tertua yang dikembangkan di daratan Flores ada di Lembah Colol, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kopi ini masih bertahan hingga sekarang. Kopi Juria namanya. Dijuluki The Mother of Flores Coffee karena merupakan varian tertua yang dikembangkan di Flores sekitar tahun 1937. Kopi Juria yang merupakan varian kopi Arabica punya banyak keunikan. Selain rasanya yang fruity seperti lemon, Juria juga unik karena hanya dapat berbuah sekali dalam 2 tahun. Lepas panen, daunnya akan gugur. Tidak hanya Juria, varian kopi Arabica lainnya juga mendiami Lembah Colol seperti Yellow Catura dan varian Robusta Manggarai. Pada tahun 2015, pada Kont Kopi Speciality di Jember, kopi Arabica dan Robusta Manggarai asal Colol dinobatkan sebagai kopi terbaik se-Indonesia.
1: Hai, ini Ciki.

0: bayar kos nih.
1: Dia mulai dipinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
0: Eh, ada diskon. Belanja lagi, ah.
1: Sampai akhirnya...
2: Kiki, bayar utang, oi.
0: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau ditor?
2: Kiki, uang kos kapan dibayar?
1: Konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukung penuh supporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang apik serta efektivitas serang balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.

0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Intan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Sama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan, Pak?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Tiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi.

0: Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
1: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
0: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
2: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
0: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
4: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
5: Pak kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
4: Kepala Keasistenan Utama 4 Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman Budi Masturi menyampaikan asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
6: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korban dari Ombudsman.
4: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti.
8: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia, DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh Haji Irfan Yusuf.
2: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR 1 dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah ini. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa orang jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan orang-orang kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemindahan haji tahun ini.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murul dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari tanah suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Pulau Alam, Desenter Haji tahun 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat jadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondoknya asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NKRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 selesainya proses haji Selatan. Sebanyak 305 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin,
5: jasa kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
4: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
6: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
4: Berdasarkan data PPIH, Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini.

0: de cocina.
1: The mindset and the, like say, the mentality is perfect. We are so
2: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya, dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them, and I see it's a massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
3: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sidam, Om Anubhadrah Kratawo Yantu Wiwasta. Selamat malam umat Hindu, pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada. Bersama saya Kadek Herina Dewi dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dan di malam yang berbahagia ini, saya kembali ingin sharing tentang sikap sembahyang dan keramaning sembah dalam agama Hindu. Namun sebelumnya, apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga atas asung kertawara nugraha idesah yang widiwasa, kita semua selalu dalam keadaan sehat, dan semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Pendengar RRI yang berbahagia, Puja Trisandya ini adalah merupakan sembahyang yang wajib dilakukan oleh umat Hindu. Jadi Trisandya ini merupakan sembahyang yang dilakukan 3 kali, yaitu di pagi hari pada jam 6 pagi, kemudian di tengah hari atau siang hari itu di jam 12 siang, dan juga sore hari atau petang yaitu jam 6 sore. Nah, itu merupakan Trisandya yang wajib dilakukan oleh umat Hindu. Nah, jadi seperti halnya dalam melaksanakan Puja Trisandya, maka dalam sembahyang pun kita memerlukan sikap yang baik. Baik sikap tangan, ya, di samping sikap batin perlu juga mendapatkan yang namanya perhatian kita bersama agar mendapatkan keseragaman. Jadi dalam sembahyang bersama maupun dalam sembahyang secara individu, hendaknya kita mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia. Dalam sembahyang yang dipimpin oleh seorang pemimpin upacara, hal ini kita bisa sebut beliau sebagai pandita atau pinandita atau pemangku, maka kita mengikuti tuntunan pemimpin upacara tersebut. Jadi adapun sikap tangan dalam melakukan sembahyang ini sudah sesuai dengan petunjuk buku Upadesa pada tahun 1968 yang diantaranya itu adalah yang pertama itu kehadapan ide sahyang widiwasa. Nah, jadi tangan kita itu dicakupkan, ya, cakupan tangan itu diletakkan di atas dahi sehingga ujung jari kita akan berada di atas ubun-ubun. Nah, kemudian yang kedua, kehadapan para dewata atau kepada para dewa. Ujung jari-jari tangan di atas, kemudian di antara kening. Nah, kemudian yang ketiga, kepada pitera atau roh leluhur. Jadi ujung jari-jari kita, ya, ujung jari-jari tangan itu berada di ujung hidung. Maksudnya dalam posisi yang sama, yaitu nyakupang tangan atau sikap namaste. Nah, kemudian kepada yang keempat, ya, kepada sesama manusia, itu tangan berada di ulu hati dengan ujung jari-jari, ya, jari-jari tangan kita mengarah ke atas. Kemudian yang kelima, kepada para buta, itu tangan di ulu hati tetapi ujung jari itu mengarah ke bawah, ya. Nah, jadi pada saat sembahyang Bapak Ibu Mas Dharma dengan tangan kosong, ya, seperti halnya pada setiap awal dan juga akhir sembahyang. Jadi sikap tangan itu diletakkan di atas dahi seperti petunjuk yang ditentukan untuk memuja kehadapan ide sahyang widiwasa, yaitu jari-jari kita di atas ubun-ubun. Nah, jadi tata cara dan juga urutan-urutan untuk ramaning sembah juga ini adalah disebut sebagai keramaning sembah. Jadi rangkaian sembahyang, tata cara dan juga urutan dalam kita melaksanakan persembahyangan, ya, itu disebut dengan keramaning sembah. Tentang keramaning sembah ini ditetapkan dalam seminar kesatuan tafsir, ya, terhadap aspek-aspek agama Hindu pada tahun 1982.
Nah, khususnya tentang sikap dan juga mantram sembahyang ataupun butir 4 dan 6 dari keputusan seminar tersebut. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam perkembangan pelaksanaan terhadap beberapa perbedaan di kalangan umat Hindu, selanjutnya terkait dengan perbaikan teks mantram, yaitu bait kedua Trisandya yang bersumber pada Nayana Upanishad. Jadi Mahasabha Parisada Hindu Dharma Indonesia pada tahun 1991 menetapkan tentang Trisandya dan Kramaning Sembah. Nah, tentang Kramaning Sembah itu ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, sembahyang pada saat sembah puyung, yaitu cakupan tangan kosong. Kita akan menyebut mantramnya itu dengan mengucapkan sebuah mantra, yaitu Om Atma Tat Atma Sudhamam Swaha. Nah, jadi saran ini cukup kita hanya mencakupkan kedua belah telapak tangan kosong. Nah, kemudian yang kedua, menyembah Sanghyang Widiwasa sebagai Sanghyang Aditya dengan mengucapkan mantra

studi ini kita menggunakan sarana bunga. Jadi kupang tangan itu tangan kita berada di ujung jari, kita berada di dahi, kemudian dengan mengepit bunga. Nah, jadi mantra ini ya, memiliki arti bahwa Tuhan Yang Maha Esa sebagai sinar Sang Yang Surya yang maha hebat, Engkau bersinar merah, kami memujamu. Engkau yang berstana di tengah-tengah teratai putih, hormat kepadamu, pencipta sinar berkilauan. Kemudian yang ketiga yaitu menyembah Tuhan Yang Maha Esa sebagai ista dewata pada hari dan juga tempat persembahyangan tertentu. Jadi ista dewata ini merupakan dewata yang diinginkan ataupun dimohonkan kehadirannya pada waktu seseorang menyembah memuja keagungannya. Ista dewata merupakan perwujudan Tuhan Yang Maha Esa. Berbagai macam wujud penggambaran beliau, ya, seperti halnya Brahma, Wisnu, Iswara, Saraswati, Ganesha, dan sebagainya. Karena itu pun mantranya bermacam-macam pula sesuai dengan dewa yang dipuja. Nah, jadi misalnya pada saat Hari Raya Saraswati yang dipuja adalah Dewi Saraswati dengan Saraswati Stawa. Ya, jadi pada hari lain dipuja dewata lain dan dengan stawa yang lain pula. Nah, jadi pada persembahyangan yang umum seperti saat purnama dan jadilem, jadi dewata yang dipuja adalah Sang Yang Siwa yang berada di mana-mana dengan stawanya sebagai berikut. Jadi sembahyang tiga ya, pada saat keramaian sembah kita bisa mengucapkan sebuah mantra. Om Nama Dewa Adistanaya Sarwa Vyapivai Siwaya Padmasana Eka Prastisthaya Arda Nareswaryai Namo Nama, yang berarti, oh Tuhan Yang Maha Esa yang bersemayam pada tempat yang sangat luhur, kepada Sang Yang Siwa yang sesungguhnya berada di mana-mana, yang bersemayam pada tempat duduk dari bunga teratai, kepada Arda Nareswari, Tuhan Yang Maha Esa, hamba memuja. Kita tetap menggunakan bunga warna-warni atau dengan bisa menggunakan kuangen. Jadi kuangen ini merupakan simbol dari Ongkara. Nah, kemudian yang keempat, menyembah Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemberi anugerah. Kita bisa mengucapkan dengan mantra,

Adesca, yang artinya engkau yang mendek hati, pemberi anugerah, anugerah pemberian dewata yang maha agung. Pujaan, semua pujaan, hormat bakti hamba padamu, pemberi semua anugerah. Kemudian yang terakhir, sembah puyung, yaitu cakupan tangan kosong. Kita kembali seperti sembah yang pertama. Namun pada saatnya kupang tangan kosong, sembah puyung yang terakhir, kita muja dengan mantra Om Dewa Suksema Parma Cintia Ya Nama Swaha, yang artinya Om hormat kepada dewata yang tak terpikirkan, yang maha tinggi, yang hagaib. Jadi kita hanya bisa menggunakan cakupan tangan ya, kedua belah tangan, telapak tangan dengan tangan yang kosong. Nah, jadi setelah sembahyang selesai, selanjutnya kita memohon tirta dan juga bija. Nah, itu tadi mengenai bagaimana sikap ataupun cara kita dalam melaksanakan sembahyang puja trisandi dan dilanjutkan dengan keramaning sembah. Jadi untuk yang laki-laki ya, itu diharapkan ketika datang ke pura itu menggunakan pakaian yang bersih rapi, jangan lupa memakai senteng. Kalaupun kita sudah lengkap memiliki pakaian sembahyang seperti halnya udang atau destar, kemudian baju kamen ya, kita bisa datang ke pura dengan badan yang bersih tentunya, dengan sikap yang baik serta duduk bersila ya bagi kaum laki-laki. Sedangkan yang perempuan ketika memasuki areal pura pada saat sembahyang, yang paling kita perhatikan di sini adalah bagaimana kita menggunakan pakaian sembahyang itu yang baik dan sopan, yang bersih ya. Nah, kemudian tak lupa juga bagi wanita itu rambutnya diharapkan agar selalu terikat dengan rapi agar rambutnya itu tidak mudah rontok ya, karena diibaratkan rambut yang tergerai itu menandakan suatu kemarahan ya. Kemudian kalaupun rambut kita digerai itu akan jatuh, itu rambut yang rontok itu sudah menandakan yang namanya mati, kotor. Maka dari itu diharapkan rambutnya agar diikat, disisir yang rapi. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, itu tadi bagaimana cara kita melaksanakan sikap sembahyang pada saat keramaning sembah ya. Dimana pada saat trisandi kita menggunakan amustikarana, yaitu tangan kanan kita berada di bawah, kemudian di atasnya itu adalah tangan kiri ya, dengan posisi mengepal di mana ibu jari itu menjadi satu. Oke, barulah kita melantunkan puja trisandi. Tentu dengan posisi badan tegak lurus ya, kita duduk bagi yang laki-laki itu bersila dan yang perempuan adalah bersimpuh. Tentu kita mengambil posisi yang nyaman pada saat kita melaksanakan sembahyang trisandi dan dilanjutkan dengan keramaning sembah tersebut. Nah, jadi ketika kita umat Hindu melaksanakan sembahyang itu tentu harus ada bunga ya. Jadi bunganya ini memiliki lambang itu adalah sebagai kesucian ya. Jadi kita menunjukkan bahwa Tuhan telah menciptakan berbagai macam sarana seperti halnya air, kemudian bunga itu adalah salah satu dari persembahan yang kita sering gunakan dalam agama Hindu, di mana air ini adalah lambang penyucian diri. Di samping penyucian diri itu adalah sebagai kehidupan ya. Maka kita umat Hindu tidak bisa hidup dari air. Kita sangat memerlukan air karena air inilah sebagai simbolis amerta, disebut dengan tirta ataupun jala, dengan memohon waranugraha melalui persembahan tersebut. Nah, kemudian api ini digunakan ya di dalam rangka upacara persembahyangan. Kemudian bija ya, bija ini adalah disebut dengan wija, ini adalah sebagai benih dari kesiwaan. Kemudian setelah kita nanas bija, tirta tersebut dipercikkan 3 kali di
kepala, kemudian di ataupun di wajah, itu dirap di wajah, kemudian kita minum 3 kali. Karena tirta itu adalah amerta ataupun air kehidupan dan juga kebahagiaan. Nah, kemudian kalau kita tidak memiliki bunga tanpa sarana, ya sembahyang tertentu mungkin karena situasi tertentu tidak memungkinkan kita untuk mempersembahkan sesuatu walaupun seteguk air, sebiji buah, ataupun selembar daun, dan juga secercah api seperti yang diungkapkan dalam kitab suci Bhagavad Gita, maka persembahkanlah bunga hati, puspa hrdaya yang tidak pernah layu. Jadi senantiasa memancarkan keharuman. Nah, demikian pula cakupan tangan kosong ini adalah melambangkan penunggalan terhadap pikiran kita, pengendalian dasendriya, yaitu 10 indria manusia di dalam ajaran spiritual, yaitu kelepasan. Nah, jadi cakupan kedua belah tangan, ya telapak tangan, dengan mengandung makna bertemunya kekuatan air dan juga api yang dapat menyucikan diri manusia. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana sikap kita ketika kita melaksanakan Trisandya dan dilanjutkan dengan Kramaning Sembah. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan para Mas Santi.

pegunungan berapi Halaikala terdapat spesies tumbuhan yang sangat langka. Mereka dikenal sebagai bunga pedang perak. Sebelum Gunung Halaikala menjadi taman nasional, banyak orang mengira kalau ini hanyalah rumput biasa. Para pendaki biasa mencabutnya dan melemparnya dari atas sebagai pertanda bahwa mereka telah sampai ke puncak. Padahal, bunga pedang perak ini merupakan spesies bunga yang bisa hidup sampai 90 tahun. Dan beberapa minggu sebelum mereka mati, tanaman ini akan menumbuhkan sebuah batang. Dan dari batang ini, keluar bunga-bunga untuk mereka melakukan penyerbukan. Setelah beberapa hari bunganya akan layu dan tumbuhan ini pun mati. Karena usianya yang lama dan hanya berbunga sekali sebelum mati, orang-orang menyebut tanaman ini sebagai the flower of patience atau bunga dari kesabaran.

0: kacanya. Ada yang mau ibu omongin.
1: Bentar bu, tinggal dikit lagi ngerjain tugas dari Bu Gita. Laras pengen dapat beasiswa SMA di kota nanti.
0: Duh, beasiswa itu jauh. Yang dekat ini sudah ada. Tadi Pak Haji Soleh datang lagi sama anaknya si Basir.
1: Bu, Laras kan sudah bilang Laras mau sekolah. Basir itu sudah kerja. Laras masih bodoh.
0: Bapakmu sudah setuju, Ras. Utang kita di sawah Pak Haji banyak. Kalau kamu menikah sama Basir, hidup kita tenang. Kamu tidak perlu capek-capek mikir biaya sekolah yang makin mahal.

0: masih bahas laras. Minggu depan orang tua Basir datang bawa hantaran. Jangan buat bapak malu.
1: Tapi pak, Laras baru 15 tahun. Undang-undang bilang minimal 19 tahun. Laras mau jadi guru, mau bantu bapak ibu dengan cara yang benar, bukan jadi barang bayaran utang.
0: Kurang ajar. Siapa yang ngajarin kamu ngomong begitu? Sekolah? Itu gunanya sekolah? Cuma bikin kamu membantu orang tua. Di desa ini, makin cepat perempuan nikah, makin ringan beban orang tuanya.
1: Tapi masa depan Laras bukan beban, pak. Menikah muda itu bukan solusi. Nanti kalau Laras punya anak di usia begini, rahim Laras belum kuat. Kalau Laras nggak punya keahlian, hidup Laras bakal tetap susah seperti ini.

0: Assalamualaikum. Maaf Pak Darman, Bu Siti, saya lancang masuk.
1: Oh, Bu Guru. Ada apa sore-sore kesini?
0: Saya membawa surat dari Dinas Pendidikan. Laras terpilih menjadi perwakilan provinsi untuk Olimpiade Sains. Dia aset bangsa, Pak, bukan hanya aset keluarga.
2: Tapi Bu Guru, kami ini orang susah.
0: Ibu Siti, saya paham. Tapi menikahkan anak di bawah umur bukan cara memutus rantai kemiskinan. Justru itu seringkali menambah beban baru. Laras punya otak yang cerdas. Jika dia lulus kuliah, dia bisa mengangkat derajat bapak dan ibu jauh lebih tinggi daripada sekedar lunas utang satu musim sawah.
1: Zaman dulu, semua orang juga nikah muda. Baik-baik saja.
0: Dulu dan sekarang beda, Pak. Indonesia butuh perempuan-perempuan berdaya untuk maju. Tolong.

0: Kamu beneran bisa jadi guru, Laras?
1: Laras janji, Pak. Laras akan belajar lebih keras dari siapapun.
0: Baiklah. Tapi kalau nilaimu turun, saya enggak mau tahu lagi.
1: Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Gita. Laras tidak akan buang kesempatan ini.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRI di Florata malam ini. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta, Ruang Rindu.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi mendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup kenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Andre Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap. Mbak Ita Purnama Sari, ya. Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026, kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nas.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik-baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung. Tadi kan ada sepenggal ririk nih
1: ya. Rindu sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah diciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Nah, ini gimana ceritanya, Bang? Akhirnya buat lagu barengan Ria Risti.
1: Enggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
0: yeah,
1: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu.
0: Iya. Yeah.
1: Aku share-share gitu.
0: Oke.
1: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa, itu dia. Lalu
1: yang akhirnya digarap beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
0: Gitu
1: ceritanya gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi enggak sengaja.
0: Jadi memang enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, sebetulnya kebetulan
1: jalan yang Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhannya begitu aja. Ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja. Panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Iya. Beda memang pendengar, kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya, ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
1: single,
0: akan
1: aja, single,
0: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single album mungkin.
1: Diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap, Maria.
1: Urusan saya nih single aja.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya.
1: Okay.
0: Bang Domi, ini sudah ada di line telepon. Soalnya sudah menunggu. Yeah, okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus ya, Bung Benny. Tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
1: Bawa Palu ya?
0: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini.

0: Baik, Bang Andes
1: juga baik-baik.
0: Sama Bang Domi Allen.
1: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
2: siapa nih?
0: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
2: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
0: Iya. Siapa namanya? Saya Tawan, Bang Domi.
2: Oh iya, salam kenal Tawan ya. Gimana, gimana?
0: Kemudian lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
2: Iya.
0: Mbak Ita itu. Saya baru usia 3 tahun itu.
2: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
1: 89.
2: Iya. Usia ya, 89, saya kelahiran. Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
0: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
2: Oh, gitu ya. Papa suka sering putar-putar ya.
0: Iya, lebih merasuk ke jiwa setiap liriknya.
2: Iya, terima kasih.
0: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
2: yang iya, yang anak-anak istilahnya. Muda ya. Iya, baru-baru ini kan baru edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya serupa.
0: Oh iya.
2: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Trio Macan nantinya.
0: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
2: Iya, sehat selalu ya.
0: Saya coba cek lagi deh.
2: Oke, nanti
0: sehat selalu Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
2: Oke, okay. Amin. Siap, makasih.
1: Terima kasih Tawan di Bali. Iya, sama-sama ya, Bang Tawan. Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado.
2: Manado ya.
1: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
1: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
3: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah, baik-baik.

0: Bang Nomi at lagi. Betul. Silakan.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nomi Allen.
2: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
1: Bung Benijo dari Manado ya.
2: Namanya ya.
1: Iya, namanya Bung Benijo, orang Manado gitu loh.
2: Iya.
1: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
0: Bang Nomi kan
1: penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya. Iya. 80-an.
2: Iya, betul.
1: Bang Nomi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin cita-cita lain selain penyanyi?
2: Saya tuh
0: ada dua pertanyaan Bang Nomi.
2: Gimana Bu Eda? Pertanyaan kedua
0: kan? Pertanyaan kedua.
1: Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Nomi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Nomi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap, boleh, silakan. Bung Beni.
1: Ada Ibu Fatmawati di Manado, Uncle Gazi di mana Uncle Gazi di Padang,
0: ya.
1: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Nomi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
2: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
2: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Dulu di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
2: Nah, itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di
0: depan kelas.
2: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
0: Oh gitu.
2: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Ian Berlin juga di Sanggar Polia RRI Studio 5.
0: Iya, iya.
2: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes. Akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording tahun 84.
0: Itu recording pertama?
2: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
2: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Label legend juga itu tentunya.
2: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
2: Iya, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA. Jadi tapi nulis lagu buat dengar sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah, udah gitu saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
0: Senandung Doa.
2: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Nomi.
2: Nah, pagi-pagi saya puter-puter. Ternyata saya puter, dia suka. Ini lagu siapa katanya? Lagu gue, tapi enggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah, terjadi yang bawain Dian Pinesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah, itu lagu pertama saya.
0: Iya, itu lagu pertama.
2: Jadi saya jadi komposer tuh dibrokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
2: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu dulu.
0: Karena sebagai penciptanya.
2: Iya.
0: Oh, siap.
2: Sebagai hak pakai lagunya.
0: Hak pakai lagunya.
2: Itu tahun 83
0: dibayarnya.
2: Itu saya masih harga 50 ribu.
0: Tapi di tahun itu juga sudah
2: 50 ribu dulu berharga.
0: Iya, berharga benar. Nah, itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
2: Dian Bangga. Sisa.
0: Dian
2: itu Pesisa. Saya lagu pertama yang masuk recording.
0: Siap. Dari situ Bang Nomi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
2: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
0: Oh, gitu.
2: Joni Putuhena.
0: Oh.
2: Ada di dalam album itu. Dan saya Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
2: Juwita. Tapi enggak label. Yang label justru Joni Putihena.
0: Joni Putihena, kan kamu itu yang ya, jadi album juga.
2: Lagu saya di pelengkap.
0: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
2: banyak,
0: oleh
2: Bang Tommy? Kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. Pesan moral, terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
0: Betul, bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Beni Jo, tentunya di Manado. Ada, tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya, dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
2: IKN,
0: Bang Beni, IKN. Tentang IKN,
2: tentang Indonesia. Banyak.
0: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
2: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
3: Malam. Malam, Bang Andes.
0: Malam, Luis. Ada Bang Domi juga.
3: Lagu ini.

0: Abang Doni izin, ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru saya nyabang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: gimana? Gimana? Diulang lagi pertanyaannya. Budal Isma.
0: Pertanyaannya, Abang, ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan.
0: Terus
1: ya.
0: Yang kedua, ya yang kedua. Ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Dan Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemudian Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ. Ya. Di grup

0: pokoknya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Siap, udah langsung terbang nih.
1: Itu lagunya lagu.
0: Siap. Ya, terima kasih.
1: Iya.
0: Bidan Luis dah. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
1: itu lagunya judulnya Tuhan Jagakan Dia.
0: Oke.
1: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
0: Oh, itu booming di Malaysia.
1: Di Malaysia baru diresikal sama Yunisara.
0: Iya.
1: Baru booming di Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: Gitu, dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu booming di Malaysia
1: sama Yunisara.
0: Di recycle oleh Yunisara. Itu tahun berapa, Bang? Yang pertama yang
1: motif band 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Yunisara di recycle tahun 2014.
0: 2014. Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Tengah.
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oke.
1: Di tengah ya.
0: Aku jukur. Bang, bariton dan tenor ya.
1: Iya, di tengah.
0: Luis, di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas, kita tahu.
1: Iya, iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya, ini Bang Domi gitu.
1: Iya, iya.
0: Terus ketiga, darah seni Bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua,
1: keluarga. Saya nggak ada tuh.
0: Oh iya,
1: saya
0: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi
1: Semuanya

0: kantor lah.
1: Iya iya iya.
0: Cuman orang kantor lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya nggak dikekang waktu.
1: Nah, iya.
0: Hanya seniman yang bebas.
1: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
0: Iya iya.
1: Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dan siapa tadi Bang apa?
1: Aku okay. Dengan Andes. Andes Satria.
2: Sayang selalu buat Bang Andes ya.
1: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domialin.
2: Iya deh. Selamat malam buat Bang Domialin.
0: Ya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih

0: Tianya Nigardila.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Nigardila Fans Club di Padang.
1: Iya. Yeah. Yeah. Gimana Bu Rahma?
2: Ya, pertanyaannya ya. Bu Rahma mungkin.
0: Pertanyaannya gini. Saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Nigardila sama Nova Urbah.
1: Oh iya, iya.
0: Penyanyinya apa aja enggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen ya lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen ya, seperti Almarhum Nigardila sama Nova Urbah.
1: Itu dong, gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar ya? Tuh dibawakan Reza, judulnya Reza. Serupa itu ciptaan saya itu mirip Nike.
2: Yeah.
1: Serupa ya. Karya Umi Alan, penyanyinya Reza.
0: Reza.
1: Reza sudah ada di YouTube, denger aja. Baru kok, baru seminggu keluar
2: tuh, baru
0: ya.
2: Betul,
0: pantas aja isi ya. Bukan
1: yeah. aja serupa Reza itu karya Domi Allen.
0: Iya,
1: iya,
2: baik.
0: Kalau dapat ini, kalau dapat Nova Urbah di diajak lagi bisa nggak tuh?
1: Waduh, dia udah

0: Anggota DPR tuh kayak gitu.
1: Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
0: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
2: Iya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
1: Itu aja deh.
2: Itu aja.
1: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yuni Shara kan.
0: Iya, iya. Terima kasih atas dukungannya.
1: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
0: Iya. Makasih. Ya,
1: semoga sukses ke depannya.
0: Iya.
1: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
0: Iya. Iya, terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
1: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Terima kasih juga buat Bang Andes.
2: Siap.
1: Salam ya.
2: Boleh, tiga silakan.
1: Tiga ya?
2: Iya.
1: Tiga, salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
2: Siap, kalau gitu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab dia ciptaan Bang Domi yang terbaru, yang serupa judulnya. Itu juga mirip, setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip.
0: Mirip bintang kehidupan.
2: Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, Anda bisa langsung dengar juga, sudah dirilis ya.
0: Iya,
2: tentunya
0: iya,
2: video klipnya di YouTube sudah ada. Dan didengarkan juga pendengar, kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
0: Boleh.
2: Ini dengan Pak Hasanuddin. Kita sapa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami Pak? Nampaknya terputus Bang Domi.
0: Iya.
2: Dari Bogor kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

Project Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Project Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Laporta, Giuseppe Gesa, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan

0: Ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya.
1: Yang ada di seluruh Indonesia. Betul. Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil. Yes. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, dari Basera, Batam, Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Mana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfak.
1: Selamat malam ya, dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Mana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias, Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap. Mandes.
0: Iya, Mbak Ita. Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang
1: Domi Allen. Iya nih, Bang Domi Allen ini. Waduh, ini musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89, Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yang Son AI. Ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yang Son sudah almarhum berapa tahun yang lalu. Mas Domi, ya,
2: aduh. Ya, itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, benar.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak.
1: Iya dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yang Son? Kalau masa kita tuh dulu satu label ya Mas, di Billboard kita ya Mas?
2: Gak juga, aku gak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manager di Billboard, betul.
2: Dulu kan ya. Pancer termasuk kan?
1: Ya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ semua. Aku tuh masih jadi Robert, warga Surabaya.
2: Robert kan operator kan?
1: Iya benar.
2: Aku enggak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, Mas.
2: Bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan itu tadi Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Dulu akhirnya, Domi, kamu dengar di sini. Aku feeling nih lagu orang. Oh ya, waktu itu lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau enggak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Apa enggak salah naruh.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser zaman dulu tuh kupingnya tuh ya. Dulu ya.
2: Udah kamu diam enggak deh.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: gitu.
1: Betul.
2: Enggak tahu meledak gitu.
1: Iya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Dumi, lagu lain.
2: Nah, di album aku.
1: Iya, lagu lain itu.
2: Benar nggak? Yang ya, reggae itu?
1: Iya, iya benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, tuh ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Oh, modelnya Bang Andes. Iya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama
2: sama. Enggak saling kenal waktu itu, waktu rindu sampai mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, wala cintanya belum nyalin, barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu, jadi ya? Dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai Anya Rindu Sampai Mati, itu semuanya Mas Arthur
0: Mas
1: semua.
0: Arthur, ya. Baik. Kalau gitu. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin, silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus. Iya. Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang menyapa Andi, kita semuanya.
0: Lagi kurang enak atau?
1: Bang Andi. Halo.
3: Bang Andes.
0: Sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Bang Andi, agak. Kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada?
2: Sudah.
1: Nah, di baru.
0: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alumin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila bola
0: begadang,
1: ya.
0: Begadang ya?
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
1: Boy, 100-an udah.
3: Iya, Bang. Ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa itu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi selamanya.
1: Iya Bang, tadi ada urusan sesaat, jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini Mbak.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau macet love you and I really do.
1: Wui, apa lu? Bahasa Inggrisnya? Wui.
0: Wui, mantap. Bang Andi.
1: Kerbom itu, guys. Enak-enak nih.
3: Mau dinyanyikan nggak sampai habis itu?
1: Bang Andi mau nyanyi?
3: Nggak usah, Mbak.
1: Ya. Monggo silakan. Kalau mau salam-salam, silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja.
1: Oh, nyanyi. Iya.
0: Siap.
1: Siap, Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya, sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap, amin.
3: Proyek kedepannya gitu.
1: Amin,
3: terutama
1: amin.
3: Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Sama kita nggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul, Bang Andi. Siap, ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga ini.
1: Ketemu juga ya ini ya, Bang Andi ya. Aduh.
3: Ya, itu aja dari saya Mbak Ina.
1: Oke, Bang Andi, siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di
1: oke.
0: Okay.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin, Mbak Ita.
1: Masih penasaran
0: kembali
1: nih.
0: Coba ya di
1: selamat
0: Bogor
1: malam,
0: kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah terhubung?
1: Halo.
0: Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Tapi di WhatsApp call.
1: WhatsApp call.
0: Ada dari
1: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Halo Kak Andes, Mbak Ita.
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: sehat ya.
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
4: Gimana?

0: abangan di sini.
1: Iya.
2: Aku akan selalu bersamamu, Kak Ande.
1: Iya, Bu Ana.
0: Bu Ana yang bisa loh, selalu ceria.
1: Iya, Bu Ana silakan.
0: Ke... Bu Ana, ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi?
2: Oh, sampaikan buat Bang Domi Allen. Semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagi.
2: Oke, nah, itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya. Iya.
2: Salam-salam buat
0: monggo silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kak Ade, dadah
0: Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang.
0: Oma,
1: ya,
0: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana. Dengan Andes saya hari ini.
0: Aduh, di I love you sama Oma Ana loh, Bang Andes nih. Weh, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat, Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Oma Ana nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan mancanegara ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh, silakan, silakan Oma.
3: Cintaku pada udah cukup.
1: Iya, iya, baik.
0: Takkan berubah, kan berubah, Oma.
1: Iya, tuh, takkan berubah, kata Mbak Ita.
0: Iya, pastinya.
1: Iya, pastinya.
3: Mbak Ita, Bang Andes, Bang apa Mas Yudi.
1: Iya.
3: Kemana Mas Yudi?
0: Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia, lagi ngaran semen, Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagu.
1: Silakan, kita juga ada Bang Domi.
0: Mas Domi Allen, silakan, Oma.
1: Silakan, Oma.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Iya, malam Oma.
3: Iya, seperti pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Emangnya pendengar ini kayaknya kepo ya, Bang ya. Pengen tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh gak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
0: Siap Oma. Hayu.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa gak lansia nyanyi-nyanyi?
0: Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
0: Iya, ya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar.
3: Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Siap.
0: Boleh Oma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk Mas
4: Bumi
3: ya.
4: Ya, sama-sama.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
0: Amin Oma.
1: Amin.
3: Dong, kirim-kirim salam.
0: Monggo silakan Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang Sorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas begitu.
1: Siap.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
0: Oke. Okay.
1: Disampaikan.
0: Siap.
3: Oke, okay, itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Oma.
3: I love you Bang Ande.
1: I love you too Oma Ana. Terima kasih.
0: Bang Oma, Bang Ande.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang ya, tadi ada di Sorong.
0: Pertanyaannya tadi.
1: Aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
0: Bang
1: mana?
0: Bang Domi dari mana, Bang? Asalnya.
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh, dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta, dari Rangkas Bitung.
4: Ya, dan saya lahir di Jakarta. Jadi,

0: kan dari Bu Ana tadi yang di Sorong itu tahun berapa tuh, Pak?
1: Yang mana tuh?
0: Nah, banyak tadi dia nyanyi ya.
2: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
1: ciptanya Yongki.
2: Yongki Suwarno.
1: Bukan cinta.
0: Iya, itu.
2: Jadi tadi liriknya dirubah sama
1: makanya tadi aku bilang
2: itu Cinta Kepadamu.
0: Cinta Kepadamu yang ini yang Pandi.
1: Enggak, sama
2: yang
1: sama,
2: yang
1: sama
2: ya. Mana liriknya? Cuma liriknya sama liriknya. Bu Ana diganti.
0: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki,
1: almarhum.
0: Ya.
2: Siap.
0: Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai
2: dan diciptain.
1: Barat apa tuh?
0: Mungkin
1: Barat
0: yang
1: apa Indonesia.
0: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud
2: ciptaannya
0: dari
2: Mas Domi, maksudnya ya, mungkin.
1: Tuhan jagakan dia.
2: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
1: Rindu sampai
0: mati. Itu dia.
1: Yang meledak itu yang bagus.
0: Iya.
2: Sudah ngancem ini. Jangan sampai enggak disebut.
1: Yang meledak yang bagus.
2: Iya.
0: Betul.
2: Rindu sampai mati.
0: Rindu sampai mati.
2: Judulnya pun juga pengen rindu sampai mati gitu loh.
0: Itu saking rindunya.
2: Bang Dom itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
0: Betul betul. Bahas anak sekarang tuh clickbait.
2: Iya loh.
0: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
2: Berkarya, Bang.
1: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
0: SMP.
1: Oh, cuman nyanyinya di Ancol.
2: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Bukan cuman sekolah ya, Bang.
1: Di panggung,
2: oh, iya. Woi, keren.
1: Nah, terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
2: RRI?
1: Iya, Studio 5.
2: Oh iya loh, baru tahu.
1: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
2: Oh,
1: Bang Yan.
2: Iya.
1: Ada kan pop.
0: Iya, betul.
2: Berlin, Yan Berlin.
1: Tahun 80 aku masuk Arco Product sama Mas Kli Arianto.
2: Iya, Marlik tahu.
1: Itu.
2: Iya, iya.
1: Baru aku masuk ke DS Record.
2: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
1: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya.
2: Oh iya. Ya, cuman aku saat itu kan belum masuk industri. Masih SMP loh, Bang Romi.
1: DS itu Dasi Suprayogi.
2: Iya.
1: Ada tahun 84 tuh DS Record.
2: Oh, iya.
1: Termasuk penyanyinya banyak, Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
0: Baik. Gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
1: album, tadi, ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
2: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja liriknya orang lain?
1: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama gak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
2: itu udah jadi,
1: itu harus jadi.
2: Oh.
1: Dan aku ngarang lagu gak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah.
2: Langsung direkam.
1: Langsung aja nyanyi-nyanyi.
2: Langsung direkam, Bang.
1: Direkam.
2: Kan supaya enggak. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
1: Iya, udah. Oh. Langsung aja. Dekor begitu sampai jalan. Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua. Tahun 66 nih kan.
2: Tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
1: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, sekarang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
0: 250.
2: Oh my god.
1: Termasuk lagunya Ria ini.
0: Iya, iya.
2: Ria Resti.
1: Lagu Ria yang Rindu Menyiksa. Itu di 250 lagu.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar. Gitu
2: aku ya, Bang, ya. Wah, aku jadi terpukau.
1: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
2: Wow.
1: Gitu. 25.
2: Keren sekali, Bang.
1: Mudah-mudahan bisa.
2: Boleh ya, Bang, bisa nanti kita bisa jodoh, bisa kolab.
0: Iya, itu juga
1: sama
0: pendengar tentunya.
2: Iya, betul. Aku sampaikan ke Mas
1: Bang. Iya.
0: Siap, boleh gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
2: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam. Kang Hasanuddin.
3: Malam, baik.
0: Akhirnya Kang
2: masuk Pak Eko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
3: Satunya dari aduh bener ini dari tadi.
0: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
2: Iya, Kang.
3: Kenapa lambat tadi?
2: Loh, enggak tahu, mungkin kenapa Bang Andi?
0: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
2: jadi
0: sudah
2: suara halus. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
3: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
2: Oh, saya terlambat. Oh iya, tadi.
3: Tadi lambat, macet ya?
2: Oh iya, macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan akhirnya sudah hadir.
3: Akhirnya menemui juga di ruang Rindu.
2: Akhirnya ketemu ya, Kang, ya kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan. Mangga sama Bang Dominalen.
3: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
2: Rindu sampai mati.
3: Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
2: Oh iya, Cinta Aku Padamu.
3: Iya, diputar tadi udah.
2: Iya dong.
3: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Lama sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngerin album lagi.
2: Oh iya, siap. Siap, Bang. Insya Allah tahun ini.
3: Bang Domi nih.
2: Iya.
0: Silakan.
1: Salam kenal.
3: Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di studio 5 lah, saya sempat di studio 4
2: RRI?
1: Iya, studio 5
2: Bang Hasan juga
3: sempat saya studio 4 tapi tahun 93 saya.
0: Tahun 93, baik.
3: Oke. Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
1: yang Berlin ya?
3: Wawan, Lama yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di studio 4 mulu ya duluan Bang Domi sih. Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di
2: Mancanegara,
3: Belanding Musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini, ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
2: Oh serius kan gue, mantap.
3: Cuma saya suara vokalnya yang cowoknya emang
1: nggak
3: begitu
1: kuat ya.
2: Iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, iya, Bang Yangson itu.
3: Cari semua yang ada
2: sampai mati.
3: Itu di situ saya. Iya.
2: Siap.
3: Sukses buat Mbak Ita. Pertanyaan saya, Bang Domi. Kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
2: Sampai mati ya. Buat
0: Kang
2: Hasan nanti ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tembung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
2: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, Ante Satria.
0: Malam Teh.
2: Teh, kumaha Teh?
4: Rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
4: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
2: Iya dong. Teh, kumaha Teh?
4: Alhamdulillah Teh sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
4: Orang rangkas Bitung,
0: betul.
4: Mas Sundawai. Bang kayaknya.
2: Bang, ya betul.
4: Abang boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
1: Sunda
4: Banten
1: juga.
4: Ya, Banten
1: Sunda
4: ya.
1: Juga.
2: Lebih ke Banten.
4: Ya juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
2: Kang Alen lu kan Kang Alen.
1: Enggak apa-apa.
4: Kang Alen aja lah ya, biar
2: banyak. Terserah Teteh.
0: Silakan Teh,
1: seenaknya aja.
4: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
2: Iya.
1: Kumaha teh?
4: Banyaknya, luar biasa lagu-lagunya keren-keren.
1: Oh gitu. Makasih, makasih.
4: Kalau semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
1: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
4: Yang alih, ya. Betul. Itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu
2: sampai mati.
0: Iya.
2: Keren. Betul teteh.
4: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu rindu setengah mati itu
1: buat Ita.
4: Apa saat ini udah ada yang cover?
2: Oh iya iya ya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya teh ya. Ya.
1: Kayaknya di
4: lagu-lagu lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover, iya, jadi kekinian, iya. Gitu.
0: Betul,
4: gitu.
0: Betul.
4: Udah ada. Terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya.
0: Yeah.
4: Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang sudah pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
1: Lagu baru yang saya Inggrisin.
4: Oh, lagu baru.
1: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing, nanti diklaim.
2: Oh iya
1: kalau
2: ya.
1: Lagu baru enggak?
2: Iya iya iya.
1: Nah, jadi baru. Saya lebih memilih
2: menciptakan bebas. Lagu baru, betul.
4: Gitu, lagu baru ya.
1: Iya.
4: Kalau gitu.
2: Siap.
4: Okay. Ya kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen,
1: iya.
4: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia. Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Tea gitu ya yang di Bogor juga.
0: Betul.
4: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
2: Yo, monggo.
4: Juga ada
0: silakan.
4: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Yeah. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pros 1 RRI seluruh
0: Indonesia.
2: Oke. Oke, Tete.
4: Andre Satria.
0: Iya, Teh.
2: Sampai jumpa, Tete. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tabung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
2: Loli Toli
0: ada dengan Mbak.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
5: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, yang cantik, yang manis.
0: Borong ya, borong.
5: Ada Satria, aduh.
0: Siap, iya Mbak Haryanti.
1: Satria bergitar.
5: Semangat untuk semuanya.
2: Siap.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
0: Bang
2: Domi Alen.
5: Kayaknya ini yang kedua kali Domi ya di
2: Bang Domi sempat ya, sempat di ruang rindu.
0: Iya.
5: Kemarinnya pernah juga itu tahun ya.
0: Kalau
5: kemarin
0: pendengar memang
5: Bang
0: ini.
5: Bang Domi. Itu nulis lagu ya.
0: Misalkan
5: lagu tuh atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya. Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
2: soundtrack film. Oke, siap
5: ya. Khusus untuk Bang Domi Alen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
2: Mbak Rianti.
5: Mbak Ita ya.
2: Sama-sama, boleh silakan Mbak Rianti.
5: Stay di ruang rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
2: Oke, Mbak Haryanti.
5: Banyak ruang rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya
1: itu zaman
2: tahun 89 sih rilisnya.
1: 88 kali ya.
2: Iya.
1: Ya itu masalah cinta.
0: Oke.
2: Judulnya aja rindu sampai mati.
1: Masalah Previsi lah.
2: Iya, jadi
0: pengalaman pribadi dari
2: Bang Dominik. Iya dong.
0: Siap. Semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya, Mbak Ita.
1: Dan itu dikasihinnya kita 89
2: kan. Iya, dirilis 89.
0: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya, saat ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
2: Mungkin anak-anak Gen Z
1: banyak.
2: Oh iya, Kang.
1: Memati di YouTube banyak.
2: Oh, oh gitu ya.
1: Banyak
2: sudah.
0: Mantap.
2: Ya, tinggal ketik aja gitu sampai
1: banyak. Banyak anak-anak sekarang.
2: Iya. Ya, sudah terjawab
0: ada,
2: ya.
0: Ada jawab
1: AI-nya.
2: Ada juga ya.
0: Oh iya. Wow.
2: Benar.
1: Sekarang banyak itu.
2: Enggak kalah keren lo semuanya yang cover. Keren.
1: Kita enggak kontrol kali ya.
2: Iya,
1: benar. Banyak.
2: Ah, aku jadi penasaran
1: nantinya. Tak sampai pulang. Itu yang cover.
2: Iya.
0: Oh iya.
1: Terus
0: iya,
1: yang dikoploin.
2: Oh. Iya, betul.
1: Iya, banyak.
0: Oke, okay. Iya.
2: Mantap lah.
0: Terjawab ya Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
2: Banyak.
0: Ya. Tentunya itu tadi terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti. Barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
1: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film?
2: Soundtrack film. Iya pernah ya.
1: Ya di Centini itu Indah pada waktunya.
0: Oke.
2: Okay. Centini itu ada.
0: Indah pada waktunya ya,
1: yang dibawain Dewi Persik.
2: Nah.
0: Oh, oke. Okay. Jadi
1: di film Centini.
2: Film Centini ya.
0: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
2: 2000-an ya, Bang ya, kalau enggak salah ya. 2000-an.
1: Ya, 5-6 tahun yang lalu.
0: Oh.
2: Oh. Ya. Mungkin ya, Bang. Ya. Kayaknya sebelum pandemi deh, Bang.
1: Iya.
2: Iya, sebelum pandemi.
1: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
0: Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini tadi judulnya adalah Indah pada Waktunya. Baik. Kalau Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya, Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
2: atau telepon 0213440696 atau 3444141999. Ditunggu.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar tentunya ya. Untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimana berada melalui aplikasi RRI Digital, saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
1: Ih, musiknya mana nih musiknya?
0: Ini dia
1: musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa, simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
0: Betul.
1: Udah siap Bang Domi?
0: Siap.
1: Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan ya? Ada pisang goreng.
0: Silahkan, yang sudah menunggu.
1: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
0: Asik.
1: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
0: Apa Bang?
1: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
2: Chris Putuhena.
1: Iya.
2: Bukan Johnny Putuhena.
1: Chris Putuhena.
2: Wah lupa itu.
1: Waduh Mas Andes ya udah iya. Pisang gorengnya Pak Cinta.
0: Siap. Lupa
2: ya.
0: Berarti ya.
1: Bener lupa bener Bang. Aduh sayang ya pisang goreng belayang. Judulnya Maafkan Diriku.
0: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya.
1: Okay,
0: ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
1: 1990.
0: Mungkin masih inget.
2: 3.250.
0: Wow, benar sekali. Betul Bang.
1: Bisa yang inget sih tepat. Bang. Kok bisa tahu?
2: Ya kira-kira.
0: Oh, tapi pas banget 3.250.
1: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Benar banget. Iya,
0: benar Bang.
1: Okay.
0: Satu benar, Mbak Ita.
1: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
0: Oke.
1: Okay. Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
0: Urutan keempat, Bang.
1: Urutan keempat.
2: Kau milikku ya?
0: Hah?
2: Kau milikku.
1: Satu kali lagi Bang.
0: Satu kali lagi.
2: Rioni.
1: Ya udah sekali lagi Bang.
0: Sekali lagi Bang. Akhir.
1: Terakhir ini.
0: Lupa.
1: Aku. Karena aku sudah gini-gini loh.
0: Iya. Keluhnya ini keluhnya.
1: Aku sudah begini-gini loh.
2: Habatan.
0: Bukan.
1: Pisang goreng sudah nggak jadi yang kedua.
0: Oke.
1: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
0: Tinggal Kenangan. Baik.
1: Oke, Mas Andes.
0: Baik, pertanyaan berikutnya. Bang Domi tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
1: gampang
0: Bang?
1: Gampang ini. Gampang pastinya.
2: Aku Sayang Kamu.
0: Iya.
1: Kok lupa sih, Bang?
0: Itu
2: Kristen Panjaitan.
0: Baik, tepat sekali Bang Domi.
1: Dua pisang goreng.
0: Dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
1: Pertanyaan terakhir.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, silakan Mbak Ita.
1: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
0: Bulan dan tahunnya Bang.
1: Ayo Bang. Bang Domi.
2: 86 ya.
0: Betul tahunnya.
1: Ayo bulan.
0: Satu lagi Bang bulannya.
2: Agustus.
0: Wow, 3 terjawab. Benar Bang, Agustus 1986. Benar.
1: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
0: Betul.
1: Tiga pisang goreng. Dibawa pulang.
0: Silakan.
1: Selesai sudah impresi.
0: Betul. Itu dia benar. Bang Domi masih hafal.
1: Lah iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
0: Iya, Mbak.
1: Hampir ribuan loh. Wow, tadi katanya
0: iya.
1: Hampir 1.000.
0: Woi. 1.000. Produktif sekali memang Bang Domi.
1: Luar biasa.
0: Baik. Lanjutkan kalau gitu, Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
1: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
0: Kang Firman.
1: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
1: Iya, Kang Firman.
0: Malam, Kang Firman. Malam.
3: Aku udah lama nggak gabung di ruang rindu.
1: Iya nih, kemana aja, Kang?
2: Jadi rindu ya.
3: Enggak, sebenarnya gini loh, Mbak Ita. Iya. Aku di Jakarta. Di Jakarta. Tapi ada kerjaan di
1: Bandung.
3: Siap. Mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta.
1: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung, Kang?
3: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
1: Oh, udah.

0: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
1: Iya. Yeah.
0: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga minanya gimana? Terus, ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan Abang pribadi? Apa melihat dari lingkungan apa kerabat apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang. Dua pertanyaan
1: buat Bang. Inspirasinya baik. Dari Tuhan kali ya.
2: Langsung
1: ke Johan ya. Jadi saya terkadang gini.
0: Boleh salam-salam dulu.
3: Oh iya, boleh.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti dijawab. Oke, udah, silakan.
0: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
0: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Tinggi loh.
2: Oh iya.
0: Bisa, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
0: Okay. Salam juga buat Bang Alen dan
2: kita
0: Purnama Sari.
3: Terima kasih. Oke, terima kasih. Udah firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat lo ya, di usia 66 lo. Tapi
1: saya bangun jam 4
2: pagi.
1: Ini hari berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
3: Bang,
1: sebagai hiburan di balik sudah usia segera supaya menghilangkan kejenuhan, gitu. Jadi saya ngarang lagu itu kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi sebenarnya saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan ya, satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu
2: ya,
1: itu berarti nggak jadi.
2: Okay.
1: Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu jadinya 20 menit
3: loh.
2: 20 menit.
1: Jadi lebih udah aku yang dibuat-buat kalau menurut aku. Kalau aku.
3: Iya, kalau Bang Domi itu ya.
1: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
3: 250 itu banyak banget.
1: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris. Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
3: Luar biasa.
1: Oh, jadi filenya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Kamu simpan.
3: Jadi kerja sama yang luar biasa suami istri.
2: Betul,
1: yang translate juga istri, karena dia yang bisa bahasa
3: Inggris. Siap.
2: Tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang?
1: Dari Tuhan. Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya. Lewat otak saya. Mas Domi, luar biasa.
2: Bang Domi tentunya, dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya. Silakan.
3: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Berketuh Bang Leman.
2: Iya Bang Leman.
4: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Alen.
4: Domi Alen.
1: Halo, salam kenal Bang.
4: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
4: Penelpon saya ikut akasih di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya.
4: Di situ ada semua, sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
3: Emang benar, memang.
4: Ini Bang Ita ada di YouTube gitu.
2: Betul, kita juga live di YouTube.
4: Iya, live
1: Bang. Di YouTube juga ada.
2: Ada.
4: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
4: Tentang tamunya, Domi Alen,
3: Kita
4: Gulu Indonesia.
2: Betul.
4: Ini Bang Domi. Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu, atau perubahan atau pergantian kata-kata itu Bang Domi? Yang kedua,

0: apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu, kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu.
1: Iya, iya.
0: Itu saja Mbak Ita.
1: Oke, Bang siap Adet. Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
0: Salam Mbak Ita.
1: Ya, silakan Bang.
0: Bung Benigo, Ibu Fatmawati, rekan bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali. Itu Mbak Ita, Bang Andes.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
2: Siap.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya, apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
1: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
2: Enggak ada
3: ya. Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itulah terbaik. Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus, enggak.
2: Iya, iya.
3: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
1: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, betul.
3: Jadi betul. Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
1: Rasanya
2: the feeling tuh jadi aja ya Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
1: Oh, iya.
2: Nah,
1: untuk offer,
2: offer undangan-undangan
3: penyanyi ya, sampai sekarang.
1: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang
3: Bang Leman. Nyanyi
1: banyak jobnya Bang Andes.
3: Tapi saya nggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh,
3: nyanyi lagu barat malah.
1: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya bawa Bee Gees. Bee Gees, Beatles gitu. Baik. Oh gitu. Bang Domi kenapa nggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaga lagi.
2: Nah,
1: ya,
2: gitu iya,
3: jarang lagu sendiri.
1: Wah, gimana Bang Domi nih?
3: Kecuali penontonnya tahu.
1: Iya, terus minta lagu request ya.
2: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih,
1: masih
2: Bang
1: Domi. Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung.
1: Waduh, Baita. Ada Bang Govinda. Selamat malam.
4: Selamat malam tadi pun.
1: Iya
4: pun.
2: Iya.
1: Iya Bang.
2: Bang Govinda silakan.
1: Silakan Bang Govinda.
4: Govinda beli.
1: Oh beli. Iya lupa. Beli.
2: Beli Govinda.
1: Beli Govinda betul. Ya, orang malam, Bali. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Ya. Pertanyaan saya, beberapa lagu yang di playlist itu dan yang terbaru, apakah yang nanti diputar?
1: Oh iya. Ya.
2: Oke. Okay. Ada lagi?
1: Ditampung dulu
2: beli
1: ya.
2: Govinda.
1: Beli.
4: Ya, semoga sukses.
1: Amin.
4: Dan makin berkembang.
2: Amin.
4: Dan pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah.
1: Amin. Amin.
4: Yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
4: Amin. Astung kering.
1: Astung.
2: Astung.
4: RRI Pro 1 Waikana, RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko Pindah di Lampung.
1: Okay.
4: Dan mendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Matur suksma. Beli Govinda.
2: Matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
1: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
1: Sudah hampir 1000.
2: Hampir 1000 tuh ya.
1: Hampir 1000.
2: Tuh. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya Beli Govinda.
1: Masuk 1000.
2: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Mbak Ita dari Tebet.
1: Wah, ada Cigu. Dari Ciguria, dari Tebet. Selamat malam.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Malam Ciguria.
5: Nama Sari yang cantik istri.
1: Wes, Ciguria cantik. Bisa aja diterima kasih.
5: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
1: Mohon maaf Ciguria. Betul Ciguria.
5: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigu.
5: Ganteng sampai jatuh aku. Untungnya Bang Ande aku aduh.
2: Iya Cigu.
5: Bang Ande. Iya,
1: benar.
5: Tadinya mau ke situ loh Mbak Ita.
1: Lah ayo.
5: Nantilah kapan-kapan.
1: Kapan-kapan Cigu ditunggu ya.
5: Ya, pengen. Oh.
1: Siap.
5: Aduh, belanja-belanja peganteng banget ini. Mirip kayak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
1: Mas Domi. Mas Domi, silakan
2: Mas Domi.
3: Malam.
5: Ganteng, kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia
2: di YouTube.
5: Sama juga aku juga nontonnya, nonton lagi nonton.
2: Oh iya.
5: Masuk nih, berjumpa.
2: Halo,
5: masuk nih,
2: luar. Halo.
5: Jaringan luar biasa.
1: Halo.
5: Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
1: Bang Domi, kedua kali.
5: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
2: yeah.
5: Ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu. Ipin, begitulah ceritanya, benar gak?
2: Kayak yeah.
5: Ini apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu, legendaris yang terus aktif berkarya, jangan putus-putus ya.
1: Iya pastinya.
5: Ada lagu Juwita itu, ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
1: Oh, iya.
5: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
1: Oh iya.
5: Nah,
1: benar
5: sedikit okay. aja. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
1: Siap.
5: Terus. Bang Domi, ada lagu-lagu album tahun yang baru, berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
1: Domi
5: bilang, ya kan? Apa kita awet muda tak akan hilang awet mudanya, masa tuanya, luar biasa ya Bang Anies. Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini, ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan, lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
1: Biru, lagu Biru.
5: Adam kalau nggak salah.
3: Adam.
5: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Bener kah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi. Pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
5: Ya, pokoknya terus berkarya, lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya, ingat-ingat pendengarnya ya.
1: Amin. Domi. Siap, Cikgu.
5: Domi Allen, dengan Cikgu Ria Jakarta ya. Nanti kan diingat itu. Kita selalu berdoakan, apalagi pendengarnya, pencipta, presenter yang cantik, dan bisa menang tamunya. Apalagi gaita, ketawa mulu. Itu saja, pokoknya
1: mantap.
5: Buat kirim salam boleh ya.
2: Silakan, Cikgu.
5: Ini buat presenter-presenter di Pro 1
2: Seluruh
5: Nusantara. Nanti satu-satu nanti kakak bagi ya.
2: Iya, betul.
5: Kita masuk lah, pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat.
1: Siap.
5: Terus, ntar dulu yang kedua.
2: Ya, silakan.
5: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
1: Bapak Widi.
5: Di Tokyo, buat Ibu Farida. Itu saja.
1: Yep.
5: Terima kasih banyak Bang Anies Laita. Sehat terus ya. Salam sehat. Selamat malam.
2: Selamat malam. Baik. Iya, dari Cikgu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
3: Ya
1: Duh, banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini.
2: Iya udah lebih
3: itu deh.
1: Iya 250-an.
2: Betul, udah 250-an.
3: 250.
2: Ada
3: itu aja jawabnya.
2: 250 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
3: penyanyi muda. Adam.
1: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
3: Wahana Record.
1: Wahana Record ya.
2: Oke. Ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
1: Betul sekali.
2: 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
1: Iya dong.
2: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
1: WhatsApp di nomor 0817972791.
2: Anda bisa telepon langsung di fixline kami ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak, betul.
4: Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Ini apa aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi di Bogor. Malam, Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia, Mbak.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu, Mbak. Salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari
5: siapa nih, Mas?
4: Namanya.
5: Mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen itu nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Plus 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasa. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
4: Silakan.
6: DP itu.
5: Mas Domi Allen, itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa nama panggung.
6: DP sama asli.
5: Oh, hebat. Dan namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung. Betul.
5: Oke, okay. Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil menyitain.
5: Iya sih, doain ya Bang Domi ya, Bang Anies doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul,
5: semoga,
4: didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Pramasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, tentunya untuk Bang Domi mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Atau tadi ada media sosialnya kah? Atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
4: Silakan.
5: Akunnya
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada Doa Musik.
5: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap. Mantap.
5: Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Yeah. Baik. Kalau gitu
6: saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya,
4: silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati. Yeah.
4: Seberapa,
5: Bang, suaranya?
4: Pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga ada?
5: Aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah bunga-bunga berkembang. Iya,

0: Wani piro bang?
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Kita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

masih melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Terima kasih pendengar saat ini masih setia bersama kami Prasator India ya, dari kawasan Durian. Saya masih bersama Sania dan juga rekan operator Budi Ricardus. Oke, ya, di akhir kebersamaan kita kami hadirkan kru dengar Anda musik informasi jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar ya, menjaga kebersihan makanan menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah berbagai penyakit yang tentunya dapat ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi. Pengolahan dan juga penyimpanan makanan yang tepat ya, tentunya dapat membantu menjaga kualitas serta keamanan pangan sehari-hari. Pendengar, makanan yang terkontaminasi dapat menjadi penyebab utama penularan penyakit. Karena itu masyarakat perlu menerapkan sejumlah langkah sederhana untuk mencegah terjadinya kontaminasi makanan. Okay. Tips yang pertama adalah selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum memasak atau menyiapkan makanan. Selain itu juga tidak menyimpan bahan makanan terlalu lama di dalam kulkas atau lemari penyimpanan. Dan terakhir, makanan yang telah disiapkan sebaiknya ditutup menggunakan tudung saji. Nah, cara ini dapat membantu melindungi makanan dari paparan lalat, tikus maupun sumber kontaminasi lainnya.
1: Madu adalah makanan satu-satunya yang tidak akan pernah basi. Menurut Smithsonian, ada beberapa faktor yang membuat madu berumur panjang. Mulai dari kadar gulanya, tingkat kelembaban yang rendah, tingkat keasaman yang berlebihan, asam glukosa

0: Ibu,
1: lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
2: Iya Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
1: Wah Bu, lihat itu tempenya udah jamuran Bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya udah berubah warnanya. Gak baik Bu kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan.
2: Lah masa sih Pak? Ini ditumpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak Pak kalau dimakan Pak. Sayang kalau dibuang Pak.
1: Ya ampun Ibu. Ibu lihat nih sayurnya nih. Udah berubah warna. Dagingnya nih waduh Bu, ini udah berbau busuk Bu. Udah sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, Bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
2: Oh gitu ya, Pak. Kayaknya Ibu harus teliti lagi, Pak. Ngecek ke rumah kita ya, Pak, ya. Jangan gunakan bahanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, banyak orang yang masih menganggap merokok sesekali tidak berbahaya bagi kesehatan. Padahal, para ahli kesehatan mengingatkan menghisap rokok meski hanya pada waktu tertentu, tetap dapat memberikan dampak negatif bagi tubuh. Anggapan hanya perokok aktif yang berisiko mengalami gangguan kesehatan dinilai keliru. Pendengar, dokter sekaligus Direktur Teknis BDR Pharmaceuticals, Dr. Arafin Badiger menjelaskan setiap batang rokok mengandung berbagai zat berbahaya seperti nikotin, karbon monoksida, dan tar. Pendengar, dampak merokok tidak selalu terlihat secara langsung ya, tapi kerusakan dapat terjadi secara perlahan dan tanpa disadari. Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, langkah terbaik untuk menjaga kesehatan yaitu menghentikan penggunaan produk tembakau sepenuhnya. Masyarakat juga disarankan mencari cara yang lebih sehat untuk mengelola stres dan tekanan emosional sehingga tidak bergantung pada rokok sebagai pelarian. Nah, dengan demikian ya pendengar, risiko penyakit jantung, gangguan paru-paru, hingga kanker tentunya dapat ditekan sejak dini.

0: apa dokter?
1: Sabar ya bapak.
0: Aduh, tidak mungkin dokter. Tidak mungkin dokter. Tidak mungkin dokter. Saya punya anak hanya batuk pilek biasa dokter.
1: Sabar ya bapak, yang kuat ya.
0: Dia sakitnya juga cuma sebentar dokter. Tidak mungkin. Aduh, saya punya anak dokter.
1: Bapak, hasil lab anak bapak ini
0: tidak mungkin dokter
1: terkena ispa. Mungkin selama ini anak bapak terpapar asap rokok, asap kendaraan. Nah ini yang buat infeksi paru-paru anak bapak itu. Bapak perokok kah?
0: Iya dokter.
1: Nah itu dia.
0: Aduh Tuhan, saya yang berusaha punya anak secara tidak langsung.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari CCMnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja keras yang mengejar penghasilan. Namun ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu kesehatan. Padahal ya sebanyak apapun uang yang dimiliki, semuanya akan terasa kurang berarti ketika tubuh Anda mulai sakit dan aktivitas sehari-hari terganggu. Pendengar, pesan itulah yang menjadi benang merah dalam program obrolan komunitas RRI Pro 1 Jakarta bersama Mary Mersiana Sari, mentor bisnis influencer sekaligus konsultan diet seimbang dari komunitas Rumah Sehat, Senin 15 Juni 2026, dan dengan tema yang diangkat adalah untuk hidup kita butuh uang, untuk menikmati hidup kita butuh sehat. Pendengar, dimanapun Anda berada, pesan penting yang disampaikan adalah bahwa hidup sehat tidak selalu mahal. Langkah kecil seperti mengatur porsi makan, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, memperhatikan waktu istirahat, serta rutin bergerak dapat menjadi investasi jangka panjang yang nilainya jauh lebih besar daripada biaya pengobatan di kemudian hari. Dan tentunya uang memang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan, namun kesehatanlah yang membuat seseorang mampu menikmati setiap pencapaian, kebersamaan dengan keluarga, dan berbagai kebahagiaan yang diperoleh sepanjang perjalanan hidup.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh supporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Hal ini menyebabkan anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita ini pendengar, kita belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan seperti cerita yang baru disampaikan.

Dengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, saya Nona Nia dan operator studio Budi Ricardus serta seluruh kerabat kerja tim Bunga, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Timnas dan bersiap langsungkan kick off babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Adam Makatmeh dari Yordania juga sudah melakukan undian siapa yang akan melakukan kick off. Sementara tim nasional Inggris juga turun dengan formasi terbaiknya, nampaknya ada 4 dengan formasi 4-2-3-1 di mana Jordan Pickford berada di mistar gawang dari timnas Inggris. Kemudian barisan pertahanan ada Jude Spence, Ezri Konsa, Mark Guehi, Nico O'Reilly. Kemudian di sektor gelandang ada Elliot Anderson dan juga Declan Rice. Kemudian juga ada Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford dan juga Harry Kane di ujung tombak. Sementara Kongo dengan formasi 4-3-3 juga bersiap-siap di mistar gawang ada Lionel Mpasi, ya, Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, ada Mbemba, kemudian ada Wan Bisaka, ada Ngayel Mokau, ada Samuel, juga di ada sana ada Noah Sadki, kemudian ada Brian Kitambe, ada Yohan Wisa dan juga Natel Mbuku mengisi lini serang dari Kongo. Babak pertama baru saja berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana sekitar 50 detik sudah berlangsung. Coba lagi tadi sebuaya dari Kongo mempertahankan penguasaan bola dari Inggris. Kini bagaimana Mpasi menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah. Ada bagaimana juga ada Mbemba coba sodorkan bola ke depan, namun dihalau tadi oleh O'Reilly, pemain bertahan dari Inggris. Lemparan ke dalam kini, nomor punggung 2 Wan Bisaka sodorkan saja bagi pemain Kongo lainnya di sektor tengah tadi. Nomor punggung 7 nampaknya ada Nathaniel Mbuku melahirkan ke sektor sebelah kiri, sodokan bola ke depan, mencoba kini Kongo memasuki sektor sebelah kanan pertahanan dari tim nasional Inggris. Ada Masuaku, kemudian juga Zwenzebe dan juga ada Mbemba. Ini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Wisa nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Dibayangi tadi juga pemain dari Inggris, namun posisinya sudah dalam posisi offside ketika menerima bola. Menghasilkan tendangan bebas saja bagi timnas Inggris. Sodorkan langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Sodorkan bola mundur ke belakang pada Harry Kane, namun direbut lagi penguasaan bolanya oleh pemain-pemain dari Kongo yang mengenakan kostum biru langit pada malam hari ini waktu Indonesia. Coba lagi menguasai bola, dibayangi ketat tadi bagaimana Noni Madueke mencoba menahan pergerakan dari Noah Sadiki juga atau juga Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri permainan dari Kongo. Lemparan ke dalam kini masih dikuasai oleh pemain dari Kongo. Arthur Masuaku sodorkan saja ke belakang kepada Tuan Zebe, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi, angkat jauh ke depan, namun dihalau oleh O'Reilly tadi dengan sundulan kepalanya, mencoba dikuasai namun kembali telah jadi pelanggaran nampaknya oleh Jude Bellingham. Upaya tadi untuk mengganggu bagaimana tendangan dari Mpasi penjaga gawang dari Kongo dianggap sebagai pelanggaran, sudah dilakukan dengan cepat tendangan bebas tadi. Nomor punggung 7 kini bagaimana Buku sodorkan mundur ke belakang, ada Tuan Zebe masih juga memainkan bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi yang keluar dari daerah kotak penalti. Masih Mpasi kepada siapa yang berikan, angkat setor sebelah kanan ada Mbemba, balikan lagi kepada Mpasi, coba membangun serangan kembali Tuan Zebe di sektor sebelah kiri permainan atau lini serang dari Kongo. Melewati garis tengah, mengalirkan lagi ke belakang tadi pemain-pemain dari Kongo yang cukup nampaknya percaya diri, ada Wan Bisaka di sektor sebelah kanan. Oh, terlepas tadi penguasaan bolanya, bagaimana Harry Kane kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Noni Madueke nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Masih Noni Madueke berputar, dia coba mengontrol bola, mundur sedikit ke belakang, ada Declan Rice di sana atau juga pemain Inggris lainnya. Declan Rice ini menguasai bola, alirkan lagi kepada Rashford, Marcus Rashford di sektor belakang, kirimkan daerah kotak penalti, namun umpannya terlalu kencang atau juga tidak menuhi teman-teman yang ada berada di daerah kotak penalti, di mana tadi ada juga Noni Madueke dan juga Harry Kane di sana. Namun bola hanya bergulir ke sisi kiri gawang dari Kongo. Tendangan gawang saja sudah dilakukan. Mbemba kini menguasai bola. Pendek saja kembalikan kepada Mpasi. Alirkan lagi kepada Tuan Zebe. Masih mencoba menggiring perlahan. Pemain-pemain Kongo mencoba mengontrol permainan, mundur ke belakang tadi Axel Tuan Zebe. Bayangi ketat tadi oleh bagaimana Harry Kane. Mpasi langsung jauh ke depan cari kawannya, namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari timnas Inggris. Onsa dan juga Guehi. Ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Alirkan lagi pada Konsa, melebar ke sisi kanan mencari Spence. Ada sama seumpan 1-2, namun tidak mampu tadi dijangkau oleh Jude Bellingham. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Kongo. Ada Wan-Bissaka, sodorkan lagi ke depan dia mencari main lainnya. Nampaknya Samuel sodorkan ke Wan-Bissaka di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Mbuku. Masih memainkan bola, umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Dihalau saja tadi oleh pemain dari Inggris, bagaimana Mukau tadi mencoba mengontrol bola. Lemparan ke dalam kamun bagi Kongo sudah dilakukan dengan cepat. Ada Tuan Zebe, Axel Tuan Zebe, sodorkan tadi kepada Sadiki. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan kini, bagaimana Kongo perlahan memasuki daerah pertahanan dari timnas Inggris. Nomor punggung 20 bagaimana Wisa juga membantu memporolkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba kotak-katik dia, mendapat tekanan dari pemain dari Inggris Jess Spence, namun mundur ke belakang. Bagaimana Samuel alirkan lagi kepada nomor punggung Mbemba, sodorkan bola ke depan, berada di kotak penalti, berbahaya, lepas ke jalan, gol! Luar biasa! Menit ke-6, nomor punggung 9 dari Kongo ini akhirnya memecah kebuntuan Brian Kimbambe Cipenga. Luar biasa nih Bung, di aksi dari pemain Kongo ini Bung.
1: Ya, kita lihat kejutan ya terjadi. Kita lihat Stadion Atlanta bagaimana Kongo justru yang mampu unggul lebih dulu lewat aksi yang brilian tadi kita lihat dari Cipenga yang masuk tadi kotak penalti dari sisi kanan pertahanan dari Inggris. Dan kita lihat bagaimana para pemain Kongo di luar dugaan Bung Indra dan juga Bung Tomo, mereka justru bermain ofensif. Ya. Berani meladeni permainan dari Inggris dan hasilnya terbukti. Kita lihat bagaimana mereka bisa mencetakkan gol yang sangat-sangat bagus. Kita lihat bagaimana tembakan ke tiang dekat mengagetkan kiper dari Inggris Jordan Pickford, dan skor berubah menjadi 1-0.
0: Dan kosongnya nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris tadi ketika Spence juga di agak sedikit ke tengah nampaknya ya Bung ya.
1: Iya, dan kalau kita mungkin tidak menduga juga ya bagaimana Jet Spence melihat arah bola tadi yang mengarah ke Cipenga, karena kalau kita lihat memang begitu cepat pergerakan dari Cipenga dan luar biasa bagaimana ketenangan ya yang ditunjukkan oleh Brian Kimbambe Cipenga ini dengan melepaskan tembakan yang sebenarnya agak-agak beresiko. Yeah. Melepaskan tembakan ke sudut sempit, tapi kita lihat bagaimana kepercayaan diri ya yang akhirnya membuat memang gawang Pickford, Jordan Pickford harus kebobolan. Dan kita lihat Inggris ya menjadi tim yang tertinggal, justru tim yang difavoritkan di pertandingan ini tapi justru tertinggal lebih dulu.
0: Ya, aksi sebuah tadi bagaimana serangan dari Inggris berbuah bagaimana aksi Mpasi yang coba memetik bola di udara namun harus berbenturan dengan rekannya sendiri. Mpasi masih tergeletak di daerah kotak penalti dari Kongo bersama pemain lainnya nampaknya, Maswaku sepertinya, bagaimana upaya untuk mengambil sekulit bundar tadi dengan resiko bertabakan dengan rekannya sendiri Arthur Maswaku, dan mendarat nampaknya tidak sempurna tadi bagaimana Mpasi dan juga Maswaku setelah berbenturan mencoba mengantisipasi nampaknya mendapatkan perawatan tim medis dari Kongo yang di awal-awal babak pertama ini mampu mengontrol pertandingan atau mencoba mengambil inisiatif serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ya, bagaimana juga tadi sudah ada review VAR juga bahwa posisinya memang onside ketika menerima umpan dari sektor sebelah kiri pertahanan, pemain dari Kongo yaitu Cipenga dengan tendangan kaki kanan yang keras menghujam gawang Jordan Vickford. Kongo berhasil unggul 1-0 atas timnas Inggris. Ini menjadi kewaspadaan tentu bagi tim-tim besar, karena sudah beberapa tim juga tim besar seperti Jerman dan juga Belanda cukup kesulitan dan akhirnya tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kembali nampaknya pertandingan akan dilanjutkan. Kita masih nantikan di sektor sebelah kanan pertahanannya. Mundur ke belakang tadi Mbemba kepada Empasi. Sodorkan saja dengan tenang kepada Masuaku. Kembali lagi kepada Empasi, mencoba kembali Kongo mengontrol atau melakukan umpan 1-2 di daerah pertahanan sendiri. Cukup percaya diri Samuel Motosami tadi, alirkan ke sektor sebelah kiri mencari pemain Kongo lainnya. Bagaimana Sadiki nampaknya sodorkan bola ke depan, namun terlalu deras dari datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh Masuaku. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari timnas Inggris. Bola kini dikuasai oleh Jet Spence, nomor punggung 25 dari timnas Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Sodorkan bola ke depan kepada Elliot, coba alirkan kepada Noni Madueke. Terjatuh tadi perebutan dilakukan pemain Noni Madueke yang kini membela Arsenal. Noni Madueke, tendangan bebas kini bagi tim nasional Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kita juga melihat bagaimana Arsene Wenger dan juga Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyaksikan laga 32 besar antara Inggris menghadapi Kongo. Ada Konsa kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah, pendek saja dia kepada Guehi. Ada Declan Rice, menatap ke depan Declan Rice mencari kawannya, mencoba menggiring ke sisi kanan, alirkan lagi kepada Jet Spence. Pendek saja kerjasama pada Noni Madueke, mundur ada juga Bellingham, kembalikan lagi pada Konsa. Ada Elliot nampaknya, Elliot Anderson, sodorkan lagi pada Guehi, alirkan kepada O'Reilly. Masih memainkan bola pemain-pemain Inggris, mencari celah nampaknya. Ada O'Reilly juga mencoba ke tengah sedikit, alirkan lagi Elliot Anderson. Ada Konsa, sodorkan pada Jude Bellingham, alirkan ke Jet Spence. Sodorkan saja kepada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Mencoba dikuasai tadi oleh pemain Kongo, namun bola bergulir ke sisi kiri permainan. Lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris. Ada Jet Spence menguasai bola. Lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada Konsa. Masih memainkan bola, tenang saja pemain-pemain Inggris. Mundur sedikit ke belakang kepada Guehi, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mencoba menggiring perlahan, menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Konsa, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Jet Spence. Jet Spence mencoba menggiring sedikit perlahan, mundur lagi ke belakang kepada Konsa, alirkan kepada Noni Madueke. Kini masih Madueke, mencoba kirimkan, namun tidak jadi dia. Berputar-putar dia, Noni Madueke mencoba menggiring kerjasama 1-2 dia. Ada Jet Spence kembali, berputar Jet Spence, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Kongo. Ada Jude Bellingham di sana, sodorkan lagi ke tengah. Ada Guehi, sodorkan kepada O'Reilly di sektor sebelah kiri. Ada Marcus Rashford lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford menatap ke depan, ke tengah lagi kepada Guehi. Masih pemain Inggris mencoba mencari celah, mundur sedikit kembali ke belakang. Konsa, alirkan kepada Noni Madueke. Masih Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Berputar-putar Noni Madueke, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, mencoba dikuasai oleh O'Reilly. Mundur sedikit ke belakang, alirkan lagi kepada Rashford. Ada Declan Rice, kirimkan umpan, namun membentur tadi bagaimana Samuel Motosami. Upaya dari Declan Rice tadi mengirimkan umpan ke sektor tengah dari daerah kotak penalti dari Kongo, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya yang pertama bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini. Kita nantikan Declan Rice yang akan mengeksekusi tendangan penjuru di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan, mencoba lagi dikejar tadi oleh Bellingham, namun terlalu deras upaya dan juga posisinya, juga nampaknya ada terjadi pelanggaran dari tendangan penjuru yang dilakukan tim nasional Inggris yang kini tertinggal atas Kongo dengan skor 0-1.
2: Ya, bergerak RRI dan juga Pro 3 dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Kongo kali ini masih menguasai bola di sebelah kanan pertahanan mereka. Ada Mbemba di sana, langsung umpan ke tengah yang dilakukan oleh Mbemba, namun terpotong oleh para pemain Inggris. Kali ini mencoba kembali Kongo melakukan serangan, namun kembali patah di kaki para pemain Inggris. Anderson kali ini masih menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan. Di sana ada Jed Spence, ke tengah lagi dia. Bagaimana Enzri Konsa, kemudian kali ini dari sektor tengah ada pemain Inggris, umpan langsung ke dalam kotak penalti, maksudnya kepada Harry Kane, namun lebih deras bola, tidak mampu disambut oleh Harry Kane, sang kapten kesebelasan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo kali ini. Bagaimana tadi umpan disodorkan oleh Jude Bellingham, namun tidak bisa menemui Harry Kane. Kali ini Kongo langsung melakukan inisiatif untuk menyerang, patah kali ini di kaki para pemain dari main-main Inggris. Bagaimana bola kali ini dikuasai oleh Jordan Pickford. Tengah dia kali ini ada Mark Guehi, ke depan sedikit ada Declan Rice di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kembali ke tengah dia melebar kali ini, ada Jed Spence di sektor kanan main Inggris, bergeser dia bersama dengan Noni Madueke, umpan langsung kepada Jed Spence kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Kongo, dibuang saja melalui sundulan oleh pemain Kongo nomor punggung 4 tadi. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris ke tengah, kali ini ada Mark Guehi di sana, umpan langsung melebar ke sektor kanan serangan Inggris yang diisi oleh Noni Madueke di sana, masih mencari rekannya dia, ada Jude Bellingham di sana, bergeser lagi sedikit ada Jed Spence, main belakang coba untuk membantu penyerangan di sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ke belakang lagi dia, bagaimana Jude Bellingham kali ini menguasai bola, bergeser sedikit ada Declan Rice kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, umpan terobosan langsung kepada Marcus Rashford kali ini dalam kotak penalti, yang dituju adalah Jude Bellingham, namun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi, yang kalau dibaca sekilas jadi MPAC, bukan ya, tapi Mpasi. Menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Inggris setelah tadi Mpasi berhasil mematahkan umpan kepada Jude Bellingham yang disodorkan oleh Declan Rice. Gagal lagi kali ini serangan dari Inggris. Bagaimana Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui penjaga gawang mereka, Lionel Njau Mpasi. Di sebelah kiri pertahanan dari Kongo, seluruh pemain Kongo saat ini berada di dalam jatuh pertahanan Inggris. Yang dituju kali ini adalah Noah Sadiki di sana, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Inggris. Kali ini Harry Kane berada di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Umpan pendek tadi yang dituju adalah Noni Madueke, namun tidak berhasil dengan sempurna diterima. Lemparan ke dalam kali ini oleh pemain nomor 26, Arthur Masuaku. Kembali lagi ke belakang, bagaimana pemain-pemain Kongo masih menguasai bola kepada sang penjaga gawang kali ini. Njau, Lionel Njau Mpasi kepada Mbemba di sana. Masih ke belakang lagi. Melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Masuaku di sana bekerja sama dengan Axel Tuanzabe. Masih Axel Tuanzabe sudah melewati garis tengah pertahanan di sektor kanan pertahanan Inggris kali ini. Bergeser dia ada Samuel Motusami di sana. Masih pemain-pemain Kongo. Si Penga di sana sudah mencetak gol satu, masih dalam sekitar kotak penalti Inggris. Berhasil kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain Inggris bola di sektor pertahanan mereka. Masih tujuh dari Kongo, masih mencoba untuk beradu berduel Kongo dengan pemain Inggris di sana. Ada Spence, nah, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Masih berada di sektor kanan pertahanan Inggris, bola di dalam kotak penalti Inggris. Tekanan terus dilakukan oleh para pemain Kongo, dibuang saja oleh penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Datang lagi serangan dari Kongo, masih dari sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana pemain-pemain Kongo ini masih melakukan umpan 1-2, namun terpatahkan kembali kali ini. Inggris mencoba membangun serangan, ada Declan Rice di sana, dipatahkan lagi serangan dari Inggris oleh pemain-pemain Kongo. Terjatuh satu pemain Kongo, bersentuhan dengan Jude Bellingham tadi. Bagaimana, oh maksud kami dengan Declan Rice. Bagaimana satu pemain Kongo tadi mendapatkan, langsung mendapatkan kartu kuning, yaitu Jude Bellingham menekel pemain Kongo nomor punggung 7 di sana, Nathaniel Mbuku, di sektor kiri dekat garis tengah pertahanan Inggris. Menit 19, Jude Bellingham mendapatkan kartu kuning setelah melakukan tackling yang menurut wasit cukup keras, membahayakan. Kongo kali ini membawa bola langsung dalam kotak penalti, yang dituju adalah Wisa di sana. Pemain nomor punggung 20 dari Kongo namun tidak berhasil. Tendangan gawang kali ini untuk Inggris. Umpan dari pemain nomor 7 tadi, Mbuku, terhadap Wisa yang berada di dalam kotak penalti Inggris. Tidak mampu dikuasai dengan baik oleh Wisa karena dikawal dengan ketat oleh Konza dan juga Mark Goehi. Sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Jordan Pickford bergeser dia. Ada Konsa di sana. Masih Konsa menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Jordan Pickford. Sang penjaga gawang dari Inggris. Masih mengatur rekan-rekannya untuk mencari ruang kosong di sela-sela pertahanan Kongo. Melebar dia ke sektor kanan yang dituju tadi adalah Bellingham. Namun lebih deras bola dari Pickford tidak mampu diterima dengan baik oleh Bellingham. Lemparan ke dalam bola untuk Kongo di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan pendek saja. Arthur Masuaku kali ini menguasai bola. Bergeser dia ke belakang. Ada penjaga gawang Pasi. Melebar ke sebelah kanan. Ada Mbemba di sana berhasil mengecoh satu pemain Inggris. Kali ini pemain Kongo yaitu Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka bawa bola terjatuh. Wan-Bissaka duel tadi dengan Marcus Rashford. Pelanggaran dilakukan oleh Marcus Rashford terhadap Wan-Bissaka sehingga menjadikan tendangan bebas kali ini untuk Kongo. Bagaimana tim Kongo ini cukup keras juga nih mereka nih. Semangat juangnya cukup tinggi nih Bung Jupri nih.
1: Ya, kita lihat memang benar-benar ya sepertinya memang setiap bola dikejar dengan sangat-sangat bagaimana mereka agresif ya. Itu yang akhirnya memang membuat para pemain Inggris memang terlihat begitu kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan juga ini.
2: Ya, baik. Dan Kongo kali ini masih menguasai bola namun salah umpan tadi dikuasai oleh Bellingham. Melebar dia kepada Marcus Rashford. Namun sayang sekali umpan-umpan Inggris katanya belum nyetun nih, belum nyetel nih kayaknya.
1: Ya, sepertinya belum panas ini kaki-kakinya para pemain dari Inggris nih.
2: Ya, blunder tadi banyak sekali beberapa kali salah umpan gitu dia ya mereka. Padahal Inggris biasanya kan kalau umpan kan jauh langsung akurat seperti itu ya.
1: Iya. Sepertinya memang terlalu banyak ya operan-operan yang salah sehingga memang momentumnya menjadi hilang juga Bung.
2: Oke, baik. Dan kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana Mark Goehi melebar kali ini kepada O'Reilly tadi. Masih Goehi kembali ke tengah. Bagaimana Erzsi Konsa di sana melebar ke sisi kanan. Ada Jet Spence. Maksud kami ada Noni Madueke di sana. Dibayangi oleh tiga pemain Kongo ke belakang lagi dia. Kali ini masih pemain-pemain Inggris sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mark Goehi melebar kepada Marcus Rashford. Ah, sayang sekali. Marcus Rashford kontrol bola yang kurang cermat sehingga bola yang sebenarnya mudah itu. Latihan sehari-hari itu. Cuma nggak tahu kenapa kayaknya grogi ini. Jadi kurang cermat sehingga keluar lapangan. Jadikan lemparan ke dalam. Bersama dengan itu wasit juga memberikan atau meniupkan peluitnya. Tanda hydration break berlangsung di menit pertandingan 22 menit. Kongo sementara ini masih unggul 1-0 atas Inggris di pertandingan malam hari ini. Bung Jupri, bagaimana sedikit ulasan Anda sampai menit ke 22 ini Bung Jupri?
1: Ya, saya kira apresiasi ya harus kita tujukan kepada Kongo yang kita lihat memang sangat-sangat bermain di luar dugaan. Orang banyak orang memperkirakan mereka akan bermain sangat-sangat defensif di pertandingan kali ini, tapi pendekatan dari pelatih Sebastian Desabre justru mereka bermain dengan formasi yang terbilang ofensif ya, 4-3-3. Jadi dan kita lihat memang pendekatan taktikal ini pada akhirnya memang membuat mereka bisa unggul di babak pertama tadi lewat gol dari kita lihat bagaimana Kipenga yang akhirnya bisa membobol gawang dari Jordan Pickford. Dan terlihat tadi kalau kita bicara gol pertama tadi ada miskoordinasi ya di pertahanan karena Jet Spence yang seharusnya memang bisa mengawal posisi Kipenga justru bergerak terlalu ke tengah dan terlihat ada seharusnya memang posisi Esri Konsa dan juga kita lihat juga Mark Gehi yang harusnya bertugas di tengah tapi kemudian Jet Spence mencoba menutup dan tidak ada pemain yang akhirnya menjaga seorang Kipenga yang datang dari sisi luar dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi serba sulit buat Inggris. Dan kemudian kalau kita sebenarnya tembakannya harusnya bisa juga diantisipasi oleh Pickford karena benar-benar di tiang dekat gitu dan sepertinya terlihat memang bagaimana juga Pickford kaget dan setelah itu kita lihat juga pendekatan taktikal dari Kongo sangat-sangat efektif ya. Mereka saat diserang mereka bertahan dengan semua pemain mereka yang turun tapi begitu bola dimainkan di area pertahanan Inggris mereka berani melakukan pressing tinggi dan menarik garis pertahanan yang juga sangat-sangat tinggi. Jadi saya kira memang sangat-sangat cerdik ya pendekatan taktikal dari Kongo, dan terlihat Inggris mulai agak grogi karena memang taktik yang dijalankan oleh Kongo berjalan sangat baik, dan beberapa kali kita lihat Inggris operan mereka tidak berhasil. Kemudian juga tadi Rashford seharusnya menahan bola dengan mudah, kemudian bola lepas.
2: Iya.
1: Dan sampai sejauh ini kita lihat belum ada ancaman yang diberikan oleh para pemain Inggris. Masih shotnya, shot target masih 0, tembakan juga 0. Jadi kita lihat memang belum menunjukkan kualitas sebenarnya Inggris di pertandingan sampai dengan menit 22 ini.
2: Apakah pertanda ikutan tim Eropa yang lain juga?
1: Iya, ya kalau kita lihat mungkin biasanya kecenderungannya setelah Harrison break ya, biasanya akan ada perubahan. Itu yang kita akan lihat, apakah memang Inggris bisa bermain lebih baik setelah Harrison break. Karena momentumnya sekarang sebenarnya ada di Kongo. Mereka memulai pertandingan dengan sangat-sangat baik di pertandingan ini.
2: Oke, baik. Ya, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saya Tomo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kali ini kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Dan peran ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kongo, sudah dilakukan oleh Wan-Bissaka. Bagaimana di Sundul tadi, pertempuran di udara masih berlangsung antara para kedua pemain yang bertanding kali ini, namun berhasil dikuasai oleh Inggris. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka. Gwehi tadi umpan langsung yang dituju kali ini adalah Noni Madueke di dalam kotak penalti Kongo. Di sebelah kiri terjatuh Noni Madueke, bukan merupakan pelanggaran, dikuasai kembali oleh para pemain Kongo. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana Cipenga kali ini berduel dengan Jed Spence kayak maksud saya. Nah kali ini kembali lagi ke belakang. Bagaimana di sektor kiri pertahanan Kongo ini berada bola posisi, ada Arthur Masuaku di sana, masih menguasai bola, mencari rekannya ke tengah. Dia yang dituju adalah Samuel Motusami, bertempur juga tadi dengan dua pemain Inggris ke belakang lagi kali ini, namun tidak berhasil. Bagaimana Inggris mencoba untuk melakukan perebutan bola. Kali ini lemparan ke dalam untuk Kongo, berada di sektor kanan pertahanan dari Kongo yang malam hari ini mengenakan kostum berwarna biru langit, sementara Inggris mengenakan kostum berwarna putih. Sudah dilakukan, Inggris kali ini menguasai bola. Bagaimana pemain belakang mereka, Jed Spence, menguasai kali ini, berhasil melewati 2-3 pemain Kongo. Langsung Jed Spence, masih Jed Spence menguasai bola, terjatuh Jed Spence di tackle ketika menyisir sektor kiri pertahanan dari Kongo tadi. Ada 3 pemain Kongo dilewati oleh Jed Spence, namun Noah Sadiki melakukan tindakan yang sangat merugikan dirinya karena mendapatkan langsung kartu kuning setelah melanggar Jed Spence tadi, melakukan tackle yang cukup keras terhadap Jed Spence, sehingga kali ini keunggulan buat keuntungan untuk Inggris karena mendapatkan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo.
3: Ya, tendangan bebas bersiap-siap kampaknya akan dilakukan tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Kita nantikan, semua pemain Inggris hampir berada di daerah pertahanan dari Kongo, pasti juga bersiap-siap. Bagaimana Declan Rice yang akan melakukan, sudah dilakukan, bertadi di kemulut di sana, namun coba tadi di bagaimana Konsa nampaknya yang mencoba menyambut, namun tendangannya atau bola yang diarahkan ke gawang Kongo masih melebar di sektor sebelah kiri dari Empasi tadi yang sempat menyentuh. Bagaimana begitu cepat tadi datangnya bola, juga tidak mampu dikontrol dengan baik. Inggris kini mencoba lagi menguasai bola. Ada Jude Bellingham, masih berputar-putar Bellingham, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Noni Madueke, masih Noni Madueke, kirimkan bola ke tengah, namun dihalau lagi tadi. Bagaimana Axel Tuanzabe tadi membuang sekulit bunda, lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris. Mundur ke belakang, ada Elliot Anderson, sodorkan kepada Declan Rice. Ada juga pemain Spence, Jed Spence, alirkan lagi. Masih pemain Inggris memainkan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Elliot Anderson mencoba ke tengah, alirkan kepada Konsa, alirkan lagi kepada Declan Rice. Balikan lagi kepada Konsa di dekat lingkaran tengah. Mencoba mengalirkan kembali di sisi kanan serang dari Inggris. Ada Jespen, masih Jespen. Masai bola, mundur ke belakang kepada Rice. Angkat langsung ke depan Rice. Mencoba Jude Bellingham, sudah. Oh, ditepis saja oleh Mbassi tadi. Upaya dari Jude Bellingham yang sudah berdiri di depan mulut gawang dan menyundul sekelip bundar umpan dari Declan Rice. Mampu diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Kongo. Penampilan yang cukup apik sejauh ini dari Mbassi. Masih Inggris kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kongo mencoba perlahan kini. Bagaimana Noni Madueke? Sodorkan lagi kepada Jet Spence. Masih Jet Spence ke tengah kini. Alirkan kepada Konsa. Ada Jude Bellingham mundur kepada Guehi. Alirkan lagi ke depan. Jude Bellingham alihkan kepada Declan Rice. Declan Rice mencoba menggiring perlahan. Menemui Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Rashford ke tengah lagi. Ada O'Reilly juga mencoba membantu. Ada Anderson. Elliot Anderson alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Kongo mundur ke belakang. Mendapat pengawal yang ketat dari pemain-pemain Kongo. Declan Rice kembali kepada Rashford. Mundur lagi. Angkat ke depan. Mencoba mencari Rashford. Mencoba kontrol bola sejenak. Namun tidak mampu dikuasai tadi oleh Marcus Rashford. Umpan dari Declan Rice di sektor sebelah

Cipenga. Kerjasama umpan 1-2 dia. Balikan kepada Samuel, ke tengah lagi pemain-pemain Kongo. Berpunggung 22 kini, Mbemba alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 7, sebagian Mbuku. Masih Mbuku menguasai bola, bayangi orang-orang lari. Ke tengah dia berputar, namun masih kembali, masih di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Inggris, ada Wan-Bissaka mundur ke belakang. Nomor punggung 6 di sana, dari Kongo, Mukau. Nah, Yael Mukau sedotan mundur ke belakang mencari Cipenga, nampaknya di sektor sebelah kiri lini serang dari Kongo. Bebas tadi bagaimana dibayangkan oleh Jetspen. Masih Cipenga di daerah kotak penalti. Masih Cipenga, kirimkan ke tengah, berbahaya. Oh, disundul saja, datang lagi mereka. Harry Kane juga membantu daerah pertahanan dari Inggris. Jadi duel bagaimana Declan Rice mencoba direbut lagi oleh pemain Kongo. Kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sisi kanan. Ada Cipenga dibayangkan oleh Jetspen. Masih Cipenga, kirimkan tendangan. Oh, terlalu kencang tadi upaya atau umpan dari Cipenga. Cetak gol bagi Kongo ini untuk mengirimkan umpan atau tendangan ke daerah kotak penalti atau mulut gawang dari tim nasional Inggris. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Sudah memasuki menit ke-32, kedudukan masih 0-1 untuk keunggulan Kongo. Ya, ada Madueke, sodorkan aja mundur ke belakang. Elliot Anderson melihat ke sektor sebelah kiri, ada Rashford, namun dihalau saja oleh Wan-Bissaka. Dan lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan tadi oleh Rashford dengan cepat kepada Declan Rice. Masih Rice, sodorkan pendek kepada Anderson. Anderson menguasai bola bersama dengan O'Reilly, alirkan kepada Rashford. Siapakah? Harry Kane juga mencoba menjemput bola, mundur ke belakang kepada O'Reilly. Masih memainkan bola pemain-pemain Inggris di sektor pertahanan dari Kongo. Mencoba mengalihkan kini ke sisi kanan. Konsa menemui Noni Madueke. Masih Noni Madueke menguasai bola, kondorkan lagi, namun dihalau saja tadi oleh Musaku. Tadi terjadi perebutan di sana. Oh, pelanggaran upaya tadi perebutan bola dilakukan oleh pemain Inggris terhadap Mbuku nampaknya, yang mencoba juga menghalau bagaimana upaya dari pemain-pemain Inggris di daerah pertahanan Kongo. Tendangan bebas dilakukan pendek saja. Tuan Zabe sodorkan lagi. Swaku kebalikan lagi, mundur ke belakang kepada Mpasi. Jaga gawang dari Kongo ini. Masih dengan tenang menguasai bola. Sodorkan lagi pada Tuan Zabe. Ada lagi pemain Kongo di sektor sebelah kiri, Mas Swaku. Namun dapat tekanan tadi dari Madueke. Bola bergulir keluar dan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo. Sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Kongo. Keluar lagi penguasaan bola, nampaknya lemparan ke dalam kini bagi Inggris. Jetspen melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan. Permainan dari Inggris, siapa akan memberikan? Nampaknya mundur ke belakang pada Konsa. Sodorkan saja kepada Jordan Pickford yang mencoba keluar dari daerah kotak penalti kepada Guehi. Alirkan kepada Rashford di sektor sebelah kiri. Lini serang memberikan lagi kepada Harry Kane. Mencoba kontrol bola sedang. Harry Kane, oh sayang sekali, berhasil diblok tadi. Datang lagi bagaimana serangan dari Inggris. Noni Madueke di sektor sebelah kiri. Masih Noni Madueke di daerah kontrol penalti. Noni Madueke kirim ke tengah. Alirkan Harry Kane, terangkan lagi Rashford. Sayang sekali bagaimana upaya dari Inggris. Masih menemui tembok yang kokoh dari pertahanan Kongo. Cipenga mencoba membangun serangan, namun kembali patah di tengah jalan. Berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Inggris. Ada Konsa, Wehi sodorkan lagi. Sodorkan lagi pemain-pemain Inggris ke baga Rashford di sektor sebelah kiri. Ada Declan Rice menatap ke depan. Mencoba ke tengah gini, ada Konsa. Alirkan lagi, mencoba Madueke. Mencoba melatih 1-2 pemain dari Kongo bersama dengan Jetspen. Jetspen kirimkan bola ke depan, namun membentur, masih jadi perubahan. Mpasi tadi memblok sekulit bundar. Ada juga sekarang Moni Madueke menendang tadi, membentur pemain dari Kongo. Belum berhasil nampaknya pemain-pemain Inggris ini menembus kokohnya pertahanan dari Kongo. Declan Rice sodorkan lagi bola ke depan mencari Jude Bellingham, namun berhasil dipotong tadi bagaimana Tuan Zabe angkat langsung jauh ke depan kepada Cipenga, namun lebih dekat ke pemain dari Inggris. Kembali gagal serangan dari Inggris. Mencoba bangkit, Inggris kembali melakukan serangan.

0: Marcus Rashford sodorkan kepada O'Reilly yang membantu maju ke depan. O'Reilly bayangi 1-2 pemain dari Kongo. Terlepas lagi, pelanggaran saudara-saudara. Upaya dari tarikan nampaknya dari pemain Inggris terhadap pemain Kongo menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kongo di menit 36 babak yang pertama ini. Keunggulan Kongo masih belum bisa dipecahkan oleh Inggris, bagaimana kokohnya barisan pertahanan dan rapatnya bagaimana pemain-pemain Kongo untuk menutup pergerakan dari pemain-pemain Inggris. Sudah dilakukan tendangan gawang tadi, coba dikuasai kini oleh pemain Inggris, Noni Madueke. Madueke mencoba menggiring dan terjatuh Madueke. Bukan pelanggaran nampaknya, kita nantikan. Ya, Noni Madueke yang sambil memegang si kaki kirinya tadi. Namun pertandingan terus berlanjut. Ada Cipenga di sisi kanan. Bayangi Jet Spence mundur sedikit ke belakang. Pemain Kongo sektor sebelah kiri ada juga. Bagaimana Samuel mundur ke belakang pada Masuaku. Ada Tuan Zebe dan juga Mbemba. Alirkan ke sisi kanan. Ada Mbuku. Mencoba Mbuku, dibayangi ketat dua pemain dari Inggris. Mbuku sodorkan kepada Wan-Bissaka. Mencoba maju, umpan 1-2, namun offside nampaknya di belakang garis pertahanan dari Inggris. Mencoba kini Inggris mencoba melakukan serangan cepat melalui Marcus Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford terjatuh. Rashford terjatuh, pelanggaran. Wasit menganggap sebagai pelanggaran tadi. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi Inggris di sisi kanan pertahanan dari Kongo. Upaya dari Rashford tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan, mendapat pengawalan ketat dari Mukau sehingga berbuah tendangan bebas. Dan ini juga tendangan yang cukup berbahaya, atau upaya potensi peluang berbahaya bagi tim nasional Inggris jika mampu memanfaatkan. Seluruh pemain nampak juga maju ke depan. Konsa, Jude Bellingham mencoba bersiap-siap menyambut umpan atau tendangan bebas dari Declan Rice. Konsentrasi Declan Rice memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan namun membentur lagi pemain. Terjadi perebutan di sana dari kotak penalti, dianggap sebagai pelanggaran tadi. Namun wasit tidak bergeming, masih belum berlanjut. Bagaimana Elliot Anderson masih menguasai bola. Pemain dari Inggris, dari Declan Rice kini menguasai bola. Declan Rice menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, alirkan kini mencari sektor sebelah kiri nampaknya. Noni Madueke, masih Noni Madueke melakukan tendangan, membentur lagi. Ada Cipenga dari Kongo mencoba membangun balik serangan ini di sektor sebelah kanan. Disodorkan lagi bola ke depan mencari nomor punggung 20. Bagaimana Wisa menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Kirimkan bola ke tengah, dihalau saja tadi bagiannya oleh O'Reilly. Datang lagi Wan-Bissaka. Datang lagi dengan Wisa di sektor sebelah kiri. Angkat langsung ke kotak penalti. Oh, dihalau lagi oleh sang pertahanan. Dan juga bagaimana Rashford juga datang lagi nomor punggung 7. Mbuku menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Masih Mbuku. Ah! Umpan yang tadi membentur O'Reilly tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Upaya dari Kongo tadi belum membahayakan atau juga menciptakan peluang di sisi kiri pertahanan dari The Three Lions Inggris. Peluang-peluang dari Kongo hingga di babak yang pertama ini.
1: Ya, Bergar, saat ini sudah masuk ke menit 30-40 menit dan kali ini Kongo melakukan tendangan bebas langsung dalam kotak penalti Inggris, dihalau oleh para pemain Inggris. Saat terjadi pertempuran di udara kali ini oleh para pemain Kongo, berhasil dikuasai oleh pemain Kongo. Bagaimana Wan-Bissaka melebar dia kali ini, ada Mbuku di sana, coba langsung dalam kotak penalti Inggris, disundul saja oleh Konsa. Bola masih dikuasai oleh para pemain Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Kali ini Sadiki bergeser dia ke belakang. Bagaimana Axel Tuan Zabe dan juga Mbemba menguasai bola kali ini, melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Kongo. Ada Mbuku di sana masih menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain Inggris. Terjatuh Mbuku, bukan pelanggaran. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Ke belakang ada penjaga gawang Jordan Pickford, langsung saja ke tengah yang dituju adalah di sana ada Jude Bellingham. Berhasil dikuasai oleh Jude Bellingham, terjatuh Jude Bellingham. Kita akan mencoba melewati dua pemain Kongo. Pelanggaran untuk Pemain-pemain Inggris kali ini sudah dilakukan oleh Jude Bellingham ke kanan dia, bagaimana Ezri Konsa kali ini menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Inggris, ada Noni Madueke di sana, dibayangi oleh satu pemain Inggris. Kali ini ada pemain nomor 25 di sana, Jet Spence, namun tidak berhasil Jet Spence melewati adangan dari pemain nomor punggung 4 dari Kongo, yaitu Axel Tuanzebe, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo. Kali ini di sektor sebelah kiri, bagaimana tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Inggris. Rashford juga melakukan tendangan namun berhasil dipatahkan oleh para pemain-pemain Kongo. Wan-Bissaka di sana. Kali ini Kongo melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, melebar kali ini. Bagaimana Mbuku berada di sana, bekerja sama dengan Wan-Bissaka langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah Wisa di dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Wisa tadi, menyambut umpan silang dikirimkan oleh Wan-Bissaka dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Belum merubah keunggulan, masih dapat ditepis oleh Jordan Pickford, sehingga bola keluar lapangan mengenai tiang sebelah kiri. Masih belum mengubah kedudukan. Sementara ini masih unggul Kongo dengan skor 1, Inggris masih tertinggal dengan skor 0. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan di sektor kanan, umpan terobosan langsung pada Harry Kane di sana dalam kotak penalti. Terjatuh Harry Kane, bertabrakan dengan kiper Mpasi, namun wasit Makadev ini menganggap bahwa Harry Kane melakukan diving sehingga bukan merupakan sebuah pelanggaran. Meskipun tadi Harry Kane sempat terjatuh karena bersentuhan atau berduel tadi dengan Lionel Zaumpasi ketika menerima umpan langsung dari pemain Inggris yaitu Jet Spence. Masih melakukan protes kali ini pemain-pemain Inggris karena merasa bahwa Harry Kane dilanggar, kakinya dipegang, namun wasit masih terus bergeming. Masih meminta dilakukannya cek VAR sepertinya para pemain Inggris, namun wasit tetap kekeh bahasa Kongonya terhadap keputusan dia. Sementara itu masih mencoba berkomunikasi dengan wasit VAR yang berada di pinggir lapangan. Komunikasi dulu, ya, melakukan cek VAR kali ini wasit dari pelanggaran yang terjadi antara Harry Kane dan tadi bersama dengan Lionel Messi. Ya, ternyata tendangan gawang untuk Kongo sudah dilakukan kali ini. Kongo mencoba untuk membangun serangan namun berhasil dicuri oleh para pemain Inggris. Kali ini bola dikuasai oleh Jet Spence. Ke tengah dia, bagaimana Guehi kali ini membawa bola, makin mendekati garis tengah lapangan. Guehi bergeser ke kanan sedikit, ada Ezri Konsa di sana, pendek saja kepada Declan Rice. Masih Rice membawa bola, bergeser dia pada O'Reilly yang berada di sektor kanan pertahanan Kongo. Kembali lagi ke belakang, Ezri Konsa melebar dia ke tengah, ke kanan kali ini ada Jet Spence kerjasama dengan Noni Madueke. Balik lagi kepada Jet Spence, ke tengah lagi kali ini ada Ezri Konsa melebar ke sebelah kiri. Bagaimana Mark Guehi dan juga kerjasama tadi 1-2 dengan Marcus Rashford. Kali ini umpan Marcus Rashford kepada Declan Rice dalam kotak penalti. Kembali lagi pada Marcus Rashford, langsung Marcus Rashford di dalam kotak penalti Kongo. Tidak berhasil melewati dua pemain Kongo, dibuang saja jauh bola oleh para pemain Kongo. Berhasil dikuasai oleh pemain Inggris kali ini, Konsa di sektor belakang pertahanan Inggris. Masih menguasai bola, melebar kali ini menggunakan sektor sayap kanan dari Inggris, yaitu Noni Madueke di sana. Masih Noni Madueke mencoba melewati dua pemain Kongo namun tidak berhasil. Dikuasai bola kali ini oleh para pemain Kongo sepenuhnya. Di sana ada Sadiki, namun mencoba untuk melewati pemain Inggris, tidak berhasil. Bola keluar lapangan setelah tadi sempat menyentuh pemain Inggris, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Kongo di sektor kiri pertahanan mereka. Akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Kongo yang saat ini masih unggul 1-0. Unggul 1-0 sementara Kongo melakukan serangan lagi kali ini. Nathaniel Mbuku di sana berhadapan dengan satu pemain Inggris, Mike Guehi, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Inggris. Bola dikuasai oleh Jordan Pickford, pendek saja dia kepada Ezri Konsa kali ini, pemain nomor punggung 2 dari Inggris. Di sisa pertandingan perpanjangan waktu di kesempatan kali ini 6 menit diberikan oleh wasit di pinggir lapangan. Inggris masih menguasai bola. Bagaimana Elliot Anderson masih berkutak-atik dia di sektor tengah pertandingan. Pendek kepada Declan Rice, kepada Nick O'Reilly di sebelah kiri. Pertahanan Inggris bekerja sama dengan Marcus Rashford. Balik lagi kepada O'Reilly di sana. Niatnya melakukan tendangan dalam kotak penalti namun membentur pemain Kongo. Lemparan ke dalam, O'Reilly sudah dilakukan langsung kepada Declan Rice. Masih berada di sektor kiri pertahanan Kongo. Ke tengah Declan Rice. Ada Quainsar di sana, bergeser ke sebelah kanan. Noni Madueke, umpan langsung dalam kotak penalti. Hampir saja. Bagaimana Jude Bellingham mencoba menjamut dengan sundulan namun masih berhasil dipatahkan oleh pemain Kongo. Umpan langsung dari Rashford tadi. Sepertinya Jude Bellingham ini masih belum beruntung dengan kepalanya ini, Bung Jupri ini beberapa kali ini melakukan coba serangan menggunakan kepala masih belum berhasil.
2: Dan kita lihat bagaimana dua kali ya. Kita lihat dua kali sundulan yang dilepaskan oleh Bellingham dimampu dipatahkan oleh Lionel Mpasi yang bermain memang sangat-sangat baik di bawah mistar dari Republik Demokratik Kongo.
1: Ya, kali ini Kongo mencoba melakukan serangan di mana ada Cipenga di sana mencoba untuk memberikan umpan tadi namun tidak berhasil, digagalkan oleh pemain Inggris. Pelanggaran tadi terhadap Jet Spence dilakukan oleh satu pemain Inggris, pemain dari Kongo tadi sepertinya Satki. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Sudah dilakukan kali ini, bagaimana upaya coba lagi dilakukan oleh pemain Inggris. Rashford di sektor kanan pertahanan dari Kongo, pendek dia kepada O'Reilly. O'Reilly kepada Declan Rice, masih di sektor kanan dalam kotak penalti namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Kongo kali ini. Pemain-pemain Kongo mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana pemain Samuel Motosami bergeser dia. Main nomor punggung 20 di sana ada Cipenga sudah masuki kotak penalti Inggris. Cipenga menari-nari dengan bola Cipenga namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Bola kali ini dikuasai oleh Declan Rice. Pelan Declan Rice masih mencari rekannya di sana. Ada Harry Kane di tengah, muncul pada Harry Kane, betul kali. Kali ini Harry Kane masuk dalam kotak lingkaran tengah. Geser dia, ada nomor Noni Madueke di sana di sektor kiri pertahanan Inggris. Kongo maksud kami. Declan kembali lagi pada Harry Kane di sana. Masih Harry Kane bergeser lagi ke kanan, sektor serang kanan Inggris diisi oleh Madueke di sana, dibayangi oleh dua pemain Kongo di sana, mencoba melewati dua pemain Kongo tidak berhasil, dikuasai bola oleh pemain Kongo Arthur Masuaku bekerjasama dengan Axel Tuan Zebe dan juga Nonsetiki. Keluar bola kali ini, lemparan ke dalam untuk Kongo setelah tadi coba direbut oleh Elliot Anderson. Di sektor sebelah kiri pertahanan Kongo masih pemain-pemain Kongo menguasai bola kali ini. Samuel Mutsameni bekerjasama dia dengan Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri. Masih pemain-pemain Kongo. Tuan Zebe di sana. Ke belakang dia ada penjaga gawang Mpasi. Ke kanan bagaimana Chance Mbemba di sana. Pendek saja, yang dituju adalah Mbuku di sana, terjatuh Mbuku, Mangun berhasil melepaskan diri Mbuku dalam sektor tengah lapangan kali ini. Masuk main Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Bagaimana Motsami di sana, umpan kepada Cipenga, namun patah lagi. Upaya yang coba dilakukan oleh Kongo, offside ternyata tadi Cipenga, main nomor punggung 9 yang cukup gesit dalam pertandingan malam hari ini. Sudah berada dalam posisi offside ketika menerima umpan tadi. Menghasilkan kali ini tendangan bebas saja untuk Inggris di sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan penyerangan mereka. Pendek kepada Jude Bellingham. Masih Jude Bellingham menguasai bola ke tengah lapangan dia. Ada sekitar 3 pemain Kongo membayangi Jude Bellingham. Marcus Rashford kali ini menguasai bola. Declan Rice bekerja sama dengan Jude Bellingham di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan Kongo. Masih Jude Bellingham melebar dia, yang dituju kali ini adalah Noni Madueke. Nahan bola sekitar Noni Madueke. Ada Marcus Rashford dalam kotak penalti. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Bagaimana mencoba untuk melakukan rebutan tadi dengan Mbuku. Jude Bellingham berhasil kali ini, Jude Bellingham melakukan perebutan bola, namun bola keluar lapangan setelah menyentuh kaki Mbuku, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Akan dilakukan oleh Declan Rice, main nomor punggung 4. sedang bersiap. Setidaknya ada sekitar kurang lebih 5-6 pemain Inggris berada dalam kotak penalti Kongo. Ada Harry Kane, kemudian juga ada O'Reilly, dan juga beberapa pemain lainnya sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Harry Kane, mungkin kaki kanan, hampir saja Harry Kane, hampir saja Harry Kane membobol gawang Kongo menggunakan kaki kanannya, namun masih berhasil diatasi oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi. Sementara ini belum berhasil Inggris membobol gawang Kongo. Bersama dengan itu terjatuh pemain Kongo tadi. Bagaimana sang penjaga gawang Lionel Zhao Mpasi berjibaku menahan serangan-serangan yang dihadirkan oleh para pemain Inggris. Bersama dengan itu juga wasit meniupkan peluit tanda babak pertama berakhir. Skor sementara adalah Inggris 0, Kongo 1. Kita akan segera kembali setelah ulasan bersama Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri.

0: masih tertinggal 1-0. Pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, Fajar Nugroho bersama tim Dini Hari Pertiga RRI akan memandu jalannya pertandingan babak kedua nanti. Dan juga ada Bung Jufri Alexander. Bung Jufri.
1: Ya, Fajar.
0: Sekali lagi ya, ini Inggris kalau ketemu tim benua Afrika kemarin lawan Ghana, bingung dia. Sekarang ketemu Kongo, bingung lagi. Tapi sebenarnya dari permainan Inggris pagi hari ini banyak kesempatan untuk mencetak skor. Namun pemain belakang, kalau dari pandangan Bung Jupri sendiri, apa nih yang hingga akhirnya masih belum bisa menyamakan kedudukan dari tim Inggris?
1: Ya, kalau kita lihat memang kredit kalau kita bicara soal bagaimana Kongo ya. Kongo mereka punya taktikal yang saya kira membuat kita kaget juga. Mereka tidak bermain bertahan, mereka meladeni permainan terbuka yang coba diberikan oleh Inggris. Dan kita lihat bagaimana permainan dari Axel Tuan Zebe dan kawan-kawan di pertahanan juga begitu solid. Dan bahkan 3 penyelamatan tadi dari kiper Lionel Passi, 2 kali sundulan dari Jude Bellingham mampu dimentahkan. Dan tadi peluang terakhir yang dapat Inggris jelang babak pertama berakhir, bagaimana tembakan jarak dekat dari Harry Kane lagi-lagi masih bisa digagalkan oleh Mpasi yang kita lihat memang bermain sangat-sangat gemilang di bawah mistar dari Kongo. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana memang Kongo bisa dikatakan juga bukan tanpa peluang. Selain mampu unggul 1-0, kita juga tadi ada satu peluang tadi lewat Yohan Wisa yang kita lihat juga peluang yang sangat-sangat terbuka. Tapi sayang memang kita lihat eksekusinya ya, eksekusinya masih belum membuahkan hasil. Kalau kita lihat sebenarnya hasil yang pantas buat Kongo, karena kalau kita lihat keunggulan mereka 1-0. Inggris saya kira di 20 menit pertama mereka terlihat kebingungan, tapi setelah hydration break kita lihat memang permainan mereka membaik. Kemudian bagaimana pergerakan Harry Kane mulai terlihat, kemudian juga kalau kita bicara bagaimana Bellingham juga mendapatkan 2 peluang, dan Nuno Mendes, begitu juga Rashford bisa lebih berani juga melakukan penetrasi. Itu memang berbeda setelah apa yang kita lihat setelah hydration break.
0: Iya, apa memang ini salah satu faktor juga kali ya, pemain belakang dari Kongo ini udah terbiasa sama permainan di rumput Inggris. Ada Wan Bissaka, ada Tuan Zebe.
1: Iya, pasti kalau kita lihat ya pasti ada pengaruh ya. Artinya kalau kita bicara Wan Bissaka, bahkan dia sangat-sangat mengenal pergerakan Marcus Rashford. Pernah menjadi rekan steam di Manchester United. Itu juga Tuan Zebe yang kita tahu juga sebenarnya produk Manchester United. Bahkan pernah memperkuat tim junior Inggris. Jadi bagaimana mereka punya pengetahuan yang tentunya jauh lebih dalam juga. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana secara taktikal memang permainan yang dibangun oleh para pemain dari anak asus Bastian Desabre ini berjalan sangat-sangat baik, sesuai yang apa yang mereka inginkan. Itu yang saya kira juga mengejutkan tentu buat Inggris, karena kita lihat mereka sangat-sangat berani, mereka sangat-sangat agresif, dan lagi-lagi kita tidak menduga sama sekali bahwa Kongo akan berani untuk meladeni permain terbuka dari Inggris. Karena kalau kita melihat di 3 pertandingan di fase grup, di luar kemenangan atas Uzbekistan, ya bisa dibilang saat melawan Portugal mereka bermain sangat-sangat defensif. Itu juga melawan Kolombia, tapi kali ini pendekatannya berbeda, dan ini yang membuat pertandingan menjadi sangat-sangat menarik.
0: Oke, baik, ini ada hydration break, dan Bung Jupri juga harus istirahat dulu. Bisa ngopi-ngopi dulu Bung Jupri.
1: Siap, banyak.
0: Kita jelang warta berita terlebih dahulu, dan juga nanti kami hadirkan jalannya babak kedua ya. Kita coba untuk ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bung Jupri.
1: Siap.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana digitalisasi untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriyani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, kedua belah tim dari Inggris dan juga dari Kongo sudah berada di lapangan hijau untuk bersiap-siap laga 32 besar ini di babak kedua. Nanti kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho. Semoga The Three Lions bisa memberikan perlawanan.
1: Amin.
2: Di babak
1: amin. Amin ya rabbal alamin.
2: 0-0-0-1 dari Kongo. Lakukan kick off babak yang kedua oleh Kongo. Langsung saja jauh ke depan namun lebih dekat kepada pemain dari Inggris. O'Reilly langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford. Mencoba mengontrol bola namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo yang cukup percaya diri di babak yang pertama tadi dan berbuah gol oleh Cipenga. Sodorkan saja kepada Mpasi, kini menguasai bola. Jaga gawang dari Kongo, pendek saja dia, alirkan kepada Tuan Zabe. Ada juga Samuel, coba kirimkan bola ke depan kepada Cipenga, mundur ke belakang. Coba ke tengah kini, pemain dari Kongo alirkan ke sektor sebelah kanan. Nampaknya juga Wan Bisaka mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Wan Bisaka kirimkan bola ke tengah, berbahaya namun kembali dapat dipotong. Tadi ada Henderson, ada kepada Harry Kane, terjatuh Harry Kane. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Samuel Motosami tadi dari Kongo. Tendangan bebas saja bagi tim nasional Inggris. Masih di dalam pertandingan sendiri. Pickford sodorkan saja kepada Konsa, alirkan kepada Z Spence, mundur ke belakang kembali kepada Konsa, pada Guehi kini di sektor sebelah kiri dalam, mencoba menggiring perlahan. Guehi melewati garis tengah, menatap ke depan, angkat ke sektor sebelah kanan, nampaknya mencari Nonima Dueke. Masih Nonima Dueke namun kembali patah di tengah jalan tadi. Bagaimana Arthur Masuaku kalau pergerakan dari 0-5-2 kilo. Lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Konsa kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Guehi dengan lingkaran tengah. Ada juga Declan Rice, kini mencoba menggiring, alirkan ke sektor sebelah kiri. Cari kemudian Rashford, mundur ke belakang pada Guehi. Ada Konsa kini, alirkan mencoba kembali kepada 0-5-2 kilo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Lempar langsung jauh ke kotak penalti tadi, kembali dihalau lagi, mencoba di kepung tadi oleh pemain dari Inggris, namun kembali patah di tengah jalan. Sektor sebelah kiri masih menguasai bola. Oh, direbut lagi oleh Elliot Anderson. Sodokan bola ke depan kepada Jude Bellingham, namun bergulir terlalu kencang tadi bola. Tidak mampu dikuasai oleh Jude Bellingham. Pokoknya setidaknya 2 peluang emas tadi di babak yang pertama Jude Bellingham, namun patah oleh penampilan yang apik dari penjaga gawang Kongo, Mpasi. Tendangan gawang saja bagi Kongo di babak yang kedua ini. Sudah berlangsung sekitar hampir 3 menit babak yang kedua ini. Kita nantikan Mpasi saja langsung jauh ke depan mencari tempatnya nomor punggung Mbuku tadi nomor 7. Ada juga Wan Bisaka, terjadi perebutan, direbut lagi oleh Declan Rice. Sodorkan kepada Rashford, kembalikan pada Rice. Dapat tekanan tadi, mundur ke belakang kepada O'Reilly, main bek kiri dari timnas Inggris. Mencoba menggiring bola, alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Kongo. Umpan satu dengan O'Reilly, dibayangin oleh pemain dari Kongo tadi berpunggung 6, cocor bola tadi. Bagaimana Mukau menghasilkan tendangan ke juru kini yang pertama bagi Inggris di babak yang kedua ini. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, siap-siap sejumlah pemain Inggris sudah maju ke depan. Harry Kane, kapten kesebelasan, Jude Bellingham bersama pemain lainnya bersiap-siap. Ada juga O'Reilly. Kita nantikan Marcus Rashford juga berada di area kotak penalti. Mpasi bersiap-siap dia, penampilan cukup apik di babak yang pertama. Kita nantikan di sektor sebelah kanan. Ada Declan Rice, sudah dilakukan tendangan ke juru. Oh, hasil dipotong saja tadi bagaimana Masuaku. umpan tendangan penjuru dari Declan Rice berhasil dihalau tadi. Siap juga tadi sebenarnya di belakang Masuaku sudah ada Jude Bellingham. Antisipasi yang baik dari Masuaku, pemain dari KO. Namun berbuah kembali tendangan penjuru bagi Inggris, kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Declan Rice harus pulih pudar kini, konsentrasi dia. Bersiap-siap kembali melakukan tendangan penjuru bagi Inggris, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sudah laku kaki kanan. Terjadi pelanggaran nampaknya salah satu pemain Kongo tadi, nomor punggung 22 nampaknya, Mbemba, kapten kesebelasan. Memang terjadi dorong-mendorong tadi sebelum bagaimana tendangan penjuru, bagaimana Mbemba untuk mengawal kapten, nampaknya kapten Kongo Mbemba mengawal kapten timnas Inggris Harry Kane. Dorong-mendorong tadi memang tidak boleh dilakukan. Kembali tendangan penjuru diulang. Kita nantikan. Declan Rice kembali konsentrasi. Sudah dilakukan kaki kanan. Dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kongo. Lecipenga. Kembali ada Buku. Namun dipotong lagi oleh Declan Rice. Kirim bola ke sisi kanan. Ada Madueke. Madueke dibayangin dua pemain dari Kongo. Mundur ke belakang. Oh, terlepas tadi. Penggerebutan ada juga Zed Spence tadi. Terlepas namun bukan pelanggaran. Kongo kini menguasai bola. Kirimkan bola masuknya tadi ke depan. Namun lebih dekat kepada Jordan Vickford. Sodorkan saja bola ke depan. Timnas Inggris kini menguasai bola. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Ada Marcus Rashford di sana. Masih Marcus Rashford. Dari kota penalti. Menyamping saja tendangan dari Rashford. Yang sudah masuk dari kotak penalti. Dari Kongo. Tendangan kaki kirinya namun masih menyamping. Di sisi kanan dari gawang Kongo yang dikawal oleh Lionel Mpasi. Belum membuahkan hasil bagi tim nasional Inggris. Sejauh ini di babak yang kedua. Upaya di sisi kanan dari pertahanan Kongo. Pemain Marcus Rashford. Yang musim lalu bermain untuk Barcelona. Declan Rice menguasai bola, sodorkan bola ke depan namun patah lagi di tengah jalan. Ada pemain lagi Masuaku, sodorkan lagi kerjasama 1-2 tadi nomor dengan Sadiki. Namun kembali keluar penguasaan bola. Lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo. Masih di sektor sebelah kiri lini permainan dari Kongo. Di babak yang kedua ini kita nantikan lemparan ke dalam bagi Kongo. Yang masih cukup agresif di babak yang kedua. Mpasi kini sodorkan saja langsung jauh ke depan. Jatuh di kaki Guehi. Dekat lingkaran tengah, masih Guehi. Pendek sebelah kepada Rice. Masih Rice menatap ke depan. Kirimkan umpan langsung jauh ke depan. Mencari Jude Bellingham dari kotak penalti. Berputar Jude Bellingham. Dapat pengawalan dari Wan-Bissaka. Masih Bellingham. Berputar-putar Bellingham. Kirimkan umpan. Duh, ditepis lagi oleh Mpasi. Datang lagi. Namun disapu saja oleh Wan-Bissaka. Datang lagi serangan dari tim nasional Inggris. Oleh Likin menguasai bola. Mundur kembali ke belakang pada Guehi. Ada Konsa di sana. Masih Konsa. Alirkan kepada bagaimana Madueke. Di sisi kanan pertahanan. Atau lini serang dari Inggris. Kirimkan bola ke depan. Namun tidak jelas tadi umpan dari Madueke. Mengirimkan umpan ke daerah kotak penalti Kongo. Belum membahayakan. Penampilan yang apik tadi. Babak yang kedua masih diperlihatkan oleh Mpasi. Sejumlah peluang dari tim nasional Inggris kembali mentah. Dari penjaga gawang Lionel Mpasi. Sejauh ini penampilan cukup apik. Mengawal mistar gawang dari Kongo. Upaya lagi dari Kongo. Namun kembali gagal. Bolanya terlalu deras. Lebih dekat kepada Jordan Vickford. Sodorkan saja kepada Konsa. Masih Konsa menguasai bola. Sodorkan kepada Zed Spence. Zed Spence mengiring cepat. Kirimkan bola kepada Madueke di sektor sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing. Langsung di dalam. Mencoba disundul. Oh, terlalu jauh atau kencang bagaimana Rashford tadi menyundul. Sambil melompat di udara. Marcus Rashford. Dan sambil juga dia terjatuh nampak memegang kaki kirinya. Daratan yang tidak sempurna tadi dari Marcus Rashford. Ketika melakukan sundulan di daerah kotak penalti dari Kongo. Ya, sudah bangkit kembali. Tendangan gawang saja bagi Kongo. Bola dihadapi oleh Lionel Mpasi. Memberikan ancang-ancang. Sudah dilakukan. Namun jatuh lagi di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Bola keluar lapangan, bola dihadapi oleh Mbuku. Sodorkan saja nampaknya Wan Bisaka yang akan melakukan lemparan ke dalam. Di sisi kanan lini serang dari Kongo, sodorkan bola ke depan. Halo lagi, datang lagi Wan Bisaka. Terjadi duel-duel udara, masih Wan Bisaka kirimkan lagi Mbuku. Ada juga pemain Kongo nampaknya sudah berada posisi offside. Bagaimana nomor punggung 6 tadi, Mukau. Tendangan bebas saja bagi Inggris sudah dilakukan. Konsa sodorkan kepada Jet Spence, mencoba melewati garis tengah, masih Jet Spence. Oh, mundur ke belakang Jet Spence, cari Konsa di sana. Hadirkan ke lingkaran tengah, ada Guehi, coba melebar ke sektor sebelah kiri. Rashford balikin lagi pada Guehi. Coba Inggris kirimkan langsung bola ke sisi kanan mencari Madueke. Masih Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Coba melatih satu pemain, Madueke mundur ke belakang kepada Jespen. Ke tengah ada Elliot Anderson, alirkan lagi. Mencoba memulihkan umpan kepada Jespen. Madueke tadi masih dibayangi ketat. Bagaimana Jespen mencoba melatih dibayangi dua pemain dapat direbut penguasaan bolanya oleh Masuaku. Masuaku dapat tekanan dari Jespen di pojok kanan dari pemainan Kongo. Bola bergulir saja tadi, upaya dari Jespen. Masuaku mencoba membuang namun mengenai pemain Inggris ini, hanya berbuah tendangan gawang bagi Kongo yang masih unggul 1-0 atas Inggris. Sodorkan saja kepada Samuel, sodorkan lagi sekali lagi kepada Masuaku. Ada juga Sadiki, kirimkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Cipenga. Namun terjatuh nampaknya juga pemain dari Kongo ini. Sodorkan lemparan ke dalam tadi dengan cepat dilakukan Konsa, sodorkan kepada Guehi di depan. Mencoba menggiring perlahan Guehi, alirkan sektor sebelah kiri kepada O'Reilly. Berikan lagi pada Guehi, masih Guehi menguasai bola. Ke tengah ada Anderson, alirkan ke sisi kanan ada Jespen, ada juga Madueke di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Kongo. Langsung dibayangi dua pemain tadi mundur ke belakang, ada juga Anderson. Nampaknya cukup kesulitan mencari celah bagaimana rapatnya pertahanan dari Kongo. Marcus Rashford mundur ke belakang, O'Reilly juga, ada Guehi di sana. Masih cukup lambat umpan-umpan ini peragakan dari tim nasional Inggris. Ada Declan Rice, Marcus Rashford, bayangin umpan 1-2 dengan Declan Rice. Mencoba ke tengah, ada Jude Bellingham, berputar Jude Bellingham dibayangin oleh Samuel. Sodorkan lagi kepada Jespen, alirkan kini kepada Madueke di sektor sebelah kiri. Alirkan bola dari kotak penalti, dihalau saja dengan mudah tadi umpan yang diberikan tadi oleh Madueke oleh Tuan Zabe tadi. Masih bagaimana Inggris kirimkan langsung daerah kotak penalti, namun tidak jelas tadi datangnya bola oleh Marcus Rashford terlalu jauh, tidak mampu dijangkau oleh pemain-pemain Inggris yang berada di daerah kotak penalti dari Kongo hingga menit ke 57 babak yang kedua ini. Kedudukan masih unggul Kongo atas tim nasional Inggris dengan skor 1-0.
0: Ya, Kongo mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk Inggris sudah diberikan kepada Elliot di sana. Bergeser dia ke tengah, ada Declan Rice di sana, pemain nomor 4 asal Arsenal yang masih mencoba untuk mencari rekan-rekannya. Pendek umpan kepada Elliot, kembali kepada Declan Rice, masih di sektor tengah pertahanan dari Kongo. Melebar kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam jantung pertahanan dari pemain-pemain timnas Kongo. Belakang lagi dia, ada Elliot Anderson di sana. Masih Elliot Anderson sudah melewati wilayah tengah, bergeser dia ke sektor sebelah kanan dari penyerangan Inggris. Di sana ada Noni Madueke, masih mencoba untuk mengotak-atik Noni Madueke, dibayangin oleh dua pemain Kongo di sana. Ke belakang dia, bagaimana Jet Spence masih menguasai bola, bertempur dia Jet Spence dengan salah satu pemain Kongo, direbut oleh pemain Kongo kali ini. Bagaimana pemain Kongo mencoba untuk membombardir di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Ke belakang sedikit dia, ada Samuel, kemudian bergeser kali ini, masih ada pemain merupul dari Kongo. Patah lagi kali ini umpannya yang dilakukan oleh pemain Kongo. Jatuh satu pemain Kongo namun tidak berikan pengaruh. Harry Kane kali ini mencoba untuk melakukan umpan terhadap Marcus Rashford namun membentur salah satu pemain Kongo. Nah, berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Kongo yaitu Lionel Pasi di sana. Kali ini Kongo masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Mbemba bergeser ke tengah dia, Mukau di sana. Masih Mungkau coba membangun serangan. Kali ini ada Moto Sami di belakang lagi dia. Bagaimana Excel Tunzabe kali ini mencoba untuk melewati satu pemain, sudah melewati satu pemain. Kali ini di sektor kiri ada nomor punggung 9 di sana, Cipenga, ke dalam kotak penalti Cipenga. Masih Cipenga, dibayangi oleh dua pemain Inggris. Cipenga menari-nari dengan bola di dalam kotak penalti Inggris. Cipenga ke belakang lagi dia, mencoba untuk mencari rekannya. Terpatahkan kembali serangan dari Kongo kali ini. Datang lagi serangan dari Kongo dari sektor sebelah kanan lini serang mereka. Bagaimana di sana ada menyerang dari Kongo Mbuku, masih mencoba dibayangi oleh dua pemain Inggris. Belakang lagi dia, Kongo mencoba untuk mencari celah kali ini. Langsung umpan terobosan yang dituju adalah Cipenga yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun tidak berhasil. Cipenga menerima umpan sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk timnas Inggris di sektor kanan pertahanan mereka. Kali ini bagaimana upaya-upaya yang coba dilakukan oleh para pemain Kongo ini. Sementara itu pergantian pemain kami lihat di sektor di belakang di tengah lapangan. Marcus Rashford digantikan oleh ada Bukayo Saka, dan juga Madueke juga ditarik mundur digantikan oleh Gordon, pemain nomor punggung 18 dari Inggris yaitu Anthony Gordon. Kali ini coba untuk melakukan serangan kembali Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah mencoba kali ini ada O'Reilly di sana. Geser kepada Gordon. O'Reilly kembali mendekati kotak penalti, langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Harry Kane, dipatahkan oleh pemain Kongo di sana. Kembali dari Declan Rice, namun bisa dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Kongo kali ini. Mencoba untuk melakukan serangan Kongo. Bukau di sana mencoba untuk memberikan umpan kepada Wan-Bissaka, namun dipatahkan oleh Gordon yang baru saja masuk tadi, pemain nomor punggung 18 dari Inggris. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Kongo di sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana kedua pelatih juga masih terus memberikan instruksi kepada para pemainnya, baik dari pelatih Inggris maupun pelatih Kongo. Sementara itu bola kali ini sudah bergulir kembali di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kongo melakukan penyerangan dari sektor kiri sayap mereka. Ada Cipenga di sana berhadapan dengan Jet Spence. Masih Cipenga, nah, belakang lagi Cipenga, berhasil dikuasai oleh pemain Inggris. Namun patah lagi kali ini serangan dari Kongo, mencoba melakukan penetrasi lagi. Bagaimana pemain nomor 4 di sana kembali kepada Cipenga, umpan langsung Cipenga, namun berhasil diblok oleh Elliot. Masih Kongo, pemain nomor 26 di sana, melewati Elliot di sana ke belakang kali ini. Bagaimana Mbemba melebar ke sektor kanan lini serang dari Kongo. Di sana ada Mbuku. Mbuku masih membawa bola, dibayangi oleh menor punggung 2 dari Inggris yaitu menor punggung 3 maksud kami, Nico O'Reilly. Menghasilkan tendangan sudut untuk Kongo. Tadi bagaimana umpan yang dikirimkan oleh Mbuku dipatahkan oleh O'Reilly. Tendangan sudut kali ini untuk Kongo di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Kita nantikan bagaimana umpan ataupun juga tendangan sudut sudah dilakukan pendek saja kali ini. Langsung coba dalam kotak penalti, tendangan dari keluar kotak penalti. Untung saja masih di atas Mister Gawang Inggris. Bagaimana tadi Mbuku, Nathaniel Mbuku mencoba melakukan tendangan langsung ke dalam kotak penalti ke dalam gawang Inggris, namun berhasil dihalau tadi menggunakan kepala oleh Elliot Anderson sehingga menghasilkan kembali tendangan penjuru. Kali ini akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Kongo yaitu Cipenga, yang juga memberikan sumbangsih gol pertama bagi Kongo di babak pertama tadi. Masih mencoba mencari rekannya Cipenga, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh pemain Kongo tadi namun tidak berhasil. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan, patah lagi tadi mulai Bukayo Saka, namun di sektor kanan, sektor kiri pertahanan Inggris. Bola meninggalkan lapangan tadi setelah pemain nomor punggung 22 dari Kongo sempat menyentuh bola. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini dilakukan. Namun sementara itu di pinggir lapangan kami lihat pemain nomor punggung 7 dari Kongo yaitu Nathaniel Mbuku ditarik keluar oleh pelatih Kongo Sebastien Desabre untuk digantikan dengan pemain nomor punggung 13 yaitu Elia. Tanpa Kadam ya ini ya, kalau pakai Kadam itu penyanyi. Pemain asal Kongo nomor 13 Elia kali ini masuk menggantikan Mbuku di pemain nomor punggung 7. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Inggris, kali ini dikuasai oleh pemain nomor punggung 25 dari Inggris. Bergeser dia, kali ini ada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan penyerangan Inggris. Di belakang dia ada Elliot di sana. Masih lagi ke tengah kali ini. Bagaimana Guehi Kemudian bergeser lagi ada O'Reilly di sana, bekerja sama dengan Gordon di sana. Masih Gordon coba untuk melakukan penetrasi, dibayangi oleh satu pemain Kongo di sana. Kembali lagi ke belakang O'Reilly di sektor kiri. Ini belakang Inggris, ke tengah dia kali ini. Melebar lagi ke kanan, ada pemain nomor 25 di sana. Jet Spence langsung dalam kotak penalti Jet Spence, namun berhasil digagalkan oleh pemain Kongo. Mencoba sprint kali ini pemain Kongo berhadapan dengan pemain asal Inggris nomor 3 yaitu O'Reilly. Masih ada satu pemain Kongo di sana, yaitu pemain yang baru saja masuk tadi Elia, namun berhasil digagalkan oleh O'Reilly tadi. Bagaimana pertempuran yang berlangsung antara Elia dan juga O'Reilly di sana, dimenangkan oleh O'Reilly. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Di sana ada Konsa, pendek saja Konsa kepada Elliot Spence. Kali ini juga Gordon di sisi kiri lini serang dari Inggris sudah memasuki garis pertahanan, dibayang-bayangi oleh Wan-Bissaka di sana. Gordon langsung dengan mengutak penalti, disundul saja oleh pemain Kongo. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris, patah lagi dari serangan Inggris. Kali ini masih Inggris mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Kongo. Bagaimana Elliot Anderson di sana, kerjasama dia dengan O'Reilly. Kembali lagi kepada Anderson, melebar ke sisi kanan kali ini. Jet Spence mencari Bukayo Saka, pemain nomor punggung 7, melakukan penetrasi Bukayo Saka dalam kotak penalti. Terpatahkan lagi kali ini upaya yang dilakukan oleh Bukayo Saka. Bertempur kali ini Jet Spence berhasil dalam bola, buat Jet Spence dalam kotak penalti. Kongo umpan dalam kotak penalti, namun digagalkan lagi oleh pemain Kongo. Kali ini mencoba membangun serangan, kali ini Kongo melalui sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Terjatuh satu pemain Kongo di sana ketika tadi berduel dengan pemain nomor punggung 2 dari Inggris yaitu Ezri Konsa. Satu pemain dari Kongo masih tergeletak di lapangan tadi ketika berduel dengan pemain Inggris, pemain belakang Inggris yaitu Konsa. Bagaimana pemain nomor punggung 20 Yohan Wisa tadi sempat ditarik oleh Konsa dan protes dia ke wasit yang memimpin pertandingan. Tendangan bebas untuk Kongo kali ini sudah dilakukan, patahkan lagi oleh pemain belakang Inggris yaitu O'Reilly. Namun sayang sekali bola kali ini keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Kongo. Pertandingan sudah memasuki menit 66, skor sementara masih 0-1 untuk unggulan Kongo. Inggris masih tertinggal di pertandingan untuk malam hari ini. Wan-Bissaka melakukan lemparan ke dalam, yang dituju adalah Elia di sana. Berduel Elia dengan Declan Rice tadi, berhasil Declan Rice menguasai bola kali ini ke belakang dia. Bagaimana kali ini pemain-pemain Inggris Konsa bergeser ke kanan, ada Jet Spence di sana, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Ke tengah lagi ada Konsa, masih Konsa menguasai bola di sana. Sudah memasuki lingkaran tengah garis pertahanan, kerjasama dia dengan Bukayo Saka kali ini berada di sektor tengah. Sayang sekali tidak berhasil menguasai bola dengan baik Bukayo Saka sehingga bola keluar lapangan. Bung Jupri, hingga menit 67 ini bagaimana ini Bung Jupri?
3: Ya, kalau kita lihat sebenarnya Inggris mengawali babak kedua dengan baik ya. Tadi ada dua peluang, kita lihat bagaimana upaya dari Jude Bellingham tadi yang melepaskan tembakan, tapi kita lihat bagaimana Passi masih sangat cekatan di bawah mistar. Kemudian Rashford lewat aksi individu, tapi sayang kita lihat bagaimana finishing ya, penyelesaian akhir dari Rashford masih belum sempurna. Dan setelah itu kita lihat Kongo perlahan-lahan mulai bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi dan bisa memberikan tekanan-tekanan. Kita lihat bagaimana Cipenga masih menjadi pemain yang berbahaya di depan. Kemudian kita juga lihat masuknya Elia membuat mereka juga tetap bisa dibilang menambah kecepatan di sisi kanan. Dan ini saya kira memang Inggris harus melakukan perubahan yang saya kira cukup

0: situasi sekarang mereka harus lebih agresif, dan terlihat juga sebenarnya kalau kita bicara peran Harry Kane belum terlalu terlihat sebenarnya di pertandingan kali ini, dan saya kira mungkin Tuchel harus berani ya, berani untuk melakukan perubahan karena masih ada Ivan Toney, masih ada Oli Watkins yang saya kira juga bisa dijadikan andalan di lini depan.
1: Pasti. Anda melihat bagaimana sosok MPASI ini?
0: Ya, saya kira sejauh ini menjadi bintang ya di kubu dari Kongo, karena empat penyelamatan, saya kira penyelamatan yang empat-empatnya juga sangat-sangat baik. Ini yang akhirnya juga membuat Kongo sejauh ini masih bisa menjaga keunggulan. Jadi buat Kongo adalah sekarang bagaimana mereka bertahan dengan solid, karena dengan situasi sekarang kalau sampai mereka tidak golan, mereka akan lolos, akan terjadi kejutan besar di babak 30 besar. Tapi terpenting adalah bagaimana menjaga fokus ya, karena Inggris tentu akan bermain lebih keluar lagi, lebih menyerang lagi, dan mungkin buat para pemain Kongo adalah di situ ada kesempatan buat mereka mendapatkan celah di pertahanan dari Inggris, karena kita lihat Wan-Bissaka punya kecepatan, begitu juga tadi Elia punya kecepatan, Chipenga juga bisa dibilang merepotkan di sisi kanan dari pertahanan Inggris. Jadi tiga pemain ini saya kira juga harus mendapatkan perhatian tetap dari pertahanan Inggris.
1: Ya, bagaimana refleks dari Empati juga cukup bagus ya, refleks dan juga positioning dia juga dalam menghalau serangan-serangan Inggris tadi ya, juga sehingga gagal beberapa peluang dari Inggris tadi ya.
0: Betul, karena sebenarnya dari segi postur tidak terlalu tinggi juga ya Bung Tomo ya, tapi kita lihat penempatan posisinya sangat-sangat baik.
1: Ya, pergantian pemain kali ini juga dilakukan oleh Inggris, pemain nomor punggung 25 dari Inggris ditarik mundur yaitu Jed Spence, digantikan oleh pemain nomor punggung 21 dari Inggris, AJ, yang baru saja tadi Anda sebutkan ini, Bung Jupri.
0: Ya, emang bukan.
1: Didengerin kayaknya Matus Tol ya. Omongan Anda didengerin. Sampai ke sana juga nih kayak omongan Anda nih, Bung Jupri nih. Baik, pendengar, kita lanjutkan lagi pertandingan untuk kali ini. Di mana Inggris masih mencoba untuk membangun serangan, sementara itu Kongo masih mencoba untuk mempertahankan keunggulan dan juga menambah gol mereka. Pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam tadi sudah dilakukan oleh pemain Kongo, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Pemain nomor punggung 6 di sana dari Inggris masih mencoba untuk melakukan membangun serangan. Kali ini dari sektor kanan pertahanan Inggris, Declan Rice masih membawa bola. Kali ini masih mencari rekannya, Declan Rice, dibayangi lo satu pemain Kongo dari ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 2, Ezri Konsa, masih menguasai bola, coba makin mendekati garis tengah, sudah memasuki jaris pertahanan dari Kongo. Declan Rice bekerja sama dia dengan Bukayo Saka kali ini. Ke tengah sedikit Bukayo Saka, berputar sedikit, masih kembali kepada Declan Rice. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju oleh Harry Kane dalam kotak penalti. Di sana dibayangi oleh satu pemain Kongo. Bagaimana Harry Kane masih mencoba untuk melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Kali ini ada Bukayo Saka dalam langsung kotak penalti. Gol di sana. Hampir saja. Bagaimana Gordon mencoba untuk menerima umpan dari Bukayo Saka dalam kotak penalti, namun lebih dekat dengan Wan-Bissaka di sana, disapu oleh sundulan Wan-Bissaka, menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris. Anthony Gordon, upaya yang dilakukan oleh Inggris ini masih belum berhasil. Kali ini Inggris mencoba melalui skema tendangan sudut. Ada Jude Bellingham di sana, O'Reilly, kemudian juga Anthony Gordon juga ada di dalam kotak penalti dari Kongo. Sudah dilakukan oleh Declan Rice dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Kongo keluar dari kotak penalti mereka. Bagaimana kali ini mencoba dilakukan perebutan oleh Ezra, Bandung punggung 21, Eze yang baru saja masuk tadi, namun tidak berhasil sehingga bola pelanggaran untuk pemain Inggris kali ini, keuntungan untuk Inggris. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan di sektor kiri pertahanan dari Kongo oleh Declan Rice. Coba memanfaatkan keunggulan bola kali ini. Declan Rice masih mencari posisi rekannya untuk menerima umpan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, Harry Kane yang dituju, namun dihalau lagi oleh pemain-pemain Kongo. Masih datang lagi serangan dari pemain-pemain Inggris kali ini di sektor kiri penyerangan mereka kali ini. Bagaimana Inggris mencoba melalui Jude Bellingham, namun sayang sekali tidak jelas umpannya kemana. Gagal lagi serangan dari Inggris di menit 73 pertandingan.
2: Ya, kembali pendengar, tendangan gawang saja bagi Kongo nampaknya. Namun pergantian pemain kita lihat di pinggir lapangannya, ada Kayembe yang bersiap-siap, kita nantikan apakah nampaknya masih lempar ke dalam Masuaku. Sodorkan saja bola ke depan, jatuh kembali di kaki Masuaku, kirimkan bola langsung jauh ke depan, mencari

0: apakah di sana atau punggung 20 nampaknya dari Kongo tadi, namun kembali kuasai oleh pemain dari Inggris. Ada Anthony Gordon. Anthony Gordon yang masih menguasai bola, sodorkan bola ke belakang pada Wehi. Ada Konsa kini, lahirkan saja ke sisi kanan, mencari Saka bersama dia dengan Eze, kirimkan bola ke tengah, ada Declan Rice, mencoba Declan Rice, kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon, di daerah kotak penalti, pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah, Inggris akhirnya menghasilkan gol. Bagaimana Fajar Nugroho sudah mulai tertawa. Kita lihat di sudut studio Pro 3 ini, senyumnya mulai merekah ketika Harry Kane akhirnya memecah kebuntuan bagi The Three Lions Inggris di babak yang kedua ini, Bung Jupri.
1: Iya, akhirnya ya Bung Indra, kita lihat gawang dari Lionel Messi bobol juga. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana peran dari Harry Kane yang kita sebenarnya tidak terlalu terlihat, tapi dalam posisi yang tepat, umpan yang sangat-sangat baik kita lihat dari Anthony Gordon mengarah ke kotak penalti, dan Harry Kane begitu cepat dia membaca arah datangnya bola dan melakukan sundulan yang kali ini mampu membobol gawang Lionel Messi yang sebelumnya memang bermain sangat-sangat baik. Masih bisa sebenarnya ditepis oleh Messi, tapi bola memang meluncur deras dan masuk membobol gawang dari Kongo. Dan pertandingan menjadi semakin sengit, Bung Indra.
0: Ya, semakin sengit tentu di babak yang kedua, 1-1. Tim nasional Inggris akhirnya menyamakan kedudukan atas Kongo di babak yang kedua ini. Semakin suarak bagaimana Stadion Atlanta, 1.000 supporter dari The Three Lions menyambut gol dari kapten mereka, Harry Kane. Ya, pergantian pemain nampaknya di kubu Kongo, nomor punggung 10. Ada dua pergantian nampaknya, Cipenga dan juga Mukau dilakukan pergantian pemain dari kubu Kongo untuk menggantikan bagaimana strategi nampaknya akan diterapkan. Mbongonda dan juga Kafembe yang masuk di babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan upaya dari Kongo tentu yang tampil agresif dan impresif tadi di babak pertama. Coba kiri Kongo, Kikov sudah dapat kembali menguasai bola di sisi kiri tadi. Bertam bola ke depan namun dipotong oleh Anthony Gordon. Anthony Gordon yang kini sudah menandatangani kontrak baru dengan Barcelona. Sorotan saja ke belakang, ada Guehi kini menguasai bola. Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada O'Reilly, belikan lagi. Depan oleh Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon. Guehi kini alirkan ke ada Konsa. Masih Konsa mengatur ke depan namun kembali mundur. Dapat tekanan tadi dari pemain Kongo. Ada Guehi perlahan mencoba menggiring bola. Mengatur ke kiri dan ke kanan. Berikan lagi kepada Konsa di sisi kanan dalam dari pertahanan Inggris. Alirkan mencoba mencari Anthony Gordon. Jadi duel dengan Wan-Bissaka. Kembali dapat kuasai oleh Jude Bellingham. Ada Anthony Gordon di area kotak penalti. Oh, dapat dipatahkan lagi serangan dari Inggris kini. Serangan balik dari Kongo mencoba dikejar tadi, langsung saja dihalau oleh Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Langsung menatap di sisi kiri tadi pertahanan dari Kongo, namun tidak mampu dikuasai oleh Bukayo Saka. Dan parang ke dalam kini bagi Kongo di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan Masuah Kutang yang akan melakukan lemparan ke dalam. Mundur saja ke belakang dia dengan nomor punggung 6 tadi, Samuel atau pemain dari Kongo lainnya. Sodorkan bola ke depan, coba dibayangi tadi oleh Elliot Anderson. Mundur ke belakang kepada Samuel. Ada Messi kini menguasai bola, lebar ke sisi kanan, angkat langsung jauh ke depan. Umpan 1-2 nanti mencoba diperbagakan, mencoba dikejar juga oleh O'Reilly. Hingga pemain belakang dari Inggris ini masih mengamankan suku bundar. Sodorkan kepada Elliot Anderson. Nah, Inggris kini menguasai bola. Jude Bellingham lagi ke kanan. Ada Bukayo Saka bersama dia, namun angkat langsung ke kotak penalti. Mencari juga ada sana, ada Gordon di sisi kanan pertahanan dari Kongo. Sodorkan kepada Harry Kane. Lagi mundur ke belakang, ada Anderson. Namun Tendangan dari luar kotak penalti oleh Anderson masih melambung saja di atas mistar gawang Kongo. Ditawal oleh Mpasi. Belum membahayakan, belum menambah skor bagi Inggris. Jauh ini di babak yang kedua setelah gol dari Harry Kane tadi. 1-1, tanggal Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Buah upaya lagi dari Kongo di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan, alirkan ke sektor sebelah kanan dari pertahanan dari Inggris. Berhasil direbut oleh Declan Rice, sodorkan bola ke depan. Ada Bukayo Saka, mencoba menggiring memasuki daerah lini serang dari Inggris. Bukayo Saka melewati, dibayangi tadi potong saja. Ada lagi pemain dari Kongo nampaknya, nomor 25, alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain dari Kongo, punggung 13 tadi, Elia. Namun bola bergulir kembali keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Kongo, sudah dilakukan, mundur saja ke belakang. Bagaimana Tuan Zabe, Excel Tuan Zabe, masai bola. Masih tahu mungkin ini, memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mundur sedikit ke belakang tadi, Bemba sodorkan lagi bola ke depan, namun kepada dekat kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Inggris kini melalui Gordon, Anthony Gordon mencoba memasuk sisi kanan pertahanan dari Kongo. Masih Anthony Gordon, kerjasama tadi masuknya, namun mendapat dorongan, anggap bukan pelanggaran tadi. Dan Bemba tadi angkat langsung jauh ke depan, namun dihalau tadi oleh Konsa. Terjadi pelanggaran, saudara-saudara, dorongan tadi. Bagaimana nomor punggung 20, Wat Isa, melakukan pelanggaran. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Masih juga Bukayo Saka mundur ke belakang, kirimkan keras, kirimkan bola ke penalti. Mencoba dikejar lagi oleh Gordon di sektor sebelah kanan. Masih pertahanan dari Kongo, bola keluar, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada Guehi kini mengusul bola di sektor sebelah kiri, berikan lagi kepada Gordon. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Di tengah ada Elliot Anderson. Anderson bersama dengan Jude Bellingham, balikan lagi kepada Gordon. Ada Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, putar-putar dia, mencoba melatih satu pemain dari kotak penalti. Jude Bellingham kirim ke lokasi penalti, berbahaya. Namun disapu lagi, datang lagi bagaimana Elliot Anderson, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan, balikan lagi kepada Gordon, kirimkan dari kotak penalti. Namun kembali patah di tengah jalan. Mbemba tadi langsung saja menyundul jauh. Ada Jordan Pickford yang keluar jauh dari sarangnya di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pendek saja kepada Konsa, masih Konsa, pendek saja kepada Guehi. Mencoba mengatur tempo lagi pemain Inggris, berikan lagi kepada Gordon di sektor sebelah kiri lini serang dari Inggris. Masih Gordon ke tengah, Elliot Anderson, ada Guehi di sana, ada Konsa, alirkan kini ke sisi kanan. Ada Rice, berikan kepada Bukayo Saka, mencoba menggiring kerjasama umpan satu dengan Eze. Mundur lagi, ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri, kedua 1-2. Ada lagi wasit Bukayo Saka. Bukayo Saka kirimkan umpan ke dokter nanti, mencoba disundul, terjemput putus lagi. Halo saja tadi oleh Mbemba tadi, kirimkan bola langsung jauh ke depan. Serangan balik dari Wisa tadi, mencoba giring bola, namun berhasil diamankan tadi oleh Konsa. Berikan kepada Jordan Pickford, serangan kembali, mencoba dibangun tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri dari lini serangnya, namun lebih dekat kepada Mpasi tadi. Sodorkan langsung, lempar ke jauh depan tadi. Mencoba lagi Kongo menguasai bola, alirkan lagi pada Elia di sektor sebelah kiri. Mundur ke belakang kepada Samuel. Masih pemain-pemain dari Kongo menguasai bola dekat lingkaran tengah. Bagaimana juga Tuan Zabe, alirkan lagi, melebar ke sisi kanan, mencoba membangun serangan. Pemain-pemain, ada Wan Bissaka, sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Wisa juga di sana, ada kembali mundur ke belakang, ada Samuel di sana mencoba menguasai bola, sodorkan lagi Bamba, lagi kepada Elia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Elia dibayangi oleh Declan Rice, kita katik dia, manakah akan diberikan. Elia mundur kembali ke belakang, ada juga masuk aku tadi. Adam Bemba kepalakan lagi, menguasai bola, kirimkan bola ke depan, membentur pemain dari Inggris, dan berhasil dicuri oleh Declan Rice. Menguasai bola, pemain-pemain Inggris berputar, Declan Rice berikan lagi kepada Elliot Anderson, mencoba menggiring, Lihat pergerakan rekan-rekannya, ada Bukayo Saka lewati garis tengah. Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, masih Bukayo Saka. Bukayo Saka dibayangi oleh 2-3 pemain dari Kongo, berputar-putar Bukayo Saka, mundur ke belakang kepada Elliot Anderson. Masih Anderson mencoba ke tengah lagi pada Guehi, menguasai bola, alirkan lagi ke Gordon, sisi kanan pertahanan dari Kongo. Ada Bukayo Saka juga membayangi di sana, ada Wan-Bissaka, ada juga Jude Bellingham, mundur ke belakang. Anderson, Guehi masih mencoba mengurung pertahanan dari Kongo. Ada juga Bellingham berputar dia. Berputar menatap ke depan, menginginkan bola ke depan. Namun kembali patah lagi serangan dari Inggris tadi. Di daerah pertahanan dari Kongo terjadi perebutan, bagaimana Elia juga terjadi dengan Anderson. Berhasil dikuasai atau direbut oleh Elliot Anderson. Mencoba menggiring lagi di daerah pertahanan dari Kongo. Kirimkan bola ke depan. Ada Harry Kane di daerah pertahanan mati. Kembali patah tadi dapat direbut. Masaan bola tadi oleh Masuaku juga kini menguasai bola. Kirimkan bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Inggris. Ada Elliot Anderson, kirimkan bola ke depan, mencoba disundul oleh Anthony Gordon. Berhasil diamankan dengan baik saja oleh penjaga gawang dari Kongo, Lionel Mpasi, hingga menit ke-84, memasuki menit ke-85 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 1-1 antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kongo kembali menguasai bola. Kita nantikan masih di sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan masuk dari pertahanan. Ada juga Elia di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Guehi, namun jatuh di kaki oleh pemain. Elia lakukan tendangan menyusur tanah tadi, berhasil diamankan oleh Jordan Pickford. Tendangan dari Elia tadi berhasil diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Inggris ini. Dan ini Elliot Anderson menguasai bola dari timnas Inggris. Kembali ke Declan Rice, coba membangun serangan begini dari tim Inggris, mencoba melewati lingkaran tengah. Elliot Anderson menatap ke depan, sodotan bola, umpan terobosan masuk ke kepada Jude Bellingham. Masih Jude Bellingham, berani kotak penalti, kirim ke tendangan. Membantu dari Mpasi, datang lagi serangan dari Inggris. Bagaimana Gordon, kirim lagi ke depan, ada Harry Kane, berani kotak penalti, kirim tendangan. Luar biasa, Harry Kane, tendangan geleknya membelah. Bagaimana pertahanan dari Kongo membuat Stadion Atlanta bergemuruh dan tim nasional Inggris 2-1 untuk Inggris, Bung Jupri.
1: Ya, luar biasa kita lihat bagaimana eksekusi yang brilian dari Harry Kane. Benar-benar kita lihat bagaimana begitu dingin dia melepaskan tembakan yang sulit dijangkau oleh Lionel Mpasi. Harry Kane membuktikan tadi setelah terlihat begitu kesepian di babak pertama dan kedua, membuktikan dia adalah pemain penting buat Inggris. Dan kali ini tembakan yang sangat keras dan menghujam ke gawang dari Kongo.
0: Ya, meski tadi sempat bagi peluang pertama dihentikan oleh Mpasi, namun upaya dari pemain-pemain Inggris berkali-kali dan akhirnya berbuah tendangan begitu keras, sebenarnya tidak mampu diantisipasi sedikit pun nampaknya, Bung ya.
1: Ya, ini murni bukti dari kualitas seorang Harry Kane. Kita lihat juga dia tidak melawat ke gawang, Bung.
0: Ya.
1: Dan melihat bola, tapi kemudian tahu kemana bola akan diarahkan. Ya, ini insting gol yang luar biasa dari Harry Kane. Gol keduanya di pertandingan ini, dan tidak salah memang kita lihat bagaimana ban kapten yang berada di lengannya, seorang pemimpin yang pada akhirnya bisa memberikan perubahan buat timnas Inggris setelah begitu sulit mereka membobol gawang Kongo di babak pertama.
0: Iya, akhirnya berbuah gol, tentu disambut juga para supporter dan juga legenda Inggris. Kita lihat bagaimana John Terry juga di tribun VVIP yang menyambut gol kedua bagi Inggris oleh Harry Kane ini di menit ke-87 babak yang kedua.
2: Ya, makin seru pertandingan antara Kongo melawan Inggris di pertandingan malam hari ini, Bergar. 2-1 sudah skor sementara, 87 menit pertandingan sudah berlangsung. 2 gol untuk Inggris diciptakan oleh Harry Kane, sementara 1 gol tadi diciptakan oleh Cipenga dari Kongo. Sementara itu Inggris mencoba untuk membangun serangan kembali kali ini. Umpan jauh tadi dikirimkan oleh penjaga gawang Jordan Pickford, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Kongo. Kali ini mencoba untuk membangun serangan Kongo. Bagaimana Wisa mencoba untuk menerima umpan tadi, namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Inggris. Di sektor tengah lapangan pertandingan kali ini masih terjadi pertarungan antara pemain-pemain Inggris dan juga Kongo. Umpan terobosan kali ini ditujukan kepada Jude Bellingham, namun tidak begitu mampu dikejar karena terlalu deras tadi bagaimana umpan yang diberikan oleh Eze kepada Bellingham, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Kongo. Sementara itu terjadi juga pergantian pemain, dua pemain kali ini dimasukkan oleh pelatih Kongo, dua pemain yaitu Wisa dan juga Masuaku, tanpa Harun ya, Masuaku ya.
1: Ya ini bukan, yang ya. Dua pemain yang keluar ya, kita lihat Wisa dan Masuaku masuk ya. Mayele yang cetak gol ke gawang di pertandingan terakhir melawan Uzbekistan, dan kita lihat ada dua pergantian ya, AMB.
2: Oke, masuk juga. Kali ini Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor kanan. Ada Mbemba di sana, masih menguasai bola. Umpan terobosan langsung ditujukan kepada Wisa di sana, namun masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana Declan Rice mencoba untuk membangun atau membantu lini pertahanan kali ini. Pertempuran di sektor kiri pertahanan Inggris. Anthony Gordon membawa bola, sudah melewati garis tengah ke belakang dia. Kali ini jatuh Anthony Gordon, bukan merupakan pelanggaran. Jude Bellingham kembali kepada Anthony Gordon di sana. Pendek saja kali ini. Pemain-pemain Inggris mencoba untuk menguasai pertandingan. Ada O'Reilly di sana. Masih Inggris di sana menguasai pertandingan. Jude Bellingham di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Anthony Gordon ke belakang dia. Bagaimana Elliot di sana? Pendek kepada Harry Kane, sambil cetak gol jadi kapten kesebelasan. Undangan langsung dari Harry Kane, spekulasi dari luar kotak penalti, masih cukup jauh jaraknya. Coba dulu dikirimkan oleh Harry Kane, namun tidak berhasil. Kali ini Kongo di sektor pertahanan mereka sendiri. Mbemba masih menguasai bola di sana. Main nomor punggung 22 dari Kongo, bergeser sedikit dia, ada Tuan Zabe di sana. Di sektor kiri pertahanan Kongo, bekerja sama dia dengan main nomor punggung 2 di sana. Kembali lagi kepada Tuan Zeba, geser kepada Mbemba di sana. Kali ini Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini. Bagaimana pendukung Inggris terlihat sangat menari-nari di tribun Stadion Atlanta di sana. Sangat senang sekali sepertinya pendukung Inggris.
1: Dan yang di studio
2: berdansa-dansa.
1: Dan yang di studio 3 juga dansa-dansa juga Bung Fajar.
2: Setelah tadi Mama Kutama manyun aja Bung Fajar ya, sekarang sudah bisa senyum sumringah ya. Namun jangan berkecil dulu, masih ada serangan dari Kongo ini. Terganti pergantian pemain juga. Nomor punggung 5 dari Inggris di sana sedang bersiap. Bagaimana pemain dari Inggris yaitu Declan Rice ditarik kali ini. Main nomor punggung 4 dari Inggris digantikan oleh Stones, John Stones. Main nomor punggung 5 di menit 90 pertandingan babak kedua. Extra time berlangsung selama 6 menit oleh wasit kedua kali ini. Kongo melakukan serangan dengan bebas tadi. Masih Kongo mencoba untuk membangun serangan, namun masih dipatahkan oleh para pemain Inggris kali ini. Datang lagi serangan dari Kongo kali ini di sektor kanan pertahanan Inggris. Umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, tidak ada kawan yang di sana. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Skor sementara 2-1 untuk Inggris. Bagaimana kedua skor tadi diciptakan oleh Harry Kane, pemain nomor punggung 9 dari Inggris, sang kapten kesebelasan. Tendangan keras tadi mengarah ke sektor sebelah kiri pojok gawang Kongo, tidak mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi. Sementara itu serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan, sektor kanan pertahanan Inggris. Kongo melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Pelanggaran tadi dilakukan oleh salah satu pemain Kongo terhadap pemain Inggris. Tendangan bebas saja untuk Inggris kali ini. Satu pemain Kongo yaitu menor punggung 12 di sana yang masih memegang kakinya, nampak kesakitan di sana. Main nomor 19 ternyata maksud kami. Bagaimana di sana terjadi tadi benturan dengan pemain Inggris di sana. Ya, tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh jaga gawang Inggris Jordan Pickford. Di sisa-sisa pertandingan kali ini sudah dilakukan melalui dalam kaki kiri, melambung bola yang dituju adalah Harry Kane. Terjatuh Harry Kane di sana. juga dikawal tadi oleh salah satu pemain Kongo di sana, Juan Zebe nampaknya yang tadi mengawal ketat dari Harry Kane ketika akan menerima umpan dari penjaga gawang Jordan Pickford. Terjatuh Harry Kane tadi, pelanggaran kali ini untuk timnas Inggris. Keuntungan tentunya bagi mereka karena menguasai bola untuk kesempatan di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia Barat. Kita tunggu siapa yang akan melakukan tendangan bebas kali ini untuk Inggris. Masih kita nantikan, sudah dilakukan kali ini. Main nomor punggung 2 dari Inggris, Konsa, kerjasama dia dengan John Stones yang baru saja masuk di sana. Di sektor kiri pertahanan dari Kongo mencoba untuk menari-nari juga John Stones di sana. Satu pemain Kongo mengawal pemain nomor 8 dari Inggris tadi. Tidak berhasil keluar bola. Lemparan ke dalam untuk Kongo kali ini. Pemain nomor 12 dari Kongo akan melakukan lemparan. Sudah dilakukan tadi. Pendek saja kali ini di sektor kanan pertahanan Kongo. Mencoba direbut bola oleh pemain Inggris. Tidak berhasil. Ke belakang lagi kali ini ada Mbemba di sana. Kerjasama dengan Tuan Zabe. Masih Kongo menguasai bola. Bergeser dia, ada Maswaku di sana. Ke depan sedikit, balik lagi kepada Tuan Zabe. Melebar ke sana, ada Mbemba. Masih Mbemba menguasai bola. Sudah mendekati garis tengah pertandingan. Kali ini yang dituju adalah Wisa di sana, dalam kotak penalti, namun berhasil dikuasai dengan baik. Kayo Saka tadi melakukan duel dengan pemain Kongo nomor 4 Tuan Zabe, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Inggris di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 14, Sadiki ternyata. Ya, pemain nomor punggung 2 dari Inggris yaitu Konsa tadi sudah melakukan lemparan ke dalam. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Patahkan lagi serangan dari Inggris oleh pemain-pemain Kongo kali ini berada di sektor tengah pertandingan kali ini. Bagaimana Samuel mencoba untuk mengirimkan umpan ke tengah tadi maksudnya. Kali ini masih pemain-pemain Kongo, terjatuh satu pemain Kongo di sana ketika akan melakukan penetrasi. Pemain nomor punggung 20 Wisa, posisinya ini berada di beberapa meter dekat kotak penalti Inggris. Ketika menggiring bola tadi bersentuhan dengan Jude Bellingham, terjatuh sehingga membuat wasit yang memimpin pertandingan pada malam hari ini yaitu Mahdame. Jadi memberikan hukuman bagi timnas Inggris berupa pelanggaran sehingga keuntungan kali ini diperoleh oleh timnas Kongo. Tendangan bebas di posisi yang sangat berpotensi untuk terjadinya gol di depan kotak penalti dari Inggris. Bagaimana saat ini juga Jordan Pickford sedang mengatur rekan-rekannya untuk menutup ruang tembak dari pemain-pemain Kongo. Potensi untuk mencetak gol, ada dua pemain Kongo yang sedang menghadapi bola, diantaranya adalah Wisa dan satu lagi pemain nomor punggung 22, ada Mbemba di sana. Kita tunggu siapakah yang akan mengangkat atau menambah menendang bola untuk tendangan bebas kali ini. Sepertinya Wisa, pemain nomor punggung 20 dari Kongo, mencoba untuk bersiap kali ini. Kayembe juga mendapat peringatan dari wasit di sana. Kita tunggu kali ini. Wisa sedang bersiap menatap konsentrasi dia. Wisa langsung dilakukan. Nah, masih di atas mister gawang Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Belum merubah kedudukan 2-1 di detik-detik akhir pertandingan. Sudah memasuki menit ke-6. Lewati menit ke-6 pertandingan kali ini. Sepertinya malam hari ini akan menjadi malam yang indah untuk Inggris. Terbukti wasit sudah meniupkan peluitnya, Mahdame, sehingga membawa Inggris memenangkan pertandingan untuk malam hari ini dengan skor berapa, Bung Fajar, skornya?
3: 2-1.
2: Terima kasih, Bung Tomo. Terima kasih, Bung Indra.

0: Yeah, we ready. Football is coming home. Gimana? Penampilan babak kedua dari Inggris. Yeah. Ada sih, silakan Bung. Yeah, Bung Jupri Alexander.
1: Butuh 75 menit ya kita lihat buat Inggris untuk bisa memecahkan kebuntuan, dan kita lihat memang the main ya, pemain bintang utama di pertandingan kali ini adalah Harry Kane, kapten timnas Inggris, yang kita lihat menciptakan gol pertama di menit ke-75, dan kemudian kalau kita lihat bagaimana dia kemudian menciptakan gol kedua lewat tembakan yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat keras dan akurat pada menit 86, dan situasi berbalik. Tapi saya lebih melihatnya adalah bagaimana juga pergantian pemain yang dilakukan tadi. Kalau kita lihat
0: Declan Rice keluar ya.
1: Declan Rice masih tetap di lapangan. Kita lihat ada Jet Spence kan ditarik keluar, kemudian yeah. Transport dan juga Noni Madueke. Tapi saya lebih menyoroti adalah bagaimana perubahan dari masuknya seorang Eberizi Eze tadi di menit ke-7.
0: Oh, dari
1: menggantikan
0: Madueke. Spence
1: ya tadi.
0: Oh iya, oke.
1: Ya, jadi kalau kita lihat pergantian masuknya Eberizi Eze membuat memang apa pemain-pemain yang ada di depan menjadi lebih banyak.
0: Eze tuh bukannya dia tipikal sayap ya, harusnya dia pelari.
1: Tapi tadi dia memang dia bisa bermain sebagai sayap, tapi kalau kita bicara di Arsenal dia dimainkan sebagai gelandang serang bergantian dengan Martin Odegaard. Dan tadi juga kita lihat di pertandingan ini juga diminta untuk bermain lebih banyak ke dalam kotak penalti. Itu yang saya kira memang membuat opsinya menjadi lebih apa ya, kalau kita lihat membuat peluangnya lebih terbuka buat Harry Kane, karena dengan masuknya Eze paling tidak Kane tidak lagi sendirian di depan gitu.
0: Iya, dan juga mencari konsentrasi dari pemain belakang dari Kongo ya.
1: Itu dia yang akhirnya memang membuat para pemain dari Kongo agak kebingungan, karena kita lihat tadi sebelum masuknya Eze kita lihat memang hanya dua pemain yang ada di kotak penalti. Kita lihat ada Jude Bellingham yang terkadang memang masuk, ada Harry Kane, tapi dengan masuknya Eze ada tiga pemain sehingga memang pilihannya menjadi lebih sulit buat para pemain dari pertahanan dari Kongo. Dan terlihat bagaimana Harry Kane dengan penjagaan yang lebih longgar, karena memang ada yang dibilang ketarik gitu pemain-pemain dari Kongo dengan ada masuknya Eze, membuat dia bisa lebih leluasa, dan akhirnya terbukti bagaimana kecermatan dia, kemudian penempatan posisi yang sangat baik, gol sundulan, kemudian gol tendangan keras yang akhirnya memang membuat situasi berbalik, dan kita lihat Kongo akhirnya memang harus mengakui keunggulan dari Inggris.
0: Oke, sebenarnya dari permainan Inggris dari babak pertama meskipun dia kalah terlebih dahulu ya, tapi shoot on goal, attempt shoot juga cukup banyak. Serangan-serangan berbahaya dari Inggris, cuma masalahnya lagi-lagi dari babak penyisihan sampai dengan sekarang ini, ketika ketemu dengan tim Afrika yang bermain dengan low block ataupun bertahan defensif begitu, dari babak pertama itu nampaknya belum bisa menemukan celah bagaimana cara untuk membongkar pertahanan. Apakah jawaban dari babak kedua dengan masuknya Eze ini bisa menjadi salah satu opsi bagi Tuchel ya, untuk bisa memecah kebuntuan?
1: Iya, di luar itu juga tadi kan kita lihat performa dari penjaga gawang Kongo, Lionel Pasi kan sangat berbahaya. Tiga penyelamatan di babak pertama, kemudian tadi bahkan ada peluang lainnya kalau kita dari Bellingham masih mampu juga digagalkan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya skornya mungkin bisa lebih besar.
0: Lebih besar ya.
1: Tapi lagi-lagi kita lihat kredit ya buat kiper dari Kongo yang bermain memang baik di Wawisa. Tapi pada akhirnya kita lihat bagaimana ketenangan dari para pemain Inggris, dan pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel membuat situasinya menjadi berbeda. Dan saya kira yaitu tadi masuknya Eze, kemudian juga perubahan dengan penyegaran masuknya Bukayo Saka, kemudian Gordon, karena Gordon menjadi kunci juga di gol pertama. Umpan yang dia berikan di dalam kotak penalti mampu dibaca dengan Harry Kane dengan sangat baik. Setelah itu situasinya menjadi berubah, Inggris menjadi lebih bergairah, dan kita lihat bagaimana tekanan yang terus dilakukan akhirnya berbuah gol kedua yang luar biasa dari Harry Kane. Dan yang menarik ini adalah gol kelima Harry Kane.
0: Iya, masuk ke dalam top skor. Iya, apa namanya, kejar-kejaran ya bersama dengan Mbappe dan Messi.
1: Dan ada Erling Haaland juga.
0: Erling Haaland juga.
1: Dan ini adalah gol ke-13 dia di Piala Dunia. Artinya dia melewati
0: Gary Lineker,
1: Pele, yang menciptakan 12 gol, dan sekarang sejajar dengan legenda Prancis Jules Fontaine dengan 13 gol.
0: Wah, malam yang bersejarah yang sudah dilakukan oleh Harry Kane, sudah membawa timnas Inggris lolos ke babak 16 besar dan mencetak sejarah pada pagi hari ini. Dan saya juga terima dulu pendengar bagaimana pandangan dari pendengar-pendengar kita ya pada pagi hari ini. Ada Pak Aswin di Gorontalo. Pak Aswin, salam olahraga.
2: Pak Aswin, salam olahraga Bung Fajar.
0: Jaya.
2: Ya.
0: Silakan Pak Aswin, gimana nih? Ada
2: senang-senang ini tim Inggris ini kesayangan saya dari saya masih anak-anak ya. Masih ada David Beckham sama
0: Owen. Wah, iya benar.
2: Ya. Ya ini sepertinya Bung Fajar pertandingan antara Brazil melawan Jepang kan Brazil kan tertinggal lebih dulu. Nah, jadi ini kan kalau di Brazil kan pencetak golnya kan berbeda oleh ya, satu oleh Casemiro ala oleh Martinelli ya. Tapi ini Inggris kan dibuktikan oleh Harry Kane membuktikan kehebatannya menciptakan 2 gol Bung Fajar.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Aswin. Wah, sama nih dukung Inggris ya, zamannya Beckham, ada dulu Scholes, dulu ada McLaughlin ya. Tapi yang lama lagi timnas Inggris ya Gary Lineker ya. Dan
1: Paul Gascoigne.
0: Paul Gascoigne si the clown ya, si badut yang walaupun tambun tapi wah itu gocekannya maut banget. Pak Toto di Surabaya. Halo Pak Toto.
3: Selamat dini hari Bung Fajar, Bung Cepi. Salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
3: Wah, saya berharap memang tim Inggris akan bisa masuk di grand final ini.
0: Amin. Amin.
3: Mudah-mudahan dengan mudah dan mudah-mudahan untuk Kapten Harry Kane ini benar-benar bisa membawa tim Inggris untuk masuk di grand final.
0: Amin. Amin. Ya, salam olahraga, Pak Ismail Dimone. Pak Ismail, salam olahraga. Halo. Halo,
3: selamat malam Bung Fajar.
0: Pagi dari Bone, udah pagi kayaknya di sana Pak Ismail. Ya, silakan.
3: Pagi jam 1 lewat.
0: Iya, silakan Pak Ismail. Iya. Udah jam 2 ya. Oke, silakan Pak Ismail.
3: Nah, tadi awalnya waktu Kongo mencetak gol
0: di iya.
3: Saya kira Kongo akan memenangkan pertandingan, tahu-taunya Kapten Inggris Harry Kane itu berhasil mencetak gol untuk yang pertama kalinya di menit 70 dan kedua kalinya di menit berapa itu tadi? 90 ya?
0: 86.
3: Yeah. Nah, saya mengucapkan selamat kepada Inggris yang lolos ke babak 16 besar.
0: Amin. Terima kasih.
3: Mohon maaf, kalau boleh tahu akan ada pertandingan lagi ya?
0: Ada. Nanti pertandingan big match juga yang agak sulit diprediksi Belgia melawan Senegal ya, Bung Jupri ya.
1: Betul.
0: Ini kedua belah tim ini cukup kuat, cukup imbang nih sepertinya.
1: Jam 3 nanti.
0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Ismail. Berbagi dengan yang lain Pak Frans Dinias. Selamat pagi, salam olahraga Pak Frans.
4: Ya, selamat olahraga. Jaya,
0: Bang. Jaya, silakan Pak Frans.
4: Iya, kalau saya perhatikan itu tadi, Bang. Teknik Inggris untuk mencari titik lemahnya si apa itu si Kongo itu, makanya dia membiarkan saja dia itu, sehingga sampai-sampai dibiarkan satu gol untuk Kongo. Tapi setelah diperhatikannya, barulah dari situ dia beranjak untuk menggolkan dua kali.
0: Nah, iya. Oke, baik, makasih. Iya.
4: Ada saranku, Bang.
0: Apa tuh?
4: Tayangan-tayangan pertandingan seperti begini coba diperhatikan oleh para pesepak bola kita supaya menjadi
0: motivasi ya, belajar ya dari ini ya, strategi-strategi ini ya. Ketinggalan dulu tapi mentalnya cukup luar biasa nih ya. Baik, terima kasih Pak Frans. Pak Jaswa di Brebes. Halo, pagi.
5: Selamat pagi, Bung.
0: Ya, pagi.
5: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Jaswa.
5: Rame lagi nobar di wilayah Brebes.
0: Amin. Wah, keren.
5: Iya. Cuman saya doang yang nobar mendengarkan protes.
0: Siap. Terima kasih, Pak Jaswa. Iya. Gimana nih pandangannya? Nih, komentarnya.
5: Ini dukungan saya rame dapat, alhamdulillah ya.
0: Nah, dukung siapa emangnya?
5: Dukung Inggris lah.
0: Lah ya.
5: Iya, mudah-mudahan selamat buat Inggris ya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
5: Nanti yang kedua
0: pukul 3 waktu Indonesia Barat ada ya? Belgia lawan Senegal.
5: Belgia.
0: Iya.
5: Ya Belgia, saya dukung Belgia nanti.
0: Iya, nanti.
5: 2-0.
0: Iya, baik. Terima kasih. Performa Belgia tapi sebenarnya tidak terlalu impresif dalam babak penyisihan kemarin sih. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana prediksinya dari Pak Bung Bung Zidan. Mungkin ditahan dulu ya, saya mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Bung Jupri Alexander. Pak Tunggal di Kalimantan. Halo Pak Tunggal, pagi.
6: Selamat pagi Mas Fajar.
0: Iya, silakan Pak Tunggal.
6: Ya, jago saya menang.
0: Hei, jagoannya Inggris.
6: Inggris ya.
0: Ya.
6: Nasibnya kan Jepang. Ya, pertama kali menang, keduanya kalah.
0: Oke, okay, itu aja.
6: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Pak Leman di Lampung, Pak Leman.
7: Halo, selamat pagi, Bang.
0: Salam olahraga, ya. Pak Leman. Silakan. Ya,
7: juga nasib Kongo sama kayak nasib Jepang ini.
0: Iya. Ya, menang dulu. Menang. Iya.
7: Iya, awalnya menang tapi belakangnya kalah, gitu, Bang Bagja.
0: Oke, okay,
7: gitu. Baik. Tadi saya udah berisi tadi 2-0 lawan Bang siapa tadi? Bang
0: Indra.
1: Bang Lukman.
0: Bang Lukman.
7: Baluk
0: mang
7: tadi.
0: Oh, mana oke. Okay.
7: Terima
0: kasih. Ayo kasih. Iya, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nih sebenarnya ketika skuad Inggris diumumkan itu banyak yang menghujat dalam tanda kutip ya. Tuchel ya, Thomas Tuchel ya. Untuk gelandang yang luar biasa kincong sebenarnya Phil Foden, walaupun mungkin performa beberapa match terakhir itu tidak terlalu impresif, mungkin tidak dipanggil. Lalu juga ada Harry Maguire juga gak dipanggil. Lalu juga Trent Alexander-Arnold, sayap yang luar biasa, speednya luar biasa, dribblingnya luar biasa, gak dipanggil juga. Cole Palmer banyak sekali. Tapi apakah ada kehilangan dari postur permainan Inggris dengan nama-nama besar ini yang tidak dipanggil, atau Luke Shaw bahkan?
1: Ya kalau kita lihat sebenarnya terlihat ya tadi sempat ada deadlock ya sebenarnya, tapi kalau kita lihat bagaimana ya itu tadi tangan dingin tadi Mas Tuchel. Dan kalau kita bicara pemain-pemain tadi sebutkan Bung Fajar, sebenarnya kan kalau kita bicara Phil Foden ya di Manchester City, dia kan bisa dikalang kalah bersaing dari Ryan Cherky yang kita lihat jauh lebih bersaing. Gitu juga Cole Palmer lebih banyak juga bermasalah dengan cederanya. Praktis yang jadi pertanyaan adalah soal bagaimana tidak dipanggilnya Harry Maguire. Karena Harry Maguire sebenarnya di Manchester United bermain cukup solid dan terbukti mampu membawa Manchester United.
0: Iya dong.
1: Tapi kemudian dipanggil John Stone yang sebenarnya lebih banyak juga berkutat dari cedera. Tapi lagi-lagi kan ini soal selera pelatih ya. Artinya kalau kita lihat itu menjadi hak prerogatif dari pelatih, dan tentunya pelatih, setiap pelatih kan punya preferensi yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Jadi ya ini timnya Thomas Tuchel, dan kalau kita lihat tadi apakah itu bisa memberikan solusi, tapi kalau kita lihat di pertandingan ini ada solusi yang dia berikan gitu kan. Kita lihat tadi Inggris sangat-sangat kesulitan, dan luar biasa juga penampilan dari Lionel Pasi, kiper Kongo. Tapi kemudian ada perubahan yang coba ditawarkan. Kita lihat Jet Fence tarik keluar, Declan Rice main sebagai bek kanan, kemudian Eze masuk menjadi pemain menjadi lebih banyak di dalam kotak penalti. Saka juga kita lihat juga memberikan warna yang berbeda juga, ketimbang bagaimana Noni Madueke. Dan Gordon tadi dengan permainan dia yang baru masuk di babak kedua memberikan pendekatan yang berbeda kepada Rashford. Karena Rashford kita lihat kan tipikannya lebih pada pemain yang biasanya melakukan tekukan kemudian shooting ya.
0: Iya, penetrasi dulu ya, 2-3 pemain dilewatin dulu baru shooting. Ya,
1: ini berbeda dengan Gordon yang kita lihat tadi memang bisa lebih melihat situasi. Akhirnya memang dia memberikan tadi bagaimana umpan tadi yang akhirnya berujung gol pertama dari Harry Kane. Dan yang terpenting sebenarnya buat Inggris adalah bagaimana Harry Kane tetap on fire, karena memang mesin golnya adalah gitu. Saat Harry Kane bisa menciptakan gol, semuanya akan baik-baik saja buat Inggris.
0: Iya, usianya 32 tahun, ya bisa dikatakan tidak muda lagi, tapi penampilannya cukup impresif, bahkan dari babak penyisihan, babak kualifikasi sampai dengan performa Inggris, walaupun kemarin sempat ditahan imbang ya, kalau nggak salah. Tapi ada lawan Ghana ya, tim Afrika. Sejauh mana Inggris bisa melaju ketika kalau dari bagan 16 besar ketemunya tuan rumah Meksiko? Ya,
1: ini akan jadi laga yang tidak mudah karena harus diingat bahwa Meksiko sejauh ini belum kebobolan. Jadi ini saya kira juga akan menjadi tantangan ya buat Inggris. Kalau kita bicara di atas kertas, Inggris ya tentu lebih favorit ya. Kita bicara soal bagaimana kedalaman tim, kemudian juga bagaimana kualitas pemain. Tapi harus diingat juga faktornya adalah Meksiko bermain sebagai tuan rumah. Mereka punya keuntungan itu dengan support yang tentunya akan berlimpah dari supporter mereka. Dan kita lihat mereka juga dalam momentum yang sangat-sangat baik, belum kebobolan. Dan terlihat bagaimana racikan dari pelatih Javier Aguirre juga bisa dikatakan sejauh ini sangat-sangat mengesankan. Itu yang akan menjadi lawan yang akan dihadapi oleh Inggris. Dan terpenting buat Inggris adalah sekarang mereka jangan sampai lagi lengah gitu, karena memasuki babak 16 besar lawannya akan semakin berat. Dan tantangannya adalah bagaimana mereka bisa tampil solid. Kemudian kalaupun memungkinkan adalah bagaimana bisa mencetak unggulan lebih dulu, karena itu akan lebih nyaman buat pemain. Karena kita bisa melihat tadi di situasi pertandingan melawan Kongo, 75 menit Inggris baru bisa menciptakan gol. Jadi kita memperlihatkan bahwa tim seperti Kongo yang tadinya diperkirakan akan mudah dikalahkan oleh Inggris, tapi memberikan yang perlawanan yang luar biasa. Dan Meksiko dengan keuntungan tadi yang saya katakan, bukan tidak mungkin juga akan memberikan kesulitan yang lebih besar buat Inggris.
0: Oke, okay. Katakanlah misalkan ada satu dan lain hal, akhirnya Harry Kane harus keluar dari lapangan ataupun tidak starting 11, siapa opsinya?
1: Ya saya kira kalau kita bicara karakter ya, yang mungkin mirip-mirip adalah Oli Watkins ya, yang ada pemain yang juga bersinar bersama Aston Villa, yang berhasil mengantarkan Aston Villa menjadi juara Europa League. Dan kita lihat ada Ivan Toney juga yang bermain di Arab Saudi, tapi karakternya kan berbeda.
0: Berbeda.
1: Ivan Toney kan lebih ke tipikal pemain yang bisa dibilang sebagai target man. Tapi Harry Kane dan juga Oli Watkins adalah pemain yang bisa dibilang striker yang bisa bergerak ke semua sisi lapangan. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan dua pemain ini. Tapi ya tentu publik Inggris, Messi Inggris pasti inginnya Harry Kane.
0: Mesin golnya dia
1: soalnya bermain, karena terbukti dengan 5 gol ya sejauh ini menjadi pemain yang memang paling tajam
0: buat
1: Inggris. Dan saya kira tumpuannya akan tetap kepada seorang Harry Kane. Bagaimana juga yang terpenting buat Thomas Tuchel adalah memastikan Harry Kane itu tadi bisa lebih leluasa dalam memberikan tekanan-tekanan ke gawang dari Kongo.
0: Karena typical Harry Kane itu bukan seperti agility ya, seperti Rashford, seperti kalau di Argentina ada Messi, 1-2-3 pemain tuh bisa dilewati dengan gampang lah. Yeah. Kalau di Harry Kane itu ketika tahu bahwa Inggris adalah mesin golnya adalah Harry Kane, ketika menghadapi negara-negara manapun setelah ini seperti Meksiko dan lain seterusnya, itu kalau di tahan 1-2 pemain ditempel ya mati kalau gitu kan Harry Kane mesin gol.
1: Ya betul, dan terpenting adalah berarti kan mencari solusi ya.
0: Iya.
1: Saat Harry Kane dimatikan kira-kira siapa nih pemain yang bisa muncul. Sejauh ini kan kalau kita lihat di sisi kanan masih ganti-gantian. Ada terkadang Nondi Madueke yang dimainkan, terkadang Bukayo Saka. Di sisi kiri juga kita lihat terkadang Anthony Gordon, terkadang juga Marcus Rashford sudah jadi starter dua pertandingan terakhir. Tapi di dua laga sebelumnya kita lihat Anthony Gordon yang bermain. Jadi ini yang saya kira juga menjadi kejutan lain dari Thomas Tuchel, bahwa dia sepertinya memang tidak punya pilihan yang tetap untuk dua posisi penyerang sayap ini. Praktis memang kalau kita lihat di depan yang sudah pasti bermain adalah Harry Kane dan juga Jude Bellingham.
0: Iya, head to head dari Inggris dan Meksiko gimana nih ya, Bung?
1: Ya kalau kita lihat memang tentunya akan berat ya Bung Fajar, karena ya itu tadi kalau kita lihat Meksiko dengan bagaimana spirit mereka untuk bisa melangkah lebih jauh. Dan harus diingat sejauh ini kan tuan rumah juga sudah melangkah dua tim ya, Kanada juga bisa lolos ke babak 16 besar, sekarang ada Meksiko. Jadi faktor tuan rumah ya tentunya
0: akan faktor tuan rumah
1: ini, harus juga diwaspadai oleh Inggris, jangan sampai juga mereka kalah oleh tekanan dari luar lapangan.
0: Ada pemain ke-12.
1: Iya.
0: Setiap tuan rumah itu ya itu tadi keunggulannya, keuntungannya ya, dukungan dari supporter. Dan tapi jangan lupa juga bahwa supporter Inggris itu kemarin sempat saya lihat videonya tuh di salah satu media sosial, itu menguasai Amerika Serikat begitu banyak. Sampai penjualan bir itu luar biasa melonjak 200% lebih dari hooligan-hooligan Inggris di Amerika Serikat. Artinya banyak banget ya untuk hooligan Inggris untuk datang untuk bisa menyaksikan langsung. Tapi terima kasih atas analisisnya, Bung Jupri Alexander. Kita mungkin berjumpa lagi di match-match lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Jar, sama-sama.
0: Dan pendengar, demikian jalannya pertandingan babak 32 besar ya, antara Inggris melawan Demokratik Kongo dan dimenangkan oleh Inggris dengan skor akhir 2-1. Terima kasih Bung Jupri. 2-1. Dan babak selanjutnya 16 besar akan bertemu Inggris berhadapan dengan tuan rumah Meksiko. Untuk jadwal pertandingannya atau stadionnya berada di mana, kemungkinan besar akan bermain di Kanada atau di Amerika Serikat, tapi kita nggak tahu apakah akan bermain di Meksiko atau bagaimana ya. Saya masih belum lihat juga dari bagan dan juga jadwal resmi dari FIFA yang keluar. Tapi terima kasih, dan juga Anda masih bisa berkomentar ya dari performa Inggris nanti setelah warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami buka lagi line telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda antara Belgia melawan Senegal. Ini merupakan salah satu big match juga. Senegal dari benua Afrika melawan Belgia dari benua Eropa, yang lagi-lagi apakah benua Eropa akan membuat kejutan lagi setelah Maroko dan lainnya sudah berhasil lolos. Karena negara-negara dari Afrika ini cukup impresif banget. Sama seperti pada pagi hari ini, Kongo, bagaimana ia bisa mengungguli terlebih dahulu tim Eropa, Inggris ya, 1-0 di babak pertama. Dan juga bagaimana defensifnya yang begitu luar biasa. Nah, bagaimana nih menurut Anda Belgia melawan Senegal pada pukul 3 waktu Indonesia Barat? Karena dalam perjalanan Belgia sendiri masih tertatih-tatih dalam babak penyisihan kemarin ya. Beberapa kali tampil imbang, bermain dengan Mesir, bermain dengan Iran. Di pertandingan terakhir mengalahkan Selandia Baru dengan skor telak 1-5, lolos ke babak 30 besar dengan status juara grup. Jadi lawan Mesir kemarin itu imbang, melawan Iran juga imbang. Belgia dalam penyisian grup masih belum bertemu negara dari benua Afrika. Malam ini ujiannya. Nah, kita akan break dulu di sesi ini. Nanti setelah warta berita pukul 2:30 menit waktu Indonesia Barat, kami buka kembali line telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda untuk jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Demokratik Kongo memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Skuad asuhan Sebastian Desabre ini mengoleksi 4 poin dan mencetak sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya. The Leopard mengawali turnamen dengan kekalahan 0-1 dari Timnas Kolombia.

Tan 3-1. 2 gol Yoane Wisa dan 1 gol dari Fiston Mayele memastikan kemenangan comeback yang bersejarah. Hasil tersebut mengantarkan Como ke babak 32 besar sekaligus menjadi salah satu

Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: kali ini kami akan coba menghubungi anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Habib Habib Abu Bakar Al-Habsyi ya, di mana ini menjadi mitra dari Komisi 3 DPR RI ya. Dan HUT Bhayangkara ke-80 ya, kita ketahui di pada tanggal 1 Juli 2026 ini menandai 80 tahun Hari Bhayangkara. Tema utama 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, serta penguatan kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata. Dan makna tema 8 dekade pengabdian kepada bangsa dan negara. Berorientasi pada kepentingan masyarakat, mendorong Polri yang profesional, modern, dan dipercaya publik. Dan kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsyi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat malam, Habib.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya?
2: Mendengar juga. Selamat malam semua.
0: Iya. Kabar sehat ya, Bib?
2: Alhamdulillah.
0: Seharian
2: kita di lapangan
0: CKS. Oh iya, ini 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Catatan ya dari Komisi 3 DPR RI seperti apa ini?
2: Nah, kita buka dulu ya obrolan ke publik kita ya.
0: Ya.
2: Pertama, kepada institusi Polri, saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Salam presisi.
0: Salam presisi.
2: Ya, untuk seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia dimanapun dia bertugas, ya, dan dari Sabang sampai Merauke lah kira-kira ya, dari tingkat Mabes Polri sampai ke ujung tombak di polsek-polsek terbawah. Nah, ini kita kasih semangat ini kepada jajaran Polri, karena jajaran Polri ini dengan dekade yang sudah cukup lumayan ya, 10 dekade ya. Tahun ke-80 ya. Saya mau kasih aja pantun dulu boleh ya,
0: Kang
2: ya?
0: Silakan.
2: Burung Garuda terbang meninggi. Cakep dong.
0: Iya, ini di luar studio yang cakepnya ramai.
2: Tak terlihat mata. Cakep. 80 tahun tokoh mengabdi.
0: Cakep.
2: Ya, tokoh mengabdi demi keadilan dan keamanan bangsa kita.
0: Cakep.
2: Mata.
0: Udah ya. Siap kayaknya.
2: Jadi begini, Bang. Ya, 8 dekade ini bukanlah waktu yang singkat loh ya.
0: Iya.
2: Panjang.
0: Iya.
2: Berarti ini adalah usia yang matang lah kira-kira gitu ya. Sebuah momentum sakral untuk merefleksikan kira-kira. Merefleksikan diri sekaligus mengapresiasi sebagai dedikasi, pengorbanan, dan kerja keras yang telah diberikan Polri dalam menjaga komitmen selama ini. Ini penting nih.
0: Iya.
2: Sebab dia adalah lembaga yang sangat urgent bagi masyarakat ya. Nah, tema tahun 80 ke 80 ini menarik. Mengabdi ya Polri untuk masyarakat.
0: Ya.
2: Menurut saya tema ini tema pas ya, Bang. Ya, tema yang lagi sedang menjadi atensi dan perhatian masyarakat dengan banyak kasus-kasus yang berkembang di lapangan.
0: Ya.
2: Ya. Jadi mengandung makna yang sangat mendalam dan menjadi landasan filosofis bagi setiap tindakan personil kepolisian di lapangan, dan ini dirasakan oleh masyarakat. Nah, saya menaruh harapan besar, jujur, agar momentum ini menjadi semacam pemacu penguatan pelayanan publik yang humanis. Ah, ini penting nih kalimat humanis. Di mana Korps Bhayangkara benar-benar hadir sebagai sosok yang dekat, ramah,

0: Okay. Ini jangan. Nah, Polri harus murni, ya, memancarkan jati dirinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ini kalimat jangan jadi slogan.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau hanya jadi slogan, capek kita dengarnya. Jadi antara idealis, realistisnya itu nggak seimbang. Dia harus menjadi fakta. Bahwa dia mengayomi, dia melindungi, dan dia melayani. Itu temanya besar.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, sewindu ini, saya juga berharap Polri semakin dewasa.
1: Hmm.
0: Dan terbuka dalam menerima setiap masukan, setiap kritik konstruktif. Jangan ada kritik, malah dipukul yang mengkritiknya. Jangan. Hmm. Ya. Dan publik, dari publik, dan menahan keperbaikan.
1: Ya.
0: Ya. Institusi yang berkelanjutan ini.
1: Hmm.
0: Jadi harus benar-benar dirasakan di ke-80 ini, humanis ini benar-benar terbentuk dan dirasakan. Ini gak gampang loh Bang.
1: Ya.
0: Ini slogan ini menjadi dalam kehidupan masyarakat yang banyak kejadian yang aneh-aneh.
1: Hmm.
0: Nah, ini harus menjadi sebuah fakta dan kenyataan di lapangan.
1: Hmm.
0: Nah, Bip, kalau era transisi hukum saat ini, harapan besar saya diletakkan ya pada kesiapan seluruh jajaran Polri khususnya nih. Ya. Maaf lagi Bapak. Ya. Dari pusat sampai hingga daerah untuk menguasai tentang implementasi regulasi pidana nasional yang baru berkembang kemarin, yaitu KUHP dan KUHAP yang baru.
1: Ya.
0: Nah ini penting supaya benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa adanya KUHAP ya dan KUHP yang baru dibentuk ini harus benar-benar menjadi kenyataan. Jangan hanya jadi berubah tapi tidak menjadi fakta. Ya. Mengingat regulasi tersebut secara sosial lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia.
1: Ya.
0: Nah saya berharap paradigma penegakan hukum Polri benar-benar berubah secara total dan mendasar. Kira-kira gitu menurut saya.
1: Ya, Bip, kalau kita lihat ya dengan berbagai dinamika yang ada gitu ya di tubuh Polri, tetapi kita lihat juga survei Litbang Kompas ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri meningkat gitu atau cukup tinggi. Ini bagaimana Komisi 3 melihat ini, Bip?
0: Itu fakta berarti masyarakat menilai.
1: Ya.
0: Semoga yang namanya survei-survei semacam itu atau penilaian-penilaian seperti itu benar adanya. Nah kan subjektivitas kan ada di situ,
1: yeah,
0: gitu. Nah makanya kita kalau melihat seperti itu ya kita ya benar berarti bukan dibuat-buat kalau masyarakat itu kecuali penilaian itu semacam sengaja dibuat-buat enggak. Kalau menurut saya itulah fakta penilaian masyarakat kepada institusi Polri. Ayo kita hormati lah. Gitu. Kalau bisa ditingkatkan lagi lebih bagus gitu.
1: Oke. Nah, ini kalau kami menyinggung bagaimana juga riuh yang terjadi di media sosial gitu ya. Kan sebelumnya juga kan ada slogan no viral no justice gitu ya. Sementara saat ini Polri juga sudah berkembang, semakin responsif gitu ya. Bagaimana menghilangkan stigma itu, Bip?
0: Ya, pertama begini ya. Pertama saya berharap kita harus mendorong Polri ya, mengutamakan pendekatan keadilan yang korektif dan restoratif. Restoratif justice artinya. Hukum jangan hanya dijadikan alat penghukuman tetapi sebagai instrumen pemulihan keadilan, ya, pemulihan keadilan di tengah masyarakat. Ini penting.
1: Ya.
0: Jadi nah, penguasaan terhadap undang-undang baru ini mutlak harus berjalan disosialisasikan dari tingkat pusat sampai tingkat polsek terbawah.
1: Ya.
0: Ya, di internal kepolisian sehingga aturan yang humanis di atas kertas harus selaras dengan perilaku nyata anggota di lapangan. Nah, ini penting. Nah, harapan saya kalau lihat di dekade 80 ini bukan gampang. Ya. Penegakan hukum yang berkeadilan, transparan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
1: Yeah.
0: Ini yang sebenarnya menjadi harapan semua rakyat sebenarnya. Jangan sampai antara konsep yang dibuat begitu di lapangan tidak berbanding lurus. Ya, tanpa pandang bulu.
1: Yeah.
0: Demi mewujudkan supremasi hukum yang

0: PP. Nah, Komisi 3, makanya saya salah satu anggotanya,
1: ya,
0: berharap Polri terus meningkatkan kapasitas bimbingan teknis serta mitigasi pelanggaran prosedur bagi anggotanya agar proses transisi menuju hukum pidana yang baru ini berlanjut jalan mulus. Kalau nggak disosialisasikan, nggak bisa. Saya berapa kali kunker ke daerah di Kalimantan Selatan, setiap saya kunker minimal 2 Polres, 2 Kajari saya datangi. Di situ saya cek langsung bagaimana sosialisasi KUHAP dan KUHAP yang baru. Nah, ternyata jalan, alhamdulillah. Tetapi itu perlu terus menerus, karena ini kan baru. Ya, karena pendekatan KUHAP sekarang benar-benar humanis, ya, lebih perhatian kepada keadilan yang lebih kuat.
1: Nah, ya.
0: Akhirnya begitu.
1: Baik, Bip, kita ke pendengar yang sudah sampaikan melalui WhatsApp ya, Bip, ya, di bacakan. Ada rekan saya, Ninding, silakan Ninding.
2: Baik, Lukman, ya, dan juga Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi, ada sejumlah komentar yang masuk dari pendengar kita di sejumlah daerah. Dari yang pertama itu dari Pak Rahmat di Jakarta. Beliau menyampaikan di usia 80 tahun, Polri sudah menunjukkan banyak perubahan. Mudah-mudahan ini terjadi juga di daerah yang lainnya. Lalu ada Ibu Wulan di Semarang, beliau menyampaikan, saya mengapresiasi kinerja Polri yang sekarang lebih cepat merespon laporan masyarakat. Tapi harapan saya, penegakan hukum harus benar-benar adil, jangan sampai masyarakat kecil merasa diperlakukan berbeda. Lalu ada Pak Arif di Palembang, sebagai masyarakat kami butuh polisi yang tegas tapi juga humanis. Lalu ada Ibu Lilis di Pontianak, perubahan sudah terlihat terutama dari sisi pelayanan publik. Tapi tantangan terbesar menurut saya adalah soal bagaimana ketegasan di internal supaya citra polisi tidak rusak. Lalu terakhir, Lukman, ada dari Pak Yoga di Denpasar, beliau menyampaikan Polri punya peranan penting menjaga keamanan apalagi di daerah pariwisata. Harapan kami ke depan Polri makin profesional dan bisa menjaga kepercayaan dunia internasional karena dampaknya langsung ke ekonomi masyarakat. Kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Ninding. Silakan, Bip.
0: Saya pikir kayaknya dari pertanyaannya itu itulah gambaran dari penilaian Kompas. Ya, arti positif. Ya toh? Penilaian positif itu, tetapi bukan berarti tidak ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Contoh, yang paling berasa misalkan adanya ada beberapa anggota Polri yang terlibat dalam masalah narkoba. Itu satu hal evaluasi yang serius. Pelecehan seksual, itu juga pelecehan serius. Jadi, saya juga bangga kepada pimpinan-pimpinan Polri yang tegas ketika menghadapi anggotanya sendiri punya kesalahan, adanya PTDH dan sebagainya. Nah ini nggak boleh lama-lama kalau internal sendiri melakukan kesalahan-kesalahan hukum yang sangat memalukan dan memilukan di masyarakat, dan itu harus tegas dan jangan lambat. Jangan ada kesan pembelaan internal gitu, nggak boleh. Jadi kalau saya lihat dari pertanyaan itu secara umum, saya meyakinkan bahwa ungkapan Kompas itu ada sebuah fakta gitu. Harapan-harapan itu bagus, artinya bahwa kita berharap dengan suasana digitalisasi, kayak di rumah sakit juga sistemnya satu dokter dan obat semuanya sudah rapi, di Polri juga begitu. Sistem digitalisasinya juga udah jalan gitu. Tapi kan yang namanya pelaksanaan di banyak daerah, di banyak tempat, kasus-kasus kearifan lokal gitu ya. Itu banyak juga hal-hal yang perlu saling menyesuaikan.
1: Nah kalau kita lihat, ini juga pesan dari Pak Presiden Prabowo, di mana berantas kejahatan yang merugikan negara atau fokus utama pemberantasan meliputi narkotika, judi online, perdagangan orang, kejahatan cyber, terorisme dan juga korupsi gitu ya, Habib. Tadi sempat disinggung oleh Habib terkait dengan adanya oknum gitu ya, di tengah transformasi Polri untuk arah yang jauh lebih baik, bagaimana untuk oknum-oknum yang memang mungkin masih ada di beberapa lini ini?
0: Masih ada. Karena begini, saya pernah keras sekali kemarin ketika bicara masalah perjalanan narkoba di lapas, terus narkoba yang terjadi di beberapa anggota-anggota. Saya pangkatnya perwira loh, bukan main-main. Artinya yang begitu tuh memang benar. Jadi masalah judi online, masalah narkoba, masalah tentang apa perdagangan manusia, masalah macam-macam lah ya, segala macam penyakit masyarakat. Yang paling terasa itu adalah antara beberapa saja sebenarnya. Narkoba, judi online, seksual yang apa gitu. Itu penyakit masyarakat, pencurian dan korupsi. Ini, maaf ya, hal kayak begini yang contoh dari atas. Istilah kata, tidak ada ikan yang busuk kecuali palanya. Gitu. Jadi kita serah dari Pak Atos menyatakan tegas sikap-sikapnya. Kemudian percontohan di atas juga kuat. Jangan sampai yang di bawah seenak-enak aja mengikuti, seakan-akan gampang udah kayak gitu. Tetapi praktek yang terjadi beberapa kali saya kunker ke daerah, saya tanya di BNNP di bawah daerah, terus di BNKAF, semua juga memang permasalahan kita kadang-kadang ketika menyangkut operasional lapangan itu di anggaran. Ya? Anggaran ini kadang-kadang antara pemberantasan dengan pencegahan kecil sekali. Saya sampai katakan mestinya di tema-tema ini kita sebesar. Kita ada niat gak sih negara ingin menghancurkan narkoba? Kalau pemberantasan angkanya kecil, menggambarkan niat kita yang masih lemah. Nah itu.
1: Iya.
0: Masih punya atensi yang besar tema-tema ini.
1: Iya, ini kan kalau tadi ya, di mana juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, tapi kalau kita bicara balik lagi ke oknum yang jumlahnya tidak seberapa ini kan tentunya juga bisa merusak citra Polri yang sebagian besar tengah.
0: Sangat. Contoh beberapa daerah yang terjadi, misalkan maaf nih, kita nggak pantas sih ngomong satu daerah nanti salah lagi. Beberapa daerah di Indonesia lah, di Indonesia Timur, di Indonesia Barat ya. Kemudian kejadian di Sumatera, saya sebutkan nanti Sumatera ABCD ini masalah lagi nanti. Lebih baik kalau di seluruh Indonesia lah secara umum. Kasus-kasus itu terungkap. Yang bawa aja di dalam mobil, yang bawa di dalam tubuh manusianya, di dalam segala macam gitu. Malah ketika contoh di Bali, udah ketangkep orangnya, udah keluar, masih sempat di selangkangannya itu ada beberapa sabu. Coba bayangkan saja. Jadi artinya kalau narkoba ini tidak gampang dan tidak mudah. Sebab, jujur ya, uangnya memang besar di situ. Transaksi-transaksi itu besar sekali. Dan sampai kejadian saya ngomong keras masalah di lapas. Pak Agus mengatakan dia lagi bekerja keras. Ya betul. Pak Menteri, sampai Pak Mas Uri saya tanya juga. Sampai saya menyatakan hampir tidak ada yang tidak mungkin, hampir semua lapas terjadi. Ternyata ada di beberapa daerah yang saya katakan memang ada, tidak ada narkoba gitu di dalamnya. Contoh saya di Bangli, tidak ada itu, memang sudah bersih. Tapi fakta-fakta ini tidak bisa dipungkiri. Memang transaksi narkoba itu banyak di wilayah-wilayah seperti itu. Makanya di Undang-Undang 35 menyangkut apa ini narkoba yang serba mainnya penjara, Jenderal Anang itu sangat keras menyangkut tentang rehabilitasi. Gitu. Nah, di sini ini memang perlu kearifan para pimpinan-pimpinan Polri untuk menghadapi penyelewengan-penyelewengan tersebut. Dan penyakit masyarakat ini terjadi di mana-mana. Gitu. Dan jangan salah ya, di lapas-lapas yang over capacity itu rata-rata narkoba.
1: Okay.
0: Tapi saya bangga dengan menteri yang sekarang ini, Pak Agus, juga lagi sedang pembersihan besar-besaran. Dia ganti macam-macam, termasuk petugas-petugas ditaruh di Nusa Kambangan dan lain sebagainya. Akhirnya kayak begitulah.
1: Pip, kalau dukungan
0: yang
1: dari
0: yang disebutkan presiden tadi, itu omongan yang idealis. Dan fakta penyakit masyarakat kita. Hingga permasalahannya pelaku-pelakunya yang harus menjadi contoh gitu.
1: Nah, kalau bentuk dukungan kebijakan dari Komisi 3 untuk Polri ini apa, Bib?
0: Ya, dukungan yang paling fokus sebenarnya anggaran. Dan pembinaan SDM. Dan kami terus jujur saja ya, dengan kondisi situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, kita tetap berusaha maksimal untuk membantu itu. Dan kita lagi rapat-rapat anggaran dalam beberapa pekan ini. Mungkin besok kita di paripurna juga udah ingin akan menyelesaikan bab-bab ini. Bab kalau anggaran kita kurang, memang bermasalah di lapangan. Contoh, misalkan kita bicara di kejaksaan biaya tentang penyidikan dan sebagainya, angkanya pas-pasan, kan sulit juga. Jarak satu kota ke kota lain kan jauh kadang-kadang. Iya kan? Nah itu permasalahan. Nah untuk masalah anggaran ini masalah klasik yang ada di pemerintahan mana saja biasanya. Nah, cuman tinggal permasalahannya adalah bagaimana kita mengantisipasi korupsi tidak terjadi.
1: Iya.
0: Nah, ini tidak mudah juga. Penghukumannya mungkin harus lebih keras. Gitu. Dan percontohannya sudah di atas. Jangan seperti kita sekarang. Yang kita idealkan, yang kita idolakan proyeknya justru korupsi di situ yang terbanyak. Kan repot.
1: Iya.
0: Nah inilah, saya lihat Pak Presiden juga tadi cukup sangat patriotik dan idealismenya yang cukup bagus untuk sebuah ungkapan-ungkapan dalam pidatonya yang semoga dijalani oleh semua aparatnya. Itu yang kita harapkan. Dan kami Komisi 3 akan membackup full pimpinan-pimpinan kami di institusi Polri itu sangat perhatian semua.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Iya, baik. Terakhir, Bib, mungkin apa harapan dari dan juga himbauan kepada masyarakat dalam hari jadi Bhayangkara ke-80 ini? Silakan.
0: Oke, sebagai penutup ya, saya akan mengungkapkan keserukan kepada seluruh korps Bhayangkara. Selamat berbenah. Selamat meningkatkan kualitas diri. Dan selamat mengabdi demi bangsa dan negara. Itu ungkapan yang paling pokok. Sehingga kontrol masyarakat harus disambut dengan positif. Hadapilah masyarakat kita dengan sehumanis mungkin. Saya yakin NKRI ini, di lembaga institusi Polri ini akan lebih baik lagi untuk ke depan. Gitu. Nah, saya pikir sebagai penutup, saya akan kasih pantun lagi satu biar lebih relax.
1: Silakan.
0: Pergi ke pasar membeli kemeja.
1: Cakep.
0: Warnanya biru. Elok dipandang.
1: Baik.
0: Lalu humanis dalam bekerja.
1: Cakep.
0: Polri pelindung rakyat disayang.
1: Baik. Bib, titip pengawasan ya.
0: Polri ke 80.
1: Baik. Bib, titip pengawasan ya Bib ya. Untuk agar Polri juga tadi ya sesuai dengan tracknya dan juga lebih dipercaya lagi oleh masyarakat.
0: Iya, kita berusaha sama-sama. Kita berkolaborasi. Kita ciptakan undang-undang yang terbaik. Semoga menjadi aplikasi yang terbaik dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih, Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pendengar anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini terkait dengan 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat ya, di mana memang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di mana menyampaikan 6 pesan penting kepada jajaran kepolisian saat memimpin upacara peringatan ke-80 Hari Bhayangkara pagi tadi di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jaga kepercayaan rakyat, di mana senjata terkuat seorang polisi adalah kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan publik harus terus dijaga dan dirawat dengan baik. Lalu yang kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Yang ketiga, tegakkan hukum dengan adil, di mana Presiden juga menyoroti hukum harus ditegakkan secara adil dan benar demi melindungi rakyat. Polisi harus berani membela kebenaran tanpa pandang bulu dan jangan takut kepada siapapun dalam menegakkan hukum, melainkan hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, berantas kejahatan yang merugikan negara. Lalu poin kelima, memperkuat sinergi nasional. Dan poin keenam, jangan pernah berhenti memperbaiki diri.
3: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan peneliti sejarah kepolisian.
4: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya,

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over.
2: Memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudy Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1.

0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program Polri. Ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
2: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
3: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
2: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in. Extraordinary goal.
2: Amerika Serikat melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status sebagai juara grup D. Bermain di hadapan publik sendiri, skuad asuhan Mauricio Pochettino itu berhasil mengumpulkan 6 poin dari 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. The Stars and Stripes langsung menunjukkan ketajamannya pada laga pembuka

Salamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, 8 dekade sudah Kepolisian Negara Republik Indonesia hadir dan mengabdi untuk negeri. Dalam perjalanan panjang 80 tahun ini, Polri terus berbenah, bertransformasi, dan berupaya semakin dekat dengan masyarakat. Upaya tersebut kini mulai mendapat pengakuan publik. Hasil survei Litbang Kompas pada April 2026 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mencapai 82,4%. Bahkan sebanyak 80,6% responden menilai kinerja Polri semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana angka ini tentu menjadi sinyal positif bahwa kerja keras pembenahan internal, peningkatan pelayanan hingga profesionalisme anggota di lapangan mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Kapolda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rosianto Yuda Hermawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam Pak Kapolda.
2: Selamat malam Mas.
1: Kabar sehat ya Pak Kapolda ya?
2: Alhamdulillah ya. Sehat.
1: Sebelumnya kami ucapkan selamat hari jadi Bayangkara ke 80 tahun ini, mendapat hadiah ya dari publik, di mana kalau kita lihat survei Litbang Kompas ini menunjukkan tingkat kepercayaan publik terus meningkat, bahkan mencapai 82,4%. Bagaimana tanggapannya Pak Kapolda?
2: Baik, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan yang telah memberikan apresiasi kepada kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Untuk Kalimantan Selatan khususnya, kami coba mengelola situasi Kamtibmas yang ada di Kalimantan Selatan ini dengan memahami karakter wilayah kami, diantaranya adalah bagaimana kami memahami kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan.
1: Okay.
2: Di mana Kalimantan Selatan itu sendiri masyarakatnya terkenal dengan religius. Hal ini terlihat dari budayanya dan perilaku keseharian dari masyarakat sini. Masyarakat sini lebih menghormati, menghargai, dan masih patuh taat kepada ulama-ulama, tokoh agama, dan para habaib yang ada di Kalimantan Selatan. Kemudian yang kedua, kami juga menjaga komunikasi dengan mahasiswa, sivitas akademika yang ada di Kalimantan Selatan. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri untuk menjaga situasi Kamtibmas yang ada di Kalimantan Selatan ini, Mas.
1: Demikian, Mas. Jadi juga yang menarik kalau saya buka datanya, ini pengungkapan narkoba di Kalimantan Selatan kan juga cukup luar biasa. Ini bagaimana upaya pendekatan dan juga pengungkapan ini, Pak Kapolda?
2: Baik, Mas. Jadi untuk di bidang operasional, khususnya pengungkapan dan pencegahan narkoba di Kalimantan Selatan ini cukup tinggi, Mas. Di Kalimantan Selatan dari bulan Juni dari bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2026 ini kami telah mengungkap tindak pidana narkoba sabu-sabu kurang lebih sekitar 320 kilogram.
1: Wow.
2: Estasi sebanyak kurang lebih 15.000 butir. Dari 15.000 butir terhitung dari sampai dengan bulan Mei, dan beberapa kasus-kasus menonjol lainnya seperti pembunuhan. Dan tidak kalah penting juga, Mas, kami di Kalimantan Selatan juga sudah melakukan upaya-upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, terutama yang korbannya meninggal dunia. Ini kurang lebih dapat kami tekan 23% dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2026. Serta kami juga melakukan pengungkapan dan proses terhadap pelaku-pelaku tambang ilegal yang ada di Kalimantan Selatan. Demikian, Mas.
1: Iya. Yang luar biasanya nih kalau saya baca ya Pak Kapolda ya, ini bukan hanya bicara masalah Kamtibmas, juga pengungkapan narkoba yang tadi sangat besar gitu ya, 130 kg sabu-sabu. Ini saya singgung terkait dengan ketahanan pangan gitu Pak Kapolda. Ini merupakan satu-satunya di Indonesia begitu ya Pak Kapolda ya?
2: Ketahanan pangan yang kami lakukan ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program Astacita Bapak Presiden menuju swasembada pangan. atas perintah dari Bapak Kapolri, kami sudah juga melaksanakan kegiatan ketahanan pangan bersama-sama juga dengan polda-polda lain di seluruh Indonesia.
1: Yeah.
2: Di mana Polri diberi tugas untuk melakukan penanaman jagung. Dan untuk Kalimantan Selatan, Mas, yang sudah langkah-langkah yang sudah kami lakukan, di tahun 2025, di awal kami menanam jagung, itu kami membuka lahan basah untuk penanaman jagung. Di mana dari data Kementerian Pertanian, 70% lebih lahan di Kalimantan Selatan ini merupakan lahan basah dan lahan gambut. Dan lahan basah yang kami buka di sini, ini dekat dengan bandara, di mana setiap tahun apabila musim kemarau, itu langganan kebakaran lahan, sehingga mengganggu penerbangan yang ada di bandara. Dan kami mencoba bersama dengan Universitas Lambung Mangkurat, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Dinas Pertanian, kami mencoba membuka lahan basah ini dan alhamdulillah berhasil, walaupun karakter tanah di Kalimantan Selatan ini pH-nya rata-rata kurang dari 5, sehingga kami juga melakukan treatment terhadap tanah itu untuk bisa dilakukan penanaman jagung. Dan di tahun 2026, kami juga membuat tabra faksi. Ini juga bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Fakultas Pertanian, dan kami juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan. Kita membuat tabra faksi. Tabra faksi ini sejarahnya atau latar belakang kami membuatnya ketika tahun 2025 banyak masyarakat di Kalimantan Selatan ini yang tidak mau menanam jagung. Karena ketika panen itu jagungnya dibeli 1.800 sampai 2.000 per kilogram. Sehingga dengan modal mereka sangat tipis sekali. Dan dengan tabra faksi yang kami buat ini, dan tabra faksi ini minimal harga yang dibeli pipil basah dengan kadar air 20 sampai dengan 36% ini dibeli dengan harga 4.000 per kilogram. Dan sekarang tabra faksi ini telah ditandatangani gubernur, menjadi di SK-kan oleh Bapak Gubernur. Dan belum lama kami juga telah bersama-sama dengan Bapak Gubernur telah mencanangkan Kabupaten Tanah Laut di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan, di mana kami dengan Dinas Pertanian juga mengatur ketersediaan alat alsintan kemudian bibit dan pupuk, sehingga pada saat diperlukan untuk para petani jagung semuanya dapat tersedia. Ini yang kami lakukan, Mas, selama ini untuk ketahanan pangan.
1: Pak Kapolda ini terjun langsung ya untuk bisa menyerap masukan dan juga keluh kesah dari para petani ya, Pak Kapolda ya. Sebenarnya apa sih keresahan dari para petani ini, Pak Kapolda, yang disampaikan ke Pak Kapolda?
2: Yang pertama yang tadi kami sampaikan, Mas, terkait dengan harga. Jadi ketika mereka menanam jagung, kemudian panen, dibeli oleh tengkulak, dibeli oleh pengepul, itu dengan harga yang sangat rendah. Kemudian kurangnya ketersediaan alsintan. Ini kemarin kami juga mendapat bantuan dari Bapak Gubernur melalui Kepala Dinas Pertanian, itu 4 combine yang untuk memanen jagung. Kemudian pada saat kemarin pencanangan Kabupaten Tanah Laut menjadi sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan, kami juga diberikan bantuan lagi 5 unit traktor. Dan sebelumnya juga ada bantuan pinjam pakai dari Dinas Pertanian kepada kami 4 unit alat berat berupa ekskavator PC200. Kemudian keluhan lagi dari para petani adalah ketersediaan bibit ketika musim tanam. Dan ketersediaan pupuk serta distribusi pupuk ketika diperlukan oleh petani. Nah, ini yang kemarin kami diskusikan dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut. Ini bersama-sama dengan Babin Kamtibmas, dengan Kapolsek, Kapolres yang ada di Tanah Laut, kita atur supaya ketika musim tanam, bibit tersedia, ketika musim pemupukan, pupuk tersedia, begitu, Mas.
1: Iya, termasuk ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar ya, Pak Kapolda ya.
2: Betul, jadi Beberapa minggu yang lalu, kurang lebih 2 minggu, Polda dan Polres Tanah Laut ini sudah bertemu dengan pihak Pertamina.
1: Ya.
2: Dan pihak Pertamina memberikan alokasi khusus untuk para petani jagung. Dan saat ini masih dalam proses kami pendataan petani jagung yang memerlukan BBM untuk asintannya ini.
1: Baik.
2: Ya, makasih Mas Suman. Jadi kami terima kasih kepada masyarakat seluruh Indonesia yang memberikan apresiasi kepada tugas-tugas Polri, dan tentunya kami terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Dan kami juga atas perintah Bapak Kapolri, kita memperkuat pengawasan di lingkungan internal Polri, baik itu dari inspektorat maupun dari Propam. Demikian Mas.
1: Pak Kapolda, untuk kegiatan kemasyarakat dan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 di Kalimantan Selatan, masih ada acara apa lagi Pak untuk rangkaiannya atau sudah selesai semua?
2: Jadi untuk rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ya. Di Kalimantan Selatan ini kami lebih memperbanyak kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan. Di antaranya kita membagi sembako yang kita bekerja sama juga dengan pihak ketiga, dana CSR yang diberikan kepada kita. Kemudian di kesehatan kami juga memberikan ada 9 kaki palsu kepada masyarakat yang membutuhkan di Kalimantan Selatan. Kemudian kami juga mengadakan beberapa lomba-lomba yang merupakan budaya Kalimantan Selatan, yaitu yang pertama hadrah, kemudian yang kedua madihin. Jadi kami telah melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, dan kami juga melaksanakan perintah Bapak Presiden mengenai lingkungan asri, di mana kami juga membersihkan lingkungan-lingkungan sungai-sungai yang ada di Kalimantan Selatan. Begitu Mas.
1: Baik, Pak Kapolda, mungkin terakhir sebagai closing statement, imbauan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kalimantan Selatan, silakan Pak.
2: Kepada masyarakat di Kalimantan Selatan khususnya, kami mengimbau agar kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas Kalimantan Selatan ini untuk tetap kondusif, untuk kita lebih mengangkat kepada kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan ini. Dan kita juga bisa memanfaatkan di mana saat ini media sosial atau teknologi ini begitu pesatnya, media sosial begitu pesatnya. Saya mengajak kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk bisa memanfaatkan media sosial ini secara positif, secara positif, sehingga kita bisa menangkal atau menghindari berita-berita hoax yang beredar di masyarakat. Dan dengan teknologi ini juga kami berupaya memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas kami di Kalimantan Selatan. Demikian Mas.
1: Baik, Pak Kapolda, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sekali lagi selamat Hari Bayangkara, Hari Jadi Bayangkara ke-80. Semoga kepercayaan publik yang terhadap Polri terus meningkat dan bisa membangun tadi ketahanan pangan ini bisa lebih meluas lagi. Terima kasih, selamat malam Pak Kapolda.
2: Selamat malam Mas Luman.
1: Pendengar, Kapolda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rosianto Yuda Hermawan. Kami berbincang bagaimana 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bissaka with just a little nudge there, but he's lifted over.
2: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudi Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1. Kemenangan telak itu memastikan Belgia keluar sebagai

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari pendengar podcast dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, nanti akan berlangsung babak 32 besar antara Belgia melawan Senegal. Akankah benua Afrika kembali membuat sejarah ataupun kejutan setelah sebelumnya beberapa negara-negara di benua Afrika itu lolos seperti Maroko, Afrika Selatan, Senegal, Pantai Gading, Ghana, Tanjung Verde, Mesir, Kongo, dan Aljazair. Afrika sudah gugur. Kongo baru saja pulang. Lalu Maroko lolos ke fase 16 besar. Nanti akan bertemu dengan tuan rumah Kanada. Lalu nanti akan ada Mesir dan Aljazair. Ya, nanti akan masih belum berlaga. Malam hari ini akan bertemu dari daratan Eropa, Belgia. Kita akan menganalisisnya dan juga Anda bisa berkomentar, memberikan prediksi juga komentar Anda mengenai jalannya, prediksi jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal pada pagi hari ini. Saya tidak sendiri seperti biasa, akan saya coba ngobrol-ngobrol bersama pengamat sepak bola yang sudah hadir di studio pertiga pada pagi hari ini. Ada Bung Tovani. Bung Tovani, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Wajah, salam olahraga.
0: Jaya, Bung Tovani, apakah benua Afrika akan kembali mengejutkan dunia setelah Cape Verde, Kongo, ya, dan beberapa negara Afrika lain mengalahkan tim-tim besar dari Eropa. Silakan Ibu.
1: Ya, wakil dari benua Eropa sempat jadi kejutan di Piala Dunia 2026 ini, dan terbukti dari 10 wakilnya hanya satu yang tumbang di fase grup.
0: Siapa?
1: Tunisia.
0: Oh ya, dari benua Afrika itu cuma Tunisia aja yang enggak lolos.
1: Lolos, selebihnya lolos,
0: luar biasa.
1: Tapi sayangnya di babak 32 besar sejauh ini sudah mulai dijegal-jegal.
0: Bahkan Maroko yang tampil impresif sejak babak penyisihan, babak 16 besarnya ketemu tuan rumah nih Kanada. Walaupun di atas kertas sepertinya lebih diunggulkan Maroko ya daripada Kanada ya.
1: Ya, apalagi modalnya kan di babak 32 besar mereka menyingkirkan Belanda.
0: Ada yang sedih gak nih? Pendengar-pendengar ada yang sedih gak? Udah ada yang mesen jersey Jerman, katanya belum nyampe udah kalah.
1: Timnya udah gugur duluan.
0: Gugur duluan. Baik, waduh, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, saya terima pendengar dulu ya Bung Tovani ya. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi.
2: Halo, selamat pagi Bang Fajar, selamat pagi Bu Topani.
0: Iya, salam olahraga Bu Pak Leman.
2: Salam olahraga juga.
0: Jaya, silakan nih Pak Leman, gimana nih?
2: Ya, ini Belgia dengan Senegal Bang ya. Ya, Belgia ini benua Eropa ya.
0: Belgia ini Eropa.
2: Oh iya, Senegal Afrika gitu ya.
0: Iya.
2: Ya, saya megang Belgia nih Bang. Ya.
0: Megang Belgia?
2: Iya, betul, dua kosong lah kalau bisa.
0: Oke, baik. Pak Sarwi di Surabaya gimana nih? Pak Sarwi, pagi.
3: Pagi, salam olahraga Bung Fajar, juga Bung Tovani.
0: Jaya, silakan Pak Sarwi.
3: Belgia 2-0 Mas.
0: Belgia 2-0. Oke, okay. Baik. Pak Antong di Pekanbaru, pagi.
4: Selamat pagi Bung Fajar Inggris.
0: Saya senyum-senyum terus dari tadi.
4: Karena Inggris nampaknya sudah menyelesaikan mental bloknya. Inggris
0: mental.
4: Akan jadi juara dunia. Inggris itu kelemahannya mental block dia. Inggris sejak tahun 1966 itu baru juara dunia, terus kena mental ring. Kalau sekarang nampaknya sudah terputus hal seperti itu, karena ketika dia tertinggal dia sudah bisa mengejar.
0: Oh itu ya salah satu kuncinya, ketertinggalan dulu lalu kemudian bisa membalikkan keadaan.

0: kan, itu mentalnya berarti sudah mulai pulih nih.
1: Mental blocknya sudah mulai pulih, bahagia lambung panjang.
0: Gimana nih kalau pagi ini, Pak Tong?
1: Kalau pagi ini, kalau Pak Tong lebih milih Sinega karena ada Sadio Mane sama Nicolas Jackson.
0: Menarik. Oke. Okay.
1: Kalau skornya tidak memilih skor karena pasti ada yang kalah.
0: Baik, makasih Pak Tong. Lalu saya, dari Bali, Pak Dodi, pagi, Pak Dodi. Pak Dodi, pagi.
2: Halo, selamat pagi, salam olahraga, Bung.
0: Jaya, Pak Dodi, gimana Bali, milih apa, kira-kira prediksinya? Halo.
2: Iya, pastinya.
0: Pastinya.
2: Iya, Belgia pastinya.
0: Kenapa? Ya. Ada Kevin De Bruyne atau ada apa nih?
2: Iya.
0: Oh, tapi milih Belgia. Kira-kira berapa prediksi skornya?
2: Aduh, enggak berani nebak-nebak.
0: Oh, enggak berani nebak-nebak, tapi yang jelas megang jagoin Belgia ya. Baik, makasih Pak Dodi. Saya coba menganalisis dari statistik dari 5 pertandingan Belgia 2026 dari uji coba sampai Piala Dunia. Uji cobanya itu lawan Kroasia, Belgia kalah 0-2. Belgia lawan Tunisia menang 5-0. Belgia lawan Mesir seri. Kemudian itu masuk Piala Dunia ya. Belgia lawan Mesir itu ditahan imbang 1-1, Belgia lawan Iran 0-0. Jadi 2 kali seri. Panen golnya cuma pas lawan Selandia Baru 1-5. Jadi pas Piala Dunia itu seri 2 kali, menang sekali. Sementara Senegal lawannya nih, ketika uji coba Amerika Serikat Senegal kalah dengan Amerika Serikat Senegal. Arab Saudi Senegal 0-0. Lalu masuk Piala Dunia, Prancis Senegal dibantai 3-1 sama Prancis. Norwegia Senegal kalah lagi 3-2. Tapi kemudian panen golnya di Irak. Senegal lawan Irak itu 5-0. Akhirnya lolos ke 32 besar. Dari statistik tersebut, sebenarnya kalau Belgia yang dulu digadang-gadang ini salah satu kandidat yang bisa lolos ke fase-fase selanjutnya, tapi dalam beberapa penyisian aja tidak terlalu impresif, hanya panen gol ketika melawan Selandia Baru yang notabene di atas kertas jauh lah. Ini tanggapannya gimana nih kalau dari Bung Tovani?
3: Ya, bicara Belgia, mereka kan sempat jadi salah satu tim yang dijagokan karena kala itu memang generasi emas. Nah, permasalahannya di 2026 ini.
0: Generasi emas ketika itu siapa?
3: Eden Hazard.
0: Oh iya.
3: Nah, permasalahan
0: Lukaku juga masuk kan sekarang?
3: Lukaku ya. Masalahnya di Piala Dunia 2026 ini adalah pasca generasi emas. Jadi sedang membentuk kekuatan baru, ditambah sisa-sisa dari generasi emas yang sudah mulai berumur dalam tanda kutip.
0: Lukaku dan De Bruyne.
3: De Bruyne sama Thomas Muller di belakang.
0: Thomas Muller, ya.
3: Ditambah dengan nama-nama baru.
0: Courtois juga.
3: Courtois
0: ya, masih termasuk yang senior ya.
3: Iya, salah satu yang senior juga.
0: Iya.
3: Kepala tiga. Ditambah dengan kekuatan-kekuatan baru kayak Trossard yang sedang melejit bersama Arsenal. Doku dengan Manchester City. Jadi sebenarnya di 2026 ini ada pelatih Rudi Garcia sedang membentuk kekuatan baru di mana sisa-sisa dari generasi emas dicoba untuk membantu membentuk generasi emas selanjutnya.
0: Oh iya, sebagai apa namanya trigger ataupun kapten atau membangun mental di lapangan lah ya, yeah. Biar nggak muda semuanya deh senior-seniornya.
3: Iya, yeah, makanya seolah-olah terkesan di lajunya di Piala Dunia telat panas.
0: Panas.
3: Iya, lawan Mesir seri, Iran seri, jadi yang terakhir lawan Selandia Baru langsung boom 5-1. Makanya itu dari kalau kita lihat lebih jauh susunan pemain, pelatih Rudi Garcia sama sekali tidak mengubah susunan starting line up dari pertandingan terakhir melawan Selandia Baru untuk pertandingan hari ini lawan Senegal.
0: Oke, nah sementara kita lihat dari Senegal. Saya mungkin, pendengar juga mungkin sudah melihat bagaimana penampilan Senegal yang ya masih tatih-tatih juga dalam seleksi atau apa fase gugur Piala Dunia ya. Tapi kita punya nama-nama yang impresif tampil seperti Ismail Sarr, lalu juga ada Sadio Mane, lalu ada Habib Diarra, lalu juga ada Idrissa Gueye ya. Gueye itu termasuk yang tampilnya konsisten, lalu juga ada di bawah Mister Gawang ada Mori Diaw. Ada beberapa nama-nama mungkin yang tidak dimainkan di starting eleven pada kali ini, seperti Nicholas Jackson ya, masih di apa bangku cadangkan. Biasanya itu beberapa pertandingan itu selalu tampil starting line up, tapi silakan mungkin bisa menganalisisnya nih.
3: Ya, beda cerita kalau di Senegal ini, dia sebenarnya di bawah perhatian Pepe Thiaw ini masih dalam bayang-bayang Ali Cisse, yang kita tahu di edisi sebelumnya sempat mencolok dengan rambut gimbal yang panjang gitu. Sekarang dia, Senegal sejatinya di atas kertas merupakan salah satu kekuatan besar di Afrika setelah Maroko tentunya kan.
0: Oke.
3: Namun sejauh ini dengan pelatih barunya, mereka dinilai masih belum bisa memaksimalkan kemampuan yang ada. Karena itu saya melihat juga di Piala Dunia 2026 sejauh fase grup mereka seolah-olah tertatih-tatih, bahkan lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik, dan dia tuh yang paling bawah kan 8.
0: Nyaris
3: gak lolos. Nyaris gak lolos. Poinnya sama dengan yang tim Oboh gak lolos, hanya unggul selisih gol karena beruntung menang lawan Irak itu langsung pesta gol. Dari situ akhirnya bisa menang peringkat 3 terbaik di posisi ke-8 paling bawah.
0: Iya.
3: Bicara soal pemain, beberapa nama memang yang tadi sempat Mas Fajar singgung seperti Idrissa Gueye yang konsisten, karena memang dia adalah salah satu pemain senior yang tersisa di skuad Senegal.
0: Termasuk Sadio Mane.
3: Ya, usianya sudah 36 tahun.
0: Sadio
3: Mane juga 34 tahun. Karena itu sejatinya banyak PR yang harus dikerjakan oleh pelatih Pepe Thiaw yang statusnya juga merupakan legenda hidup timnas Senegal. Makanya di skuadnya juga mengkombinasikan pemain-pemain senior tersisa dengan pemain-pemain muda yang ada.
0: Oke, dalam pertandingan Piala Dunia 2026 ini Senegal sebenarnya sudah bertemu dengan negara dari benua Eropa, Norwegia. Tapi sayangnya Norwegia sekarang ini mungkin termasuk negara yang sedang naik daun dengan striker yang subur banget nih. Iya, tapi belum mencoba ketemu sama Belgia. Tapi gimana nih kansnya di antara untuk benua Afrika, untuk Senegal ini bisa melaju ke babak selanjutnya, atau berat sepertinya?
3: Ya, Senegal tentu sudah belajar banyak karena bukan hanya Norwegianya, satu lagi juga Prancis dari Eropa.
0: Kalah telak.
3: Iya,
0: kalah. Bukan kalah telak sih, ya 3-1 lumayan lah ya.
3: Kan itu saya lihat dari starting line up, pelatih Pepe Thiaw sudah cukup belajar dengan hasil yang didapatkan dari dua pertandingan di pasukan Eropa. Beliau tentu tahu tim-tim Eropa kuat dalam penguasaan bola, bermain taktis. Karena itu di strategi starting line up yang diturunkan saat ini, Pepe Thiaw akan menumpuk gelandang dengan upaya
0: gelandang yang digunakan pagi ini untuk Senegal berapa? 3.
3: Ada 5 itu, karena Sarr juga dia sebenarnya
0: gelandang ya.
3: Gelandang.
0: Berarti false nine ya Sarr ini. Tidak striker.
3: Iya, itu strikernya Ndiaye.
0: Oh, Ndiaye.
3: Strikernya.
0: Oh, Sadio Mane di kiri.
3: Iya, dua Gueye itu gelandang, Cis gelandang, Cis di atas kertas di starting lineup mungkin terlihat sebagai pemain bertahan back, tapi sejatinya dia juga
0: gelandang. Oh, Patecis itu gelandang
3: aslinya.
0: Tapi kenapa di posisinya itu ditaruh di center back ya, di tengah ini justru?
3: Karena kalau dari posisi aslinya itu posisinya adalah 3-4-3.
0: Oh,
3: jadi ada Jacob, Niakita.
0: Jadi Cis ini sebenarnya akan naik ya. Jadi posisinya itu 3 itu di belakang Niakate, di atas sama Jacobs ya sebenarnya.
3: Iya, yang back murni pemain back itu Jacob, Niakate dan Diata.
0: Oke, itu yang murni. Sebenarnya Cis ini justru di tengah ya, gelandang. Gelandang bertahan atau gelandang serang?
3: Gelandang tengah, karena maka itu saya melihatnya
0: menumpuk di tengah.
3: Menumpuk pemain di tengah, ya walaupun dengan tekanan yang diberikan, semua pemain otomatis bakal
0: bertahan. Tapi yang jelas ini fleksibel. Ketika bertahan itu bisa jadi belakangnya tuh 5 justru ya.
3: Iya, dengan niat hati. Maksudnya adalah menumpuk pemain tengah untuk lebih kuat menguasai bola. Karena kita tahu tim-tim Eropa itu bermain taktis, andal dalam menguasai bola.
0: Lalu direspon sama Belgia nih gimana? Dari starting line up yang sudah di FIFA ini.
3: Kalau dari starting line up Belgia, saya melihatnya lebih kepada menjaga momentum karena pelatih Rudi Garcia sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan melawan Selandia Baru, dan di situ saya rasa memang pemain-pemain yang baik yang sudah ada di sana.
0: Doku,
3: Tielemans, Doku, De Bruyne tentunya, The Ketelers di lini depan yang terus dicoba walaupun sejauh ini di
0: seret gol.
3: Masih terus dipercaya. Rosar tentu saja di lini sayap selaku pemain tersuburnya sejauh ini walaupun baru mencetak 2 gol.
0: Iya. Tapi yang jelas memberikan pembeda ya untuk Belgia, meskipun ketika kemarin itu Lukaku memang tidak pernah jadi starting line tapi jadi super sub ya, biasanya mengganti ya. Jadi Romelu Lukaku masih di bangku cadangkan. Lalu penjaga gawang ya kita tahu Courtois. Jadi ketika memang harus dibawa ke adu penalti antara kiper dari Senegal Mori Diaw dan Courtois, mungkin dari pengalaman dan lain sebagainya lebih diunggulkan Courtois ya.
3: Ya, bicara soal penjaga gawang tentu saja Thibaut Courtois lebih diunggulkan. Sebenarnya Senegal itu Mori Diaw ini bukan kiper utama dia. Kiper utamanya kan Edouard Mendy. Namun
0: kenapa tidak diturunkan ya?
3: Dia mendapatkan cedera, hanya tampil di pertandingan 2 pertandingan awal, setelahnya dia mengalami cedera. Dan nampaknya untuk pertandingan kali ini masih belum pulih
0: ya.
3: Iya,
0: kita tahu Edouard. Jadi ini sebuah kerugian besar, bisa jadi ya, bisa dikatakan kerugian besar ketika memang harus dipaksa menuju ke babak adu penalti karena tidak diturunkannya striker utamanya dari Senegal ya. Bisa jadi
3: penjaga gawang.
0: Oh sorry, aku striker sih, penjaga gawang.
3: Penjaga gawang. Jadi cuma Mori Diaw ini kan sebenarnya bukan kiper muda, dia kiper yang
0: senior juga.
3: Senior 33 tahun, cuma capsnya sedikit karena dia telat menonjol.
0: Oh.
3: Dia baru menonjol belakangan ini, dia main di Liga Prancis di Ligue 1 bersama Le Havre. Pelatih melihat dia punya potensi, akhirnya dia dipilih menjadi kiper kedua. Jadi ketika Edouard Mendy cedera seperti saat ini, yang dipilih adalah dia karena memang usianya juga sudah cukup matang sebagai seorang kiper, 33 tahun.
0: Iya.
3: Walaupun secara caps di timnas Senegal ini baru memainkan 7 pertandingan.
0: Oke. Pendengar masih kami buka line telepon ya, dan juga Bung Zidan mungkin bisa di WhatsApp ada yang masuk, bisa ditelepon balik di 0213844545, 0213866712, 3862375 ataupun WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebenarnya nih ya, Belgia sama Senegal bertemu di babak 30 besar ini termasuk bisa dibilang big match atau gimana nih?
3: Dibilang big match tapi nggak big match amat.
0: Nggak bisa dibilang big match juga ya?
3: Iya.
0: Karena dari tampilan kalau dulu mungkin iya ya.
3: Iya, karena dulu statusnya Belgia adalah generasi emasnya, Senegal juga di generasi emas dia menjuarai Piala Afrika. Namun sekarang statusnya adalah Belgia sudah melewati
0: fase emas itu dan sedang mencetak generasi mudanya nih.
3: Mudanya, Senegal juga sudah mulai tergeser oleh Maroko di pamornya di Afrika.
0: Di Afrika.
3: Kasarnya big match tier kedua.
0: Big match tier kedua. Tapi tentu saja ini adalah pertarungan hidup dan mati bagi kedua belah negara, apakah akan lanjut ke fase 16 besar atau terpaksa harus angkat koper pulang. Ada Pak Marzuki di Depok pagi.
4: Pak, Pagi Bung Fajar, salam olahraga.
0: Salam olahraga, saya matikan dulu volumenya Pak Marzuki ya. Sembari mengecilkan volume radionya atau matikan dulu.
4: Siap.
0: Oke, silakan.
4: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Marzuki, silakan.
4: Saya menjagokan Senegal.
0: Hei, kenapa jagoin Senegal? Alasannya?
4: Saya suka dengan kejutan-kejutan.
0: Oke, baik, makasih.
4: Ya, makasih.
0: Pak Rahman di Situbondo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, salam olahraga, Jaya Bang Fajar.
0: Jaya, silakan Pak Rahman.
5: Oke, kalau saja tidak bisa kedua-duanya ya, seri kok.
0: Seri, berarti harus adu babak tambah extra time dan juga babak, adu penalti. Kira-kira. Adu
5: penalti.
0: Kira-kira ya, sampai penalti. Adu penalti nih Pak Rahman.
5: Sampai.
0: Kira-kira sampai adu penalti ya. Oke. Okay. ini Bung Senpi geleng-geleng nih. Waalaikumsalam. Iya. Bung Senpi geleng-geleng nih. Waduh, jangan sampai adu penalti, panjang banget nih. Tapi justru itulah bumbu-bumbunya dari Piala Dunia. Ada ketegangan apalagi ketika kemarin itu sebentar ada Maroko ya, adu penalti itu lawan Belanda. Aduh, itu tegangnya sampai pakai banget itu. Itu ada yang masuk, ada yang enggak, ada yang masuk, ada yang enggak, ganti-gantian sampai ya, itu banyak sekali tuh video-video yang beredar di sosial media bagaimana kedua belah pendukung itu harap-harap cemas. Tapi apa dikata ya, kalau penalti itu ya 50-50 lah ya, Bung Tovan ya.
3: Ya ada faktor keberuntungan.
0: Ya faktor luck ya.
3: Ini Jerman lawan Paraguay juga sebelum, sejatinya di penendang kelima Manuel Neuer udah menunjukkan kelasa menepis bertendangan lawan.
0: Ya.
3: Taunya rekannya sendiri enggak gol.
0: Pak Dian di Palembang, pagi Pak Dian.
6: Iya, salam olahraga Mas.
0: Salam olahraga Jaya, silakan Pak Dian. Iya.
6: Ini kayak itu Eropa nih, kayak itu alergi tendangan penalti.
0: Kayaknya alergi tendangan penalti.
6: Pokoknya kalau Eropa tuh kalau mau juaranya bisa ini apa tuh?
0: Harus sampai 90 gitu. Menit ya.
6: Fisiknya lebih kuat lagi itu, iya.
0: Oke, baik. Kalo
6: untuk malam ini saya jagonya tuh ke arah Belgia kayaknya Mas.
0: Oh, jagonya karena Belgia ya.
6: Akhirnya 3-0.
0: Jauh banget ya. Baik, terima kasih jauh, Pak Dian. Wah, apakah ini bisa terrealisasi dari prediksi banyak dari pendengar kita dari Pak Leman di Lampung sampai dengan Pak Dian itu. Mungkin lebih banyak pendengar kita pagi hari ini yang mendukung atau menjagokan benua Eropa ya, Belgia. Lalu Pak Opu di Wajo gimana nih? Pak Opu pagi.
7: Ya pagi Bung Fajar.
0: Iya.
7: Pagi dengan di sana.
0: Iya, silakan.
7: Jadi kalau menurut saya ini 50-50 ini karena saya jagokan Belanda, saya jagokan Jerman, semuanya jatuh.
0: Jangan-jangan mau jagokin Belgia juga jatuh.
7: Iya, jadi makanya saya Senegal aja deh, tapi kalau Senegalnya saya berikan angka Senegalnya cuma 2-1 untuk Senegal.
0: Oke. Kasihan banget. Jagoannya tumbang. Dua-duanya. Catatan nih, Bung, Bung Lama nih. Yang menarik dari Belgia, meskipun terlihat tertatih-tatih, baik dari laga uji coba sampai ke Piala Dunia. Kroasia Belgia itu Belgia kalah 2-0. Belgia Tunisia kita menang 5-0. Belgia Mesir 1-1. Belgia Iran 0-0. Selandia Baru Belgia. Belgia menang telak 1-5. Jika dihitung dari performa Belgia di Piala Dunia itu baru kebobolan 2. Sementara Senegal ketika Piala Dunia itu kebobolan 3. Kebobolan 6. Ketika Perancis Senegal kalah 3-1, Norwegia Senegal kalah 3-2, artinya sudah 6 gol bersarang. Nah, berarti pertahanan dari Senegal ini menjadi sebuah tanda tanya ini ketika melawan Eropa.
3: Ya, Senegal jika dibandingkan tim Afrika lain memang lebih unik. Dia hampir mirip dengan Maroko, dia adalah tim Afrika yang tidak segan bermain terbuka.
0: Oke. Okay, okay.
3: Jadi dengan permainan terbuka itu tentu ada
0: resiko.
3: Ya,
0: resikonya seperti itu ya.
3: Resikonya, konsekuensinya akhirnya mereka mendapatkan gol yang bersarang ke gawangnya cukup banyak. Namun sejatinya harapannya adalah walaupun kebobolan bisa mencetak gol lebih banyak. Namun fakta yang terjadi tidak seperti itu, tidak seperti yang dirasakan oleh Maroko. Nah, okay. Itu sebenarnya masih ada PR besar bagi Pepe Thiaw dengan barisan pertahanannya. Yang sebenarnya ada Koulibaly, tapi Koulibaly sepertinya tidak sedang dalam performa terbaiknya.
8: Koulibaly nggak main di starting eleven ya?
3: Iya, di dua pertandingan termasuk hari ini, berarti dia udah.
8: Oh iya, kali itu Koulibaly nggak main. Ya. Oke, baik. Ada pendengar terakhir mungkin saya sapa, ada Pak Ismail di Bone. Pagi Pak Ismail.
9: Selamat pagi Bun Pajar.
8: Iya, salam olahraga Pak Ismail, silakan.
9: Jaya. Saya menjagokan Belgia, mudah-mudahan Belgia bisa menang atas Senegal dengan skor 5-0.
8: 5-0. Apakah akan terrealisasi? Terima kasih Pak Ismail. Wah, banyak yang optimis. Tadi ada yang sebut 3-0, ada yang sekarang tadi Pak Ismail 5-0. Artinya ada optimisme dari pendukung Belgia ya. Tapi dari kacamata Bung Tovani, kira-kira berapa nih?
3: Kemungkinan besar Belgia masih di atas Senegal. Cuma kalau untuk selisihnya banyak, menurut saya belum. Paling selisih 1 gol lah.
8: Selisih 1 gol saja. Apakah akan sampai babak extra time atau adu penalti?
3: Kemungkinan itu ada. Tergantung bagaimana respon yang dilakukan oleh Senegal. Apakah dia masih nekat dengan permainan terbukanya meladeni Belgia, atau dia lebih sabar. Saya rasa kalau lebih sabar malah masih ada kemungkinan mengajak Belgia hingga ke babak extra time.
8: Oke, baik. Sudah masuk kedua belah tim ke lapangan hijau, akan dimulai. Terima kasih Bung Novani atas analisisnya. Kita segera menuju ke Bung Senbi dan juga Bung Joko yang akan memandu jalannya pertandingan pagi ini di 32 besar antara Belgia melawan Senegal.
10: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belgia versus Senegal.
8: Bung Joko, Bung Senbi, geleng-geleng tadi kalau ada penalti kepanjangan kah?
3: Panjang banget.
8: Silakan Bung Joko dan juga Bung Senbi.
11: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia, kita kembali akan menyiarkan secara langsung siaran pandangan mata dan pada pertandingan Kamis dini hari pagi waktu Indonesia Barat dan Rabu siang waktu Amerika Serikat berlangsung di Stadion Seattle Stadium Amerika Serikat. Sesaat lagi akan berlangsung pertandingan babak 32 besar antara Belgia menghadapi Senegal. Kita masih menunggu kick-off babak pertama, akan dipimpin oleh wasit asal Honduras Said Martinez. Dimana ya, kick-off babak pertama sudah dimulai, dimana saat ini tim Belgia berada di sektor kiri. Saat ini kami melaporkan dengan kostum ataupun jersey hijau muda, kombinasi putih dan juga oranye, serta celana hijau muda dan kaos kaki putih. Sementara dari Senegal sendiri menggunakan jersey baju hijau, kombinasi juga liris warna merah, kemudian juga celana hijau dan kaos kaki hijau. Pertandingan pada hari ini sendiri dipimpin tadi oleh wasit Said Martinez atas asal Honduras dan telah berlangsung memasuki detik ke-38. Tadi mana tadi percobaan serangan dibangun oleh pemain dari Belgia, namun kembali diambil alih oleh pemain dari Senegal nomor punggung 4 ataupun ada nomor punggung 6 di sana, ada Patricis. Dorongkan bola, alirkan ke sektor kiri pertahanan mereka sendiri, ada Musa tarik lagi, kembalikan lagi kepada Patricis, masih berjalan sambil menunggu bola. Dia coba memberikan umpan melebar ke kanan, di sana ada Diata mencoba melewati satu pemain dari Belgia tadi, namun didorongkan saja, tarik lagi ke belakang, umpan kepada penjaga gawang dari Senegal, ada Mori Diaw, umpan lagi pendek kepada Musa masih menahan bola sejenak ke depan. Dia nomor punggung 25 tadi ataupun rekannya ada Guaye, tarik lagi ke sektor kiri kepada Jakob, umpan ke sektor kanan pertahanan dari Belgia, di sana ada Sadio Mane mencoba untuk menguasai bola sebenarnya, umpan langsung ke mulut gawang, namun di heading tadi keluar lapangan. Oh, tampaknya belum keluar lapangan dan kini pertandingan masih lanjutkan tadi, bola tampaknya masih bergulir di dalam lapangan pertandingan. Kini masih pemain Senegal dari sektor kanan pertahanan Belgia, namun bola sepenuhnya mampu dikuasai oleh pemain nomor punggung 10 tadi, ada Leandro Trossard, umpan saja pendek kepada penjaga gawang dari Belgia ini ada Thibaut Courtois, umpan saja ke sektor kiri pada nomor punggung 4 ada Brandon, umpan lagi kepada Kuiper, umpan kerjasama 1-2 kepada Jeremy Doku, masih milik Lukdia di sektor tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi ke belakang bersama Arthur, umpan lagi kepada Brandon ataupun kepada Maxim Kuiper, umpan dorongkan ke sektor kanan pertahanan Senegal, kini umpan ke tengah, mampu dikuasai oleh Doku, memasuki kotak penalti, umpan saja, oh mampu dipotong oleh pemain dari Senegal tadi, masih amanlah kini gawang Senegal dari gempuran pemain Belgia, hingga memasuki menit kedua 27 detik, dan kini Sadio Mane memberikan umpan ke sektor tengah lapangan pertandingan, umpan lagi kepada nomor punggung 23 ada Pape Goye, nomor 13 Ilman Yaye dari sektor kiri pertahanan Belgia, mengutik-utik dia ingin melewati dua pemain dari Belgia, namun dorongkan saja ke belakang kepada rekannya nomor punggung 26, di sana ada Guaye ataupun Pape Guaye, kerjasama 1-2 dia sama dengan Diata, dorongkan saja bola ke depan tadi, kembalikan kepada Diaye, namun ditarik lagi umpan ke belakang, dan kini umpan diagonal dari sektor kanan pertahanan Belgia tadi, namun aliran bola melambung justru sulit dijangkau oleh pemain-pemain dari Senegal, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia, akan dieksekusi atau dilempar langsung nomor punggung 21. Tadi ada Timothy Castagne, sudah dilakukan tadi masuknya kepada Hans Panaken, namun tidak mampu dipenuhi sepenuhnya oleh pemain dari Belgia, dan dikuasai lagi oleh pemain dari Sadio Mane dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, tapi ada pengawalan yang ketat tadi dari nomor punggung 21 dari Castagne, namun kiri lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Senegal dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kita lihat nomor punggung 6 di sana ada Fatecis yang justru menjadi tembok pertahanan bagi Senegal di pertandingan awal babak pertama ini. Masih aliran bola dari sektor kiri pertahanan Senegal, namun kini umpan saja crossing ke sektor kiri pertahanan Belgia, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Diaye, mencoba untuk melewati dua pemain dari Belgia, namun aliran kembali back pass ke belakang kepada rekannya tadi, namun kini kembali aliran bola menuju ke sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Belgia, masih mencoba untuk menusuk membangun serangan dari sektor pertahanan Belgia, umpan saja dari sektor kiri pertahanan Belgia, melilit satu pemain dari Senegal, umpan lagi mulut gawang, namun kembali membentur benteng pertahanan dari Belgia. Memang cukup seru tadi pertandingan di awal babak yang pertama ini, bagaimana setelah keluar dari kepungan pemain Belgia, kini justru Senegal mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan, umpan crossing ke depan tadi yang dimaksud adalah Diaye, namun aliran bola memang masih terlalu keras dan sulit dijangkau oleh Ilman Diaye tadi dari sektor kanan serang dari Senegal tadi, sehingga skor 0-0 masih berlangsung.
12: Memasuki menit kelima kali ini pertandingan di babak pertama Belgia versus Senegal. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Belgia berada di sebelah kiri kami menggunakan jersey berwarna putih, sedangkan Senegal berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna hijau. Kali ini Thibaut Courtois dengan jersey-nya berwarna kuning, alirkan ke sebelah kiri kepada Arthur Tate. Kali ini ke depan sedikit, ada pemain lainnya dari Belgia, coba lagi dibantu oleh Brandon Michel ke sebelah kanan, kali ini kepada Timothy Castagne, umpan ke depan kali ini hampir menerobos, tapi kali ini diambil alih oleh para pemain dari Belgia. Dan ini Charles de Calcaterre, umpan ke depan, yang dimasukkan ke kotak penalti tadi, hampir saja. Bagaimana terobosan ataupun umpan dari tengah yang dilakukan oleh para pemain dari Belgia masih menyentuh benteng pertahanan dari tim Senegal. Lemparan ke dalam dari sebelah kanan akan diambil oleh Timothy Castagne, angkat kedua tangan kali ini, mencari kawan kali ini Castagne, masih terus melirik ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, agak sedikit kebingungan. Coba lagi arahkan ke depan, agak long throw kali ini yang tujuh kotak penalti, melambung layar kali ini, bolanya disapu kembali oleh tadi Fetichis, umpan lagi ke depan, jatuh kali ini kepada pertahanan dari timnas Belgia. Kali ini masih ada Brandon Michel, ke belakang lagi kepada Thibaut Courtois, kiper dari Real Madrid ini dengan jersey berwarna kuningnya, masih terus memainkan bola dari belakang. Kali ini Arthur Tate ke sebelah kiri kali ini, coba lagi di hadapan ke depan kali ini, Jeremy Doku coba tadi maksudnya mengejar bola, tetapi lebih dekat kepada Mori Diaw, kiper dari Senegal, lempar saja sudah kepada Moussa Nakita, umpan ke depan yang dimaksud adalah Sadio Mane, di sliding tadi, tetapi satu pemain dari Senegal nampaknya harus dijatuhkan tadi oleh kapten kesebelasan Youri Tielemans. Ini pemain asal Al Nassr, Sadio Mane, Kapten tadi dari Belgia menjatuhkan Sadio Mane sehingga pelanggaran masih di pertahanan dari Senegal kali ini akan diambil oleh Moussa Niakate. Umpan ke sebelah kanannya, dorong kepada Paticis. Masih Paticis ke sebelah kanan kepada Kepin Diata. Balikan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Senegal. Menahan bola, menahan dulu serangan sambil memikirkan bagaimana menerobos kembali pertahanan dari Belgia. Dorong tadi Mireu Diaw. Umpan ke sebelah kirinya kepada Moussa Niakate. Giring sejenak kali ini Niakate. Alihkan ke sebelah kanan kepada Paticis. Dorong kali ini ke sebelah kanannya lagi ada dibantu Kepin Diata. Bermain satu bersama Ilman Diaye. Umpan ke depan, maksudnya tadi Ilman Diaye, tetapi dipotong oleh Maxim De Kuipers. Umpan lagi Deustro, kali ini pemain Senegal mampu memotong aliran bola dari pemain dari Belgia tadi, tetapi kali ini balik menyerang Belgia dari tengah memulai Kevin De Bruyne, tetapi lagi-lagi anak-anak dari Senegal ini mampu menguasai bola dari tengah. Para pemain Senegal coba lagi ke seberangkan lagi ke tengah, alirkan ke sebelah kiri, didorong tadi Ismail Jacob, kali ini tahan bola sejenak ke tengah kembali pemain nomor 19 tadika. Umpan ke sebelah kanan, masih kan ini Paticis, back yang cukup jauh kali ini membantu serangan. Balik lagi kepada Niakate. Niakate maksudnya ke depan, dipotong tadi oleh Leonard Tosan. Kali ini masih satu pemain. Dorong kali ini pemain Belgia ke sebelah kanan, ada Cantelerer. Umpan kali ini tidak jadi, masuki kotak penalti. Coba bermain-main, serangan kaki kiri, ditahan tadi dengan baik para pemain dari Belgia, tapi masih dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanan tadi coba dilakukan oleh Leonardo Trossard. Sayang sekali, memang masih lemah sehingga dapat dipeluk dengan tenang tadi oleh kiper dari Senegal, Mori Diaw, asal klub Le Havre Asi ini. Coba lagi kali ini Moussa Niakate, build up serangan dari belakang, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Paticis. Lagi kali ini didorong ke sebelah kanan Kepin Diata, masih memegang bola, balikan lagi kepada Paticis, mencari kawan Paticis, ke kapten kesebelasan Idrissa Gana kali ini. Masih kuasai bola, didekati tadi oleh Katalev. Umpan lagi ke sebelah kanan, dorong lagi kan ke sebelah kanan kepada Kepin Diata. Coba tadi maksudnya mengejar bola, arahnya terlalu jauh sehingga keluar dari bidang pertandingan. Lemparan ke dalam saja di sebelah kiri dari timnas Belgia sudah dilakukan cepat kali ini, menyeberang ke sebelah kanan kepada Brandon Michel. Brandon Michel arahkan lagi ke sebelah kiri jauh kepada Doku. Doku tahan kali ini, coba menerobos dari sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia, masih Doku dihadang dua pemain dari Senegal tadi. Balikan lagi ke belakang, coba kali ini para pemain dari Belgia, coba kali ke tribun, bermain lagi kali ini bersama Doku. Kali ini Doku diarahkan lagi ke belakang, masih Kevin De Bruyne mampu melewati satu pemain dari tim berbahaya tadi. Umpan ke dalam kotak penalti, diusir kembali oleh para pemain dari Senegal. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh. Ya, ternyata terjatuh memang tadi Charles De ataupun Ismail Sar, posisinya yang dilakukan tadi dipressing oleh satu pemain dari Belgia sehingga pelanggaran kali ini bagi Senegal. Masih di pertahanannya sendiri hingga memasuki menit ke berapa ini ya? Saya 10 ya. 10. Kali ini skor masih 0-0 bagi timnas Belgia dan Senegal. Coba lagi arahkan dari sebelah kanan Kepin Diata kali ini ataupun Paticis, alirkan ke sebelah kiri kali ini. Masih kali ini para pemain dari Senegal. Build up serangan kembali kali ini Paticis, arahkan ke sebelah kanan Kepin Diata kali ini. Coba lagi didorong ke tengah, ada pemain lain yang membantu kali ini, berbahaya dari sebelah kanan Ilman Ngaye. Masih Ilman, umpan ke dalam kotak penalti melengkung, hampir tadi menyasar dari Ismail Sar, tetapi bola terlalu jauh sehingga lebih dekat kali ini lemparan ke dalam bagi tim Senegal. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Jacobs. Ismail Jacob mencoba mencari kawan. Kita nantikan siapa yang tuduh Jacob kali ini. Angkat kedua tangan ataupun masih melirik kali ini Jacobs. Mundur beberapa langkah ke depan kali ini. Coba yang dilakukan tadi terhadap para pemain dari Belgia, diusir tadi oleh pemain nomor 1 di Monti Castane. Tapi kali ini Tosat coba kali ini membangun serangan balik. Baik, pas lagi jauh kepada Thibaut Courtois, disapu saja ke depan, menyapu hingga pertahanan dari Senegal. Bola terus berada di atas, disundul tadi oleh para pemain dari tim, oleh Hans Vanaken kali ini. Arahkan lagi ke tengah Hans Vanaken kali ini, di didorong kepada Tielemans. Tielemans mencoba tadi, tetapi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain Senegal. Bola kembali putus pertahanan dari Belgia. Kali ini ancang-ancang lagi dari belakang para pemain Senegal. Dari sebelah kiri Ismail Jacob kali ini. Balikan lagi ke tengah pada para pemain lainnya. Coba lagi kali ini dari tengah, Ghana ataupun kapten kesebelasan dari tim Senegal. Alirkan ke sebelah kanan, Krepin Diata. Dorong lagi kali kepada Ilman Ndiaye. Back pass lagi, santai-santai saja para pemain dari tim Senegal ini. Coba kali ini alirkan dari sebelah kiri, dorong ke tengah kepada Ismail Sarr. Kali ini bola meluncur, ada Sadio Mane, masih alirkan ke sebelah kiri kepada Jacob. Umpan ke konsentrasi, masih ada satu pemain. Tendang lagi, ya lalu. Apa yang di sana Ismail Sarr? Sudah tadi ditepis di bawah Courtois, terkena Ismail Sarr kembali. Tetapi memang keberuntungan belum menghadap kepada Senegal karena sudah terjatuh. Tendangannya masih menyamping di gawang kiri ataupun juga jala sebelah kiri dari timnas Belgia ini. Selamat lagi gawang dari Belgia setelah umpan tadi matang sekali untuk tim Senegal. Sayang belum berbuah gol untuk Senegal kali ini. Tendangan sudut akan dilakukan dari sebelah kanan kah, atau kita nantikan apakah memang terjadi. Tadi beberapa kali memang Senegal mampu menerobos baik dari sebelah kanan maupun kiri. Baik sekali kali ini. Oh, ternyata permainan kembali dilakukan kali ini dari belakang. Masih kali ini Patiscis umpan kali melambung tuju, ada Sadio Mane tahan dengan kaki kanannya. Baik sekali Sadio Mane coba menerobos kali ini dari sebelah kiri. Sadio Mane arahkan ke tengah. Kali ini ada satu pemain Ilhaman Diagne ataupun Irwan Lene. Umpan ke sebelah kiri kepada nomor 26 Pape Guaya tadi maksudnya, tapi masih bisa dihadang oleh Tosat. Kali ini kuasai lagi para pemain dari Senegal. Coba menerobos lagi, Ghana tadi alirkan ke sebelah kanan. Pape Guaya umpan lagi tadi maksudnya, tapi masih bisa menyentuh para pemain dari timnas Belgia. Sehingga hingga menit ke-13 ini ataupun 14 ini, skor masih 0-0 bagi Belgia dan juga Senegal.
13: Ya pendengar, saat ini Senegal sangat seru sekali ya, Musenpi terus menggabung pertahanan dari Belgia. Sekali ini sudah hampir separuh lapangan dari Senegal menguasai bola, dan saat ini aliran bola dari sektor kanan serang mereka gagal tadi menguasai bola. Justru saat ini Jeremy Doku dari Belgia mencoba untuk melewati dua pemain dari Senegal dari area sektor kiri pertahanan sendiri. Kembalikan umpan saja ke belakang tadi, ada nomor punggung 4 di sana, ada Brandon umpan alirkan kepada Anaken ke sama dia. Kembalikan lagi kepada Brandon, umpan lagi kepada Arthur, di sana ada Tielemans, umpan lagi ke sektor tengah, ada Panaken lagi, mampu dia memberikan umpan pendek saja 1-2 kepada rekannya, ada Kastanye. Kembalikan lagi kepada Panaken, dikuasai sepenuhnya tadi oleh Panaken. Kita masih melihat di sektor pertahanan sendiri masih bermain-main bola tadi Belgia. Kevin De Bruyne umpan saja mengalirkan ke sektor kiri serang, namun kembalikan lagi ke belakang tampaknya Arthur, umpan 1-2 kepada Tielemans, umpan lagi, kembalikan lagi kepada Arthur, melebar ke kanan, masih menguasai kini Belgia, masukin ke 15, umpan tadi mendatar ke sektor kanan serang, namun dipotong oleh pemain dari Senegal, dicoba dikejar di sana oleh Guaye, masih dikejar oleh Diaye ataupun Ismaila, namun lagi-lagi Arthur tidak ingin memberikan sebuah kesempatan dari lini serang dari Senegal tadi, dan kini lemparan ke dalam kembali dikuasai sepenuhnya akan dilakukan oleh pemain dari Senegal tadi, nomor punggung 10 tampaknya Mane, namun tidak jadi, justru Jacob sudah melakukan lemparan saja, umpan saja tadi kepada Musa maksud kami, kemudian umpan lagi ke sektor tengah, justru melebar kini ke sektor kanan serang dari Senegal, dorongkan ke belakang lagi, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Belgia, mampu dipotong nomor 21 tadi, ada di sana Kastanye tadi, dan kini dikuasai oleh Belgia dari sektor kanan serang mereka. Kini mencoba melewati tadi dua pemain sekaligus tadi Galter, namun gagal, dan kini masih berada di zona pertahanan sendiri Belgia. Cukup sulit untuk melewati pemain dari Senegal, namun kini umpan crossing ke depan, namun bisa dipatahkan dengan heading oleh pemain belakang dari Senegal tadi, dan bola kembali ditendang ke depan buang saja. Dan kini aliran bola dikuasai sepenuhnya nomor punggung 13 oleh pemain Senegal. Merangsek dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, Ismaël Diaye masih mencoba melewati satu pemain dari Belgia. Tarik lagi ke belakang, umpan lagi, melebar ke sisi kanan. Dan saat ini terus melakukan umpan-umpan manja tadi. Ya, nomor punggung 21 mencoba melakukan lain. Diaye umpan crossing ke mulut gawang. Oh, masih bisa diselamatkan. Oh, tendangan langsung Diaye. Kita menghasilkan tampaknya kapten kesebelasan tadi ada Ghana Gwaye dari tim Senegal mencoba melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun arah bola masih dalam dekapan atau masih bisa dipeluk oleh penjaga gawang Belgia Courtois. Saat ini kita nantikan Kevin De Bruyne langsung. Oh, serangan balik yang cepat tadi mencoba untuk membuka ruang tembakan meskipun sudah berada di posisi yang bebas tadi, namun tendangannya masih melambung di atas gawang Senegal yang dijaga oleh Mori Diaw. Masih aman lagi ini, memang terjadi jual beli serangan antara Senegal dan juga Belgia. Permainan dengan tempo cepat diterapkan oleh ketua kesebelasan ini, Van Aken, dari sektor tengah Belgia. Kembalikan kepada rekannya nomor punggung 10 ada Leandro Trossard. Kembalikan lagi kepada Arthur, umpan lagi kepada kapten tim dari Belgia. Di sana ada Tielemans, namun bisa dipatahkan oleh para pemain belakang dari Senegal. Dan kini diambil alih lagi oleh pemain-pemain dari Senegal. Di sana ada Musa mencoba memberikan umpan tidak jadi, pendek saja kepada rekannya, kepada Gwaye tadi, kapten kesebelasan Ghana Gwaye. Mencoba untuk bekerja sama 1-2, dijemput tadi oleh Pape Gwaye, kerja sama 1-2 lagi kepada Ghana Gwaye lagi. Kembalikan lagi, melebar ke kiri, mencoba untuk mendelay bola sejenak. Kini justru Soleimani coba untuk menguasai bola, melebar ke sektor kiri pertahanan Belgia dan dituju di sana nomor punggung 15. Kita masih melihat ada di atas meliuk-liuk dia, namun umpan crossingnya kembali patah di tengah jalan atau di sektor kiri pertahanan dari Belgia, sehingga tendangan sudut akan dilakukan oleh Senegal dari sisi kiri gawang Belgia. Tentu ini menjadi salah satu peluang yang bisa diharapkan untuk mengungguli dari tim Belgia, tentunya Senegal, karena kita kerap tadi melihat bagaimana serangan berbahaya tadi sudah dilakukan. Di sana nomor punggung 6 tampaknya arah sundulan belum mengarah ke gawang dari Belgia. Justru kini Jeremy umpan dari sektor kiri, serang dari Belgia. Di sana ada Kevin De Bruyne, umpan diagonal tadi mampu dipotong oleh pemain belakang dari Senegal. Kini serangan balik justru Sadio Mane masih menyisir dari sektor kanan pertahanan Belgia tadi, dan tampaknya wasit meniup peluit apakah tanda sebagai offside ataupun ada sebuah pelanggaran tampaknya Sadio Mane. Kita masih menantikan bagaimana wasit Said Martinez asal Honduras ini sudah kembali meliupkan tanda pertandingan kembali dilanjutkan pada menit ke-19 detik ke-40. Saat ini mencoba membangun serangan dari sektor tengah pertahanannya sendiri Belgia. Ada Arthur, umpan ke depan pendek saja kepada Van Aken, masih mencoba melihat rekannya berdiri bebas, dorongkan bola ke sektor kiri, kerjasama 1-2 dia bersama Tielemans. Tarik lagi ke belakang kepada Arthur, umpan lagi kembalikan kepada Tielemans, dorongkan bola kepada Jeremy Doku, mencoba melewati dua pemain dari sisi kanan pertahanan Senegal tadi. Kembalikan lagi kepada Tielemans, umpan lagi melebar ke sektor kanan ataupun sektor tengah pertahanan dari Senegal. Umpan lagi tadi, kita lihat bagaimana kaki ke kaki umpan manja dilakukan, umpan crossing ke sektor kiri pertahanan dari Senegal yang dituju nomor punggung 21 tadi tampaknya, namun susah dijangkau oleh pemain depan dari Belgia. Kini justru serangan balik tampaknya dilakukan oleh Senegal, namun di saat yang bersamaan tampaknya ada duel ataupun upaya yang dilakukan oleh kapten dari Belgia Tielemans untuk menahan laju dari salah satu pemain dari Senegal, tampaknya nomor punggung 21 ada Habib Diarra yang mencoba beradu sprint tadi untuk mengejar umpan crossing dari area pertahanan Senegal. Bung Topani, kita melihat di awal babak yang pertama tadi hingga memasuki menit 21 ini, tampaknya kedua kesebelasan melakukan permainan secara terbuka. Anda melihat apakah memang ini salah satu menandakan kedua tim ingin bermain ya cukup apalah untuk saling sama-sama mengejar gol gitu?
3: Ya, menarik melihat Senegal yang langsung mengambil resiko sejak babak pertama bergulir, memainkan permainan terbuka dan melakukan press tinggi atau high press kepada Belgia yang saya tahu inisiatifnya sangat baik agar Belgia tidak banyak menguasai bola, dan saya rasa hingga menit 21 berjalan cukup baik.
12: Ya, memasuki menit 21, skor masih 0-0. Kali ini Senegal dari sebelah kanan coba lagi Krepin Diatta, kali ini masih coba menahan bola, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada nomor 20 Pape Guaye, ke tengah lagi kepada kapten kesebelasan Ghana, alirkan ke sebelah kiri kepada Jacob, tahan sejenak, kali ini oper kepada Sadio Mane, dihadang satu pemain dari Belgia tadi. Sadio Mane mampu melewati, kali ini masih step over dia, oh lewati kali ini Castagne, tapi direbut dengan baik tadi oleh Castagne, bermain-main terus di sebelah kanan. Apakah bola sudah keluar? Ternyata masih belum. Kali ini terus bergulir dari tengah, Senegal terus menggempur pertahanan yang dilakukan oleh Belgia dari tengah lagi. Kali ini para pemain dari Senegal, Pape Guaye umpan lagi ke setengah lagi kepada Illiman Diaye, dorong lagi kepada pemain nomor 19 tadi Moussa Niakate yang jauh kali ini membantu serangan. Coba lagi tadi pemain lainnya dari Senegal melewati satu pemain, dorong ke sebelah kanan ada Krepin Diatta. Diatta kali ini coba menerobos, terus menggiring, masuk ada ke penalti, balikan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Senegal, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung tadi terlalu jauh, tapi masih bisa di kali ini dialirkan tadi maksudnya oleh Sadio Mane, terbentur lagi hadangan yang dilakukan oleh pemain Belgia dari sebelah kiri, lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh Jacobs kali ini jauh ke belakang. Lagi-lagi para pemain dari Senegal coba lagi 19 tadi Moussa Niakate, ke tengah lagi kepada Ghana Guaye, umpan lagi ke sebelah kiri masih Niakate, ke depan lagi kali ini kepada Ndiaye. Ndiaye melewati satu pergerakan tadi dari pemain Belgia, kali ini dorong lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Belgia, arahkan kali ke Pretin Diatta, umpan lagi ke, ataupun ditahan sejenak kali ini, bermain-main kali ini bersama Ismail tadi Sar, bermain kali ini Diatta ataupun Krepin Diatta, alirkan lagi ke sebelah kiri, mundur lagi kali ini para pemain dari Senegal, ke tengah lagi kepada Patisic coba mencari kawan, dribbling sejenak, umpan ke depan, bermain kali ini bagus kali ini dari sebelah kanan Diatta dorong kali ini masih melewati satu pemain dari tim Belgia, tahan sejenak, umpan dia jadi balikan ke belakang kali ini masih para pemain Senegal, ke tengah kali ini kepada Ndiaye tahan sejenak, dihadang satu pemain kepada Sadio Mane umpan ke dalam kotak penalti, melengkung tadi seluruhnya, tenaga lagi gol 2-1 Habib Diarra. Guri. Bagaimana tadi umpan yang sebelumnya disundul oleh Ismail Sar membentur tiang dan kembali ke kaki dari Habib Diarra yang membuka skor di menit ke-24 ini. Namun kita nantikan apakah offset atau tidak, pastinya Bung Tovani dengan gempuran beberapa kali akhirnya Senegal kali ini unggul 1-0.
3: Ya, pertaruhan yang diambil oleh pelatih Pape Thiaw berbuahkan hasil. Kita tahu Senegal langsung bermain agresif sejak awal babak pertama, bermain terbuka, terus menekan, sempat beberapa kali mendapatkan peluang yang salah satunya mengenai tiang, dan akhirnya gol pun tercipta melalui crossing yang diawali dari sisi kiri serangan yang memang tampil dominan hingga 20 menit jalannya pertandingan. Lalu sejatinya masih sempat mengenai tiang, namun kita tahu Habib Diarra berada di posisi yang sangat baik, terlepas dari penjagaan dan dengan leluasa meneruskan bola ke dalam gawang setelah sempat memantul tiang gawang.
12: Ini adalah buah kesabaran dari Senegal ternyata, Bung, karena memang tadi bertubi-tubi terus di cecer pertahanan dari Belgia, Bung.
3: Ya, buah kesabaran Senegal, uletnya mereka dalam membangun serangan, ditambah lagi ada kelengahan dari sisi Belgia yang seolah-olah menunggu terus diserang oleh Senegal.
12: Iya, kali ini kick-off sudah dilakukan kembali, skor 1-0 keunggulan bagi tim Senegal. Akankah lemparan ke dalam jauh dari sebelah kanan akan diambil oleh Timothy Castagne yang memang akan menjelma seperti Arhan seperti biasa. Kali ini Castagne mundur beberapa langkah, sudah dilakukan jauh melambung ke dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh para pemain dari Senegal, berduel lagi Tillmans tadi, jualan jatuh kepada Castagne lagi dari sebelah kanan, coba umpan ke dalam kotak penalti, melengkung dengan cantik tadi, Mori Diaw mampu menangkap bola di udara dengan jersinya yang menyala sekali kuning. Kali ini Senegal kembali lagi build up serangan dari belakang. Pemain nomor 5, kapten ke-11an Idrissa Gana Gueye, masih kali ini dari tengah. Dorong tadi Pape Gueye ke sebelah kiri kepada Jacobs. Balik lagi kali ini, tarik ke belakang kali ini, masih para pemain dari Senegal. Miakate dorong lagi kali ini ke depan, meminta para pemain agar lebih mendekat kembali. Para pemain dari Senegal back pass kali ini kepada kiper Mori Diaw. Tahan sejenak Mori Diaw. Lihat para pemain dari Senegal kemana arahnya kali ini. Dilambungkan saja ke depan, melewati garis tengah, arahkan kepada Sadio Mane. Kali ini hampir lolos tadi Sadio Mane, tetapi sayang sekali memang tadi umpan yang dilakukan tidak menemui Sadio Mane. Dan memasuki menit ke-27, hydration break dilakukan oleh wasit Said Martinez. Seperti apa Bung melihat dengan keunggulan satu ini, satu gol dari Senegal? Kalau kita melihat ini Belgia juga seperti terkungkung, terutama di tengahnya nih Bung.
3: Iya, skor yang cukup adil dengan apa yang ditunjukkan Senegal. Mereka bermain sangat baik, tampil menyerang, terus menekan Belgia, mempersempit ruang lawannya untuk mengembangkan permainan, sehingga Belgia seolah-olah terkurung karena memang apa yang dilakukan Senegal ada memberikan tekanan tinggi, mempersempit ruang. Tentu pelatih Pape Thiaw paham betul bahwa Belgia dan tim-tim Eropa lainnya sangat apik dalam menguasai bola. Karena itu sejauh pertandingan babak pertama bergulir, yang dilakukan Senegal adalah melakukan tekanan tinggi, sehingga Belgia seolah-olah kerepotan hingga sulit menguasai bola. Nampak beberapa kali pelatih Rudi Garcia pun meminta anak-anak asuhnya untuk lebih tenang, lebih kalem dalam menghadapi tekanan. Namun kita tahu sendiri kecepatan yang dimiliki Senegal menyulitkan, karena ketika pemain Belgia baru menguasai bola, setidaknya langsung ada dua pemain yang mendekat dari dua arah berlawanan, sehingga menyulitkan mereka.
12: Ya, kalau kita melihat Leonardo Tosa, Kevin De Bruyne, bahkan Jeremy Doku juga sesekali memang bisa. Tapi ini pergerakan dari striker mereka, Charles Cattaillera, ini juga masih terkunci, Bu.
3: Ya, seperti yang saya bilang, tekanan yang diberikan oleh Senegal membuat Belgia seolah tidak memiliki banyak opsi. Akhirnya mereka hanya mengandalkan tembakan dari luar kotak penalti. Dua shoot yang diciptakan itu semuanya dari luar kotak penalti, satu dari Kevin De Bruyne dan satu dari Trossard yang belum bisa mengancam gawang Senegal. Sementara strikernya itu masih sulit menemukan ruang dia, karena para pemberi umpannya tidak diberikan ruang oleh para pemain Senegal untuk mengembangkan permainan.
11: Ya, baik pendengar, saat ini hydration break masih terus berlangsung, di mana dari ketua kesebelasan sang pelatih juga memberikan instruksi untuk adanya perubahan skema pertandingan. Serta memang ketua tim tadi sejak menit awal babak yang pertama kita melihat banyak sekali permainan dengan tempo cepat, aliran bola dari sektor kiri kanan hingga tengah lapangan pertandingan. Terbukti Senegal unggul terlebih dahulu berkat gol tadi yang diciptakan oleh Habib Diarra di menit ke-24. Kita masih menantikan bagaimana kedua kesebelasan ini akan kembali memasuki area lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan babak yang pertama ini. Tampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Di sana ada Timothy, nomor 21, Timothy Castagne, sudah meletakkan bola di atas kepala, sudah melakukan lemparan tadi. Ke belakang saja kepada pemain nomor 4 di sana. Ada Brandon, sorongkan kepada Arthur, sektor tengah pertahanan mereka sendiri, Arthur Tiati tampaknya tadi. Kembalikan lagi kepada Brandon, kembalikan lagi kepada Arthur lagi, dorongkan bola ke sektor kiri serang dari Belgia. Tadi tampaknya ada beberapa dukungan dari beberapa lini pemain dari Belgia, namun tampaknya aliran bola kini beralih dari sektor kanan serang mereka. Kembali lagi Castagne, alirkan bola ke sektor tengah, mampu ditahan sejenak oleh Arthur dengan kaki kirinya, meminta kawannya mendekat, tidak jadi memberikan umpan, masih milik Lucia. Umpan saja dorongkan ke sektor kiri serang, dan di saat yang bersamaan ada momen salah satu penonton yang memasuki area lapangan pertandingan sehingga pertandingan harus dihentikan sementara. Memang kita lihat memang adanya insiden-insiden di Piala Dunia ini. Kita masih menantikan pertandingan akan dilanjutkan tadi, karena memang ada beberapa tim pengamanan dari stadion yang mencoba mengajar salah satu penonton yang mencoba
13: melewati ataupun melintasi ke tengah lapangan pertandingan, dan pertandingan memasuki menit 31 belum dilanjutkan kini, dan pelatih wasit Said Martinez asal Honduras ini masih memegang bola dengan tangan kirinya, masih belum melanjutkan pertandingan karena memang belum ada sterilisasi tampaknya. Bung Tovan, ini cukup menarik Bung Tovan.
3: Ya, sepertinya supporter pun ikut gemas karena timnas Belgia masih belum mampu mengembangkan permainan, masih minim peluang, padahal di atas kertas mereka tentu diunggulkan ketimbang lawannya.
13: Ya, open play sudah dilakukan. Kuiper dorongkan saja ke belakang kepada Panaken. Panaken aliran lagi bola ke sektor belakang sendiri, ada nomor punggung pada senam Brandon, sorongkan ke kiri kepada Arthur, dorongkan lagi kepada Panaken, umpan ke depan, maksudnya tadi pada rekannya satu nomor punggung 11 Jeremy Doku, masih menahan bola saja melilit di sektor tengah pertandingan, umpan saja melebar ke tengah, di sana ada Brandon, sorongkan ke kanan, umpan ke sama kedua dia bersama Kastanye, namun umpan ke belakang kembali kepada Arthur, pendek saja kini kepada Brandon, umpan ke kanan, sorongkan, dorongkan ke depan, mampu dikuasai oleh Jeremy Doku, melilit di area kotak penalti dari Senegal tadi tampaknya, dan tampaknya wasit asal Honduras tadi tidak

Ismail menahan bola, tarik lagi umpan pendek kepada Musa, melempar dia ke tengah, Musa kepada Cis. Pati Cis ini cukup menarik memang, Pati Cis penampilan di babak yang pertama ini. Kembali masih kerjasama 1-2 kepada Musa, umpan kepada Sadio Mane, nampaknya dari sektor kanan pertahanan dari Belgia. Tampaknya aliran bola masih cukup deras sehingga sulit tadi dijangkau oleh Sadio Mane. Pemain asal Al Nassr ini juga menjadi salah satu pemain senior di kubu Senegal. Courtois sudah lakukan tendangan ke gawang pendek saja kepada nomor punggung 4 tadi. Di sana ada Brandon, lirikan ke tengah kepada Tielemans, pendek saja kepada Arthur. Dari sektor kiri pertahanan, Arthur meminta temannya untuk mendekat sambil menggiring bola, tahan bola selinat dengan kaki kiri, umpan lagi ke tengah, masih pemain dari Belgia. Tampaknya Tielemans, umpan pendek saja kepada Brandon, kembalikan lagi kepada Tielemans, menahan bola sejenak, melewati garis lingkaran pertandingan, umpan ke sektor kiri, di sana ada Kevin De Bruyne, umpan dorong kepada Charles Tielemans, umpan ke mulut gawang, oh tidak ada temannya yang menyambut umpan tarik tadi yang dilakukan oleh Charles De Ketelaere. Kita masih menantikan memang satu peluang tadi emas yang diperoleh oleh Belgia tadi, namun belum bisa dimanfaatkan untuk menyamakan kedudukan. Kita masih menantikan Castagne, lempar saja kepada Jeremy Doku, meliuk-liuk dia mencoba melakukan gerakan pivot tadi, pendek saja pada Kevin De Bruyne, kembalikan lagi kepada Jeremy Doku dari sisi kiri potan dari Senegal. Kita masih menantikan Doku, melewati dia satu pemain dari Senegal. Tadi maksudnya memberikan umpan kepada Kevin De Bruyne, namun Kevin De Bruyne belum bisa memberikan umpan lagi kepada Jeremy Doku, dan kini bola aliran masih dalam penguasaan pemain-pemain dari Belgia. Kini dari sisi kiri kembalikan kepada Panaken, dari sektor tengah mencoba melewati satu pemain Senegal, tidak jadi, melebar saja ke sektor kanan, di sana aja Tinoti Castagne, kembalikan lagi kepada rekannya Arthur, menahan bola sejenak dia, memberikan umpan kepada Brandon dari sisi tengah pertandingan. Clemens, umpan lagi kepada Brandon, melebar lagi sektor kiri pertahanan dari Belgia. Tampaknya Arthur kembali jauh ke belakang, harus mundur beberapa langkah tadi. Clemens, pemain ataupun kapten kesebelasan dari Belgia ini, memang cukup sulit untuk menguasai bola karena memang banyak sekali pressure dilakukan oleh pemain-pemain dari Senegal. Kini justru umpan crossing dari sektor kanan pertahanan Senegal, oh mampu di heading tadi oleh pemain belakang Senegal. Justru kini Senegal membangun serangan balik cukup cepat, ada di atas, nampaknya mencoba melewati dua pemain Senegal ataupun tiga pemain sekaligus dari sektor, umpan kepada Mane. Mane mencoba menyisir bola, umpan saja ke sektor kiri pertahanan Belgia, umpan satu Papa Duaye, melebar dia, menemukan umpan diagonal kepada Jacob Ismail, tarik lagi ke belakang nomor punggung 5, Guaye, ada Gana Guaye, oh bisa tadi sepenuhnya diamankan oleh pemain Belgia, namun bagaimana aliran bola justru kembali lagi kepada pemain dari Senegal. Kini Diare, nomor punggung 10, Mane langsung shooting, oh masih bisa dijangkau oleh penjaga gawang dari Belgia, Courtois. Tampaknya memang berawal dari serangan demi serangan yang mencoba diterapkan oleh para pemain Senegal ini. Dari sisi kanan pertahanan Belgia tadi, Sadio Mane mencoba memberikan umpan wancu tadi sama dengan rekannya tampaknya Diarra, namun bagaimana shooting yang masih lemah dari Sadio Mane sehingga masih amanlah gawang Belgia. Masih 1-0 saat ini. Panaken memberikan umpan saja ke sektor kiri tadi, maksudnya diberikan kepada rekannya nomor punggung 11 ataupun Youri Tielemans, namun gagal. Tapi justru bisa kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung 10, tampaknya ada Trossard dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, tampil umpan yang bisa dipotong saja oleh para pemain dari Senegal sehingga masih amanlah saat ini gawang dari Senegal. Kini kembali dibangun serangan nomor punggung 4, Brandon menguasai bola dia sambil berlari kecil-kecil melihat atau menatap temannya yang ada di sektor lini pertahanan dari Senegal, umpan kepada Arthur, melebar dia, dorongkan saja bola kepada Trossard, masih dalam penguasaan bola. Trossard berikan umpan ke belakang kepada Arthur, melebar lagi ke sektor tengah, di sana ada Brandon, umpan bola mendatar saja ke sektor kiri pertahanan dari Senegal, di sana tadi ada Kevin De Bruyne, umpan kepada Jeremy Doku, kembalikan kepada Kevin De Bruyne, kembalikan lagi kepada Jeremy Doku, mencoba melewati dua pemain dari Senegal dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, mencoba dia melilit umpan langsung ke mulut gawang, oh sulit jangkau lagi Kevin De Bruyne, namun coba dikuasai lagi sepenuhnya oleh pemain dari Belgia, namun sulit dalam jangkauan. Dan kini justru Belgia masih membangun serangan, belum berhenti. Bagaimana satu upaya dari Papai ataupun nomor punggung 26 tadi dari pemain Senegal, Pape Gueye, tampaknya harus dilanggar oleh pemain dari Belgia tadi, ada Leandro Trossard.

0: Tiganya menghasilkan tendangan bebas di sisi tengah pertahanan dari Senegal.
1: Memasuki menit ke-38, skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Senegal. Sebuah permainan yang ditunjukkan Senegal memang sangat determinasi tinggi karena memang mampu terus menekan tim Belgia hingga di ujung ataupun beberapa menit di waktu normal ini. Kali ini bola sudah dikuasai oleh kiper dari Senegal, Mori Diaw, angkat ke depan yang maksud ada tadi sebelah kanan Ilman Ndiaye, tetapi kali ini lebih dekat lagi kepada pertahanan dari tim Belgia. Dari tengah lagi kali ini Tielemans dorong lagi kepada Brandon Michel. Brandon Michel, pemain dari FC Brugers ini, dorong ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Cid, masih menggiring bola dengan rambutnya yang gondrong kali ini. Dorong lagi ke sebelah kanannya Brandon Michel, masih kali ini lewati garis tengah, arahkan ke sebelah kanan kepada Timothy Castagne, umpan lagi ke belakang, terus menekan juga para pemain dari Senegal setengah lapang kali ini. Masih kali ini Arthur Cid ke belakang lagi ke sebelah kanan, jatuh kepada Brandon Michel, kepada Tielemans kali ini. Tielemans, kapten kesebelasan dari Belgia, ke tengah lagi kepada Michel. Michel mencari kawan, arahkan ke sebelah kiri. Kali ini ada Torsat ataupun satu pemain lainnya. Kali ini umpan ke dalam kotak penalti melengkung, tetapi hinggap ataupun tepat di pelukan dari Mori Diaw, sehingga langsung saja dilakukan tadi tendangan lambung, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada para pemain dari Belgia. Hampir kali ini memasuki menit 40. Dari tengah Kevin De Bruyne masih agak santai, dorong ke sebelah kiri kepada Maxim De Kuipers. Masih kali ini dorong ke depan kepada Tosat, tapi satu kali ini pemain dari Belgia masuk ke dalam lagi, tetapi masih menahan tadi Tosat. Umpan lagi ke tengah kepada Tit kali ini, ataupun Arthur Tit, dorong lagi kepada Brandon Michel, arahkan ke sebelah kanan kepada Castagne. Castagne ke sebelah kanan, kali ini Doku yang memang bertukar posisi tadi dengan Leonard Tosat dari sebelah kanan ke kiri. Kali ini bola dikuasai dari belakang kembali pemain-pemain dari Belgia. Sebelah kiri Arthur Cid, kali ini kepada Maxim De Kuipers. Masih Maxim De Kuipers, masih arahkan lagi, lahan bola sejenak, dorong lagi ke tengah. Kali ini berbahaya, kosong kali ini. Umpan lagi, tidak ada kawan tadi, maksudnya Hans Van Ecken. Tidak ada pergerakan lainnya ataupun pemain lainnya tadi. Berbahaya memang. Sayang sekali peluang yang dilakukan tidak menemui sasaran. Dari sebelah kiri kembali kali ini Arthur Tit, dorong lagi kepada pemain lainnya dari Belgia. Masih Arthur Tit, arahkan ke tengah kepada Tosat, dihadang oleh satu pemain dari Senegal. Lekan ke sebelah kanan kali ini, jauh kepada Castagne. Castagne giring sebentar kali ini, coba memasuki kotak penalti, umpan ke dalam kotak penalti melengkung kali ini, tapi hampir sati pemain dari Belgia. Dan ternyata pelanggaran setelah tadi duel dilakukan oleh Castellar bersama pemain nomor 6 yakni Petit Cis dengan pemain ataupun lainnya tadi, karena satu pemain dari Senegal juga kesakitan, pemain nomor 19 tadi dari Senegal, Moussa Niakate. Apa yang terjadi? Wasit Said Martinez dari Honduras menanyakan kondisi terlebih dahulu dari para pemain ini, padahal berduelnya dengan Krepin Liata tadi. Tetapi memang De Kuipers tadi yang coba memasuki kotak penalti dari Senegal belum berhasil. Hingga menit ataupun 3 menit waktu normal lagi akan habis, pemain Belgia coba terus membombardir juga bagaimana lini belakang dari Senegal yang masih kuat hingga ujung babak pertama ini. Kita nantikan sekarang tendangan bebas dilakukan oleh Mori Diaw, kiper dari Senegal, melambung jauh yang dituju adalah Sadio Mane tadi ataupun Ismaila Sarr. Sayang sekali Said Martinez menyatakan pelanggaran terlebih dahulu untuk Ismaila. Dorong kali ini para pemain dari Belgia. Tielemans kali ini tahan sejenak, umpan ke sebelah kanan yang dimaksud adalah Doku, tapi diambil lagi kali ini oleh para pemain dari Senegal. Senegal dari belakang, umpan ke depan yang dimaksud adalah tadi Ismaila. Kali ini didekati lagi Ismaila, diarahkan lagi oleh para pemain Belgia. Aman lagi kali ini pertahanan dari Belgia. Tielemans kali ini masih mengiring bola kali ini kepada Kevin De Bruyne, bermain-main kali ini, masih bermain oper 1-2-3 kali ini bersama Brandon Michel ke sebelah mana. Kali ini Michel akan mengirimkan umpan justru ke sebelah kiri kali ini Maxim De Kuipers, umpan ke depan yang dituju oleh kata Leler. Apalagi kali ini masih tahan baik sekali kata Leler, umpan ke sebelah kanan Doku, kali ini masuk ke kotak penalti. Doku tendang kaki kanan, oh
2: tadi menyentuh Jacobs terlebih dahulu bolanya, sehingga arahnya langsung ke kiper dan memang tidak terlalu deras, sehingga dengan santai saja tadi Moridiau menangkap bola sepakan dari Doku di dalam kotak penalti. Memang hampir tertipu, tapi kali ini dari belakang kembali Mori Doku, kiper Senegal, umpan ke depan melewati garis tengah, berduel tadi bersama pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini justru dilakukan oleh Pape Gueye dari tengah terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Timothy Castan atau Hans Vaneken tadi. Umpan kali ini sudah dilakukan cepat dari belakang Michel. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Arthur Tate. Coba lagi seberangkan ke sebelah kiri kali ini. Torsat kali ini masih umpan ke tengah kotak penalti. Kali ini Charles de Cataleler umpan lagi, umpan ke kotak penalti. Sayang sekali. Tapi Patrick Cis mampu membaca pergerakan dari arah bola sehingga membuangnya ataupun membloknya. Hasilkan kali ini peluang kembali untuk tim dari Belgia. Di sudut sebelah kanan gawang dari Moridiau, kita nantikan apakah bisa menjadi gol di menit-menit setan ini, di menit-menit yang memang konsentrasi dan fisik juga harus fokus. Alvin De Bruyne mundur beberapa langkah kali ini. Kita nantikan. Oh, pendek saja kali ini. Dipakai ke belakang. Masih para pemain dari Belgia. Umpan kaki kanan. Oh, tendangan tadi dilakukan oleh pemain nomor 15, Maxim De Kuhl. 5 ternyata ya, Maxim De Kuhl. Dengan kaki kanannya melengkung. Tapi memang masih sigap Moridiau. Maxim De Kuhl dengan cantik tadi coba menyisir sebelah kiri gawang, tapi masih diblok. Umpan lagi pun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Senegal. Kembali kali ini peluang dari Belgia. Simpan bola kali ini, tambahan waktu 5 menit sementara itu dilakukan. Kevin De Bruyne mengarah kali ini, menatap umpan melengkung kali ini ke kotak penalti. Berbahaya kali ini, menyasar tadi. Tetapi sundulan yang dilakukan tadi dari belakang oleh lagi-lagi Maxim De Kuhl tidak menemui sasaran, sehingga selamat lagi gawang dari tim Senegal ini. Skor masih 1-0, Senegal masih unggul. Kita nantikan apakah memang menjadi perubahan juga, karena memang tadi juga sudah disiapkan striker dari Belgia yakni Lukaku. Satu tendangan jauh kali ini dihadang tadi oleh Tielemans. Masih bola di udara, berduel pemain Senegal dan Belgia. Dimenangkan kali ini oleh Belgia. Dari sebelah kiri beradu tadi Hans Vaneken ataupun Kevin De Bruyne. Umpan lagi ke sebelah kanan kali ini Senegal. Liliman Indaye kali ini masuk ke kotak penalti. Liliman Indaye ke tengah lagi, tetapi bola masih terus coba di satu tadi kepada Pape Gueye. Tetapi memang masih lemah. Tendangan yang coba memang dilakukan dari luar kotak penalti ini tidak mengarah ke gawang, jauh bahkan. Dari belakang kembali kali ini Belgia sudah dilakukan tendangan gawang cepat kepada Michel. Michel kali ini kepada Tielemans, giring sejenak kali ini Tielemans mencari kawan. Justru tarik ke belakang kepada Castagne, umpan lagi ke tengah kepada Michel. Dorong lagi ke sebelah kiri karena Arthur Tate. Masih Arthur Tate, umpan ke sebelah kiri kepada Maxim De Kuhl. Masih Maxim De Kuhl, maksudnya tadi menipu satu pemain dari Senegal. Ternyata dibalikan lagi kepada Arthur. Dorong lagi ke kanan kali ini. Marah serangan dari sebelah kanan kali ini kepada Castagne. Bermain satu bersama Kevin De Bruyne. Kali ini Doku. Doku kali ini dihadang dua pemain dari Senegal. Berhasil loloskah? Tetapi dihadang dengan baik tadi. Tetapi masih coba, maksudnya tadi penjagaan bola yang baik dilakukan oleh Bosan Yakate membuat aliran bola yang memang deras tadi tidak bisa dijangkau dengan baik oleh Doku, yang sekali lagi berpindah serangannya ke sebelah kanan. Sebelumnya tadi sebelah kiri bertukal dengan Leonardo Torsan. Jeremy Doku, pemain asal Manchester City ini, kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Moridiau. Wah, jauh melambung, berduel pemain Belgia tadi Isar atau Ismaila. Dorong lagi kali ini Tielemans kepada Doku. Pelanggaran lagi dilakukan oleh Pape Gueye. Dari tengah kali ini agas ke sebelah kiri. Tendangan bebas sudah dilakukan Tielemans cepat kali ini. Ke tengah pada Haneken.
1: Panenken kali ini umpan ke sebelah kiri yang dituju adalah Maxim De Cooper. Kali ini Maxim De Cooper back pass lagi kepada Arthur Zit, masih coba kali ini giring sejenak, masih mendelay, arahkan kepada Hans Panenken ke tengah lagi. Kali ini Michel, kali ini masih pemain dari Belgia, coba lagi dari sebelah kiri Arthur kepada Tosat. Kali ini Tosat mengiring bola, dihadang satu pemain dari Senegal, alirkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini para pemain dari tim Belgia ini terus mengurung pertahanan dari Senegal, ke sebelah kanan kepada Castagne, umpan lagi ke tengah. Kali ini masih para pemain dari tim Belgia. Kali ini dari sebelah kiri Tosat, umpan ke sebelah kiri, dihadang tadi oleh para pemain dari tim Senegal. Umpan kali ini kepada Doku di dalam kotak penalti. Terjatuh, bukan sebuah perkara ya, penganggaran posisinya tidak lurus ke gawang dari Senegal, tapi memang agak sedikit jauh. Kita nantikan siapakah akan yang mengambil posisi set piece ini. Akankah langsung biasanya Kevin De Bruyne ataupun Tielemans, siapakah yang akan menghadapi bola? Sementara itu tambahan waktu sudah memasuki menit keempat di babak kedua ini, tinggal 1 menit lagi pertandingan di babak pertama akan habis. Dua pemain yang akan menghadapi ini, Kevin De Bruyne dan juga Maxim De Cooper. Kita nantikan yang satu Maxim De Cooper dengan kaki kiri dan Kevin De Bruyne dengan kaki kanannya, pemain dari Napoli ini dan satu dari Brighton. Kita nantikan sementara 6 pagar betis dilakukan oleh Senegal menghadang tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Sementara itu jadi 3 bersama Tielemans kali ini menghadapi bola. Justru 2 kali ini, kaki kanan kah atau kaki kiri, ancang-ancang. Kita nantikan Kevin De Bruyne kah atau Maxim De Cooper dengan kaki kirinya. Kali Maxim, tetapi terhadang lagi pagar betis yang dilakukan oleh Senegal. Umpan kali ini jauh diarahkan ke depan, maksudnya tadi Ismaila Sarr. Detik-detik terakhir di babak pertama ini, skor masih 1-0 untuk Senegal. Gol memang diciptakan tadi oleh Habib Diarra. Umpan kali ini dari tengah, Kevin De Bruyne alahkan ke sebelah kanan, itu jualan Doku. Kali ini kontrol dengan baik, bisa melalui Jacob atau tidak, masih melihat liuk dia. Doku masih kontak penalti ke tengah kepada Tielemans. Kali ini coba lagi menahan bola sejenak, umpan ke dalam kotak penalti, disundul lagi tadi oleh para pemain lainnya dari Senegal. Tetapi tendangan kedua kalinya tadi oleh Belgia tidak mampu menyasar lagi gawang dari Mori Diaw, sehingga masih aman. Dan dengan bersamaan itu, wasit Said Martinez juga meniupkan peluit panjang, tanda peluit babak ataupun babak pertama berakhir. Untuk membahas jalannya babak pertama, kita akan serahkan ke rekan Fajar dan juga Bung Taufani.
3: Sepertinya analisis Bung Taufani tadi, Paketiau mencoba untuk mengumpulkan pemain-pemain Senegal di tengah untuk penguasaan bola, dan tepat sekali ball position itu 54% untuk Senegal, 46% untuk Belgia. Skor untuk sementara unggul Senegal. Ini gimana nih Bung Taufani analisisnya Bung, babak pertama ini?
4: Ya, apa yang dilakukan oleh pelatih Pepe Thiaw sangat baik menurut saya. Senegal tampil begitu cemerlang, apalagi di awal-awal babak pertama. Bahkan jika bicara soal penguasaan bola, mereka menguasai bola tadi dari statistik yang terlihat hampir 70% di awal babak 2 sebelum hydration break. Perjudian yang dilakukan pelatih dengan langsung bermain terbuka sejak awal pertandingan membuahkan hasil, membuat Belgia yang sebenarnya mengandalkan ball position bermain lebih tenang, kesulitan dengan tekanan tinggi yang dilakukan oleh Senegal, akhirnya bisa membuahkan gol dari Habib Diarra.
3: Iya, meskipun kalah, masih tertinggal 0-1 dari Senegal, tetapi tadi di babak pertama itu beberapa kali shoot attempt atau percobaan tembakan dan juga yang mengarah ke gawang itu cukup seimbang ya, antara Senegal dan juga Belgia. Belgia itu 5 kali percobaan, 3 mengarah ke arah gawang. Kira-kira apakah akan ada perubahan strategi atau tetap dengan strategi babak pertama ini dari Belgia ini Bung, untuk memecah kebuntuan?
4: dengan ketertinggalan 0-1 tentu Belgia harus berbenah karena di babak pertama terlihat terangan Leonard Trossard masih Leandro Trossard masih belum terlihat. Dominan serangan dilakukan di sisi kanan melalui Doku dengan bantuan Kevin De Bruyne. Dan saya juga menyoroti peran dari Carlos Cateler sebagai ujung tombak yang malah dalam beberapa momen krusial tidak ada. Saya mencatat di sini setidaknya ada 5 crossing matang yang dikirimkan oleh Belgia, entah itu dari Doku yang sangat aktif di kanan atau di sisi kiri ada di Kuiper yang juga rajin membantu serangan, namun bola yang dikirim tidak bertemu tuannya. Saya rasa Romelu Lukaku akan menjadi opsi. Tadi terlihat juga Romelu Lukaku sudah melakukan pemanasan
3: ya, sudah ancang-ancang ini kartu asnya dari Belgia ini, Bung.
4: Ya, tentu pelatih Rudi Garcia yang sudah banyak pengalaman sudah paham betul bahwa ada permasalahan di posisi striker karena seharusnya beberapa peluang bisa setidaknya menciptakan ancaman, karena dari 3 shot on target yang dicatatkan 2 diantaranya itu mengarah ke gawang, hanya percobaan dari luar kotak penalti ya. Yeah. Terbilang bola masih cukup lemah, tidak membahayakan kiper.
3: Oke, nah ini yang menjadi catatan juga bahwa tadi yang disebutkan oleh Bung Tovani bahwa Chiefs sebenarnya habitatnya tuh di gelandang ya, dan terbukti bahwa Chiefs seringkali membantu serangan dan otomatis sebenarnya ya terbukanya Senegal ini bisa jadi menjadi bumerang bagi mereka. Ini bagaimana tanggapannya, Bung?
4: Ya, saya lihat juga Senegal terutama setelah hydration break mereka sedikit mengubah pola permainan dari yang sebelumnya mengandalkan high press menjadi low block.
3: Yeah.
4: Dari low block itu juga akhirnya Belgia bisa lebih leluasa menguasai bola, yang akhirnya punya beberapa ruang mengancam. Beruntung kiper mereka Mauri Diaw masih tampil impresif, setidaknya saya mencatat ada 3 penyelamatan yang dilakukan dia dalam mengamankan gawangnya.
3: Oke, okay, baik. Mungkin Bung Tovani bisa hydration break juga, ngopi-ngopi dulu. Nanti kita akan sambung lagi ya, Bung. Terima kasih, Bung Tovani. Yes. Maka kita coba untuk menghadirkan lagi jalannya babak kedua, tapi nanti setelah warta berita.
5: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
1: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudi Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1. Kemenangan

0: satu tempat di babak 16 besar.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in. Extraordinary goal.
0: Senegal bersiap menghadapi Belgia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Meski hanya meraih satu kemenangan dan dua kekalahan pada fase grup, skuad asuhan Pape Thiaw itu berhasil lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik dari grup E. Senegal mengawali turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Prancis sebelum kembali tunduk 2-3 dari Norwegia pada laga kedua. The Lions of Teranga kemudian bangkit pada pertandingan terakhir dengan melibas Irak 5 gol tanpa balas untuk memastikan posisi di peringkat ketiga dengan 3 poin.

0: 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Keluarga menjadi salah satu faktor untuk mendeteksi dini dan mencegah terjadinya kekerasan. Berikut laporan Vivi Islamiyati.
1: Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung yang berlangsung selama bertahun-tahun menjadi perhatian berbagai pihak. Peristiwa tersebut dinilai menjadi pengingat pentingnya peran keluarga, lingkungan, dan masyarakat dalam mencegah serta mendeteksi kekerasan sejak dini. Kepala Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Yadi Wikasa, mengatakan keluarga menjadi pihak pertama yang berperan dalam mendeteksi potensi kekerasan. Menurutnya, komunikasi yang terbuka antar sesama anggota keluarga dapat membantu mengenali permasalahan sejak awal.
2: Dari sudut pandang sosial, memang pada akhirnya yang pertama keluarga menjadi tumpuan utama untuk bagaimana antar sesama anggota keluarga itu bisa saling mengingatkan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain, sehingga deteksi dini dari permasalahan yang sekiranya akan dihadapi oleh siapapun di antara anggota keluarga itu sudah bisa diketahui lebih awal gitu.
1: Sementara itu, psikolog Sofia Halida Fatma menjelaskan korban kekerasan yang memilih diam bukan berarti menerima perlakuan yang dialaminya. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bentuk mekanisme bertahan hidup atau survival mode setelah korban mengalami kekerasan dan tekanan psikologis secara berulang.
3: Mode dia bertahan hidup itu ya dengan cara untuk dia tadi ya, dengan nggak selalu fight, melawan, atau mungkin dia fight, melarikan diri, kabur gitu ya, atau mungkin aja gitu. Jadi banyak hal gitu yang akhirnya bisa terjadi di individu itu sendiri gitu, karena memang konteksnya kekerasan yang dia alami ini kan berulang gitu ya, dan cukup lama gitu. Dengan adanya kondisi kekerasan yang berulang ini tadi, dan dia mungkin bisa jadi berulang kali gagal gitu ya, keluar dari situasi itu yang membuat dia juga akhirnya seolah-olah gitu ya, skema di otaknya itu belajar bahwa ya udah hopelessness aja gitu.
1: Melalui penguatan kepedulian keluarga, kewaspadaan masyarakat, serta pemahaman mengenai kondisi psikologis korban, diharapkan kasus serupa dapat dicegah. Pemerintah dan masyarakat juga diharapkan terus berkolaborasi menciptakan lingkungan yang aman, sekaligus memberikan dukungan bagi korban agar berani mencari pertolongan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
2: Senegal bersiap menghadapi Belgia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Meski hanya meraih satu kemenangan dan dua kekalahan pada fase grup, skuad asuhan Pape Thiaw itu berhasil lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik dari grup E. Senegal mengawali turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Prancis sebelum kembali tunduk 2-3 dari Norwegia pada laga kedua. The Lions of Teranga kemudian bangkit pada pertandingan terakhir dengan melibas Irak 5 gol tanpa balas untuk memastikan posisi di peringkat ketiga dengan 3 poin.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya benar, kedua belah tim sudah memasuki lapangan hijau, Senegal dan juga Belgia. Dan sepertinya Bung Tovani sudah masuk Lukaku nih Bung.
1: Ya seperti yang sudah dibicarakan.
0: Lakakah, iya. Dan apakah pagi ini tim Afrika akan memberikan kejutan lagi dari Senegal atau justru Belgia yang keluar dari tekanan dan bisa menyamakan kedudukan, bahkan bisa mengungguli Senegal pada pagi hari ini? Dan untuk itu Bung Tovani dan juga pendengar Potika dimanapun Anda berada, kita langsung saja menuju ke Bung Senpi Hilamsyah dan juga Bung Joko Saputra untuk melaporkan pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026 kali ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Senegal.
0: Ya, Bung Joko dan juga Bung Senpi, silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Fajar. Dan babak yang kedua sudah diberikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Dan saat ini dalam penguasaan bola, Senegal mencoba merasa di area pertahanan dari Belgia. Sudah memasuki kotak penalti dari Diaye, namun tarik lagi ke belakang. Nomor punggung 10 Mane melangsek di area kotak penalti dari Belgia, namun mendapat pengawalan dari dua pemain belakang dari Belgia. Dan kini masih amanlah gawang dari Belgia, namun gempuran masih dilakukan Sadio Mane dari sektor kanan pertahanan Belgia. Masih mencoba melewati 2 hingga 3 pemain, langsung ke 4 crossing. Oh, tidak mampu. Oh, di sana Diaye langsung shooting. Oh, sepakan kaki kiri tadi, maksudnya Iliman Diaye, masih lemah dan aliran bola masih melenceng dari sisi kanan gawang dari Belgia. Masih amanlah kini gawang Belgia dari gempuran pemain Senegal. Memang di menit-menit awal babak yang kedua ini, upaya serangan cepat dilakukan oleh Senegal tadi melalui Sadio Mane dan diakhiri oleh tendangan dari Diaye, namun masih belum mengarah tepat ke gawang dari Belgia. Kini Belgia melalui Trossard mencoba membangun serangan, menguasai bola sepenuhnya melewati garis lingkaran tengah pertandingan, mencoba dia melempar dia cepat sekali umpan lagi ke Van Aneke, namun sayang sekali umpan Van Aneke tidak terlalu mengarah kepada rekannya dan bola dicocor saja oleh pemain belakang dari Senegal. Namun arah bola juga belum mengarah kepada pemain depan dari Senegal, dan saat ini nomor punggung 3 Arthur pemain Belgia mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya jauh saja ke tengah. Di sana ada Arthur, kembali lagi kepada Brandon, kepada nomor punggung 8 tadi ada Tillerson ataupun Tillerson tadi. Umpan tadi masih dipotong oleh pemain dari Belgia ataupun pemain dari Senegal tadi. Kini terjadi perebutan duel seru di sektor kanan pertahanan dari Belgia ataupun sektor kanan serang dari Senegal. Nomor punggung 13 ada Diaye, dorong saja bola ke belakang. Nomor punggung 15 ada Diata, melebar dia ke tengah kepada sang kapten ada Gana Guaye, melebar saja ke sektor kiri pertahanan ataupun serang dari Senegal. Masih melihat Sadio Mane, tarik lagi umpan ke belakang ada Diarra, dan kembalikan back pass ke belakang Diarra kepada Musa, tarik lagi kerja 1-2 kepada Diarra, umpan diagonal pendek saja kepada Sadio Mane, namun bisa membentur kaki dari pemain Belgia. Terjadi perebutan di sisi kanan, mampu dikuasai oleh lagi Jeremy Doku tadi tampaknya, dan harus dilanggar oleh pemain dari Senegal tadi, Jeremy Doku, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Tampaknya Sadio Mane yang melakukan pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan dari Belgia. Kita masih menantikan, tampaknya tadi terjadi pelanggaran, dan kali ini juga di saat yang bersamaan ada juga pelanggaran dilakukan oleh pemain Senegal terhadap Leandro Trossard dari area pertahanan dari Belgia. Masih belum mampu saat ini Belgia untuk menusuk jantung pertahanan dari Senegal. Masih dalam penguasaan bolanya ada Kuivert, umpan saja kepada Van Aken, namun dorongkan lagi ke belakang kepada Arthur, mencoba menahan bola saja, umpan crossing ke sektor kanan pertahanan Senegal. Di sana ada Kuivert mencoba bekerja sama dengan 1-2 bersama dengan Van Aken, umpan lagi Van Aken kepada Tillemans, namun bisa dikuasai tadi oleh pemain-pemain Senegal, namun aliran bola kini justru masih dari kaki-kaki pemain dari Belgia. Umpan saja tadi pelan Trossard sektor tengah pertahanan sendiri kepada Brandon, pendek saja pada rekannya nomor punggung 21 di sana ada Kastanye, dorongkan lagi kepada Brandon, menahan bola sejenak, umpan langsung ke mulut gawang atau jantung pertahanan dari Senegal, masih bisa dicocor dengan heading tadi, namun bisa diamankan oleh Telemas, umpan saja mendatar ke sektor kanan pertahanan Senegal. Namun bagaimana upaya yang dilakukan pemain-pemain Senegal ini untuk memberikan umpan dari sisi kanan pertahanan Senegal belum mampu, sehingga bola justru keluar lapangan pertandingan, dan kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Senegal dari sisi kanan pertahanan sendiri. Sudah dilakukan tampaknya tadi, umpan saja di atas tadi kepada rekannya nomor punggung 13 ada Diaye, mencoba melewati satu pemain dari Senegal ataupun dari pemain Belgia tadi, namun terjadi dorongan ataupun tarikan gangguan dari pemain nomor punggung 5 dari Belgia ada Kuiper, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini dari sisi kiri pertahanan Belgia atau mendekati area garis lingkaran tengah lapangan pertandingan akan dilakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap dia, sudah dilakukan tadi, namanya Diata, mampu dia memberikan umpan kepada Diarra, melebar dia dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, umpan lagi Jacob Ismail, Jacob umpan pendek saja kepada Sadio Mane, Sadio Mane dari sisi kanan pertahanan Belgia, pendek lagi kepada Jacob, mundur lagi ke belakang kepada Gana Guaye, kembalikan kepada Pape tadi, dorongkan lagi ke belakang kepada Musa, namun dorongkan ke sektor kiri pertahanan dari Belgia, kita melihat Diaye nomor Iliman Diaye, namun tarik lagi ke belakang nomor punggung 15 Diata, kembalikan lagi kepada Diaye, Pape, Pape Diaye atau Guaye, tampakannya sektor kanan pertahanan dari Belgia ada nomor punggung 10 tadi, nah teruskan, oh bagaimana tadi umpan tarik yang dilakukan oleh Sadio Mane, dimanfaatkan tendangan kaki kiri nomor punggung 21 tadi, tampaknya ada Habib Diarra, namun tendangan kaki kirinya juga masih belum tepat mengarah dari gawang Belgia yang dijaga oleh Courtois. Masih amanlah kini gawang Belgia di awal babak yang kedua ini, kini mencoba membangun serangan kembali tadi Senegal. Nomor punggung 5 kita melihat di sana ada Gana Guaye, tarik lagi ke belakang kepada Pape, namun bisa kembali sepenuhnya dikuasai oleh Musa, umpan saja ke mulut Gana. Di sana ada Sadio Mane, mampu dia mengontrol bola, melihat Gana suka tendangan dan gol. Tampaknya tadi satu pemain dari Senegal nomor punggung 18 Ismail Assar yang tadi menerima umpan crossing dari lini belakang dari Senegal, tampaknya umpan dari Musa Niakete tadi, sehingga bola dikontrol sejenak dengan dada di area kotak penalti sebelum melepaskan tendangan keras yang mampu kembali merobek gawang Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois, sehingga kedudukan 2-0 bagi Senegal. Bung Tovani, bisa Anda komentari gol kedua dari Senegal ini yang lahir dari umpan crossing dari sisi kiri pertahanan dari Senegal ini?
1: Ya, barisan pertahanan Belgia harus membayar mahal celah yang dibuat. Kita lihat situ ada Brandon Mitchell yang lengah membiarkan Ismail Assar berdiri bebas menerima umpan terobosan. Ismail Assar pun tidak mau menyia-nyiakan peluang tersebut. Penyerang dari Crystal Palace membuktikan bahwa dialah mesin gol utama Senegal saat ini. Terbukti ini menjadi gol keempatnya di gelaran Piala Dunia 2026 atau menjadi gol ke-23-nya dari 87 caps, memperkuat tim Singa dari Teranga.
3: Ya, benar sekali. Bagaimana memang kita lihat gol yang mengejutkan kembali bagi Belgia di saat tertinggal tadi satu gol, justru kembali harus tertinggal dua gol di babak yang kedua ini. Tentu kredit poin yang sangat-sangat telak bagi Belgia untuk bisa mengejar, minimal bisa menyamakan kedudukan di babak yang kedua dengan keunggulan dari Senegal dua gol ini. Kini memasuki menit ke-52 kembali, bagaimana pertandingan dimulai, ada juga di satu sisi pergantian pemain tadi nomor punggung 18 Ismail Assar, pencetak gol kedua bagi Senegal, juga harus tadi ditarik keluar, sehingga kini justru tampaknya tidak jadi tarik keluar karena tadi memang ada preview sebuah perhatian tadi, ada pencetak gol tentunya. Dan kita masih melanjutkan 8 pertandingan tadi. Bagaimana saat ini Belgia mencoba membangun serangan menusuk sektor pertahanan dari Senegal, namun pemain-pemain Senegal justru bermain lebih nyaman, dan kini terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Belgia ada Yuri Tielemans. Ya, nomor punggung 8 ini, sang kapten kesebelasan, tampaknya hampir frustasi ini. Tapi kita masih menantikan pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Tampaknya Senegal ini ketika tadi sudah leading 2 gol masih bermain cukup nyaman dari sisi kiri, sisi tengah dan juga sisi kanan, baik dari lini serang yang dibangun oleh Sadio Mane dan kawan-kawan tadi, termasuk gol tadi yang dilesatkan oleh Ismail Assar di menit, tepatnya ke menit ke 51 tampaknya tadi. Dan kini membangun serangan Sadio Mane dari sisi kanan pertahanan dari Belgia, mampu kali ini diantisipasi oleh pemain-pemain belakang dari Belgia. Kini justru serangan balik dibangun oleh Belgia melalui Doku tadi dari sisi kanan pertahanannya sendiri, namun harus dilanggar oleh salah satu pemain dari Senegal. Masih dilakukan tendangan bebas oleh pemain Belgia tadi, sudah dilakukan pendek saja, nomor punggung 4 ada Arthur, kembalikan ataupun kepada Brandon tadi, kembalikan lagi kepada Arthur, kembalikan kepada Brandon, umpan kepada Telemans ke depan, Apanaken mencoba menguasai bola dari sisi tengah, mampu dicuri oleh pemain Senegal, namun seperti saat yang bersamaan tampaknya terjadi sebuah pelanggaran terhadap pemain Belgia, ada Apanaken ini, sektor tengah ataupun gelandang bertahan dari Belgia ini juga harus bekerja keras untuk bisa menghalau bagaimana tekanan pressure dari para pemain dari Senegal. Kini ada Jeremy Doku mencoba mengambil aliran bola tadi, umpan crossing dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, namun belum dia mampu menguasai bola sepenuhnya, justru bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Senegal hingga memasuki menit ke-55 ini.
4: Ya, memasuki menit ke-55, kali ini skor makin besar saja dicetak oleh Senegal. Dan kita nantikan bahwa Kevin De Bruyne dan kawan-kawan apakah bisa menyamakan kedudukan. Tapi kali ini dari Tielemans dari tengah, Belgia kali ini sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Doku. Kali ini memasuki kotak penalti, step over dia kali ini Doku. Coba tadi mengumpan ke tengah, tetapi masih ada hadangan yang dilakukan oleh Jacobs. Lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan, dan pergantian akan dilakukan oleh Belgia karena tadi disiapkan dua pemain yang akan masuk di babak kedua ini. Kontra strategi nampaknya langsung dilakukan. Ya, pemain nomor 7 Kevin De Bruyne langsung juga digantikan pemain nomor 23. Kita nantikan apakah yang bisa dilakukan oleh Nicolas Raskin. Sama juga Doku digantikan Luke Bakio. Kita nantikan aksi ataupun aksi yang dilakukan oleh kedua pemain yang baru masuk ini. Ini lemparan ke dalam jauh, Timothy kali ini ke tengah, coba lagi disundul tadi oleh para pemain dari tim Senegal ataupun terkena nampaknya Hans Panekan, membuat kali ini justru hanya tendangan gawang saja bagi tim Senegal. Dari belakang kali ini akan dilakukan pendek nampaknya kali ini ke sebelah kiri, coba tadi Moussa Niakate arahkan ke depan. Bermain-main kali ini para pemain dari tim Senegal yang telah unggul, nyaman kali ini para pemain. Oh, baik sekali kali pergerakan dilakukan oleh pemain Senegal dari tengah kali ini. Coba lagi ke depan, umpan kali ini kotak penalti, tidak ada yang menyambut tadi umpan yang dilakukan oleh pemain dari Senegal ini dari sebelah kiri. Coba lagi dari belakang kali ini Senegal, diikuti tadi oleh Luke Bakio, dorong lagi ke belakang kepada Niakate yang membantu serangan ke tengah lagi kepada Pate Cis kali ini dengan sepatunya yang kontra berwarna kuning. Ke sebelah kanan kali ini kepada Diata. Diata arahkan ke depan, yang dituju adalah tadi Liman Diaye. Diaye masih nahan bola, ke tengah lagi justru Diata kali ini kerjasama bersama pemain nomor 21 Habib Diarra, pencetak gol di babak pertama. Balikan lagi ke belakang kepada Diaye. Santai-santai saja para pemain Senegal, baik sekali senjata di justru pergerakannya langsung dihadang oleh Raskin, membuat terjatuh tadi pemain nomor 15 ini Diata yang coba menahan bola terlebih dahulu. Hingga menit 57 ini sekali lagi skor masih 2-0 bagi Senegal. Kali ini dari sebelah kiri Jacobs, jauh ke belakang kali ini yang tuju adalah Moussa Niakate. Umpan lagi, back pass kali ini jauh kepada Moridiaw. Moridiaw arahkan ke sebelah kanan kepada Pete Cis, masih di pertahanan sendiri. Balikan lagi ke kiper Moridiaw, arahkan lagi ke sebelah kiri, Niakate coba lagi dorong, agak didorong sedikit kali ini ke depan, umpan ke depan, dan tujuh adalah satu pemain dari Senegal, tapi tadi dicocor oleh para pemain dari Belgia. Kali ini dari belakang lagi para pemain Belgia, Timothy Castagne ataupun Michel, kali ini Brandon Michel bekerjasama bersama Tid ataupun Arthur Tid. Dari belakang masih build up, kali ini masih belum menemukan solusi para pemain dari Belgia. Michel kali ini sebelah kanan dorong kepada Luka Bakiau, dorong lagi ke sebelah kiri, kali ini masih para pemain dari Belgia, build up lagi dari belakang kali ini Luka ataupun Arthur Tid mencari kawan, seperti terbelenggu kali ini, hanya memainkan bola di pertahanan sendiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri kali ini para pemain. Oh, justru back pass jauh kepada Thibaut Courtois. Dengan santai Thibaut Courtois juga masih menggiring bola, coba lagi lambungkan ke depan, yang dituju ke sebelah kanan tadi, lepas kali ini dari Luka Bakiau dari sebelah kanan, berbahaya kali ini Luka Bakiau, akan bekerja sama ke tengah kepada pemain lainnya. Dorsat kali ini, dorong kepada Lukaku, Lukaku dapat kotak penalti, balikan ke Van Eken, Van Eken dicocor tadi, hingga kali ini justru balik lagi kepada para pemain Belgia. Dorsat kali ini masih dari tengah, Dorsat alihkan ke sebelah kanan kepada Luka Bakiau. Bakiau kali ini masih menggiring bola. Oh, masuk kotak penalti, berbahaya kali ini. Luka Bakiau, Luka Bakiau, terang ke kiri. Oh, masih terhadang tadi oleh pemain dari Senegal. Bola kali ini masih dikuasai dari tengah oleh para pemain Belgia. Dari ke belakang lagi. Masih kali ini terus hampir seluruh pemain dari Belgia berada di pertahanan tim Senegal. Disisakan kiper saja di belakang. Dari tengah Raskin, umpan terobosan tadi jatuh kepada kaki Lukaku. Lukaku kali ini dorong lagi, dirob kotak penalti ke sebelah kanan, gol Tielemans, terang ke kanan. Hai Tielemans, kapten kesebelasan dari Belgia tadi mencoba menendang dengan sudut yang sempit dari sebelah kiri, tetapi mengenai bek Moussa Niakate, hasilkan lagi tendangan sudut di sebelah kiri gawang dari Senegal. Kita nantikan mampu kali ini keluar sedikit menyerang para pemain dari Belgia. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Tielemans, memberikan kode tangan kirinya, 6 pemain berada di dalam kotak penalti. Bagaimana kali ini Tielemans mengumpan, tetapi terlalu datar, diusir tadi oleh para pemain dari Senegal. Jatuh kali ini kepada Thibaut Courtois yang memang keluar dari sarangnya. Dorong lagi kepada Michel, umpan lagi ke belakang, back pass kali ini kepada Thibaut Courtois. Thibaut Courtois alihkan ke depan, 7 adalah tadi Tielemans, jatuh kepada Luka Bakiau. Kali ini Luka Bakiau coba lagi membalikan badan, tapi tidak bisa karena dijaga satu pemain dari Senegal. Alihkan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Belgia, lewati garis tengah kepada Arthur Tid. Masih Arthur Tid giring bola kali ini ke depan, dorong kepada Torsat. Torsat kali ini umpan ke kotak penalti, berbahaya tadi yang tujuan Tielemans, tetapi masih ada hadangan yang dilakukan oleh Patrick Cis ataupun satu pemain lainnya dari Senegal. Lemparan ke dalam saja tadi Maxim De Cooper, umpan lagi dicuri kali ini oleh Maxim De Cooper, jatuh kali ini kepada Belgia. Masih Lukaku di dalam kotak penalti, tendangan kali ini tadi dimaksudkan oleh Luka Bakiau, tetapi balik lagi kali ini, tidak henti di situ. Serangan kali ini bertubi-tubi dilakukan oleh Belgia dari sebelah kiri. Maxim De Cooper, oh, terkena tadi hadangan pemain nomor 21 Habib Diarra. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Nah, justru pelanggaran kah atau harus diganti lemparan ke dalamnya, karena memang tadi ada wasit ataupun Said Martinez meniupkan peluit tanda lemparan ke dalam harus diganti. Ke sebelah kanan kali ini masih kalah pemain Kepri Diata, umpan lagi ke belakang kepada Petit Cis. Ke depan yang dimaksud adalah tadi Ismaila Sar, dorong lagi kepada Maxim De Cooper, dorong ke depan, terhadang tadi satu pemain Diata. Wasit menyatakan pelanggaran Torsat tadi kepada Leonardo Torsat, pemain asal Arsenal ini didorong tadi dari belakang oleh Diata, tetapi wasit tidak memberikan kartu apapun karena memang mungkin pelanggarannya tidak terlalu keras, tetapi Torsat mengerang kesakitan. Kita nantikan karena memang ada satu pemain lagi yang disiapkan di babak kedua ini oleh pelatih Rudi Garcia. Akankah ataupun mengganti siapa gerangan? Terjadi perdebatan antara pelatih Rudi Garcia dan wasit Said Martinez. Langsung dimasukkan tadi Van Aken yang diganti. Masukkan kali Moreira. Kita nantikan pergerakan yang akan dilakukan oleh Moreira. Pemain yang baru dimasukkan mengganti Van Aken di lini tengah akan merubahkah arah serangan kali ini dari tengah kali ini. Tosat lebih ke belakang kali ini. Luka Bakiao dari sebelah kanan kali ini. Luka Bakiao menggiring bola kali ini. Arahkan ke depan. Maksud adalah tadi Moreira, tetapi kali ini diambil lagi oleh pemain Senegal. Tetapi pelanggaran keras justru dilakukan oleh Michel sehingga langsung mendapatkan kartu kuning. Dilakukan tadi karena menjegal pergerakan dari pemain Senegal dari belakang, Ismail Sar maksud kami. Dan memang posisinya masih jauh, tetapi itu ada professional fault. Kalau memang dia lolos, bahaya juga bagi pertahanan dari tim Senegal. Kartu kuning bagi Brandon Michel yang memang terlihat tadi terus dicecar oleh para pemain Senegal. Bahkan tadi juga Bung, kalau kita melihat Bung Tovani, dua gol ini memang kesalahan juga dua back ini nampaknya juga terlewatkan nih para pemainnya.
1: Iya, makanya wajar kalau Michel langsung menggaprak kaki Ismail Lazar, karena kita tahu gol kedua tadi yang juga diciptakan Ismail Lazar adalah adanya pergerakan Brandon Michel yang terlambat menutup pergerakan Ismail Lazar, setidaknya tertinggal hingga dua langkah sehingga Ismail Lazar bisa mendapatkan ruang di mulut gawang. Karena itu dia untuk kesempatan kali ini tidak mau kompromi walaupun akhirnya harus diganjar kartu kuning.
4: Ya, kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh Belgia yang sudah mengganti banyak pemain, bahkan 4 pemain sudah diganti. Sementara Senegal masih mempertahankan the winning team-nya kali ini. Dari belakang Michel arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Arthur Zit. Umpan tadi tapi dipotong kali ini oleh pemain dari Senegal. Lepas lagi kali ini justru kepada para pemain dari Belgia. Torsat kali ini. Torsat arahkan ke tengah justru kepada Raskin. Raskin coba lagi alirkan ke belakang kepada Michel. Ke sebelah kanan kali ini para pemain dari tim Belgia. Ke sebelah kanan Luka Bakiao. Luka Bakiao coba arahkan ke Lukaku. Tahan dada kali ini Lukaku. Maksudnya tadi ke belakang kepada Torsat. Dan pelanggaran cukup keras tadi dilakukan Torsat terhadap pemain nomor 6 Petit Ciska atau nomor 5 tadi, kapten kesebelasan Idris Gana, yang dijegal tadi pergerakannya oleh pemain dari Belgia ini Torsat hingga menit ke 65. Sekali lagi skor masih 2-0 bagi Senegal, dan pergantian kali ini dilakukan oleh Senegal untuk nampaknya lebih menstabilkan lini tengah karena memasukkan ataupun mengeluarkan pemain nomor 26 Pepe Gueye ya, digantikan satu pemain lainnya ini Kamara yang akan menjadi penopang para pemain Senegal di babak kedua ini. Sementara itu kita nantikan Walcid Martinez masih menunggu bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Belgia ataupun juga kedua kesebelasan hingga memasuki menit 66 ini. Serangan bebas akan dilakukan dari belakang tadi Mori Diaw. Ke sebelah kiri jatuh kepada Jacobs tadi, dihadang lagi oleh para pemain dari Belgia. Michel tadi coba lagi arahkan ke tengah ataupun back pass ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois. Dorong sedikit kali ini ke sebelah kiri kepada Arthur Tiet. Sekali lagi masih kali ini Arthur Tiet menggiring bola dengan kaki kirinya. Justru dioper ke sebelah kanan lagi kepada Michel. Dorong lagi ke, dicuri tadi oleh para pemain Senegal. Kali ini jatuh kepada pemain lainnya, justru Habib Diarra. Bermain 1-2, lepas lagi juga para pemain dari Belgia sehingga akan diserangan balik dilakukan oleh Tielemans. Sekali ini Tielemans umpan ke depan yang dituju oleh Luka Bakiao. Baik sekali tadi penjagaan yang dilakukan oleh Jacob. Justru kali ini ke tengah Tosat di sliding. Dan terdengar memang teriakan yang cukup keras tadi, bagaimana pemain yang baru masuk kamar justru mendapatkan langsung kartu kuning ya. Rekor nih, belum megang bola jol kartu kuning nih untuk para pemainan dari Senegal ini. Karena memang karena tadi dicocor dari belakang dan mengenai kaki dari Torsat. Sementara itu justru kali ini Moreira mencoba dari Belgia, coba menusuk, dihadang kali ini diakat ataupun Diata, tetapi masih dengan baik tadi Diata alirkan lagi ke tengah. Masih kali ini Belgia coba lagi dari tengah pada pemain Belgia kepada Raskin tadi, arahkan lagi ke belakang pada Michel. Masih tenang-tenang saja para pemain dari tim Senegal ini belum juga mampu keluar kali ini dari ancaman yang dilakukan oleh Senegal juga ataupun Belgia kali ini. Raskin pegang bola, coba melihat ke sebelah kanan, ke tengah kepada Tielemans, balik lagi kali ini kepada Raskin, arahkan lagi ke sebelah kiri yang justru lebih maju tadi Arthur kali ini, menjadi seperti back kiri kini Arthur Tid, justru kali ini Michel lagi dari belakang ke belakang, back pass kali ini para pemain dari tim Belgia, Thibaut Courtois dari belakang lagi kali ini para pemain Arthur Tid, pemain asal Frankfurt ini, dorong lagi, coba Raskin, back pass kali ini ke sebelah kanan, masih Raskin, santai-santai saja seperti memikir bagaimana menerobos kokohnya pertahanan yang dilakukan oleh Senegal. Kali ini Luka Bakayoko coba lagi dari tengah, Raskin kali ini dorong lagi ke depan, umpan ke sebelah kiri kepada Moreira tahan dengan kaki kirinya, coba menerjang dari sebelah kanan ataupun pertahanan dari tim Belgia tadi kepada Senegal. Bola kali ini melambung, ditangkap saja tadi dengan baik oleh Moreira sehingga memasuki menit 69 ini skor masih 2-0 bagi Senegal.
3: Ya, pertandingan saat ini masih dalam penguasaan bola pemain dari Senegal. Ada Diata, umpan saja ke depan, pendek kepada rekannya di sana ada Diaye, kembalikan lagi ke belakang kepada Cheese, mendapat satu tadi pengawalan dari pemain Belgia, bukan sebab pelanggaran, justru tidak ada Raskin, pendek lagi kepada Kurvi, umpan ke mulut gawang, tidak ada teman di sana, namun bola liar kembali dikuasai oleh sepenuhnya oleh para pemain dari Senegal. Di sana ada Sadio Mane, namun kembali dicuri oleh pemain dari Belgia, nomor 14 ada Tielemans, umpan kepada Lukaku, namun arah bola lagi-lagi masih jauh dari sasaran atau dari jangkauan dari Romelu Lukaku. Memang bagaimana gempuran dan juga serangan yang dibangun oleh pemain-pemain dari Belgia hingga memasuki menit ke-70 babak yang kedua ini belum mampu tadi, dan di saat yang bersamaan memang kita masih melihat ada hydration break di pertandingan babak yang kedua ini. Bung Tovani, kita melihat ada pergantian pemain dari Belgia, tampaknya ada 4 pemain sekaligus tadi yang dimasukkan oleh Rudi Garcia. Anda melihat seperti apa? Apakah sudah ada dampak yang bagus gitu bagi permainan dari Belgia?
1: Ya, saya melihat 4 pergantian yang seolah-olah pergantian panik, belum berjalan maksimal. Yang ada malah hilangnya sebuah ancaman. Kita tahu Doku dan De Bruyne sejatinya merupakan 2 pemain yang paling berbahaya, 2 pemain yang terus mengancam gawang Senegal, namun dia harus ditarik keluar setelah tadi ada gol yang mengejutkan. Yang saya melihatnya menghilangkan daya kreativitas karena pemain yang menggantikan De Bruyne, Nicolas Raskin, itu sejatinya merupakan gelandang dengan atribut bertahan, yaitu dia gelandang bertahan, sehingga si seolah-olah Belgia kehilangan kreativitas. Selain itu, masuknya Lukaku yang awalnya ingin menggantikan peran De Ketelaere yang tidak mampu memaksimalkan berbagai crossing di babak pertama, malah tidak terlihat. Di babak kedua, Belgia malah kesulitan untuk melepaskan crossing. Akhirnya, keberadaan Lukaku lebih sebagai pemantul ketimbang pemainnya

0: satu penyegaran juga sudah dilakukan oleh pelatih Papetiau, di mana Buaye digantikan Camara, keduanya merupakan gelandang. Namun yang menjadi sorotan, terlihat beberapa saat sebelum Indonesian break ada perselisihan antar pemain dalam satu tim. Tadi ada Leandro Trossard yang bersih tegang dengan Kapten Tielemans. Terlihat hingga pelatih harus turun tangan melerai keduanya. Tentu ini menjadi alarm kewaspadaan karena tidak baik bagi satu tim terdapat perselisihan.
1: Ya, sementara itu ada pergantian pemain juga dari kubu Senegal, di mana Ibrahim Baye ini juga dimasukkan oleh pelatih Pavetiok dan menggantikan nomor punggung 13 tadi nampaknya ada Iliman Diaye, serta nomor punggung 17 juga dimasukkan ada Pape Matarsar. Ini Pape Matarsar ini juga mengisi sektor gelandang dari Senegal. Kita masih menantikan seperti apa dengan adanya dua pergantian pemain ini dari kubu Senegal, masuki menit ke hampir ke 73 pertandingan babak yang kedua. Senegal masih unggul 2-0 dan tadi ada dua pergantian pemain. Tentu kita masih menantikan apakah ada skema pertahanan, karena memang unggul 2 gol ini sudah cukup baik bagi Senegal untuk bisa memastikan nantinya lolos ke babak 16 besar. Dan kita sudah menantikan bagaimana pertandingan kembali dimulai. Mori Diaw, penjaga gawang dari Senegal, sudah lakukan tadi tendangan ke gawang. Kini justru dikuasai penguasaan bola sepenuhnya oleh pemain dari Belgia dari sektor tengah. Kini kembali ke belakang kepada Brandon Mikkel, kembali lakukan kepada Arthur ataupun kepada nomor punggung 19. Di sana ada Morera, kerjasama 1-2 dia, kembalikan lagi ke belakang. Di sana ada Raskin, nomor punggung 23 dari sektor tengah, umpan saja ke kanan kepada nomor 4 ada Brandon Mikkel, kembalikan lagi ke sektor kiri ada Arthur, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Belgia, umpan 1-2 kepada Kuiper, kembalikan lagi kepada Raskin, umpan lagi tadi maksudnya kepada Trossard, namun masih patah di tengah jalan, lakukan lemparan ke dalam saja tadi. Kuiper jauh ke belakang kepada Arthur, umpan dengan kaki kiri kepada Brandon Mikkel, umpan dorongkan bola kepada nomor punggung 10 Trossard di sektor tengah lapangan pertandingan, mencoba memberikan umpan tidak jadi dia, masih menggiring bola, menahan bola sejenak sambil berjalan dia melebar ke kanan namun tidak jadi. Oh, ternyata umpan saja mendatar ke kanan nomor punggung 21. Di sana ada Kastanye, umpan dorongkan saja bola kepada nomor punggung Luke Bakio, mampu dia melewati satu pemain dari Senegal tadi. Oh, bukan sebuah pelanggaran, justru serangan balik kini dibangun oleh pemain Senegal dari sektor kiri pertahanan, umpan saja ke depan tadi maksudnya 7 ada nomor punggung 8 adalah Lamine Kamara dari sektor kanan pertahanan Belgia, umpan ke belakang tidak jadi, kembalikan lagi ke belakang, ada rekannya satu lagi di sana di belakang ada Jacob, tampaknya Ismail Jacob tampaknya harus memberikan umpan mundur saja ke belakang kepada Gana Guaye, kembalikan lagi kerjasama 1-2 kepada Diata, kembalikan nomor punggung 17 yang baru dimasukkan tadi ada Papa melebar dia ke sektor kiri pada rekannya nomor punggung 19 ada Musa, dan jauh lagi tarik ke belakang Jacob, umpan kepada penjaga gawang Muridiau, dan kembali umpan pendek saja Muridiau kepada Cis, Peter Cis menahan bola sejenak, umpan lagi kembalikan kepada Muridiau, penjaga gawang yang mencoba untuk membantu benteng pertahanan dari Senegal ini dengan aliran bola dari kaki ke kaki dan meminta rekannya untuk mendekat sambil memancing pemain Belgia untuk maju ke sisi pertahanannya sendiri. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Papa Metal. Kita masih menantikan, balikan lagi kepada Moridiau, umpan saja pendek kepada Gana, ada Gana Guaye, dorongkan saja bola ke sektor tengah lapangan pertandingan, ada Sadio Mane menguasai bola sepenuhnya namun kembali harus dilanggar oleh pemain nomor punggung 8 dari Belgia ada Yuri Tielemans, dan kini tendangan bebas kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Senegal. Sementara itu, Rudi Garcia juga mempersiapkan satu pemain di pinggir lapangan untuk kembali menambah daya gedor dari Belgia yang memang sejauh ini belum mampu menusuk hingga sektor jantung pertahanan dari Senegal. Kini Raskin umpan saja ke tengah. Di sana ada Luke mencoba untuk menguasai bola, mampu dia melewati satu pemain dari Senegal namun tidak jadi. Kembali Raskin menguasai bola sepenuhnya. Kini mengalirkan bola dari sektor kanan serang mereka. Kembalikan lagi Raskin kepada Kuiper tadi tampaknya, namun kembalikan dorong saja jauh ke belakang kepada nomor punggung 4 ada Arthur Mikkel, kembalikan kepada Arthur langsung umpan tadi ke depan namun bisa mental tadi di kaki-kaki para pemain dari Senegal, namun kini justru maksudnya umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Belgia tadi namun belum bisa dijangkau oleh Sadio Mane.

0: through bola diamankan oleh Michel. Pendek saja Michel kepada Raskin, menjemput bola Raskin hingga jantung pertahanan sendiri, mencoba menggulirkan bola kini kepada Luke Bakio, mencoba menggiring bola, menyisir sektor kiri pertahanan dari Senegal, kembalikan kepada Trashat. Trashat umpan saja pendek dia kepada rekannya di sana, kepada Raskin, umpan ke mulut gawang. Apa yang dijangkau? Ada Kuiper. Oh, masih mampu diamankan tadi sundulan Kuiper oleh pemain belakang dari Senegal, ada Cis tadi yang membuang bola saja tadi. Kini justru umpan nomor punggung 4 di sana, ada Brandon memberikan umpan lagi kepada nomor punggung 19 kepada pemain Belgia, sudah melewati Roman Tangga, langsung shooting. Oh, tampaknya tendangan kaki kiri tadi dari nomor punggung 14 ada Luke Bakio masih belum mengarah tepat ke gawang dari Belgia, hanya masih menyamping dari sisi kanan gawang dari Senegal maksud kami, yang dijaga tadi oleh Mori Diaw, dan masih amanlah kini gawang dari Senegal dari gempuran pemain-pemain dari Belgia. Dan sejauh ini memang belum berhasil memperkecil kedudukan, karena ketertinggalan 2-0 ini tentu membuat para pemain Belgia mau tidak mau, suka atau tidak suka, terus mengepung lini pertahanan dari Senegal. Sementara itu Munir saat ini telah dimasukkan oleh pelatih Rudi Garcia dari kubu Belgia, dan di saat yang bersamaan juga tampaknya terjadi pelanggaran terhadap Sadio Mane, pemain dari Senegal ini tadi tampaknya dilanggar di sisi kiri pertahanan sendiri oleh pemain-pemain dari Belgia, dan tampaknya memasuki menit ke-78 19 detik. Memang Belgia sejauh ini belum mampu untuk memberi ancaman ataupun shot on target tentunya ke gawang Senegal. Kini penjaga gawang Mori Diaw sudah lakukan tendangan jauh saja ke sektor pertahanan dari Belgia, namun bola kembali diamankan oleh pemain Belgia. Namun jenis salah umpan, Sadio Mane menguasai bola sepenuhnya, merasakan rekor penalti. Sadio Mane tasukan umpan, oh, masih bisa membentur kaki-kaki para pemain belakang dari Belgia. Justru tadi bagaimana upaya yang dilakukan Sadio Mane setelah tadi manfaatkan kesalahan atau kelengahan lini belakang dari Belgia, namun bagaimana umpan crossing mendatar, dia masih membentur kaki para pemain dari Belgia. Kini lemparan ke dalam, ada Jacob Ismail dari sektor kanan pertahanan Belgia. Sudah dilakukan Sadio Mane tadi menerima umpan, namun tidak sempurna mengontrol bola. Namun kini justru bola juga masih dikuasai oleh pemain dari Senegal. Kita masih menantikan, tampaknya pemain Senegal mencoba untuk keluar dari kepungan pemain dari Belgia. Nomor punggung 6, di sana ada Fatih Cis, jauh saja memberikan umpan kepada penjaga gawang Mori Diaw. Masih menunggu pemain lawan untuk maju ke depan, pendek saja umpan ke depan. Nomor punggung 17 tadi tampaknya ada Fafa, umpan lagi sektor kiri, kerjasama 1-2 dia kepada nomor punggung 10 tampaknya Sadio Mane, memberikan umpan kini diagonal ke sektor kiri kepada nomor punggung 20, ada Ibrahim memberikan umpan lagi kepada rekan hanya nomor punggung Arto ataupun nomor punggung 6 tadi Cis, tapi kembali digagalkan oleh pemain belakang ataupun pemain Belgia nomor punggung 19 tadi, ada Luke Perio. Masih terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Belgia, dan tampaknya justru pelanggaran dilakukan oleh pemain Belgia tadi nomor punggung 21. Kita masih menantikan tampaknya pelanggaran yang dilakukan terhadap pemain dari Senegal tadi nomor punggung 21, ada Timothy Castagne. Dan sementara itu pendengar, sesaat lagi kita masih menantikan, memang tampaknya tendangan bebas ini akan dilakukan oleh Senegal dimasuki menit ke-80. Sementara itu pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, di saat yang bersamaan memang waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 4:43 waktu Indonesia Barat, di mana saat ini juga telah memasuki sholat subuh bagi umat muslim yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah subuh bagi warga yang ada di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Kita kembali beralih ke lapangan pertandingan, di mana tendangan saja tadi sudah dilakukan. Namun kini Ghana 2Y sudah melakukan umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Belgia, disundul saja oleh pemain belakang dari Belgia tadi, dan dikuasai sepenuhnya lagi kepada rekannya tadi nomor punggung 14, maksudnya kepada Luke Bakio. Namun bola kembali keluar lapangan pertandingan.
1: Ya, memasuki menit-menit terakhir, keunggulan masih 2-0 bagi Senegal. Kali ini Senegal dari belakang, coba lagi Patis Cisse arahkan ke sebelah kanan kepada Diata. Kali ini masih para pemain dari Senegal. Diata bermain segitiga tadi, tengah baik sekali para pemain Senegal, memainkan bola terus. Umpan tadi yang dilakukan dari belakang oleh kiper Mori Diaw. Ke depan yang dimaksud tadi adalah Sar, Ismaila Sar. Justru kali ini jatuh kepada kontrol yang dilakukan oleh Thibaut Courtois. Dekat kali ini kepada Michel. Back dari tim Belgia ini ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tate. Arthur Tate geser ke sebelah kiri kepada Moreira. Moreira mencoba tadi dihalang-halangi oleh Ibrahim Baye, pemain dari Senegal. Justru kali ini jatuh lagi kepada kaki penguasaan dari Raskin. Ke tengah lagi kepada Michel. Michel kali ini geser lagi ke sebelah kanan kepada Bakiao. Bakiao dorong sedikit kali ini. Dihantui tadi satu pemain dari Senegal. Terus kali ini Bakiao umpan ke dalam kolom penalti. Dan dituju satu pemain dari Senegal tadi. Sayang sekali sundulan pemain nomor 21 tadi dari tim Belgia tidak mau ataupun tidak menuju ke kiper sehingga lepas lagi umpan ataupun yang dilakukan tadi. Sayang sekali peluang kali ini dilakukan oleh para pemain dari Belgia. Kita nantikan kembali apakah bisa menyamakan kedudukan dengan sisa waktu. Kali ini justru para pemain Belgia Torsan ke tengah lagi kepada Tielemans. Tielemans sedangkan ke kiri. Lagi-lagi arahnya terlalu jauh dari gawang. Mori Diaw, tendangan kaki kiri tadi, kesalahan yang dilakukan di lini belakang justru hampir saja memberikan skor yang cukup gampang tadi bagi para pemain Belgia. Namun masih selamat lagi gawang dari Senegal setelah tadi tendangan kaki kiri Tielemans yang memang hampir saja menyasar gawang dari Mori Diaw, namun masih di atas kali ini. Sisa-sisa menit-menit terakhir, menit-menit setan memang kali ini kita nantikan. Akankah memang Belgia mampu mengejar ketertinggalannya? Dorong ke depan kali ini para pemain dari Senegal. Angkat lagi, diambil kali ini. Oh, berbahaya kali ini justru lolos. Sadio Mane tangan kaki kanan. Masih bisa ditepis. Kali ini coba lagi, balik lagi ke belakang. Tapi masih ada Senegal. Kali ini para pemain Senegal ke tengah lagi. Coba lagi para pemain Senegal. Tertahan sedikit tadi. Dorong kali ini kepada pemain nomor 8. Kamara tadi sayang sekali. Posisi dari Sadio Mane tadi ternyata terperangkap offside setelah mendapatkan durian runtuh ataupun tidak justru, tapi apakah yang terjadi karena memang tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Senegal kah? Dari belakang kali ini para pemain Belgia umpan lagi ke sebelah kanan kepada Bakiao. Bakiao kali ini mencoba mendekati Kamara tadi, umpan ke tengah, dorong lagi Michel, dorong ke sebelah kiri. Masih kali ini para pemain dari tim Belgia tarik lagi ke belakang kepada Michel, dikejar oleh Sadio Mane. Masih menahan bola Michel, mencari kawan kepada Tielemans. Bahaya kali ini justru dicuri oleh para pemain Senegal. Dorong kepada Sadio Mane, kali ini masuki kotak penalti. Sadio Mane berhadapan dengan Michel, masih mengiring bola, coba angkat lagi, dekat kepada Sar, tetapi lagi-lagi bolanya bisa diamankan sehingga kali ini jatuh ke Torsat. Kali ini arahkan ke sebelah kiri. Kali ini Moreira didekati tadi oleh Ibrahim Baye. Moreira justru ke tengah, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Raskin dorong sejenak. Kali ini umpan kali ini ke tengah pada Lukaku. Tadinya maksudnya Behil belakang kepada Torsat, tapi bola kali ini masih jatuh kepada pemain nomor 5, Lukaku. Masuk gol Lukaku. Baik sekali tadi setelah menerima umpan yang sangat baik tadi dari pemain nomor 15 di dalam kotak penalti. Lukaku tanpa penjagaan langsung menceploskan bola dengan melewati tadi penjagaan dari Mori Diaw. Bagaimana Bung Tovani, ini menit-menit berbahaya memang Bung.
2: Ya, sedikit kelengahan dari barisan pertahanan Senegal, langsung dihukum oleh Romelu Lukaku. Saat peluang pertama Romelu Lukaku, peluang terbuka pertama di mulut gawang, dan langsung bisa dimaksimalkan menjadi gol. Lukaku membuktikan di usianya yang sudah 33 tahun masih menjadi pemain yang buas di mulut gawang, yang akhirnya menghukum Senegal. Dan saya rasa dengan golnya memupukkan harapan kembali play on, meskipun di pertandingan tersisa 5 menit waktu normal, saya rasa segala kemungkinan masih bisa terjadi dengan adanya gol Romelu Lukaku.
1: Iya, apakah yang menjadi perdebatan karena memang tadi 3 pemain dari Senegal mencoba berdiskusi bersama wasit Said Martinez dan tetap dinyatakan gol. Saat ini skor 1-2 bagi Senegal yang masih unggul. Sudah dilakukan kick off lagi ke sebelah kiri kepada Jacobs. Back pass lagi jauh seperti karena mendapat kerasukan setan ini para pemain Belgia untuk bisa menyamakan kedudukan. Coba lagi ke sebelah kanan Isar. Sar kali ini lolos. Justru kali ini Mbaye tendangan kaki kanan. Lolos tadi dalam kotak penalti, tapi sayang Ibrahim Mbaye di dalam kotak penalti ini tidak bisa mengarahkan bola ke tengah, hanya melambung jauh ke gawang dari Thibaut Courtois. Makin seru saja kali ini. Serangan justru dilakukan oleh para pemain Belgia. Lukaku kali ini sudah berada di depan, melewati satu pemain dari Senegal, arahkan ke tengah kepada Tielemans, timbal kepada Raskin. Raskin goyang sedikit, oh dicocor lagi oleh para pemain dari Senegal. Kali ini justru serangan balik, back pass lagi diambil oleh para pemain dari Belgia. Dari belakang lagi Arthur Tit yang sudah jauh kali ini membantu serangan di menit ke-87 ini. Skor 1-2 bagi Senegal, masih unggul. Umpan ke depan yang masuk adalah tadi Thomas Menir. Tolongkan lagi, kali ini masih Raskin. Umpan ke sebelah kiri, kali ini yang tuju adalah Moreira. Tahan dengan kaki kirinya, baik sekali dibayangi oleh Ibrahim Baye. Dorong ke sebelah ke kanan ada Torsat. Torsat umpan lambung, jadi tuju adalah Lukaku. Berdua tadi gol! Gagal justru Tielemans mencetak gol di menit 88. Dan ya, menit-menit yang krusial membuat skor 2-2 hingga menit 88 ini melalui sundulan kapten kebelasan Yuri Tielemans. Bagaimana Bung Taufani?
2: Ya, timnas Belgia menunjukkan mentalitasnya, bangkit dari ketertinggalan 2 gol, menyamakan kedudukan di akhir pertandingan dengan waktu singkat. Seolah-olah terlecut gol Lukaku, melecut para pemain Belgia. Kita lihat para pemain Senegal juga seperti kehilangan komunikasi antar pemain di jantung pertahanan, sehingga Yuri Tielemans yang merupakan gelandang bisa mendapatkan ruang, menanduk bola, mengarahkannya ke dalam gawang, sehingga skor menjadi 2-2 di penghujung babak kedua ini, Bung Senpi.
1: Ya, banyak yang memperkirakan Senegal akan menang, tapi sekali lagi di ujung pertandingan Tielemans mampu menjawab semuanya dengan mencetak gol penyama kedudukan 2-2. Apakah akan ada review VAR karena tadi ada klaim dari lini belakang ataupun Moussa Niakate yang menyatakan apakah ada pelanggaran atau tidak, tapi sepertinya bersih yang dilakukan oleh Tielemans. Namun melihat pergantian yang dilakukan Bung Taufani, apakah ini memang kejelian juga dari Rudi Garcia, Bung?
2: Ya, akhirnya menunggu beberapa waktu setelah serangkaian pergantian dari menit ke-56 tadi dilakukan oleh pelatih Rudi Garcia, akhirnya menuai buahnya. Pemain yang Tielemans yang juga sejatinya saat Edition Break sempat terjadi friksi antara rekannya, membuktikan kalau sosoknya sebagai kapten, sebagai pemimpin, dengan bijak bermain, melanjutkan permainan dengan baik hingga akhirnya bisa mencetak gol.
1: Ya, skor 2-2 kali ini sama Belgia dan Senegal yang bisa membalikan ataupun menyamakan kedudukan tadi Belgia di ujung pertandingan. Tambahan waktu nampaknya belum ada, apakah berapa kita nantikan, karena kali ini serangan justru dilakukan oleh Senegal. Back pass lagi jauh kepada Thibaut Courtois, diarahkan lagi ke depan. Sementara itu kita nantikan karena 7 menit akan lama nampaknya bagi kita yang memang membawakan pertandingan ini. Kali lagi kita nantikan dengan sangat seru hingga menit ke 7 ataupun tambahan waktu ini. Skor masih 2-2 untuk Belgia dan juga Senegal.
0: Ya, ya pendengar, saat ini masih serangan dari Senegal dari sisi kiri, pertahanan dari Belgia tadi, namun bagaimana umpan crossing mendatar susah tadi dijangkau oleh pemain dari Senegal nomor punggung 18 ada Ismailia. Kini justru pemain Belgia dari sektor kiri ada Arthur umpan lagi kepada Courtois, kepada penjaga gawang, langsung umpan ke depan ke pertahanan dari Senegal tadi. Di sana ada Romelu Lukaku, umpan saja kerja 1-2, masih menahan bola sejenak, mencoba memberikan umpan tidak jadi, mengirim bola dia menusuk ke jantung pertahanan dari Senegal, umpan kepada Courtois, umpan ke mulut gawang. Oh, bagaimana tadi umpannya disapu saja oleh pemain dari Senegal sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru tampaknya bagi Belgia. Memang Bung Senpi mengatakan ini menit-menit setan, tapi memang berbahaya tadi bagaimana serangan yang digencarkan oleh pemain dari Belgia dari sisi kiri pertahanan dari Senegal tadi. Kini tendangan penjuru justru diambil lali oleh pemain dari Belgia. Kita masih menantikan memasuki menit kedua tambahan babak yang kedua ini, tambahan waktu babak yang kedua ini. Tillman sudah dilakukan saja ke mulut gawang, ada satu pemain dari Belgia tadi, tidak terjadi, namun ada shooting lagi. Oh, kembali di heading oleh pemain dari Senegal, terjadi lagi duel dari sektor kiri pertahanan dari Senegal, masih ada Tillman umpan crossing ke mulut gawang, lagi-lagi dipetik ke udara tadi umpan crossing oleh penjaga gawang dari Senegal tadi. Oh, tidak dalam kesempurnaan tadi melakukan tendangan, dan di saat yang bersamaan tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Belgia tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Senegal. Ya, nomor punggung 4 tadi tampaknya ada Mikel melakukan gangguan terhadap penjaga gawang dari Moridiau tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini kita masih menantikan menit-menit rawan memasuki akhir tambahan waktu babak yang kedua ini, di mana wasit Said Martinez juga masih memberikan peringatan bagi kedua kesebelasan untuk mengontrol emosi dan mengatur ritme, karena memang memasuki detik akhir pertandingan babak yang kedua, tekanan mental bagaimana juga tekanan dari kedua pendukung kesebelasan ini juga membuat bagi seluruh pendengar RRI juga dakdikduk untuk mendengar bagaimana lanjutan pertandingan. Dan kini pertandingan sudah kembali dimulai. Moridiau mencoba melakukan tendangan sejauh saja ke daerah pertahanan dari Belgia, mampu diheading satu pemain dari Belgia. Kini justru Arthur dari sisi belakang mencoba membangun serangan pendek saja kepada rekannya, ada Castile. Castile tadi umpan saja kepada penjaga gawang Courtois, langsung saja tendangan ke area pertahanan dari Senegal. Di sana ada Romelu Lukaku, umpan saja kepada Moreira tadi, maksudnya mencoba untuk mencuri bola liar tadi, namun dikuasai kembali oleh Diata. Kembali Moreira menguasai bola, kembali dicocor justru oleh pemain belakang dari Senegal. Dan tampaknya di saat yang bersamaan wasit Said Martinez mengangkat tangan dan meniup kulit sebagai tanda Romelu Lukaku sudah berdiri di posisi offside. Kita masih menantikan, menyisakan 3 menit lagi. Penjaga gawang Moridiau dari Senegal sudah lakukan tendangan. Kini justru serangan dari Senegal nomor 17 apa-apa, umpan lainnya ke pedok kiri, ada anak Jacob Ismail, mampu dia mengelabui satu pemain dari Belgia, menusuk ke jantung pertahanan dari Belgia tadi. Kembalikan lagi kepada Gana Guaye, kembali melebar ke sisi kanan, ada Diata, umpan saja ke sektor kiri pertahanan Belgia, kerjasama satu kepada Ibrahim, mencoba melewati dua pemain dari Belgia tadi, namun umpan saja passing ke belakang nomor 6 ada Cheese, mencoba memberi umpan 1-2 dia bersama dengan nomor punggung 19 tadi ada Musa, namun kembali dikuasai sepenuhnya bola ini kepada pemain dari Senegal dari sisi kiri. Kini Diata, dia nampaknya nomor punggung 15 tadi ada Diata menguasai bola pendek saja ke belakang, kembalikan lagi kepada Cis, dorongkan bola kepada nomor punggung 8 ada Kamara, umpan lagi pendek saja kepada Gana Diaye, umpan lagi sektor kiri, umpan dari kaki ke kaki mendatar saja kanan kiri tengah. Kini Gana Guaye tarik lagi ke belakang kepada Musa, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan dari Belgia, namun dikembalikan lagi ke belakang kepada Papadai. Dan kini aliran bola dari sektor tengah lapangan pertandingan, di sana ada Cis, ada Pate Cis, umpan saja pendek kepada Diata, kembalikan lagi kepada Ibrahim, terjadi duel seru di sisi kiri, justru Moreira mampu menguasai bola sepenuhnya, umpan crossing ke depan yang dituju tadi, di sana adalah Romelu Lukaku, namun bola justru lebih dekat kepada Musa Niakai, masih menguasai bola, merangsek dia dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, umpan pendek saja kepada rekannya di sana, namun kembalikan kepada Sadio Mane, kembali ke belakang. Kini Gana Diaye umpan saja diagonal ke sektor kiri, di sana ada Ibrahim mencoba melikuk dan melewati 1-2 pemain dari Belgia. Kini Gana Diaye shooting keras dari Gana Guaye, tentu tadi mengancam gawang dari Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois tadi, namun bagaimana shootingnya juga masih melemah dan jauh, masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Belgia. Kini memasuki detik-detik ataupun menyisakan kurang dari 1 menit lagi waktu tambahan babak yang kedua. Tendangan ke gawang akan dieksekusi langsung oleh Thibaut Courtois. Sudah dilakukan tendangan kaki kiri keras tadi atau melambung di sektor kiri pertahanan dari Senegal, terjadi job duel tadi namun direbut lagi kembali oleh pemain Belgia. Kini justru Moreira menguasai bola tadi dengan kaki kanannya dan terjadi pelanggaran ataupun tidak, ternyata wasit terus melakukan bahasanya open play, tentu bukan ada sebuah pelanggaran, dan kini justru penguasaan bola oleh Arthur dan dibuang saja. Bagaimana upaya kontrol yang dilakukan oleh Arthur tadi, tidak ingin mengambil resiko karena memang umpannya tadi tepat menusuk ke jantung pertahanan daerah Belgia ataupun pertahanan Belgia tadi, sehingga bola dibuang saja tadi oleh Arthur. Dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan Ibrahim, sudah memberikan aliran bola kepada Musa. Musa alirkan ke sektor kanan, itu juga adalah Ismail Jaka, umpan ke mulut gawang tadi. Oh, masih belum ada kawan, dan justru nomor punggung 19 di sana ada Moreira tadi mencoba melakukan penguasaan bola sepenuhnya, dan lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan di saat yang bersamaan wasit dari Honduras, Said Martinez, juga meniupkan peluit panjang sebagai tanda berakhirnya babak yang kedua, dan skor masih sama imbang 2-2. Untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini ataupun sembari kita menunggu babak tambahan ataupun extra time 2 kali 15 menit, kita kembalikan kepada Bung Fajar dan kepada Bung Tovani.

0: apa yang terjadi terhadap Senegal ini, dan juga apa yang mengubah jalannya pertandingan dari kubu Belgia.
1: Ya, sangat dramatis. 4 menit, 2 gol, luar biasa. Ini seperti hukuman untuk timnas Senegal yang sejatinya memiliki banyak peluang sebelum bisa disamakan, tapi gagal menambah keunggulan. Akhirnya sedikit kelengahan mampu dimaksimalkan Romelu Lukaku menjadi gol pertama timnas Belgia yang seolah-olah memberikan momentum. Adanya gol membuat kepanikan di barisan pertahanan Senegal, sehingga dalam kurun waktu 4 menit ada gol susulan dari sang kapten Youri Tielemans, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan.
0: Oke, okay. Kalau babak tambahan ini sudden death atau tidak ya? Ketika gol dilesakan oleh salah satu tim, selesai pertandingan atau gimana?
1: Terus dilanjutkan terus 2 kali 15 menit.
0: Oke, okay, jadi apapun masih bisa terjadi. Iya. Akan sampai memaksa adu penalti lagi. Dan apakah negara dari benua Afrika kembali menorehkan sejarah mengalahkan negara dari Eropa, mengalahkan hegemoni negara-negara Eropa? Gimana tanggapannya? Saya nggak sendiri juga nih, ada Bung Rudizian yang akan memandu jalannya pertandingan sampai akhir nanti di babak ketiga besar antara Belgia lawan Senegal. Bung Rudi, gimana?
2: Ya, susah sejarah melihat permainan seperti ini sih ya. Secara subjektif, kita tanyakan langsung. Bung, Lukaku main. Seberapa besar peran Lukaku menjadi pembeda di Belgia?
1: Ya, Lukaku kita tahu diturunkan sejak awal babak kedua setelah Kjaer tidak maksimal sebagai ujung tombak di babak pertama. Namun Lukaku sejatinya sempat tidak bisa mendapatkan ruang. Dia malah sebagai pemantul sejauh dia keberadaannya di atas lapangan, hingga akhirnya di menit ke-84 momentum itu dimiliki. Ada sedikit kelengahan dari barisan pertahanan Senegal dan langsung dihukum Lukaku. Lukaku membuktikan bahwa dirinya adalah predator. Satu peluang langsung menjadi satu gol, yang lebih dari itu harganya sangat tinggi karena melecut semangat rekan-rekannya sekaligus membuat lawannya panik, hingga terjadilah gol kedua yang membuat pertandingan sama kuat 2-2.
2: 4 menit 2 gol oleh Belgia menyamakan kedudukan di menjelang akhir laga babak kedua, yang seharusnya kemenangan sudah ada di tangan Senegal ketika itu. Anda melihat 4 menit 2 gol itu memang betul-betul faktor dari kelengahan pemain belakang, atau ada peran faktor kelelahan dengan permainan yang begitu ketat sejak babak pertama ini?
1: Saya melihat untuk gol pertama itu adalah kelengahan, karena Senegal seolah-olah keasikan, karena dia sejatinya sedang asik menguasai bola, menyerang. Beberapa serangan cepat melahirkan ancaman-ancaman, meskipun tidak terjadi gol. Akhirnya kelengahan terjadi ketika Belgia melakukan serangan. Sedangkan untuk gol kedua lebih kepada terjadi kepanikan di waktu tersisa Senegal. Gol Lukaku tentu memberikan tekanan, karena defisit satu gol, apapun masih bisa terjadi. Kepanikan terjadi dan akhirnya Belgia pun bisa menyamakan kedudukan. Dan
2: Ya, dan apa yang harus dilakukan kedua tim sebelum nanti kita lanjutkan pertandingan ini, baik itu Belgia ataupun Senegal, di dua kali pertemuan waktu ini?
1: Ya, dengan keberhasilan Belgia menyamakan kedudukan di akhir babak kedua, saya lihat, saya rasa angin berada di Belgia untuk bisa melanjutkan tren positifnya. Namun Senegal tentu tidak akan tinggal diam untuk segera mengamankan kemenangannya.
2: Baik, dan tiga per tiga kami ajak Anda kembali untuk menyaksikan lanjutan pertandingan Belgia menghadapi Senegal di babak 32 besar dalam perpanjangan waktu 2 kali 15 menit bersama dengan Senpi Hilmansyah dan Joko Saputra.
3: Baik pendengar, pertandingan extra time babak pertama telah dimulai tadi, masuki menit ke 90 detik 52. Di pada saat ini Senegal mencoba mengambil alih pertandingan, di mana bola penguasaan tadi kembalikan lagi kepada Moré Diaw. Penjaga gawang dari Senegal ini sudah lakukan umpan tendang saja ke depan, sana ada Saidou Mané nomor punggung 10 tadi, Sadio Mane, namun sulit dijangkau ataupun kepada Ismail Assar tadi, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia. Memang babak tambahan waktu 2 kali 15 menit harus dilakukan karena sebelumnya di waktu normal 2 kali 45 menit maksud kami, ini kedudukan masih sama kuat 2-2. Dan saat ini Belgia, Romelu Lukaku tadi mencoba untuk mengontrol bola, mampu direbut oleh pemain dari Senegal tadi, ada Sadio Mane, umpan ke depan, namun bisa dipotong oleh pemain dari Belgia. Kini nomor punggung Romelu ataupun nomor punggung 17 tadi, kita menantikan ada Diogo Moreira tadi, mencoba menguasai bola sepenuhnya melewati satu pemain dari Senegal dari sisi kanan pertahanan dari Senegal, namun masih bisa diganggu tadi oleh pemain dari Senegal. Dan kini justru Belgia masih terus mencoba untuk mengurung tadi setelah mampu menyamakan kedudukan di babak akhir-akhir ataupun menit-menit akhir babak yang kedua. Saat ini kita masih menantikan, di sana ada Raskin mencoba untuk menguasai umpan chip saja ke sektor kanan tadi, coba dikejar oleh rekannya tadi nomor punggung 21, ada di sana Timothy Castagne tadi, namun arah bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain Senegal dan terjadi di sana pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang langsung akan dieksekusi oleh penjaga gawang dari Senegal. Di sana ada Morejao, dan di saat yang bersamaan lagi-lagi terjadi pergantian dua pemain dari Senegal, tampaknya sudah disiapkan oleh pelatih Favetio dan Sadio Mane. Ini juga ditarik keluar dan digantikan oleh rekannya, dimasuki menit ke-92 detik 46. Kita masih menantikan siapakan yang menggantikan Sadio Mane. Tampaknya pemain bernomor punggung 25 tadi, dan juga kita masih menantikan Jacob Ismail juga ditarik keluar oleh pelatih Favetio. Dan tentu penambahan pemain ini menjadi angin segar bagi Senegal untuk bisa kembali menggempur pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan lepas saja aliran bola ke sektor pertahanan dari Belgia, namun bisa dikuasai sepenuhnya tadi oleh Luke Bakio, tarik lagi ke belakang, dikejar tadi umpannya oleh Moreira, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Senegal yang dijaga oleh Morejao. Kini Morejao masih menguasai bola, meletakkan ataupun masih menahan bola sejenak, umpan saja ke depan tadi, namun yang dituju tidak ada dan masih dikuasai sepenuhnya tadi oleh pemain Belgia, tapi kembali dicuri pemain dari Senegal, umpan saja ke mulut gawang tadi, satu pemain dari Senegal nomor punggung 11 ada Nicolas Jackson yang dituju tadi melalui umpan melambung ke mulut gawang dari Belgia tadi, namun belum ataupun sulit dijangkauan darah oleh Nicolas Jackson. Kini Belgia justru kembali membangun serangan, di sana ada nomor punggung 21 Castagne tadi menyisir dari sektor kanan pertahanan Senegal, namun lagi-lagi belum bisa menembus kokohnya benteng pertahanan dari Senegal. Ya, kita masih menantikan, tampaknya memang di kubu Senegal juga ada dimasukkan satu lagi nih pemain nomor punggung 22. Kita masih menantikan, tampaknya memang Senegal mencoba untuk melakukan pergantian pemain dari sisi pertahanan maupun sayap, karena setelah tadi sempat kecolongan 2 gol menyisakan waktu 10 menit waktu normal sehingga mampu dikejar oleh Belgia sehingga disamakan menjadi 2-2. Tampaknya kita melihat ada nomor punggung 5 dari Senegal yang dimasukkan, yakni Idrissa Gueye. Cukup menambah pertahanan dari Senegal. Kita masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Senegal, sudah dilakukan, kick off sudah dimulai, bagaimana tendangan tadi melalui mengecaki pemain Senegal. Di sana ada Diaye, umpan lagi tadi kepada maksudnya kepada Ismail Assar, namun arah bola justru masih keluar arena pertandingan. Kini justru Belgia ataupun kita masih menantikan siapa yang akan melakukan lemparan. Tampaknya juga para pemain-pemain dari kedua tim ini agak sedikit berhati-hati untuk memainkan bola karena waktu tambahan 2 kali 15 menit extra time ini juga menguras tenaga bagi kedua kesebelasan. Kini Arthur pendek saja ke tengah kepada rekannya ada Michel, tarik lagi ke kanan, ada Raskin pemain dari Belgia menyisir dari sektor kanan, umpan balikan lagi kepada Arthur ataupun kepada Michel, kembalikan lagi kepada Arthur, merangsur dari sektor kiri pertahanan sendiri, menahan bola sejenak, umpan ke depan kepada Tilan, umpan lagi crossing ke mulut gawang. Ini 7 nomor punggung 15 di sana. Kita masih melihat ada Thomas Munir. Thomas Munir menguasai bola sepenuhnya, mencoba melewati dua pemain dari Senegal. Gagal dia melewati dua pemain dari Senegal. Justru pelanggaran dilakukan oleh Munir terhadap pemain dari Senegal nomor punggung 18, yakni Ismaila Sarr.
4: Memasuki menit ke-96 kali ini, di mana extra time, karena memang skor Belgia versus Senegal ini menjadi 2-2 dan menjadikan memang panjang, karena tadi gol-gol yang diciptakan oleh Belgia berada di ujung-ujung pertandingan. Dengan bebas akan dilakukan dari belakang oleh kiper Mauri Diaw dengan jersinya berwarna kuning, sudah melambung kali ini melewati garis tengah. Yang dituju adalah pemain depan Ismaila Sarr yang masih belum tergantikan posisinya di depan. Kali ini Senegal masih bola terus berada di atas, disapu tadi oleh para pemain dari Belgia, jatuh kali ini kepada Luka Bakio, arahkan lagi ke belakang. Kali ini Arthur Tate geser lagi ke sebelah kiri, beberapa pemain lainnya kali ini coba membantu, masih Arthur Tate. Belgia dari belakang build up serangan, kali ini dorong dengan kaki kirinya, masih dribbling bola. Arthur Tate serahkan kepada Moreira dengan rambutnya yang gondrong. Kali ini masih, kali ini Arthur Tate bermain-main lagi, diberi garis tengah kepada Michel, arahkan lagi ke sebelah kiri, dorong kali ini kepada satu pemainnya ini, Raskin mendribbling bola dengan kaki kanannya. Siapa gerakannya akan dituju ke sebelah kanan kepada Thomas Munir. Kali ini Munir ke sebelah kanan kepada Luka Bakio. Luka Bakio dihadang satu pemain dari Senegal, tetapi masih kali ini dibalikan ke belakang. Thomas Munir arahkan lagi ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tate. Arthur Tate lagi baik pass lagi ke sebelah kanan, masih Thomas Munir. Thomas Munir menggiring bola ke sebelah kanan kepada Luka Bakio. Luka Bakio coba menggiring ke tengah kepada siapa gerakan tadi, Tosatka, umpan lagi ke belakang, dorong kepada Michel, alirkan lagi ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tate. Kali ini geser ke sebelah kiri Moreira umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, sepertinya tadi yang dituju adalah Lukaku tetapi terhalang tadi Thomas Munir, tapi alirkan lagi, umpan lagi ke dalam kotak penalti dengan kaki kanannya, yang tuju adalah Moreira, lebih dekat kepada pemain dari Senegal tadi, pemain nomor 20 Ibrahim Paye, tapi kuasai kali ini, lagi-lagi menusuk kali ini, hampir tadi para pemain dari tim Belgia dan terkena wasit umpan yang dilakukan oleh pemain Senegal, sehingga drop ball bagi tim dari Senegal. Kali ini berada di pertahanan sendiri memasuki menit 98, waktu-waktu yang memang sudah menguras tenaga bagi para pemain yang bermain di babak pertama ini. Pergantian pun sudah dilakukan oleh kedua kesebelasan, banyak sekali, bahkan berbuah dua gol yang dilakukan oleh Belgia dari belakang. Kali ini masih Senegal, umpan ke depan kiper Mauri Diaw, diarahkan kepada Ismaila Sarr, back pass lagi jauh ke sebelah kirinya, ada kiper Thibaut Courtois, jatuh kepada Arthur Tate. Masih kali ini para pemain dari tim Belgia, sebelah kanan kepada Brandon Michel, pemain Burgess ini umpan lagi ke sebelah kiri pada Arthur Tate, dorong lagi sedikit kali ini Arthur Tate, masih mendribbling bola, alihkan lagi ke sebelah kiri, kita nantikan satu pemain dari tim Belgia. Masih kali ini para pemain Belgia, dari tengah kepada Raskin kali ini coba menggiring bola kembali para pemain dari tim Belgia ke sebelah kanan tadi kepada Thomas Munir. Masih kali ini bermain 1-2, baik kali ini Lukaku coba kali membelah pertahanan dari umpan lagi, bahaya tadi yang dituju adalah tadi Timothy Castagne, tetapi masih berada dalam penjagaan yang baik dari pemain dari Senegal. Bola kali ini berada di tengah oleh Senegal, dan beberapa tadi agak memang sulit terlihat, back pass lagi jauh, umpan kali ini kepada Michel, dikuasai penuh kali ini oleh para pemain Belgia. Raskin dari kini, dari kanan kepada Thomas Munir yang beralih ke sebelah kanan, sedangkan Timothy Castagne beralih ke sebelah kiri, dorong kali ini kepada Arthur Tate, ke sebelah kiri lagi kepada Moreira mencoba kali ini mendapatkan bola kepada Tosan, bermain 1-2 tadi maksudnya dengan Lukaku, tetapi lebih dekat kepada kiper sehingga di tendang saja dengan jauh tadi. Jatuh kali ini ke pertahanan dari Belgia, memasuki menit 100 ini, mendekati babak pertama tambahan waktu. Kali ini masih dari sebelah kiri Arthur Tate, dorong lagi ke depan, coba sebarkan lagi ke sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti yang tujuh Lukaku ataupun Tielemans, hampir saja lolos Tielemans dan juga Lukaku, tetapi bola memantul terlebih dahulu kepada tanah sehingga bisa dikontrol dengan baik oleh Mauri Diaw, kiper dari Senegal. Hari ini Senegal alihkan ke sebelah kiri tadi, maksudnya Ismaila Sarr mencoba mengelit ataupun melewati hadangan pemain dari tim Belgia, tetapi dijatuhkan sehingga pelanggaran kali ini bagi tim Senegal berada di sebelah kiri. Berbahaya memang, kita nantikan Belgia yang bangkit dengan menyamakan kedudukan. Akankah remontada bagi Belgia? Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Kamara, pemain asal Monaco ini. Back pass lagi kali ini, belakang kepada Moussa Niakate, tahan sejenak, lagi-lagi kepada Kamara, back pass lagi kepada Niakate, alirkan ke sebelah kiri kepada El Hadji Diouf. El Hadji Diouf, namanya memang juga sama dengan penyerang dulu, El Hadji Diouf. Kita nantikan, hanya lemparan ke dalam, lagi-lagi El Hadji, lemparan ke dalam yang akan dilakukan dari sebelah kiri, angkat kedua tangan, coba dilakukan ke depan. Bermain-main kali ini para pemain dari tim Senegal, dari tengah dicuri kali ini oleh para pemain dari tim Belgia. Justru salah pengertian tadi, Ibrahim Baye kali ini mencuri bola dari sebelah kanan. Ibrahim Baye coba melewati satu pemain tadi dari Belgia, namun sayang, lagi-lagi mentah para pemain Senegal. Mencoba lagi, bangun serangan dari tengah, kali ini pemain nomor 22 Barasop Pokal, umpan lagi kepada ke tengah lagi, masih bermain-main dari sebelah kiri, coba kali ini Ismail Assar, pencetak gol tadi, umpan lagi ke depannya yang ditujuk oleh pemain nomor 25 kali ini. Masih kali ini para pemain dari tim Senegal, ke belakang lagi, ditarik lagi para pemain ini dari Senegal. Pacecis dari sebelah kanan, arahkan kepada Diata, Diata kali ini dorong lagi kepada Ibrahim Baye, Ibrahim Baye back pass lagi jauh kepada Moussa Niakate, masih terus bermain-main kali ini dari belakang para pemain dari Senegal, mencoba untuk lebih memberikan pengertian kepada pemain lainnya untuk membuka ruang, arahkan ke sebelah kiri kali ini para pemain dari tim Senegal, umpan lagi, dorong, back pass justru dilakukan tadi kepada kiper dari Senegal, yakni Moridial, memasuki menit 103. 2 menit lagi akan memasuki waktu tambahan ataupun sisa waktu di extra time ini. Kita nantikan lemparan ke dalam kali ini justru oleh Thomas Meunier. Lemparan ke dalam yang akan dilakukan dari sebelah kanan. Penjagaan yang dilakukan oleh Meunier di back ataupun di pertahanan dari Belgia. Yang akan diarahkan kemana gerangan kali ini Meunier. Mencoba mencari kawan agar memang meminta bola Meunier. Arahkan sudah kali ini ke sebelah tengah. Berbahaya kali ini para pemain dari Belgia. Moreira kali ini umpan tadi maksudnya Lukaku, tetapi lebih ke depan tadi, sehingga kali ini dicuri kembali oleh para pemain Belgia. Jatuh kali ini kepada Arthur Zit. Dorong ke depan, Tosat kali ini berbahaya. Lakukan akurat ini, terang ke kanan. Menyentuh lagi para pemain dari Senegal. Masih kali ini dari pemain Belgia. Paul Raskin, coba terangkan kaki kanan. Mendatar memang, hampir saja tapi dicocor tadi oleh Tosat yang hanya tinggal melewat saja bola datar yang dilakukan oleh Raskin. Belum merubah kedudukan hingga menit 104 ini, pendengar. Satu menit akhir nanti akan kita nantikan babak pertama dari tim ataupun kedua kesebelasan, karena skor saat ini 2-2. Tendangan gawang akan dilakukan kembali oleh Moridiau. Dari belakang Moridiau sudah dilakukan melewati garis tengah, disundul tadi oleh Arthur Tit. Jatuh kali ini kepada penguasaan dari Lukaku, tetapi dicuri lagi oleh anak-anak dari Senegal. Disundul tadi, dituju kepada Ismail Assar, arahkan ke sebelah kanan. Pengamanan tadi dilakukan oleh Timothy Castan dengan menyundul bola ke arah Moridiau. Coba lagi kali ini para pemain dari tim Belgia, arahkan kepada Arthur Tit. Dorong kali ini masih, coba lagi ke tengah lagi para pemain. Dan ya, dengan bersamaan itu wasit Said Martinez meniupkan peluit panjang pertanda berakhirnya extra time di babak pertama. Dan sejauh ini Bung Tovani, seperti apa mungkin perjalanan di babak pertama ini?
1: Ya, Belgia setelah berhasil menyamakan kedudukan dari tertinggal 2 gol tentu memiliki momentum, kepercayaan diri dimiliki, terlihat di babak pertama tambahan waktu lebih banyak menguasai bola, terus mencoba membongkar pertahanan Senegal, namun mereka juga tentu berhati-hati tidak menyerang total, mengantisipasi serangan balik dari lawannya, sehingga belum ada gol yang tercipta di sepanjang babak pertama waktu tambahan, Bung Senpi.
4: Iya, Ya, banyak perubahan yang dilakukan juga oleh Senegal. Apakah juga memang sudah berdampak? Karena memang dengan dua gol yang disarankan oleh Belgia tadi, Senegal juga belum menemukan lagi peluang yang bagus di extra time babak pertama ini.
1: Ya, Senegal kita tahu sudah melakukan satu penggantian ekstra yang didapatkan di babak tambahan. Di sana Sapo Kondiaye dimasukkan menggantikan Guaye, namun belum banyak berdampak karena tekanan yang diberikan oleh Belgia. Sekaligus Senegal mencoba bermain lebih berhati-hati, tidak ingin mengulangi kesalahan yang terjadi di penghujung babak kedua, di mana kita tahu ada kelengahan yang harus dibayar mahal dengan gol penyama kedudukan yang diciptakan oleh Belgia.
4: Kalau memang harus menghadapi adu penalti, akankah memang juga ini apa yang akan menentukan? Apakah memang kalau kita melihat ada faktor keberuntungan dan juga memang konsentrasi yang juga sudah menurun dan fisik juga tentunya, Bung Tovani?
1: Ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam tendangan adu penalti ada faktor keberuntungan yang cukup berpengaruh di sana. Namun kita seperti yang disinggung di awal sebelum pertandingan dimulai, kita tahu Senegal sedikit dirugikan karena kiper utamanya tidak bisa tampil, yaitu Edouard Mendy, karena mengalami cedera. Patut untuk dinantikan bagaimana kiprah Mary Diaw yang sejatinya kiper senior namun baru mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia di usianya yang sudah kepala 3 saat menghadapi momentum adu penalti nanti jika memang pertandingan masih berjalan imbang hingga babak kedua berakhir nanti, Bung.
3: Ya, sekali lagi pertandingan extra time babak yang kedua akan segera dimulai dan siap-siap kedua kesebelasan sudah berada di lapangan pertandingan di mana Said Martinez sudah menyiapkan kick-off extra time pertandingan babak yang kedua ini sudah dilakukan. Kini Senegal mencoba melarikan bola dari sisi pertahanan sebelah kanan, nomor punggung 15 di sana ada Dayet ataupun kepada Ibrahim, kembalikan ke belakang Ibrahim kepada nomor punggung 15 tadi, Diaye masih tarik lagi ke belakang kepada Cis masih menahan bola sejenak, kembalikan umpan ke belakang kepada Moridio, penjaga gawang dari Senegal ini alirkan lagi ke sektor kiri, umpan mendatar saja kepada nomor punggung 19 tadi ada Musa, namun tadi berhasil diblok oleh pemain belakang ataupun pemain-pemain dari Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan nomor punggung 25, siap-siap Elhard Diop akan melakukan lemparan ke dalam, sudah meletakkan bola tapi mendapat instruksi untuk mundur 2-3 langkah tadi. Elhard Diop sudah dilakukan lemparan ke dalam jauh tadi yang ditunjuk oleh rekannya, nomor punggung 22 sudah dilakukan saja, nomor punggung ada Bara mencoba melewati satu pemain dari Belgia, tidak mampu, kiri justru dikuasai penuh oleh pemain Belgia, ada Romelu Lukaku dari sektor serang mereka, umpan lagi kepada Luke, umpan mencoba mengirim bola ke area pertahanan dari Senegal, umpan lagi kepada Trossard, oh mampu dia bayang-bayanglah satu pemain dari Senegal, namun kini umpan saja kepada nomor 15, di sana ada Kastanye, umpan lagi ke mulut gawang, terjadi duel sana, oh bagaimana tandukan tadi nomor 23 Raskin mencoba untuk mengancam gawang dari Senegal setelah mendapatkan umpan dari rekannya Timothy Kastanye tadi dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, namun belum mengarah tepat ke gawang dari Senegal yang dijaga oleh Moridio, hanya menghasilkan tendangan gawang, sudah dilakukan saja pendek kepada Musa, kembalikan lagi kepada Moridio, umpan langsung saja tendangan jauh ke arena pertahanan dari Belgia, terjadi duel tadi namun bola dicocor oleh pemain belakang Belgia, kini terjadi perebutan Tillman pada pemain dari Senegal tadi dan terjadi pelanggaran tampaknya dilakukan terhadap pemain dari Senegal tadi, ada Bara Sapu Kuliaye adalah Bara yang dimasukkan di babak extra time tadi tentu untuk menggantikan pemain-pemain yang sudah kelelahan sepanjang 2 kali 45 waktu normal. Kiri Senegal mencoba membangun serangan dari sektor kanan, nomor 15 ada Diata, tidak jadi memberi umpan, melebar saja ke sisi tengah, Diata alirkan bola kepada rekan nomor 8 ada Kamara, pendek saja ke sektor kiri, kerjasama 1-2 terhadap Musa, pendek lagi Musa ke dalam Cis, sodorkan arah bola kepada Ibrahim, mencoba untuk mengulirkan bola, tarik lagi ke belakang kepada Cis, menahan bola sejenak, gulirkan lagi, dorongkan bola ke sektor kiri kepada Diate ataupun Diata, umpan pendek saja kepada Ibrahim, menusuk dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan 1-2, umpan ke mulut gawang, masih bisa dicocor saja pemain belakang Belgia tadi, namun tampaknya bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam, Ibrahim Ibrahim sudah dilakukan pendek kepada Diata, menguasai bola sebetulnya, umpan pendek saja ke belakang kepada Cis, menahan bola sejenak, memberikan umpan dengan kaki kanannya, kembalikan lagi kepada Diata, memberikan umpan tadi Diata pendek kepada Ibrahim, kerjasama dari sektor kiri pertahanan Belgia masih terus merasa mengulik-ulik dia, belum mampu memberikan bagaimana membuka ruang umpan tadi. Ibrahim, Diata, Musa masih terus mengulik. Oh, terjadi tadi umpan peluang sana, ada pemburu dua, ada Bara, umpan menusuk ke gawang Belgia dan langsung shooting. Bagaimana tadi berawal dari umpan selodoran yang dilakukan oleh pemain dari Senegal, mampu tadi melewati penjagaan pemain dari Belgia tadi, nomor punggung 22, Bara Sapoko, memberikan umpan tarik tadi. Namun bagaimana tendangan kaki kiri umpan ataupun tendangan pressing tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 20 Ibrahim Baye masih belum mengarah ke gawang dari Belgia, masih aman lah kini gawang dari Belgia dari tekanan tadi yang cukup mengejutkan dari Senegal. Masuki menit ke 108.50. Sementara itu Belgia kembali melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Onana menggantikan Leandro Trossard. Bagaimana kehadiran Onana ini diharapkan bisa kembali memberikan angin ataupun energi baru bagi Belgia. Kita masih menantikan tadi bagaimana terjadi duel tadi di kotak 16 tahanan dari Senegal, namun bola dipetik di udara saja oleh penjaga gawang Amori Diaw. Sudah lakukan tendang jauh dia, terjadi duel di sana di sektor pertahanan Belgia, namun bisa dicuri tadi oleh Ibrahim ataupun nomor punggung 19 ada Diogo Moreira tadi, tampak terjatuh tadi setelah mendapat gangguan saat terjadi perebutan bola di udara. Kita masih menantikan terjadi pelanggaran. Kita juga melihat tim medis langsung masuk ke tengah lapangan pertandingan untuk memberikan perawatan terhadap satu pemain Belgia tadi yang memang sempat terjadi benturan dengan pemain dari Senegal. Bung Topani, Anda melihat hingga memasuki menit ke 5 extra time babak yang kedua ini seperti apa, Bung, melihat skema dari permainan kedua kesebelasan?
1: Iya, timnas Senegal setelah terus diserang di babak tambahan pertama tadi mencoba mengambil inisiatif serangan, melancarkan serangan-serangan cepat yang memang menjadi andalannya, namun seolah kesulitan karena Belgia tidak ingin memberikan ruang, tekanan coba terus dilakukan Belgia sambil berusaha mendominasi penguasaan bola, Bung Joko.
3: Ya, tampaknya Diogo Moreira sudah bangkit setelah tadi mendapatkan perawatan dari tim medis dan tampaknya tidak ada terjadi insiden yang begitu serius dan pertandingan tampaknya saat lagi akan kembali bergulir memasuki menit 110.35 detik. Skor masih sama kuat 2-2. Saat ini kita masih menantikan bola saja sudah bergulir, nomor punggung 24 di sana sudah melanjutkan bola sudah kepada rekannya, kembali kepada Arthur Michel ataupun kepada Brandon Michel, kembali kepada Arthur, dijemput tadi oleh Raskin di sisi tengah lapangan pertandingan, dorongkan bola ke sektor kiri, di sana ada Luke, kembalikan lagi kepada Raskin, masih menguasai bola Raskin dari sektor kanan, serang dari Belgia, umpan lagi kepada Luke Bakio, umpan lagi coba dikejar oleh Luke Bakio tadi, namun terlebih dahulu ataupun umpan tadi dipotong saja oleh pemain belakang dari Senegal, tampaknya nomor punggung 25 tadi memotong aliran bola El Hadj Diop. Kini tampaknya menyentuh kaki pemain Belgia, justru lempar ke dalam dilakukan El Hadj Diop, sudah dilakukan jauh saja, namun terjadi chop duel di sana, mampu dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Belgia Tielemans tadi, dan terjadi lagi duel udara di sektor kiri pertahanan dari Senegal dan dicocor saja oleh pemain dari Senegal sehingga aliran bola kini justru mengalir ke sektor kanan pertahanan dari Belgia dan tidak mau kalah tadi. Ada nomor 15, ada Kastanye tadi langsung menendang bola, mengamankan di sektor clearance dari pertahanan mereka. Justru kini cepat umpan dilakukan oleh pemain dari Senegal, sudah menusuk area kotak penalti. Namun terjadi tadi bagaimana Kastanye mampu memotong umpan peluang dari Belgia ataupun Senegal. Kini terjadi lagi duel nomor 22, Montgomery shooting. Tendangan ataupun shooting yang dilakukan oleh Bara tadi mencoba mengancam gawang dari Courtois, namun masih bisa ditangkap dengan cekatan tadi oleh Courtois, tendangan kaki kiri dari Bara Sapoko Diaye sehingga hingga memasuki menit ke 112.23 detik, skor masih imbang 2-2.
4: Ya, karena ini giliran Belgia coba bangun serangan dari tengah melalui Raskin, dorong lagi ke depan tadi kepada Thomas Menir, masih kali ini para pemain dari Belgia ke tengah lagi, Back pass lagi kepada Michel, arahkan lagi kepada Raskin, dihadang tadi satu pemain yakni Jackson ataupun Nicholas Jackson, coba diseberangkan lagi ke sebelah kiri, masih para pemain Belgia bermain lagi dari belakang kepada Arthur Tit, lagi-lagi terus mengalirkan bola dari kanan ke kiri, kan ini Raskin dari kanan, seberangkan lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah tadi sektor sebelah kiri, dan dituju ada Timothy Castagner, tetapi bola yang dilakukan oleh Raskin terlalu deras, sehingga belum mengancam gawang dari Senegal. Kali ini dari sebelah kanan cepat dilakukan pemain nomor 15 ini, Diata, arahkan lagi ke depan, coba tadi dikontrol oleh pemain lainnya ataupun Ismaila ataupun Jackson. Nicholas Jackson kali ini dari sebelah kanan coba dihadang oleh satu pemain dari Belgia, melihat liuk dia, masuk ke dalam penalti, tendangan ataupun umpan tadi masih dihadang dengan baik oleh Arthur Tate. Sayang sekali pergerakan yang sayang tadi, yang memang pergerakan bagus dilakukan dari sektor sebelah kanan. Kali ini peluang justru didapat oleh pemain lainnya yaitu Senegal. Dari tendangan sudut sebelah kiri gawang, Thibaut Courtois akan dilakukan oleh pemain nomor 25 Diaf. Kali ini Diaf coba menggiring bola ke sudut sebelah kiri. Kita nantikan. Sementara itu 4 pemain, bahkan 5 pemain dari tim Senegal berapa di kotak penalti. Diaf kali ini angkat kedua tangan, siapakah yang tuju, umpan kaki kiri melengkung, kali ini berbahaya tapi bola masih bertebangan, kali ini dipetik di udara oleh Moore ataupun Thibaut Courtois. Santai-santai saja Thibaut Courtois tadi menangkap bola, alirkan lagi ke sebelah kiri, kali ini kepada Moreira, dorong kali ini ke tengah kepada Tielemans. Tielemans lewati garis tengah, kali ini Tielemans melihat perkannya di sebelah kanan, Luke Bakayoko, kali ini Luke Bakayoko lolos, hampir saja tadi pergerakan oleh pemain asal Benfica ini tidak memang lebih cepat dari bola yang terlebih dahulu keluar dari bidang pertandingan, hasilkan tendangan gawang saja yang akan dilakukan oleh kiper Moridiau. Jika memang hasil ini terus bertahan 2-2, maka akan dilakukan adu penalti bagi kedua kesebelasan. Sudah dilakukan tendangan gawang Moridiau ke depan tadi yang tuju ke sebelah kiri kepada Jackson, tapi jatuh kepada pemain nomor 24 tadi dari Belgia, Amandau Onana. Dorong lagi Amandau Onana, baik sekali step over dia, kali ini arahkan ke sebelah kiri, didorong kali ini kepada Timothy Castagne, tidak mau terburu-buru Timothy Castagne, tarik ke belakang kepada Arthur Tate, geser lagi ke sebelah kanan, kali ini kepada Brandon Mitchell yang sudah mengantungi kartu kuning, kali ini Mitchell ke tengah lagi kepada Raskin yang menjadi penghubung antara belakang dan depan sebagai gelandang, kali ini geser ke sebelah kiri, Moreira kali ini tahan dengan kaki kirinya, coba berlari, kali ini Moreira dikejar oleh Ibrahim Baye kepada Lukaku. Hampir saja tadi Lukaku mengontrol bola, tetapi penjagaan ketat oleh Moussa Niakate membuat dia tidak bisa bergerak lebih leluasa. Lemparan ke dalam ataupun lemparan gawang tadi sudah dilakukan oleh Moridiau. Diata ke depan tadi yang tuju satu pemainnya ini, Nicholas Jackson, sayang lepas kembali kali ini para pemain dari Belgia. Raskin dari tengah arahkan ke sebelah kanan kepada Thomas Meunier, kali ini masih Meunier, ke Raskin kembali, masih tahan sejenak, umpan ke Onana di tengah, Onana dengan sepatunya berwarna pink ke tengah kepada Luke Bakayoko.

0: lalu ke Bakiau yang memang tidak ada penjagaan, tinggal menendang bola di mulut gawang. Namun sayang memang mengenai mister gawang dari tim Senegal, Mori Diaw. Apakah memang terkena terlebih dahulu? Nampaknya tidak, sehingga tendangan gawang saja bagi tim Senegal. Dak Dik Dukser memang para pendukung dari Senegal dan juga Belgia. Bagaimana di menit-menit setan ini, akankah memang gol terjadi? Kalau kita nantikan memang setelah ini akan ada adu penalti, kita nantikan pertandingan lebih seru, pertandingan lebih naik temponya, karena memang di ujung pertandingan bahkan beberapa peluang dilakukan tadi baik Senegal maupun juga dari tim Belgia. Beberapa pergantian juga diganti hingga menit-menit ataupun ujung-ujung pertandingan ini. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini. Ada cek VAR terlebih dahulu dari wasit Said Martinez. Apakah memang ada gerakan ilegal atau tidak, akan menjadi drama jika memang ditunjukkan tendangan penalti. Dengan tegas wasit Said Martinez meminta para pemain tidak protes, baik dari Belgia maupun juga dari Senegal. Dikerubuni kali ini wasit asal Honduras ini, masih menunggu bagaimana instruksi dari ruang VAR. Kita nantikan apakah terjadi drama di menit 183 ini. Kita nantikan, karena memang posisinya tadi agak sedikit sekelemet yang terjadi di dalam kotak penalti. Apakah memang foul atau tidak? Setelah tadi Kamara menjegal posisi dari kapten kesebelasan Yuri Tillmans, dan wasit masih terus mengecek apakah yang terjadi drama atau tidak, Bung Taufani, karena ini di ujung-ujung pertandingan juga, Bung.
1: Iya, pemain nomor 8 melanggar 8, tapi wasit nampaknya ingin melihat video review on field, karena sempat ada benturan, sentuhan, Tielemans dijatuhkan oleh Kamara.
0: Iya, wasit sudah berlari kali ini ke pinggir lapangan, Guri, untuk mengecek atau mengecek para video yang dilakukan. Kalau melihat sejenak, ada kontak memang dari Kamara terhadap Tielemans yang memang bisa menjadi gol sebenarnya bagi Tielemans. Kita nantikan di detik-detik akhir, drama akankah terjadi, karena memang posisinya sangat tipis, sehingga wasit Said Martinez sangat serius melihat monitor VAR di pinggir lapang, meminta atau juga berbincang bersama wasit yang berada di ruang VAR. Kita nantikan akankah penalti, karena memang tipis sekali bagaimana yang dilakukan Kamara tadi, pergerakannya terhadap pemain yang bersama nomor 8, sama-sama bernomor 8, Yuri Tillmans dari Belgia. Sangat sengit bahkan wasit Said Martinez nampaknya ini masih bingung ya, Bung Taufani, karena melihat ini tipis tapi ada kontaknya.
1: Ya, ada sentuhan tipis, dan wasit juga tentu harus menilai intensinya seperti apa Tielemans. Apakah jika dia dilanggar bisa menggapai bola atau dia niatnya untuk menendang bola. Kita lihat saja, keputusan sudah diambil oleh wasit.
0: Ya, biasanya ada suara dari wasit terlebih dahulu, Said Martinez, apakah penalti atau tidak. Kita nantikan.
2: Seru.
0: Oh, mic-nya tidak nyala ya, wasit tulisan.
3: Number 8 white will play the ball, and the number 8 in green kicks the foot of the attacker. For that reason, the final decision is penalty.
0: Yeah, penalty, penalty, dramatis, dramatis, dramatis. Penalti, sentuhan terjadi di menit-menit setan ini, di mana hanya 2 menit ataupun tambahan waktu belum terlihat, karena memang tadi sentuhan dilakukan oleh Kamara terhadap pergerakan Tillmans di dalam kotak penalti yang memang bisa berbuah gol, karena tadi kalau tidak diganggu ya, Bung Taufani ya.
1: Ya, seperti yang diumumkan oleh sang pengadil tadi, dia menilai Tillmans hendak menendang bola, namun kakinya tersentuh oleh Kamara, sehingga itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran, dan Belgia mendapatkan hadiah penalti dari sang pengadil.
0: Ya, kita

0: Simak siapa yang akan menendang karena tegang sekali di ujung pertandingan. Butuh mental, butuh juga fisik yang kuat untuk bisa menendang penalti ini. Kita nantikan akankah remontada bagi tim dari Belgia, karena setelah tertinggal 2 gol mampu menyamakan kedudukan. Bahkan kali ini terlihat ada drama yang terjadi di titik putih nih, Bung Tovani.
1: Ya, seperti biasa pemain lawan yang sedang dihukum penalti seperti memberikan gangguan, ingin mengganggu mental dari sang penendang. Namun kita belakangan juga kita tahu pemain yang memegang bola belum tentu menjadi eksekutor penalti. Jadi belum ditentukan, belum diketahui siapa yang nantinya akan mengambil tendangan penalti dari timnas Belgia.
0: Kita nantikan karena memang drama terjadi tadi banyak. Bahkan ada satu pemain dari Senegal yang masih terbaring di sini. Kita nantikan detik-detik akhir bagaimana kali ini drama terjadi, karena waktu normal sudah lewat ataupun extra time di babak kedua sudah lewat. Sementara satu pemain masih nampaknya melindungi titik putih justru ya. Kalau kita melihat memang ada perbincangan, bahkan ya dorong-dorongan begitu yang dilakukan oleh kedua pemain ataupun kedua kesebelasan. Namun kita nantikan akhirnya siapakah yang dapat memenangkan pertandingan ini. Sudah memasuki 3 menit lebih dari 120 menit waktu pertandingan di babak kedua extra time ini. Nampaknya Lukaku yang akan menendang tendangan pada penalti ini, ataukah siapa gerangan, karena memang masih belum ada yang memegang bola hingga detik-detik terakhir ini. Wasit terus memberikan bagaimana Said Martinez sangat sibuk untuk juga bisa menyaksikan menenangkan kedua pemain ini. Ya, Lukaku kah? Kita nantikan Lukaku apakah akan menjadi Lukamu bagi Senegal. Kita nantikan. Masih kali ini Lukaku menatap tajam kiper Mori Diaw. Kali ini akan berhadapan dengan Lukaku, pemain asal Napoli yang akan mengeksekusi tendangan penalti. Oh, Tielemans nampaknya yang akan mengambil langsung. Kapten kesebelasan kali ini dari Belgia ancang-ancang mundur beberapa langkah. Kita nantikan tendangan kaki kanan. Gori, drama terjadi. Remontada bagi Belgia, dan akhirnya Bung, di ujung pertandingan Belgia mampu unggul, Bung Tovani.
1: Ya, sebuah keajaiban malam yang tentu akan sangat diingat oleh supporter Belgia, terutama Tielemans. Dia membuktikan kepemimpinannya walaupun tadi seperti ada Lukaku yang membawa bola hendak menendang tendangan penalti. Namun seperti gimmick-gimmick yang terjadi belakangan ini, pemain yang memegang bola hanya sekedar meletakkan di titik putih, dan akhirnya Tielemans sebagai kapten tim yang maju sebagai eksekutor Algojo, penentu kemenangan di akhir-akhir pertandingan babak tambahan kedua ini, Bung Senpi.
0: Dan dengan mental yang kuat, bahkan mengarahkan bola ke sebelah kanan dari tendangannya, dan justru kiper dari Senegal Mori Diaw berlawanan arah, terbang ke sebelah kanan dari Mori Diaw sendiri, sehingga kali ini Senegal unggul 3-2. Kita nantikan apakah memang ada tambahan waktu atau tidak. Sudah dilakukan kali ini, berbahaya kali ini. Senegal coba kembali membangun serangan dari sebelah kiri, umpan kali ini kotak penalti, beradu tadi Ismail, dorong lagi para pemain Senegal, didorong sedikit tadi, tetapi bukan sebuah pelanggaran kali ini. Lemparan ke dalam kah untuk Senegal dari sebelah kanan, kali ini cepat dilakukan, back pass lagi. Kali ini masih tadi Ibrahim Ndiaye, dorong lagi kali ini kepada pemain nomor 15 ke sebelah kiri lagi, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini. Senegal tendangan kaki kiri. Pemain nomor 17 Pape Mater Sar, sayang sekali percobaannya dengan tendangan kaki kiri ini melambung jauh, yang menyebabkan tidak mengancam gawang dari Thibaut Courtois. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini, jauh kali ini, tujuan adalah Lukaku. kembali lagi kepada Moreira, disapu lagi dari sebelah kanan oleh Diata. Senegal kali ini jatuh di tengah. Kali ini para pemain dari Nicolas Jackson Senegal terjatuh tadi, bukan pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja tadi setelah beradu body dengan Onana. Onana yang masuk di babak kedua menjadi jangkar juga di lini tengah dari tim Belgia. Lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Belgia akan dilakukan oleh Thomas Menir. Arahkan kemana gerangan kali ini bola. Coba Senegal kali ini justru membangun lagi serangan. Pemain nomor 15 kali ini ke tengah lagi. Liata tadi umpan lagi ke tengah. Belakang kali ini kepada Pate Cisse. Ke depan kali ini dibantu oleh pemain lainnya Senegal. Dari sebelah kiri kembali kepada Diouf. Diouf balikan lagi. Dari tengah kali ini Bara Sapoke. Diaye ke tengah Bara kali ini. Coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Diata. Diata masih mencari kawang. Dihadang oleh Moreira. Ke tengah lagi kali ini kepada Bara. Bara alirkan ke sebelah kiri. Coba kali ini dicocor tadi oleh Luke Bakio. Sehingga kali ini dari belakang kembali Senegal. Kembali Cisse atau Cis orang ke kanan lagi. Ada Krepin Diata. Arahkan kepada Ibrahim. Kali ini Ibrahim Mbaye. Ke tengah lagi kepada pemain nomor 6 kali ini Senegal. Alirkan bola dari kanan ke kiri. Kiri ke kanan. Ke tengah lagi kepada dia Kamara. Kamara umpan lagi ke 17 kali ini. Berbahaya kali ini Senegal. Umpan Diouf kali ini ketok penalti. Berbahaya kali ini masih dalam kotak penalti. Diusir lagi oleh para pemain Belgia. Sudah memasuki tambahan waktu 8 menit. Namun wasit belum menuip peluit kali ini. Umpan lagi. Dipotong lagi oleh pemain Senegal. Ditarik tadi oleh Moreira. Sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Senegal. Berada di sebelah kanan pertahanan dari Senegal. Agak sedikit maju kali ini. Berbahaya ini peluang terakhir. Apakah atau tidak kita nantikan kali ini. Akan dieksekusi langsung ke dalam kotak penalti. Sementara dua pemain ini 25 Diouf dan juga pemain nomor 15 Diata ada di menghadapi bola dengan kaki kanan. Diata ke dalam kotak penalti, di heading lagi, dijauhkan lagi oleh Lukaku. Kali ini masih Senegal dari belakang. Kamara kali ini alirkan lagi ke sebelah kanan. Diata tarik lagi atau coba melewati satu pemain tadi, geser lagi ke belakang. Para pemain dari Senegal umpan dalam kotak penalti, berbahaya, lolos kali ini, jatuh kepada kaki dari Ibrahim. Ibrahim ke belakang kepada satu pemain lainnya, masih Senegal. Ibrahim kali ini mencoba masuk ke kotak penalti, tendangan kaki kiri menusuk tadi ke gawang, tetapi masih sigap dibaut Kozawa menangkap bola. Hampir 10 menit tambahan waktu, dan tambahan waktu sebenarnya adalah 4 menit, tapi sudah menunjukkan hampir 10 menit di waktu normal extra time babak kedua ini. Bola kali ini dikuasai oleh Moreira, bukan sebuah pelanggaran terhadap Tielemans. Moreira liak-liuk dia, kali ini melewati 1, 2, 3 pemain. Moreira coba atas di sebelah kanan, maksudnya tadi kepada Lukaku, tetapi dipotong oleh para pemain Senegal. Senegal dari sebelah kiri, kali ini masih Ibrahim. Ibrahim Daye, Ibrahim Daye, dorong ke kanan, berbahaya, tendangan kaki kanan, kembali lagi kepada Senegal. Masih terhadang lagi dan pelanggaran justru. Handsball dilakukan tadi oleh pemain dari Belgia. Tendangan yang coba dilakukan oleh pemain nomor 16 tadi hampir saja menyosor ke gawang, tetapi masih diblok atau handsball. Berada hanya 3 meter saja di kotak penalti dari tim Belgia, atau bahkan hanya tipis pendengar. Melme, akankah terjadi drama kembali di menit-menit setan ini? Kita nantikan. Pemain ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Belgia membangun pagar betis. Titiknya lurus tepat ke gawang Thibaut Courtois. Tapi apakah bisa dieksekusi menjadi gol? Agak sedikit ke kiri pemain nomor 17 yang akan menghadapi Pape Matar Sarr bersama Diouf. Bahkan ada 3 pemain bersama Diata menghadapi bola. Kiper pun maju, bahkan Meridial. Uncang-ancang kali ini pemain nomor 17 Pape Matar. Kita nantikan apakah bisa menjadi gol. Dieksekusi, jauh. Tendangan Pape Matar Sarr jauh, dan demikian juga pertandingan berakhir sangat dramatis dengan keunggulan 3-2 Belgia, di mana saat tertinggal 2 gol mampu membalikan keadaan sehingga remontada. Saya Sam Gamsa bersama Joko Saputra pamit undur diri. Kita kembalikan kepada Bung Rudi dan juga Bung Tovani untuk membahas jalannya pertandingan.

0: babak perpanjangan waktu 2x15 menit. Bung Tovani, apa yang bisa Anda sampaikan dengan pertandingan yang penuh dengan emosi, penuh dengan energi di pagi hari ini?
1: Ya, pertandingan yang sangat menarik, sangat menghibur, dan tentu ini menjadi sebuah ciri khas dari gelaran Piala Dunia, di mana ada dua tim dari dua benua berbeda, akhirnya menghadirkan drama-drama. Bagi Belgia ini kemenangan yang tentu akan selalu diingat, sekaligus menjadi asa dia untuk bisa melaju ke babak 16 besar. Sebaliknya untuk Senegal, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Keunggulan 2 gol harus sirna di akhir pertandingan,
0: dalam waktu 4 menit lagi ya.
1: Dalam waktu 4 menit, dan akhirnya hukuman berlanjut di babak extra time. Lagi-lagi kelengahan terjadi, sehingga Belgia mendapatkan penalti dan bisa dimaksimalkan Tielemans, sehingga skor pun berakhir menjadi 3-2.
0: Ya, siapa nanti akan menjadi lawan Belgia di 16 besar ini?
1: Ya, Belgia masih harus menunggu lawannya, karena kita tahu dari bagannya tim yang akan dihadapi adalah pemenang dari pertandingan tuan rumah Amerika melawan Bosnia.
0: Oke. Dan Anda melihat dengan pola permainan Belgia, walaupun sempat tertinggal 2 gol dan akhirnya mampu membalikkan keadaan dengan mental yang cukup tinggi, seperti apa dan apa yang harus dievaluasi oleh tim kepelatihan dari Belgia untuk di 16 besar nanti nih, Bung Tovani?
1: Ya, hasil melawan Senegal tentu menjadi modal besar, sekalipun jika nantinya kemungkinan melawan tuan rumah, saya rasa itu menjadi modal baik bagi Belgia untuk menantang tim selanjutnya di 16 besar. Namun ada sedikit catatan yang tentu harus digarisbawahi oleh pelatih Rudi Garcia, di mana kita tahu Belgia sempat tertinggal 2 gol, yang artinya mereka menunjukkan bahwa mereka telat panas, seperti yang terjadi juga di babak penyisihan grup, kembali terulang. Beruntung kali ini ada kelengahan dari lawannya Senegal, sehingga bisa dimaksimalkan oleh Belgia, membalikan keadaan, mendapatkan kemenangan. Selain itu, saya juga menyoroti terkait pemilihan pemain yang dilakukan oleh pelatih. Kita tahu di babak pertama peluang yang sejatinya banyak dimiliki gagal dimaksimalkan oleh De Ketelaere. Sebaliknya di babak kedua, dengan hadirnya Lukaku, bisa memaksimalkan satu peluang langsung menjadi satu gol yang memotivasi rekan-rekannya.
0: Ya. Oke, Bung Tovani, terima kasih Bung, dengan pertandingan di pagi hari ini yang sangat menarik, penuh dengan dramatis, atau pertandingan dramatis yang mewarnai 32 besar Piala Dunia 2026. Nanti kita akan bertemu lagi dengan pertandingan-pertandingan lainnya, Bung Tovani. Terima kasih Bung, selamat pagi dan salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, jaya Bung. Ya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia. RRI SP Labuan Bajo, FM

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info Cuaca BMKG.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yulin Amul kembali menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar. Edisi hari Kamis 2 Juli 2026. Apa kabar Anda di pagi ini pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kami sudah terhubung bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yaitu Robi Aji. Selamat pagi, Robi.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar Anda pagi ini, Robi?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, puji Tuhan ya. Baik, Robi, silakan dengan informasi cuacanya pagi ini.
2: Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi untuk para pendengar setia RRI dimanapun berada. Pada pagi hari ini saya akan kembali mengupdate informasi cuaca untuk hari ini Kamis 2 Juli 2026 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Pada pagi hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian pada siang hari cuaca diperkirakan berawan. Cuaca pada malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara di sini mencapai 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 sampai dengan 80%. Dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan pada range ketinggian 0,2 hingga 0,5 meter. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,1 hingga 1,3 meter. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,7 sampai dengan 0,8 meter. Dan kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,3 hingga 1,5 meter. Dan arah angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Baik, demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, Robi Aji, terima kasih atas informasi cuacanya hari ini edisi 2 Juli 2026. Semoga Anda dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan juga tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan juga semoga hari ini aktivitas Anda berjalan dengan lancar ya.
2: Amin, terima kasih.
1: Oke, baik Robi, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi.
0: Info cuaca BMKG.

0: Bu, besok jadi toh orang mau berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya terus piye coba?
0: Ah, ibu ini bagaimana? Dia gak pernah mau Uni TV, sampingnya gak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia iku sapa toh?
0: Itu Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, torang dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur-ngatur.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: Cafe Labuan Bajo. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun berada. Masih bersama saya Yulina Mul yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Dan pendengar, Festival Golokohe 2026 akan diawali dengan prosesi Maria Asumta Nusantara yang akan mengunjungi 26 paroki di wilayah Keuskupan Labuan Bajo mulai dari tanggal 10 Juli hingga 5 Agustus 2026. Prosesi ini menjadi pembuka rangkaian Festival Golokohe yang mengangkat nilai iman, persaudaraan, sekaligus budaya. Dan untuk membahas lebih lanjut, pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan Romo Juventius Rugi selaku Ketua Prosesi Festival Golokohe 2026. Selamat pagi, Romo Juvens.
2: Selamat pagi, RRI dan semua pencinta ya RRI. Selamat pagi semuanya.
1: Oke, apa kabar pagi ini, Romo?
2: Ya, kabar baik, luar biasa ya.
1: Oke, luar biasa. Baik, Romo, ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga pendengar RRI pagi ini, Romo.
2: Oke, saya juga senang sekali ya bisa hadir bersama RRI ya pada pagi ini.
1: Oke, luar biasa, baik. Romo. Oke, baik, Romo Juventus, ya. Prosesi Maria Asumta Nusantara akan menjadi pembukaan Festival Golokohe 2026. Kira-kira apa makna dari prosesi ini bagi umat dan juga masyarakat, Romo?
2: Baik, terima kasih. Saya koreksi sedikit tadi ya. Bukan 26 paroki, tetapi 27 paroki,
1: 27.
2: Ya, itu jumlah paroki di Keuskupan Labuan Bajo sekarang ini ya, ada 27.
1: Siap, Romo.
2: Baik, pertama-tama tentu proses ini bukan sekedar berjalan bersama sambil membawa patung, tidak. Tetapi prosesi ini dia memiliki ya makna teologis dan juga ada tujuan spiritual yang mendalam ya bagi umat yang menjalankannya. Karena itu, ya saya sampaikan di sini ya 1-2 makna ya. Yang pertama itu prosesi sebagai simbol pesiarahan hidup manusia ya, hidup beriman. Perjalanan bersama dalam prosesi melambangkan bahwa hidup manusia ini adalah sebuah siarah, pesiarahan menuju kerajaan surga ya, kira-kira begitu. Ya, karena itu dalam siarah ini umat tidak berjalan sendirian, melainkan bersama-sama sebagai gereja bersama Maria yang berjalan paling depan sebagai teladan iman. Yaitu poin pertama ya, maknanya sebagai simbol pesiarahan. Yang kedua itu juga ada makna ya, prosesi sebagai penghormatan ya kepada Bunda Allah. Dalam teologi Katolik itu Maria tidak disembah ya, itu mesti ya kita tahu karena penyembahan hanya milik Allah. Ya, prosesi adalah bentuk penghormatan tertinggi atas ketaatan, kesucian, kerendahan hati Maria sebagai ya Ibu Yesus Kristus. Ya, dan yang ketiga, kesaksian iman publik yaitu bahwa prosesi yang seringkali keluar dari area dalam gereja, ke lingkungan ya sekitar atau jalan adalah bentuk bukti iman secara terbuka. Ya, umat menyatakan secara publik bahwa mereka adalah murid Kristus yang menghormati ibunya, membawa terang iman ke tengah dunia. Kira-kira itu beberapa makna ya dari prosesi ini. Ya, kemudian tujuan, boleh ya saya sampaikan juga.
1: Boleh, Romo.
2: Ya, tujuan secara singkat itu, ya tujuan dari prosesi ini, ya pertama-tama tentu mendekatkan diri kepada Yesus ya, bahwa kita tahu tujuan akhir dari semua devosi kepada Maria adalah untuk semakin mengenal dan mencintai Yesus. Dan Maria, ya sebagai seorang ibu, dia selalu mengarahkan pandangan kita kepada putranya. Perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Ya, sorry, masih agak pilek ya.
1: Iya,
2: baik,
1: silakan
2: kemudian Ya, tujuan yang kedua itu membangun persekutuan umat, ya, komunitas. Proses ini menyatukan umat dari berbagai latar belakang dalam satu doa dan langkah yang sama, mempererat rasa persaudaraan dan gotong royong dalam iman, ya. Dan aspek ini nanti, Ibu, akan kita lihat begitu kuat, ya, dalam seluruh rangkaian acara Festival Golokwe, khususnya ya saat prosesi, ya, tentang persekutuan umat itu. Saya rasa kira-kira itu ya makna dan tujuan dari prosesi ini.
1: Oke, luar biasa sekali, ya. Baik, Romo, prosesi akan mengunjungi 27 paroki di wilayah Keuskupan Labuan Bajo. Bisa dijelaskan secara singkat, Romo, seperti apa rangkaian perjalanan prosesi tersebut dan sejauh mana persiapan panitia menjelang pelaksanaan prosesi nanti?
2: Baik, ini tahun yang kedua, ya. Okay. Tahun yang kedua, ya, bahwa Arca Bunda Maria Asumtan Nusantara mengunjungi semua paroki yang ada di Keuskupan Labuan Bajo ini.
1: Okay.
2: Ya, ini tahun kedua. Tahun sebelumnya hanya dilaksanakan di sini, ya, pada 14 Agustus. Tapi tahun kedua ini, ya, kita seperti tahun kemarin mengelilingi paroki-paroki. Artinya, Maria ingin hadir dan menyapa seluruh umatnya di Keuskupan ini. Kunjungan yang menyentuh hati dan hidup, ya, anak-anaknya, tidak cuma yang ada di Labuan Bajo, tetapi di seluruh Keuskupan dia berjalan keliling. Ya, okay. Kemudian berkaitan dengan persiapan di tingkat paroki, ya, paroki-paroki itu sudah menyiapkan diri untuk menyambut kehadiran ibu mereka, Bunda Maria, ya. Okay. Itu 27 paroki. Dan secara resmi kita buka, ya, prosesi tingkat paroki pada tanggal 10 melalui misa meriah di Paroki Lengkong Jepang pada jam 10 pagi, ya, 10 Juli nanti. Oke, bersama baik, Yang Mulia Bapak Uskup, ya.
1: Oke. Itu. Baik, Romo Yuvens, kira-kira maksud kami apa harapan Romo terhadap dampak prosesi Maria Asumta Nusantara bagi pelaksanaan Festival Golokwe tahun 2026 secara keseluruhan, Romo?
2: Baik, ya, harapannya tentu, ya, ada kerjasama dan persaudaraan akan terjalin, ya, dengan baik, ya. Okay. Di dalam seluruh rangkaian prosesi ini, ya. Kemudian juga harapannya bahwa, ya, iman umat Katolik itu akan semakin kokoh dan berani bersaksi, ya, tentang kebenaran dan keadilan, ya. Itu. Kemudian juga tentu tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga kita harapkan bahwa prosesi ini akan membawa dampak juga secara ekonomi, ya. Misalnya ada UMKM, ya, dalam bingkai Festival Golokwe, ya, secara umum, ya, saya boleh, ya, sampaikan juga di sini, ya, ya, UMKM umat untuk bisa bertumbuh, ya, ya, dan berkembang. Okay. Saya rasa, ya, itu harapan, ya, dari, ya, prosesi yang akan kita jalankan dari paroki ke paroki dan juga pada puncak, ya, 14 Agustus 2026 nanti.
1: Wah, sangat luar, ya, biasa, ya, Romo, ya.
2: Ya, itu.
1: Okay. Baik, Romo, ini pertanyaan terakhir. Apa pesan dan juga ajakan Romo kepada seluruh umat dan masyarakat agar ikut menyukseskan prosesi Maria Asumta Nusantara dan juga Festival Golokwe tahun 2026, Romo?
2: Baik, ya. Tentu pesan saya, mari kita sukseskan prosesi Maria Asumta Nusantara tahun 2026. Siapa lagi kalau bukan kita, kapan lagi kalau bukan sekarang ini. Okay. Sukseskan prosesi tingkat paroki dan prosesi akbar 14 Agustus 2026. Hanya dengan jalan bersama kita bisa. Saya rasa ini juga tagline dari, ya, Festival Golokwe tahun ini, ya, tentang jalan bersama itu, ya, sebagai satu komunitas. Baik, saya rasa itu, ya, beberapa hal yang saya bisa, ya, sampaikan.
1: Oke, luar biasa sekali, Romo. Oke. Baik, Romo Yuvens, terima kasih atas waktu dan juga penjelasannya pagi ini, ya. Semoga seluruh rangkaian prosesi Maria Asumta Nusantara dan juga Festival Golokwe tahun 2026 berjalan lancar dan juga membawa berkat bagi seluruh masyarakat, Romo.
2: Baik, terima kasih juga RRI yang selalu setia untuk mengupdate ya.
1: Oke, sama-sama Romo.
2: Perkembangan ya Festival Golkoe teristimewa untuk ya perkembangan perjalanan prosesi kita tahun ini. Terima kasih banyak RRI dan ya semoga semakin hari semakin ya sukses.
1: Terima kasih. Doanya Romo. Baik. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita simak bersama bagaimana prosesi Maria Assumpta Nusantara menjadi pembuka Festival Golokoe 2026 sekaligus menjadi sarana memperkuat iman, persaudaraan dan juga budaya di tengah masyarakat. Bagi Anda yang belum sempat mengikuti perbincangan kami pagi ini pendengar, Anda dapat menyaksikannya kembali melalui YouTube RRI Labuan Bajo. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Al-Qisah di Kerajaan Corona.
1: Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh jagat?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
3: Tuanku Raja, ampun, Tuanku.
1: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
3: Celaka, Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
1: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
0: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.

Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya penyiar Anda Yuli Namo yang masih mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Dan pendengar, sebelum memulai berbagai aktivitas pagi ini, jangan lupa untuk sarapan ya. Sarapan bukan hanya sekedar mengisi perut, tetapi juga menjadi sumber energi agar tubuh tetap bugar dan juga pikiran lebih fokus menjalani berbagai aktivitas hari ini hingga sore nanti. Dan pendengar, dengan sarapan yang cukup dan juga bergizi, Anda akan lebih siap menghadapi rutinitas, bekerja lebih produktif, belajar dengan semangat, dan juga menjalani hari dengan penuh energi. Jadi sebelum berangkat bekerja, ke sekolah, atau ingin memulai aktivitas apapun, sempatkanlah untuk sarapan. Karena awal hari yang baik dimulai dengan tubuh yang sehat dan juga semangat yang terjaga.

0: Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya penyiar Anda Yuli Namul yang masih terus mengudara untuk Anda di program Mocara Labuan Bajo pagi ini. Dan pendengar, kabar membanggakan datang dari dunia olahraga. Atlet Soto Kai Kabupaten Manggarai berhasil membawa pulang puluhan medali pada ajang kejuaraan karate Soto Kai Open Turnamen Piala Gubernur NTT tahun 2026. Prestasi ini tentu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Manggarai sekaligus bukti bahwa pembinaan atlet di daerah terus menunjukkan hasil yang positif. Untuk membahas lebih lanjut, pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan Agus Ramautu selaku Ketua Soto Kai Kabupaten Manggarai. Manggarai ya, maksud kami. Selamat pagi, Pak Agus.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar Anda pagi ini, Pak?
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi ini puji Tuhan, sehat, bugar, segar, walafiat.
1: Oke, luar biasa ya, Pak ya. Habis olahraga ya, Pak ya?
2: Iya. Okay. Pagi rutinitas itu olahraga. Bangun pagi jam ruteng ya, kondisinya dingin.
1: Betul sekali,
2: Bangun
1: Pak.
2: Bangun pagi jam 4:30, ya kita jogging bersama keluarga.
1: Oke, okay. Ya. Luar biasa sekali ya Pak, semangat sekali ya pagi ini Pak. Baik, maksud kami, Pak Agus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Labuan Bajo pagi ini Pak.
2: Terima kasih, siap selalu untuk diwawancara.
1: Oke, luar biasa. Baik Pak Agus, selamat atas prestasi yang telah diraih ya Pak ya. Bisa diceritakan bagaimana hasil yang diperoleh kontingen Soto Kai Manggarai di ajang Piala Gubernur NTT 2026, Pak Agus?
2: Baik, terima kasih. Di tempat yang pertama tentunya kami menyampaikan puji syukur kepada Tuhan karena putra-putri Manggarai diberi ruang, diberi waktu, diberi kesehatan untuk boleh berlaga di dunia olahraga, khususnya di karate.
1: Okay.
2: Di ajang Piala Soto Kai NTT Open, Piala Gubernur tanggal 26 hingga 28 Juni kemarin. Lalu cerita singkatnya bahwa kejuaraan ini memang sengaja sebagai rutinitas dan program Soto Kai NTT tahunannya. Ya, Manggarai mengambil bagian, kami mengambil bagiannya. Semulanya kami menyiapkan 23 atlet.
1: Okay.
2: Tapi di dalam perjalanannya,

0: orang tua dan pihak pemerintah. Itu mungkin secara singkat saya ceritakan. Dan dalam persiapan ini berjalan dengan baik. Buahnya kami telah menikmati.
1: Okay,
0: dua emas, empat perak, 16 perunggu.
1: Wow.
0: Dan juga di kelas festival pun kami peroleh.
1: Okay. Luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Pak Agus, berapa jumlah atlet yang diberangkatkan dan bagaimana persiapan mereka sebelum mengikuti kejuaraan ini Pak?
0: Yang kami berangkatkan ada 15 orang atlet. Dalam persiapannya, kami yang dikenal dalam dunia olahraga itu adalah training center.
1: Okay.
0: Ya. Sebelum masuk di training center, kami seleksi dulu secara umum. Ada tiga tahap yang saya lakukan. Yang pertama, saya lakukan itu tahap seleksi secara umumnya berdasarkan klasifikasi. Untuk menghasilkan apakah dia bisa masuk di kelas komite atau bertarung, ataukah dia masuk di kelas jurus atau kata.
1: Ya. Okay.
0: Itu tahap pertama. Tahap kedua, kami coba memantapkan, memastikan apakah di kelas komite itu berada pada kelasnya berapa. Ya. Di kata, dia cocoknya di kata yang mana. Lalu di tahap terakhir adalah tahap pemantapannya.
1: Okay.
0: Nah, kami memastikan bahwa yang harus bertanding dan kami harus tahu lawan kami di NTT ini kira-kiranya di kelas mana. Nah, itu yang kami lakukan dan puji Tuhan strategi ini kami dapat menghasilkan hasilnya.
1: Oke, luar biasa sekali ya Pak. Baik Pak Agus, dari sekian banyaknya medali yang diraih, apakah ada pencapaian yang paling membanggakan di luar target Pak?
0: Ya, sebenarnya begini, kami yang pertama, atlet saya lebih banyak atlet pemula yang belum pernah turun bertanding. Dalam hal ini bertanding di tingkat provinsi. Ya. Saya memang sudah target bahwa ada satu pasti medali emas saya dapat. Ya. Di kata perorangan senior putri.
1: Okay.
0: Karena atlet ini adalah atlet yang pernah turun ke di prapon. Ya. Lalu selama ini dia training centernya di Jepang.
1: Okay.
0: Lalu sering berlaga di Filipina, Thailand, ya senegara Asia lah. Begitu.
1: Okay.
0: Itu saja yang saya targetkan. Yang lain saya hanya persiapkan saja. Tapi puji Tuhan mereka bisa bersaing dengan atlet-atlet dari kabupaten lain yang dalam hal ini mereka sudah mempersiapkan dan pernah mereka bertanding di ajang-ajang yang lain di NTT. Terima kasih.
1: Luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Pak Agus, setelah keberhasilan ini, apa target Sotokai Manggarai ke depannya? Dan apakah ada agenda kejuaraan tingkat nasional atau event lainnya Pak?
0: Baik, terima kasih. Dengan keberhasilan kemarin, meskipun walaupun tidak semua mendapat emas, ya, saya punya target bahwa kedepannya Manggarai pasti ada atlet yang bisa berlaga dan bersaing di tingkat nasional.
1: Okay.
0: Ya. Kedepan kami rencanakan diperkirakan bulan September, ya, September atau Oktober ada kejurnas di Malang. Dan juga tahun depan kami targetkan untuk bisa mengikuti kejurnas Piala Mendagri di Makassar.
1: Oke, wah.
0: Itu yang kita
1: agendanya banyak sekali ya, Pak ya. Luar biasa sekali. Baik, Pak Agus, menurut Bapak bagaimana cara menarik minat anak-anak dan juga generasi muda agar tertarik menekuni olahraga karate, Pak?
0: Baik, terima kasih. Sesungguhnya karate itu adalah seni perkasa. Ya. Seni perkasa ini berarti setiap orang bisa dia mengimplementasikan seni dirinya dalam perkasa kehidupan.
1: Okay.
0: Kami berharap dengan menampilkan dan menghasilkan beberapa

0: prestasi yang diraih oleh anak-anak ini ke depannya, putra-putri Manggarai khususnya ya dapat melihat dan bisa mengambil bagian dalam kegiatan ini. Salah satu caranya kami untuk bisa menarik diri adalah yang pertama anak-anak kami harus menampilkan perilaku diri yang lebih baik.
1: Okay. Ya.
0: Secara sosial mereka harus menampilkan lebih dari yang lain. Ya. Itu yang kami coba lakukan. Lalu yang berikut tentunya prestasi ini bukan satu-satunya. Tapi prestasi perilaku dan bagaimana di dunia pendidikan juga mereka harus berprestasi. Okay. Ya, terima kasih.
1: Oke, luar biasa Pak. Baik Pak Agus, ini pertanyaan terakhir. Apa pesan Bapak kepada para atlet yang telah berprestasi dan juga kepada generasi muda Manggarai yang ingin mengikuti jejak mereka Pak Agus?
0: Baik, terima kasih Bu. Pesan saya yang pertama, prestasi hari ini bukan jadi yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Prestasi hari ini adalah awal dari sebuah perjuangan. Jangan berhenti berlatih dan berlatih seperti bertanding, bertanding seperti berlatih. Menjunjung tinggi daya juang yang tinggi.
1: Okay.
0: Jadi setiap orang harus memiliki daya juang yang tinggi. Tanpa memiliki daya juang, seseorang tidak akan meraih impiannya.
1: Betul sekali Pak.
0: Lalu yang kedua, tantangan pasti ada. Ya. Tantangan dari dalam diri dan dari luar. Karena itu wajib kita melawan tantangan ini berdasarkan sebuah situasi.
1: Oke.
0: Di sana menanamkan jiwa, jati diri, dan pengendalian diri. Itu saja mungkin beberapa pesan saya. Terima kasih.
1: Oke, luar biasa ya Pak Agus ya. Baik Pak Agus, terima kasih atas waktu dan juga penjelasannya pagi ini Pak. Dan juga sekali lagi kami ucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih ya. Semoga menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda Manggarai untuk terus berprestasi maksud saya di tingkat yang lebih tinggi lagi Pak.
0: Baik, oke. Terima kasih. Terima kasih tentunya kepada RRI Labuan Bajo yang hari ini berkesempatan mewawancarai kami.
1: Oke.
0: Terima kasih untuk semua pemirsa yang mendengarnya.
1: Oke.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita simak bersama kisah sukses atlet Sotokai Kabupaten Manggarai yang telah berhasil mengharumkan nama daerah di ajang Piala Gubernur NTT tahun 2026. Dan pendengar, semoga prestasi ini menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berlatih, berprestasi dan juga mengharumkan nama Manggarai ya. Baik pendengar, bagi Anda yang belum sempat menyaksikan ataupun mengikuti wawancara pagi ini, Anda dapat menyaksikan kembali melalui YouTube channel kami di RRI SP Labuan Bajo. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya penyiaran Rayulin Amul yang masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Dan pendengar, KPU Kabupaten Manggarai Timur dan Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur baru saja memperkuat koordinasi dalam pemutakhiran data partai politik berkelanjutan semester 1 tahun 2026. Lalu, mengapa langkah ini penting bagi penyelenggara pemilu yang berkualitas? Untuk membahas lebih lanjut pendengar, saat ini kami sudah terhubung bersama Jeffrey Guido Bedo selaku Ketua KPU Manggarai Timur. Selamat pagi Pak Jeffrey.
2: Selamat pagi Ibu Yulin.
1: Apa kabar Anda pagi ini Pak?
2: Kabarnya baik, baik saja.
1: Oke, luar biasa ya. Baik Pak Jeffrey, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Labuan Bajo pagi ini Pak.
2: Iya.
1: Oke, baik Pak Jeffrey, kemarin ada pertemuan bersama Bawaslu ya Pak ya. Apa tujuan pertemuan koordinasi antara KPU dan juga Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur ini Pak?
2: Selamat pagi Bu, tentunya ya, seperti kita ketahui bersama kan bahwa pemilu ini ada 4 elemen penting. Salah satunya penyelenggara pemilu, antara lain KPU, Bawaslu dan DKPP. Jadi tujuan pertemuan antara KPU dan Bawaslu adalah memperkuat sinergisitas dalam rangka pemutaran data parpol secara berkelanjutan. Itu juga sekaligus menjadi bagian dari akuntabilitas pengelolaan data parpol. Nah, seperti yang kita ketahui bersama juga, KPU ini kan sebagai penyelenggara teknis, tentunya kami sebagai penyelenggara teknis ini diawasi juga oleh Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu yang mengawasi seluruh penyelenggaraan teknis tahapan. Jadi itu tujuan dari pertemuan kami, dari kami sinergisitas kami antara lembaga.
1: Oke. Baik Pak, tahapan pemilu kan masih lama ya Pak ya. Lalu kenapa pemutakhiran data partai politik harus dilakukan secara berkelanjutan Pak?
2: Seperti yang kita ketahui bersama Ibu, ini sudah diamanatkan oleh Undang-Undang 7 tahun 2017. Lalu sudah diatur juga di dalam peraturan KPU nomor 4 tahun 2022. Jadi secara kelembagaan ini di KPU ini bukan hanya sebagai bentuk mitigasi atau pencegahan terhadap masalah administrasi, tapi merupakan bentuk legitimasi pemilu. Sebab peserta pemilu itu kan partai politik. Jadi sebagai organisasi, partai politik ini wajib memutakhirkan data mereka sendiri. Kami sering sebut begini, ini merupakan fondasi dasar nanti menuju tahapan pemilu. Jadi ketika nanti pada saat tahapan, 4 elemen penting partai politik ini sebagai organisasi itu wajib dipenuhi. Yang pertama dari kepengurusannya, dari susunan kepengurusan, lalu alamat kantor, lalu keterwakilan perempuan di dalam kepengurusannya minimalkan 30%, lalu jumlah anggotanya sesuai dengan aturan itu 1/1000. Oleh karena itu, KPU selaku penyelenggara pemilu selalu mengingatkan atau selalu menyampaikan kepada partai politik agar 4 hal ini harus terpenuhi menjelang tahapan pemilu. Jadi yang kita laksanakan selama ini adalah semester 1, bukan ada 2 semesternya.
1: Oke.
2: Dua semester, nanti sampai di bulan Juni semester 1, nanti semester berikut pemutakhiran data parpol ini di bulan Desember. Jadi ini adalah bentuk-bentuk mitigasi atau pencegahan agar partai politik ini selalu mengupdate susunan kepengurusannya atau organisasi mereka sendiri.
1: Oke, baik Pak Jeffrey, dalam pelaksanaannya bagaimana pembagian peran antara KPU dan juga Bawaslu agar seluruh tahapan tetap berjalan sesuai aturan Pak?
2: Seperti yang sudah disampaikan tadi, kami selalu bekerja sama atau membangun koordinasi dengan Bawaslu. Tentunya kami sebagai penyelenggara teknis ini tetap menyampaikan seluruh kegiatan kami, begitu juga Bawaslu tetap mengawasi seluruh penyelenggaraan pemilu. Tapi seperti yang kita ketahui, sekarang kan kita tidak berada dalam tahapan pemilu. Kita sekarang bekerja non-tahapan, di luar tahapan pemilu. Tetapi bukan berarti ketika kita bekerja di luar tahapan ini, Bawaslu tidak mengawasi kita, tidak. Karena kita ini walaupun non-tahapan, tetap diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu. Jadi kita selalu membangun koordinasi dan komunikasi bersama.
1: Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Pak Jeffrey, terakhir apa pesan Bapak kepada partai politik dan juga seluruh masyarakat Manggarai Timur agar bersama-sama menjaga kualitas demokrasi menuju pemilu yang lebih baik Pak? Silakan.
2: Terima kasih. Jadi pesan saya untuk partai politik tentunya sebagai organisasi. Jadi kita terus mengingatkan agar sebagai wadah organisasi ini mereka harus terus mengupdate segala sesuatu kelengkapan administrasi mereka agar nanti pada saat tahapan sudah berjalan mereka nanti tidak lagi mengurus hal-hal yang demikian, tetapi lebih fokus untuk membangun demokrasi gitu, untuk partai politik, lalu untuk masyarakat pada umumnya atau pada khususnya untuk masyarakat Manggarai Timur, agar juga memahami segala regulasi, mengikuti prosedurnya, dan berpartisipasilah sesuai dengan kerangka regulasi yang ada sehingga demokrasi tidak bising di ruang publik. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan.
1: Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Pak Jeffrey, terima kasih atas waktu dan juga penjelasannya pagi ini ya. Semoga sukses untuk tahapan-tahapan selanjutnya Pak.
2: Ya, terima kasih banyak juga Ibu dari RRI Labuan Bajo.
1: Oke, baik benar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita simak bersama apa tujuan sinergi KPU dan juga Bawaslu dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan berkualitas walaupun tahapan pemilu masih lama dalam sesi wawancara Labuan Bajo pagi ini pendengar. Untuk Anda yang ketinggalan informasi pagi ini pendengar, Anda bisa menyaksikannya kembali melalui YouTube channel kami di RRI.